0: memberi jaminan keamanan bagi pengunjung dengan sistem rekber atau rekening bersama. 5. Konsumen yang beli tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Semua transaksi dilayani dengan mesin. 6. Tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual. 7. Tidak mendapat keuntungan atau profit sharing dari merchant ketika ada barang yang terjual. 8. Tidak menanggung risiko terhadap barang. 9. Terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa merchant seperti diiklankan atau dipajang di depan. 10. Dana yang mengendap di rekber diatur oleh OJK dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak marketplace menurut info yang kami dengar. Kesimpulan yang ingin kami garis bawahi bahwa marketplace bukan penjual, bukan pula wakil dari penjual. Marketplace hanya media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan aturan tertentu. Sebelum lebih jauh memahami marketplace, terlebih dahulu kita akan mempelajari dua hal. Pertama, konsekuensi akad jual beli. Ketika dilakukan akad jual beli, akan terjadi perpindahan hak milik. Ketika si A menjual HP kepada si B seharga 3 juta, maka terjadi perpindahan hak milik. HP berpindah hak milik dari si A kepada si B, dan uang 3 juta berpindah hak milik dari si B kepada si A. Kedua, rekening bersama dan escrow. Keberadaan escrow di marketplace pada hakikatnya adalah untuk menjamin keamanan bagi semua pihak, terutama para konsumen. Terlebih transaksi via online di masa sekarang sangat rentan dengan penipuan. Ketika perusahaan marketplace membuat pasar, tentu saja dia ingin agar pasarnya aman dari keberadaan penipu. Intensitas penipuan tidak hanya merugikan semua pihak, termasuk kepercayaan orang terhadap pasarnya juga akan menjadi hilang. Dan ketika pasar sepi dari pengunjung, lama-kelamaan akan ditinggalkan pula oleh penjual. Modal besar perusahaan marketplace dalam membuat sistem dan mesin transaksi nyaris tidak ada harapan untuk bisa kembali. Bukan karena masalah membangun suudon, namun memilih posisi aman dalam hal ini dianjurkan. Para sahabat membiasakan tindakan ini dalam rangka untuk menghindari setiap peluang munculnya sengketa. Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad menyebutkan judul bab tentang orang yang menghitung jumlah kiriman yang dibawa pembantunya karena khawatir ada sangkaan yang tidak diinginkan. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Saya menghitung jumlah tulang kering atau al-uraq yang dikirim oleh pembantuku, karena khawatir muncul sangkaan yang tidak diinginkan. Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan Al-Albani. Al-uraq adalah tulang yang sudah dibersihkan dagingnya dan masih tersisa sedikit daging yang menempel. Di masa silam, ini laku dan dijual bijian. Salman memiliki pembantu yang bertugas sebagai kurir antarjemput tulang ini. Ketika beliau mengirim dan menerima, selalu dihitung terlebih dahulu. Alasan Salman adalah karena itu lebih menenangkan bagi hati. Anda tentu saja tidak akan merasa nyaman ketika transaksi yang Anda lakukan dipenuhi dengan kecurigaan. Anda beli secara online dan Anda dipenuhi kekhawatiran. Karena itu, membuat suasana nyaman ketika transaksi dengan menutup semua celah yang bisa memicu sengketa dalam Islam dianjurkan. Skema transaksi di marketplace. Penjual mendaftarkan dirinya untuk membuka lapak di marketplace. Selanjutnya dia memasang foto barang di sana. Kemudian si A berminat untuk membelinya. Lalu si A memasukkan barang itu ke keranjang belanja. Setelah diperiksa dan benar-benar telah sesuai, si A membeli barang itu dengan mentransfer harga barang ditambah biaya ongkir jika tidak gratis. Uang yang ditransfer konsumen tidak langsung diterima oleh penjual, namun ditahan di rekber sampai ada notifikasi bahwa barang telah tiba di tempat pembeli dengan selamat. Lalu nominal itu dimasukkan ke dompet virtual penjual, dan selanjutnya penjual memiliki hak untuk mencairkannya. Jika kita buat diagram alir, urutannya sebagai berikut. Penjual memajang barang A, kemudian konsumen memilih barang, kemudian konsumen memasukkan barang ke keranjang belanja, kemudian konsumen membeli dengan mentransfer senilai harga barang dan ongkir, kemudian penjual mendapat notifikasi dari marketplace untuk mengirim barang, kemudian penjual mengirim barang, kemudian barang sampai di konsumen. Yang menjadi pertanyaan, milik siapakah uang yang tersimpan di rekber? Setiap properti online tentu saja ada pemiliknya. Dengan melihat skema marketplace di atas, milik siapakah uang itu? Karena yang terlibat transaksi ada 3 pihak, maka jawabannya ada 3 kemungkinan. 1. Milik marketplace. 2. Milik penjual. 3. Milik konsumen. Dan setiap jawaban tentu akan membawa konsekuensi. Jika kita jawab, uang itu milik marketplace, pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa pihak marketplace memiliki uang itu? Apakah dia penjual? Jawabannya bukan. Apakah dia penerima utang dari konsumen? Sejak kapan konsumen berkeinginan memberi uang pihak marketplace? Karena itu, jika uang ini kita pahami sebagai milik pihak marketplace, kita kesulitan untuk memberikan alasan atas dasar apa marketplace memiliki uang itu. Jawabannya tinggal dua kemungkinan, antara milik konsumen atau milik penjual. Untuk menentukan ini, Anda bisa gunakan teori konsekuensi akad. Jika sudah terjadi akad, berarti telah terjadi perpindahan hak milik antara penjual dan konsumen, di mana uang itu sudah menjadi milik penjual dan barang menjadi hak konsumen. Pertanyaan selanjutnya, ketika si A belanja di marketplace, kapan akad jual beli itu terjadi? Lihat skema dan diagram alir di atas. Ada tiga kemungkinan kapan akad itu terjadi. 1. Ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih di keranjang belanja. 2. Ketika konsumen mentransfer uang ke rekber. 3. Ketika konsumen menerima barang. Untuk yang pertama, ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih ke keranjang belanja, jelas ini bukan akad. Karena itu sebatas menaruh di keranjang belanja, sama sekali tidak ada ikatan apapun. Untuk yang ketiga, ketika konsumen menerima barang, ini juga tidak mungkin. Karena di sini konsumen hanya menerima barang dan tidak melakukan akad. Sehingga akad sudah terjadi sebelumnya, karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang kedua, ketika konsumen mentransfer uang ke rekber. Untuk itulah, sudah menjadi aturan dalam transaksi online, ketika konsumen dinyatakan telah deal transaksi jika dia telah melakukan pembayaran dengan cara transfer atau lainnya. Sehingga uang yang mengendap di rekber adalah uang milik penjual dan bukan lagi milik konsumen. Namun penjual belum bisa mencairkan haknya sampai ada kepastian bahwa barang telah tiba dengan selamat di tempat konsumen. Sehingga uang ini hakikatnya dijadikan jaminan atas transaksi jual-beli antara penjual dengan konsumen di marketplace tersebut. Kesimpulannya, uang yang mengendap di rekber itu bukan dana pinjaman konsumen ke marketplace, sehingga jika konsumen mendapatkan hadiah apapun dari marketplace tidak termasuk keuntungan karena transaksi utang piutang. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak de sekalian budhe, pak lek sekalian bolek, kang mas mbak yu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Imam Asy-Syafi'i wonten tlatah Selomerta ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya ngaturaken puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun ngreksa murba mahasiswa mubah musik ing jagat saisinipun, ingkang sampun maringi kathah kanugrahan kanikmatan kagem kula panjenengan sedaya katitik wonten kalodhangan ri kalenggahan dinten punika kita dipun gampilake dening Allah saged makempal, saged manunggal wonten masjid mriki saperlu kagem ngaji ngupati undhak ing ngelmi agami lan gayuh wimbuhing kaweruh babakan syariat agami Islam. Menika satunggalipun kanugrahan ingkang saestu agung ingkang kedah tansah dipun syukuri. Mugi-mugi pakempalan kula panjenengan sedaya wonten kalodhangan enjang punika tansah pikantuk berkah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Satemah awake dhewe niki sedaya diparingi rejeki ingkang kathah tur barokah. Cukup nggo gawe omah, turah nggo tuku sawah, kalih ziarah Mekah Madinah. Alhamdulillah. Irah-irahan pengawasan dinten punika ayom-ayom lan tentrem. Sebab kathah manungsa niku golek isi tentrem niki. Nggih, enten jamaah mriki asmane tentrem. Mboten wonten. Dadi si tentrem niki barang sing sepele ananging kuatah dipun padosi dening manungsa wonten pundi papan. Sae niku piantun Jawi, piantun Londo, Madura, nggih, Cina, sedaya sami madosi katentremanipun gesang, kepingin ngraosake panggesangan ingkang hayu ayom tentrem manggih rahayu Basuki slamet donya lan akhirat. Unen-unen dipun ngendikaken dening para ulama, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Tarju sira iku duweni gegayuhan annajata pengin diparingi keselamatan. Walam tasluk masalikaha ananging sira iku ora nindakake dalan-dalan kang bisa nyelametake sira. Inna safinata la tajri alal yabasi. Mergo kapal iku, perahu iku ora bisa mlaku ana ing daratan. Wonten mboten perahu sing mlaku teng daratan wonten apa mboten? Niki dawuh pangendikane Imam Syafi'i. Nalika nyerat syair geguritan menika, Imam Syafi'i dereng nate rawuh wonten Madura. Nek enten Madura niku wonten perahu mlaku enten daratan. Nggih menika gerobak sate sing wujude kaya perahu nggih napa ten? Niku rak perahu sing mlaku teng daratan. Lah Imam Syafi'i dereng pirsa niku, mila piyambakipun dawuh inna safinata la tajri alal yabasi. Kapal lan perahu iku ora bisa mlaku ana daratan. Maknanipun menapa para jamaah sedaya, kathah para manungsa nggadahi pepinginan diparingi panggesangan panguripan sing ayem tentrem. Ananging kathah para manungsa niku mboten nindakake dalan-dalan katentreman. Kepingin tentrem ning carane tentrem mboten ngertosi lan mboten diamalake. Saged tentrem mboten kira-kira? Pengen pinter ning mboten sinau saged mboten? Mboten saged. Pengen wareg ning mboten kersa dahar saged? Mboten saged. Oh nggih, mboten apa Mas? Mboten ketok rai kula ndak. Mboten ketingal jane. Nyuwun pangapunten anu nggih. Panitia nggih dadi kembange sitok mawon ampun akeh-akeh. Nggih mriki dikebaki kembang. Kok kiai ini runggut? Naudzubillah min dzalik. Jadi kembangnya setunggal mawon. Mungkin nek mriki enten wonge niki nggih dileh niki. Niki nyuwun ngapunten mboten ketingal. Tugi pundi wau? Kula ora napa? Oh, perahu sing mboten iso mlaku teng daratan nggih. Niku praune Madura saged niku. Tukang sate Madura. Mah lali kula. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, cekakipun pirembagan kathah manungsa niku pengin diparingi katentreman ananging piyambakipun mboten mangertosi aku kudu kepiye supaya diwenehi tentrem. Kathah tiyang kepengin pinter ning mboten sinau, saged? Mboten saged. Kepengin wareg ning mboten dahar, saged mboten? Mboten saged. Bebasan cecak nguntal cagak. Cebol nggayuh wulan, wuta ngitung lintang, ngarep-arep imblese kapal gabus kemampule watu ireng. Tangeh kalakone cepet wurunge. Nggih napa mboten? Cecak niku napa saged nguntal cagak? Sagete mung dilati cagak gitu. Sebab cagak niku ageng kek cecak niku mung alit. Dados nalika kula panjenengan sedaya nggadahi pepinginan gegayuhan nggih diparingi panggesangan ingkang ayem tentrem slamet donya akhirat nggih mboten wonten dalan kejawi kedah sinau. Nyinaoni perkawis-perkawis ingkang sae ingkang jalari panggesangan niku saged ayem lajeng

Dufina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong kang tememen, wong-wong kang yekti, nggih, tenanan anggone golek dalanku, mesti ingsun bakal nuduhake kanggo dheweke dalan tumuju marang aku. Yekti tenanan maknane penapa? Ngupadi, ngupaya, usaha, sinau. Ananging menawi kula panjenengan sedaya mboten kersa lumampah tumuju masjid, tumuju majelis taklim, pondok pesantren, kagem ngaji, nggih angel le ajeng tinemu. Angel le ajeng angsal katentreman kala wau. Anjeng Nabi mangke badhe kula aturaken hadisipun. Sebab ingkang angka kalih, paedahe apa to tentrem niku? Sebab manungsa niku dipun perang dados kalih perangan ingkang agung. Setunggal rupa jasmani, angka kalih rupa rohani. Nggih napa ten? Wonten raga, wonten nyawa. Menawi raga jasad kula panjenengan sedaya niku nek kepengin sehat, kepengin waras nggih dipakani. Pakane napa pakanene raga niku? Tempe kemul. Mie ongklok gitu. Niku panganane napa? Raga napa malih? Senese mie ongklok enten napa malih? Wono sapa mriki? Mie ayam gitu. Nek mie wedhus mboten enten nggih. Mie disukani daging mendon. Lah niku pakananipun raga. Ning wonten seperangane manungsa ragane mboten luwe, bandane mboten kurang, nggih. Omahe magrong-magrong, mobile pating jenggarang, montore pating brangkang, bojone ongkang-ongkang, ananging piyambakipun mboten manggih katentreman. Kula sakniki ajeng taken, wonten napa mboten wong sing sugih blegedu nyanding emas picis raja brana sing akeh ning dheweke luwih seneng gantung, pirsa gantung? Bunuh diri, enten mboten wong sugih bunuh diri? Wonten mboten? Enten. Wonge teko rene. Wong bunuh diri kok teko rene. Bunuh diri ya wis awet nggih to. Mbon is dead piyambakipun. Kira-kira niku kok wong sugih blegedu kok bunuh diri. Niku napa kurang bondo? Mboten. Napa kurang pangan? Mboten. Kinten-kinten sing kurang napa niku kira-kira? Boten diparingi ayam-ayam tentrem. Gini boten. Panggesanganipun sarwa ruwet, sarwa bunek, sarwa judek. Niku kathah kedadosan. Sae sing poli tikus, wonten bunuh diri. Sae sing artis, wonten sing bunuh diri. Napa malih? Olahragawan juara dunia bunuh diri nggih wonten. Maneka warna, wonten sing ngombe endrim, wonten sing gantung, wonten sing anjlok saking papan-papan ingkang inggil, menek wonten pucuke gedung nggih. Wonten sing tetek anggenipun bunuh diri, pokoke madep mantep. Nawa itu niat ingsun bunuh diri. Wonten sing ragu-ragu, Pak. Aku bunuh diri apa ora ya iki apike? Mati ya ora, mati ya ora. Ora mati. Piye iki? Istikharah sik welang. Arep bunuh diri kok salat istikharah. Wonten tiyang niku sampun ancik-ancik sak nginggilipun kursi, gulune sampun dijiret. Nggih ngagem simpul gantung diri niku. Mengki kula ajari. Nek enten dadunge. Kula ajari carane nggawe simpul gantung diri ngene. Ning dinggo naleni sapi ampun nggih gantung ngene. Sampun dikencengi mpun nancik-ancik kursi, tinggal proses finishing utawi proses eksekusi. Napa niku mancal dingkliin niku dipancal. Nek dingkliin pun dipancal mungkin pun genteong. Lah niku wonten sing boten madep mantep anggone bunuh diri. Dingkliin boten dipancal dheweke gur gandul ngeten niki tok. Gur gandul sikile diangkat ngeten niki lho. Terus keteka, oh ya aku kudu betah, aku kudu betah, ya Allah betahkan diriku. Lah ternyata kok loro, bareng loro iki dhek sikile mancik melih. Terus iki diiculi ngoten dadunge

0: diculi dek medun jebule wong gantung ki loro. Tekan ngisor niku semaput. Kok heh dikandani kok. Semaput dievakuasi ten rumah sakit bablas meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku pinangka pratandha lan tandha bukti bilih manungsa niku wonten kalih peranganipun jasmani lan rohani. Jasmani ugi tansah dipun paringi daharan arupi 4 sihat 5 sempurna. Kula tak taken 4 sehat niku napa mawon setunggal. Ayo sing lulusan posyandu. Nggih, ketok nek ra tau timbangan biyen jamane cilik. Sinten sing alumni posyandu mriki? Mosok kula dhewe. 4 sehat 5 sempurna. Sing 4 niku napa? Nasi. Karbohidrat terus sayuran terus niki napa niki protein niku lauk pauk terus 4 tok susu 4 sehat buah-buahan 5 sempurna niki susu niku pakanane jasmani ning nek jasmanine sampun warek awake seger meger lemung ginu-ginu ananging rohaninipun menika luweh ngelak mboten ate dipakani. Kedatiani pun ngoten niki wau. Stres, bunek, budek, bun apa? Judek kok budek. Judek lajeng piyambakipun menika apa nggih gelisah, ajrih sarwa wedi, sarwa khawatir. Terus asring napa niki jenenge? Ngalamun, nggih. Nyepi, nggih. Mboten tentrem panggesanganipun. Kamangka turah bondo. Nggih. Turah bondo, turah pangan. Ananging nalika rohaninipun menika rusak, panggesanganipun menika mboten badhe manggih rahayu yuwana wilujeng. Nauzubillahi min dzalik. Dipun sebataken dening para ulama, wala yanfa'u indallahi ilal qalbus salim. Ora ana guna lan paedahe manungsa kuwi duweni raga sing sehat. Nggih. Gagah prakoso, birawa tur sentosa. Dedeki ronggah-ronggah katingal gagah pakulitane abrit, hamber gadak pindha tembaga sinangling niku mboten enten gunane. Menawi mboten kagungan ati ingkang salim. Dalilipun pundi? Yauma bakal teko sawiji dina. Layan fa'u malun bondo iku ora ana guna lan paedahe wala banun semono anak putu bakal teko sawiji dina bondo anak bojo ora ana guna lan paedahe illa kejaba man tumrape manungsa atallaha kang sowan ana ngarsane Allah bikol bin salim kanthi beto ati ingkang resik. Ati sing tentrem, ati sing ayem. Mila wonten surat Al-Fajr Allah Ta'ala dawuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Jiwa lan ati sing tentrem ayem, bali kowe marang pangeranmu kanthi kahanan diridhoi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala dening pangeranmu lan sesembahanmu. Dados tiang-tiang ingkang manggih ayu ayom tentrem niku insyaallah benjang ten akhirat lumebet wonten swarganipun Allah Ta'ala kanthi langgeng saklami-laminipun. Allahumma amin.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya Ustadz, ada teman-teman saya cerita bagaimana caranya kita berbakti kepada ayah yang pejudi. Jika kita
4: ayah yang
2: pejudi,
4: pemain judi ya.
2: Iya. Yeah. Jika kita menjauhinya karena membenci perbuatan judinya, terus kita malas angkat telepon beliau karena terbayang perbuatan buruk beliau. Tetapi nggak mungkin selamanya kita nggak ngomong sama beliau. Ya. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan.
3: Jazakillah khairan.
4: Karakter judinya itu pengaruh nggak? Coba pegang mic tadi ya. Pengaruh nggak pada si anak?
2: Teman saya bilang kalau ibunya yang ditelepon-telepon sama karena pejudi itu jadi terlilit hutang gitu Ustaz. Daya. Jadi ibunya stres gitu sama Daya. Kebiasaan buruk ayahnya.
4: Iya. Terus kalau si anak?
2: Akhirnya ibunya saat ini ingin pisah itu Ustaz sama ayah itu karena udah bertahun-tahun 20 tahun lebih enggak hilang-hilang penyakitnya itu.
4: Ya, terus dengan si anak bagaimana?
2: Anak itu ya kasihan sama ibunya kan. Jadinya benci sama ayahnya gitu. Tapi kan enggak mungkin ya Ustaz benci gitu.
4: Hai,
3: gimana tuh Ustaz?
4: Benci untuk perbuatannya boleh. Tapi untuk hubungan dia sebagai ayah tetap ada. Karena enggak bisa hubungan dia dengan ayahnya itu dihapus enggak bisa lantaran ayahnya ahli maksiat. Hatta sampai ayahnya pun kafir, tetap itu adalah ayahnya. Enggak bisa dihapus status ayah dari dirinya. Jadi saran saya untuk kasus ini tetap hubungan baik sampai si ayah mudah-mudahan berubah dengan didoakan terus. Kemudian tidak menjauh kecuali ada mudarat, ada bahaya, atau kita kena sesuatu, kena masalah tadi, misalnya dikejar-kejar oleh debt collector gara-gara judi tadi. Nah itu baru jadi masalah tuh. Tapi kalau tidak ada, tetap hubungan baik. Mudah-mudahan dengan hubungan baik tadi ayah jadi malu, kemudian jadi sadar. Karena kalau yang jelek dibalas jelek, kadang kita bisa jadi zalim. Ibnu Taimiyah itu menyebutkan, awalnya seseorang itu bisa jadi dizalimi. Tapi ketika dia balas, malah dia jadi orang zalim. Si A ini mukul dia ya. Terus dia balas mukul lagi. Kira-kira kadar pukulannya bisa ditakar sama? Belum tentu. Bisa jadi, dan itu karakter manusia ya. Karakter manusia itu kalau bisa saya balas lebih. Ya kan? Kalau dia mukul kita ya, wah awas kamu ya, dan tak balas nanti kamu itu. Pasti mau pengen balas lebih. Kalau enggak lebih karena kayaknya kurang puas gitu. Maka awalnya orang itu dizolimi, bisa jadi kebalikan, dia malah jadi orang zolim. Makanya itu ruginya kalau jelek dibalas jelek. Kalau jelek dibalas jelek, ya ruginya adalah kita pertama tidak bisa menakar. Kemudian yang kedua, kita awalnya itu dizolimi, malah kita jadi orang zalim. Kemudian yang ketiga, pahala sabar tidak didapat. Ya, pahala sabar tidak didapat. Pahala memaafkan tidak didapat. Walaupun itu berat. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, jazakumullahu khairan jawabannya. Ya.
5: Merusak buku menyimpang, haruskah mengganti? Pada asalnya, semua harta milik orang lain yang ada di tempat kita wajib untuk kita kembalikan ke pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang dimaksud amanah pada ayat di atas adalah semua hak orang lain yang menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya dan mengembalikannya. Karena itu, siapa yang merusak barang milik orang lain, dia wajib untuk menggantinya. Hanya saja, untuk benda yang boleh dihilangkan dan dimusnahkan, dalam arti, ada izin dari syariat untuk dirusak, maka tidak ada kewajiban ganti rugi baginya. Terdapat kaidah yang menyatakan, yang dibolehkan secara syariat menghilangkan kewajiban ganti rugi. Di antara dalil yang mendukung kaidah ini adalah izin Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk menebang pepohonan kurma milik Bani Nadir. Ini termasuk perusakan lingkungan namun diizinkan syariat. dengan maksud menghinakan orang Yahudi Bani Nadir yang terlalu membanggakan kebun kurma mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 5. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah ini. Orang yang merusak gendang atau alat musik milik seorang muslim atau membunuh babi, maka tidak ada kewajiban ganti rugi menurut pendapat yang sahih, karena perbuatannya dilakukan dengan izin syariat. Karena itu, buku yang berisi pemahaman menyimpang boleh dimusnahkan dan tidak ada kewajiban untuk ganti rugi, karena sudah mendapatkan izin dari syariat. Tetapi perlu mempertimbangkan, jangan sampai menimbulkan masalah dan kegaduhan di masyarakat. Jika sampai ada potensi semacam ini, sebaiknya tidak dilakukan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
6: Bismillah. Kondisi saya sedang tidak stabil. Kepala saya pusing setiap saat, punggung terasa sakit, emosi saya juga suka meluap. Saya mengalami banyak permasalahan sosial. Saya bukan perokok dan peminum. Saya akhirnya suka menyendiri dan rasa ingin bunuh diri sampai saat ini. Rasanya seperti di jalan buntu dan kosong. Apa ada sesuatu yang bisa menyembuhkan kondisi saya itu? Silahkan, Bin.
7: Hamba Allah tadi ya,
6: ya.
7: Itu namanya. Insya Allah, hamba Allah yang dirahmati Allah, antum itu lagi futur, lagi melemah jiwanya, dan ini pengaruh dari makar bangsa jin.
6: Jin.
7: Iya.
6: Okay.
7: Ini adalah jin nasab.
6: Harus dirukyah berarti ya.
7: Nah, saran saya dirukyah. Di satu sisi, saya ini bukan menerawang loh, enggak loh ya. Ini dari gejala-gejala tadi simbolnya ini gangguan jin nasab.
6: Iya.
7: Kebuntuan-kebuntuan dalam pola pikir yang Anda rasakan ini bukan dari apa ya, itu bukan mutlak penyakit, tapi itu adalah makar syaitan yang membuntukan pola pikir Anda sehingga Anda tadi dibuat tidak percaya diri. Wahai hamba Allah yang dirahmati Allah, seberapapun kuat ketakutanmu, seberapapun kuat kegelisahanmu, seberapapun hebat masalah hidupmu, yakinlah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah bisa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Allah bisa merubah siang menjadi malam, dan Allah mampu mengangkat derajat seorang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Tidak. Maka jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Ya. Jangan pernah ragu untuk mengucap astagfirullah, bertobat kepada Allah atas setiap kedolimanmu di masa lalu yang kamu sadari maupun tidak sadari. Kemudian kembalilah kepada Allah dengan keimanan dan berharap Allah mengampuni dan merahmati. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya penerima tobat dan sebaik-baiknya pengabul doa.
6: Ya.
7: Yang perlu Anda lakukan adalah sholat yang dijaga. Kedua, yakin bahwasanya Allah itu maha melihat, dan merasalah dilihat oleh Allah. Jangan kemudian kalah dengan setiap kesedihan dan permasalahan. Ingat, permasalahanmu itu bukan jalan buntu, tapi Anda belum melihat titik terang atau belum bisa melihat celahnya di sana. Maka segera muhasabah diri, segera menenangkan diri untuk bisa melihat celah-celah dalam setiap permasalahan tadi untuk menyelesaikannya. Insya Allah, dengan ada niat kita berhajat, Allah pasti akan mengabulkan, Allah pasti akan memberikan jalan keluar.
6: Ya,
7: contohnya ketika Nabi Musa dihadapkan pada laut. Apakah Nabi Musa tahu bahwa laut akan dibelah? Kan enggak tahu.
6: Terpojok.
7: Tapi karena dia pasrah, tundukkan semua keilmuannya. Beliau makhluk tercerdas di zaman itu, dan dia tundukkan keilmuannya. Kemudian dia berpasrah diri kepada Allah, manut kepada Allah, dan dia berekspresi ataupun mengikuti rahmat-rahmat Allah, petunjuk-petunjuk seperti apa. Maka di saat itulah Allah berikan jalan keluar. Seperti juga yang Anda alami saat ini, perbanyak istighfar, perbanyak takbir Allahu Akbar atau la haula wala quwata illa billah. Kemudian ya, kalau bisa temuin seorang perukiah untuk dirukiah, ataupun mungkin bertemu dengan seorang ustaz untuk memberikan nasihat. ataupun juga mungkin minta doanya juga boleh. Untuk apa? Untuk tadi, untuk diruqyah. Nah, semoga ini bisa jadi solusi, tapi yang paling bisa dilakukan minimal ya, minimal setelah selesai sholat, amalkan tuh dzikir-dzikir setelah selesai sholat.
6: Iya.
7: Udah istiqomah saja di situ, nanti Allah kasih jalan keluar insya Allah.
6: Termasuk sholat. Wirid pagi petang ya,
7: Bang? Iya, termasuk wirid pagi petang. Minimal itu, minimal tadi sholat wajib dijaga, syukur berjamaah. Ingat, setan itu, serigala itu akan menyerang domba-domba yang sendirian. Maka jangan pernah merasa sendiri. Bergabunglah ke majelis-majelis ilmu, temulah orang-orang yang sholat. Mereka lah saudara-saudaramu yang bisa kamu ajak berbagi masalah, berbagi emosi. Untuk apa? Untuk sama-sama bangkit menjadi hamba-hamba yang lebih kuat. Jadi jangan pernah merasa sendiri.
6: Ya.
7: Minta kepada teman-teman untuk mendukung. Ini sampean ada gangguan non medis. Jadi saran saya ke arah sana. Terbukti si tekuk yang sering berat tadi, dia bercokol di arah ini. Dan emang sering memberikan rasanya tidak ada punggung, seperti ada yang nemplok gitu.
6: Yeah.
7: Itu akan mengacaukan emosi. Jadi perbanyak zikir.
6: Ada obat herbalnya nggak?
7: Kalau untuk herbalnya
6: untuk membantu misalnya.
7: Membantu, insya Allah madu ya.
6: Madu.
7: Bagus madu sama air kelapa. Madu sama air kelapa. Nanti kalau minum ini kok muntah, udah nggak apa, muntahin aja sekalian. Syukur baca dulu. Jadi air kelapa muda, kasih madu, bacain Al-Fatihah sendiri boleh. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi. Atau mana yang hafal. Tiupkan, minum. Kalau muntah, muntahkan sekalian. Jangan pernah ditahan-tahan.
6: Ya.
7: Istiqomah. Jadi insya Allah itu bisa terus kemudian dibentuk kejiwaannya tuh. Jangan berpikir untuk bunuh diri. Karena bunuh diri itu bukan berarti terus masalah selesai, enggak. Itu awal dari semuanya. Kematian itu awal dari semuanya. Bahagia selamanya atau siksa selamanya. Kira-kira surga apa neraka nih?
6: Ada pertanggung jawabannya.
7: Iya, ada pertanggung jawabannya. Dari bunuh diri sini udah masuk ke neraka. Pasti neraka, jangan mau gitu. Jangan mau dibujuk oleh ke arah bunuh diri. Saran saya seperti itu.
6: Semangat ya, Bibi.
7: Semangat, harus tahu bahwasanya Allah itu menciptakan kita tuh pasti punya maksud dan tujuan. Maka penuhi takdir penciptaan kita itu.
6: Ya, jazakallah khair Bib atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah yang bertanya. Mutiara Nasihat.
8: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim, wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, temanya sangat menarik, bahagia tanpa riba. Memang Anda tidak bisa bahagia dengan riba. Kalau saja dengan hutang yang tanpa riba, seseorang tidak bisa bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung setiap hari dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, ya Allah, aku berlindung dari berbuat dosa dan dari berhutang. Kemudian rasa kekhawatiran, kecemasan dan rasa sedih, dan dari sifat takut dan sifat bakhil, dan berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan dari penindasan orang lain pada diriku. Itu hutang tanpa riba. Karena Nabi enggak mungkin hutang dengan cara riba. Allah mengharamkan. Sehingga diriwayatkan dari Umar, beliau mengatakan, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Jangan kalian buat diri kalian ketakutan setelah sebelumnya Allah memberikan ketenangan dan kenyamanan. Qalu wa madzak? Mereka bertanya, Apa itu yang ketakutan? Qala ad-dain. Itu hutang. Kalau saja berhutang dengan teman tanpa ada riba, teman baik, masya Allah, tanpa riba. Ya, ketika berhutang, insya Allah gaji bulan depan tanggal sekian saya bayar. Kata Anda, tanggal sekian saya bayar. Biasa Anda Jumatan, terkadang sholat subuh satu masjidnya. Ketika tanggal mau bayar tadi datang, Anda mungkin pindah masjid. Iya atau tidak? Hah? Tidak mungkin dia pindah masjid. Dia mau cari Anda sekarang tanggalnya sudah datang. Itu dengan teman yang baik, tidak ada riba, tidak ada pertambahan, tapi merasa tidak tenang, tidak tentram. Tahu-tahu kepergok di tengah jalan. Ah, mau apa? Nyaman gak hidup? Ya, itu utang non riba ya. Maka orang seperti ini tidak mungkin bahagia. Karena itu Rasulullah SAW berlindung dari ini. Oleh karena itu syariat tidak memudah-mudahkan kita berhutang yang halal. Kalau yang riba, ancamannya berat. Berhutang yang halal tidak dimudah-mudahkan. Anda boleh berhutang yang halal dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ada kemampuan dan perkiraan bisa membayarnya. Dalam contoh tadi, bulan depan gajian saya bayar. Dan memang di atas kertas bisa dia lakukan. Tapi kalau tidak mungkin dia lakukan karena perusahaannya pun bermasalah sekarang, tempat dia bekerja, gaji karyawan mulai dipotong 20%, 40%, ya, sekarang dia pinjam. Kemungkinan gaji bulan depan potongan 40% lagi, tinggal 20%. Tentu enggak akan terbayar. Kalau seperti itu jangan berhutang. Kalau diperkirakan tidak mampu membayar, jangan berhutang. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Anda tidak berhutang, tapi ada keperluan. Bagaimana caranya? Jual-jualin barang aset yang ada? Ya boleh, jual-jualin, bagus. Jual rumah atau isinya lah dulu, sebelum rumahnya, jual isi-isinya untuk membiayai kebutuhan Anda. Bila sudah tidak ada lagi, ya, hak Anda ada pada orang kaya, pada zakat yang ada di bawah tangan mereka. Kalau zakat itu mereka berikan, mereka salurkan melalui amil zakat, Anda ada di sana, datanglah ke amil zakat. Anda bukan meminta-minta, itu ngambil hak. Kalau ngambil hak sama dengan Anda ngambil gaji atau ngambil uang Anda di bank. Minta namanya itu. Minta apa tidak? Kan uang itu uang Anda. Ketika Anda datang nagih gaji Anda, apakah minta-minta namanya? Tidak, Anda ambil gaji, Anda ambil hak Anda. Itu bukan minta-minta namanya. Mengambil hak. Dan bila Anda termasuk dalam golongan yang Allah katakan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, zakat itu untuk fakir miskin, dan Anda terpenuhi kriteria fakir miskin, berarti itu hak Anda di situ. Anda tinggal mengambil. Tetapi Allah memuliakan para mustahik ini sehingga bukan mereka yang mengambil. Yang mengambil adalah para amil zakat, nanti diserahkan kepada para mustahik ini. Anda tinggal duduk manis di rumah dan uang datang. Kenapa? Karena status Anda sebagai fakir miskin. Kalau dia tidak tahu kita fakir miskin, Ustaz, ya tinggal kasih tahu. Dan sekarang kondisi begini, ya, kerjaan diputus, sisa tabungan pun sudah habis, saya butuh biaya hidup.
9: Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in datang harta zakat dari daerah timur Jazirah Arab, itu para sahabat melihat jumlah zakat yang begitu banyak. Rasulullah SAW ingin menenangkan mereka, sabar. Kata Rasulullah, oh ammilu, kalian silakan berharap, insyaallah ada hak kalian di sini. Memang ada hak mereka di situ, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan minta-minta. Jelas. Yang minta-minta, kalau bukan hak anda ada di sana. Dia tidak muzaki atau dia sudah berzakat, lalu anda minta ajukan proposal ke dia, itu tidak boleh. Tapi datang ke rumah amil, ke rumah amil zakat, ke kantor amil zakat, itu mengambil hak namanya. Kemudian yang kedua boleh berhutang, tadi ada kemungkinan kemampuan membayar. Yang kedua boleh berhutang bila untuk kepentingan yang sangat penting sekali, walau tidak sampai darurat. Kalau darurat tidak terpenuhi, hilang nyawa, hilang agama, hilang harta, hilang kehormatan, hilang apa lagi? Nyawa, agama, nyawa, kehormatan, harta dan keturunan. Kalau hilang salah satu ini darurat, ini tidak hilang tapi jadi susah saja, itu boleh. Boleh anda berhutang tapi dengan cara yang halal, bukan hutang yang ada pertambahan ribanya. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, bahagia tanpa riba itu sudah tidak perlu kita pertanyakan, tidak perlu saya ceramahkan panjang-panjang. Intinya memang anda tidak akan pernah berbahagia bila berbuat riba. Kalau berhutang halal pun anda tidak bahagia, apalagi yang tingkatnya durhaka kepada Allah. Apalagi perbuatan dosa riba itu diancam oleh Allah Azza wa Jal, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari melakukan riba, maka berarti kalian perang melawan Allah Azza wa Jal. Siapa anda melawan Allah perang? Namrud yang mengaku dirinya Tuhan, raja besar di masa Nabi Ibrahim, itu wafatnya dengan masuk Allah mengirim ke hidungnya, ke rongga mulutnya, hewan kecil, apa namanya, serangga kecil yang bunyinya kayak tawon, masuk ke dalam hidungnya, tidak bisa dia hidup. Kecil makhluk Allah. Sekarang baru dirasakan oleh dunia, bukan anda saja merasakan, dunia merasakan. Virus yang tidak kelihatan oleh mata telanjang mematikan jumlah manusia yang besar. Mudah bagi Allah, padahal Allah Azza wa Jal adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi bagi pelaku dosa seperti ini, riba hanya satu balasan yang akan diberikan kepada mereka, adalah perang. Maka bila anda tidak menginginkan melawan Allah, angkat senjata melawan Allah Azza wa Jal, tidak ada cara kecuali menghentikan perbuatan riba dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, fa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan muda'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan melakukan transaksi riba, jangan makan riba. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah berikan kalian kebahagiaan, falah, kejayaan, kemenangan. Berarti syarat mendapatkan kejayaan, kebahagiaan dan kemenangan adalah bertakwa kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa besar, termasuk diantaranya perbuatan riba.
1: Tanya jawab.
0: Bagaimana pernyataan bahwa keluarga akan dikumpulkan dalam surga? Keluarga yang bagaimana dan bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian anggota keluarga tidak bisa berkumpul di dalam surga? Secara umum adalah kesyirikan. Kesyirikan itu yang akan menghalangi seorang keluarga tidak bisa berkumpul selama-lamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu. Tapi kalau salah satu anggota keluarga itu ada yang melakukan dosa besar, dosa besar itu setiap perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan ancaman yang keras, itu disebut dengan dosa besar. Kalau salah satu anggota keluarga melakukan dosa besar kemudian sampai mati dia tidak meninggal dunia, dan apa ini namanya, tidak bertaubat, sampai mati dia tidak bertaubat, kemudian Allah tidak mengampuni dosanya, ya dia masuk neraka, tidak bisa berkumpul dalam beberapa waktu, entah 1000 tahun, entah 1 juta tahun, atau 1 miliar tahun. Setelah suci dosanya, dia dientaskan, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah mengampuninya karena mungkin amal solehnya banyak atau sebab tertentu yang Allah saja yang maha mengetahui, ya dia masuk ke dalam surga dan berkumpul dengan keluarganya. Tapi kalau ada salah satu yang melakukan kesyirikan, syirik akbar, kekufuran, murtad, maka dia tidak akan pernah bisa berkumpul selama-lamanya. Ya, karena yang satu masuk surga, yang lainnya masuk ke dalam neraka, orang-orang yang melakukan syirik akbar. Makanya hendaknya kita memiliki kecemburuan terhadap orang tua kita, anak-anak kita, anak istri kita. Kalau anak kita itu mengatakan ucapan-ucapan kufur sejak masih kecil, segera ditegur. Gitu ya. Karena anak-anak kita itu terkadang dia menyerap akidah dari teman mainnya. Gitu. Awas lho nek rono, nanti kalau main ke sana nanti bisa celaka, di sana ada hantunya gitu. Itu jangan antum ketawa saja, bocah ra cetha. Jangan begitu. Langsung dikasih tahu, itu akidah tidak benar. Yang benar seperti ini, kita nurut sama Allah, nurut sama Rasul. Kalau kita benar-benar ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surga Allah. Apa maksud amal soleh yang merupakan bagian dari ciri-ciri ahli surga? Banyak sekali, jadi saya sebutkan diantaranya. Ya, sholat, kemudian zikrullah, berbakti kepada orang tua, dan seluruh amal soleh itu menjadi penyebab masuk surga. Tetapi ada amal-amal yang disebutkan khusus oleh Nabi, berarti dia lebih berpeluang dibandingkan amal yang lainnya. Ya, termasuk apa itu namanya, menyebarkan salam, memberi makan, dan sholat malam. Tadkhulul jannata bis salam, afsus salam, wa at'imu ta'am, ya, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bis salam, sebarkanlah salam. Itu sopwaruh ahli sunnah itu sergap sopwaruh. Assalamualaikum, bahasa ini wong tuwe-tuwe ngerti disalamin. Heh, apa le? Enggak ada. Waalaikumsalam biasanya begitu. Assalamualaikum kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Ada itu seorang ulama salaf itu memiliki kegiatan berdiri di pintu pasar loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Itu untuk dapat apa? Surga. Seperti pegawai hotel itu loh. Selamat datang, selamat belanja. Selamat datang, selamat belanja. Selamat datang, selamat belanja. Wih, terus loh. Tidak mengenal bosan dan jemu. Ya, tak jemu-jemu. Tak bosan-bosan. Untuk mendapatkan apa? Gaji dari juragan. Gitu. Lah usah topanya berdiri di pintu pasar orang, nek aku orang. Mungkin salam karo sak masjid iki aja sudah tele-tele ya. Wa atimu ta'am, lalu kasih makan kepada orang. Kasih makan. Undang makan itu sama teman-teman enggak harus nunggu akekah gitu ya. Dan enggak harus banyak. Ngundang makan wong loro tok ora apa-apa. Engko bar pengajian melu aku nang di bebek sinjai misalnya. Misalnya ya ta. Wong loro tok. Wong loro tok ya, kuotane cukup untuk dua. Nek telu sing siji bayar dhewe. At'imu ta'am, memberi makan, suka memberi makan kepada orang itu. Kemudian melaksanakan sholat saat orang lain pada tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan damai, sejahtera, jaya, merdeka. Itu diantara amal sholat. Terutama ibu-ibu, ini kayaknya yang bertanya ibu-ibu, mbak-mbak ini. Ibu-ibu itu harus menjadi orang yang dermawan. Kalau masak ya suka ngasih kepada tetangganya, itu namanya memberi makan. Dan itu diperintahkan oleh Nabi. Ya Abadzar, wahai Abadzar, idza tabakhta marakan. Jika engkau membuat makanan yang berkuah. Makanan berkuah di Bantul di sini apa? Geplak. Makanan apa berkuah di sini? Gule terus? Tongseng sop itu banyakin kuahnya. Biasanya kuahnya itu rong ciduk, dari limang ciduk gitu. Tapi ampasnya ditambahi, duduh tok, ngamplung, diciduk ampasnya uyak-uyakan rohirus, ora ketemu. Terus untuk apa? Kenapa kuahnya diperbanyak? Tumang dur ila ahli baitin min jironika. Kemudian lihatlah tetanggamu, fa'asibhum min habi ma'ruf, dan berilah dia makanan tadi dengan cara yang baik. Jadi aweh-aweh ater-ater itu merupakan perintah Nabi. Tapi jangan nunggu ewoh. Jangan nunggu mantu baru aweh-aweh ater-ater. Punya aweh-aweh, punya ater-ater meskipun sedikit gitu. Tadi masak raga istimewa sedikit. Ini sop. Bude, niki saya tadi masak sop ya, silahkan dibuli. Waduh. Wong saiki nek mas rakyat panganan ora becik. Silahkan dibuli. Dan masih banyak amal-amal soleh yang lainnya mengakibatkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Silahkan beli buku tulisan Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Al-Athari. Ya, sunnah dalam sehari semalam. Ada sekitar 1000 amalan sunnah yang bisa kita lakukan dalam sehari semalam. Gitu. Imam Ibnu Sunni juga menulis kitab yang sama. Ya. Amalul yaumi wal laylah. Amal ibadah dalam sehari semalam. Wallahu ta'ala alam.
5: Hadiah pernikahan dari orang tua harus merata. Di antara prinsip yang diajarkan syariat adalah keadilan dalam memberikan hadiah dan hibah untuk anak. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya, yaitu Bintu Rawahah, meminta kepada ayahnya, Bashir, agar memberi hibah kepada Nu'man. Bashir menunda untuk memenuhi permintaan sampai setahun lamanya. Setelah itu, Bashir berkeinginan untuk memenuhi permintaan sang istri. Sang istri mengatakan, "Saya tidak ridho kecuali setelah kamu minta Rasulullah sebagai saksi atas hibah yang kau berikan kepada anakku." Bashir lantas menggandeng tangan Nu'man yang saat itu masih kecil untuk dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan beliau, Bashir mengatakan, "Wahai Rasulullah, ibu anak ini, yaitu Bintu Rawahah, sangat ingin agar aku memintamu sebagai saksi atas hibah yang kuberikan kepada anakku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain anak ini?" "Iya," jawab Bashir. Rasulullah lanjut bertanya, "Apakah semua anakmu kau beri hibah sebagaimana anak ini?" "Tidak," jawab Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kau jadikan aku sebagai saksi jika demikian kondisinya. Sungguh aku tidak mau jadi saksi dalam tindakan kezaliman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua yang memberikan hadiah kepada sebagian anak sementara yang lain tidak diberi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan kezaliman, karena hibah kepada anak harus sama. Dalam riwayat lain dari Muslim bin Subaih, beliau mengatakan, "Aku mendengar Nu'man radhiyallahu anhu ketika menyampaikan khutbah mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi bersabda kepada ayahku, apakah engkau punya anak selain anak ini? Iya, jawab ayahku. Nabi bersabda, samakanlah hibah untuk mereka. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dan termasuk di antara pemberian itu adalah hadiah pernikahan. Karena itu, jika anak pertama diberikan hadiah motor saat menikah, anak yang lain juga harus diberi yang sama. Berikut keterangan Syekhul Islam. Ada orang yang telah memberi hadiah ke putrinya dan menikahkannya. Kemudian setelah itu, orang ini punya beberapa anak. Apakah orang ini harus memberikan hadiah kepada anak-anaknya seperti yang pernah dia berikan ke putri pertamanya? Jawaban, ya, benar. Dia bisa memberikan hadiah kepada masing-masing anaknya seperti apa yang pernah dia berikan ke putrinya. Bahkan ini aturan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anakmu. Jami' al-Masail li Syekhil Islam. Demikian, Allahu a'lam.
10: Mutiara Tilawah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
12: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan masuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang membalas jasa kedua orang tua. Membalas jasa kedua orang tua. Dalam bab ini beliau menyampaikan beberapa hadis, ya, yang termasuk salah satu bab yang cukup panjang, ada 4 atau 5 hadis. Kita akan baca insyaallah satu persatu. Hadis yang ke-10 dari urutan pertama kali beliau membawakannya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidak mungkin membalas jasa orang tuanya. Seorang anak tidak mungkin membalas jasa orang tuanya, semaksimal apapun dia berusaha, setinggi apapun bakti anak kepada orang tuanya, tidak akan pernah bisa membalas budi dari kedua orang tuanya. Apalagi kalau tidak berbakti. Berbakti secara maksimal saja tidak bisa membalas, apalagi kalau tidak berbakti. Illa, kecuali. Ya, jadi ada pengecualiannya, kata Nabi SAW. An yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali dalam satu kondisi, manakala anak itu menemui orang tuanya, mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi seorang budak. Jadi dia menangi, mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak. Entah karena perang, tertawan, atau karena perbudakan yang ada zaman jahiliyah, karena perampokan misalnya. Jadi dia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, lalu dia beli dan dimerdekakan. Dia beli, ayahnya itu atau ibunya, kemudian dia tebus, ya, kemudian dimerdekakan. Hanya dalam satu kondisi ini saja anak bisa membalas jasa orang tuanya. Selain itu tidak bisa. Kata para ulama, begitu anak melihat orang tuanya dijadikan budak, lalu dia beli, dia tebus dari pemiliknya, pemilik aslinya, maka otomatis begitu berpindah tangan dari pemilik aslinya kepada anaknya, maka otomatis langsung merdeka tanpa harus si anak mengatakan, bu, pak, kamu saya bebaskan. Tidak perlu ngomong kayak gitu. Jadi begitu anak berhasil menebus harga dari budak yang itu adalah orang tuanya, begitu bisa dibayar maka otomatis langsung merdeka tanpa harus anak itu mengatakan, pak, bu, kamu saya merdekakan. On, ya, masih ada jihad, mungkin masih ada perbudakan, tapi di zaman ini untuk mencari momen seperti ini teramat susah sekali, bahkan mungkin tidak ada. Berarti kesimpulannya, setinggi apapun upaya kita untuk berbakti kepada orang tua kita, karena tidak ada peluang ini, peluang apa tadi? Semaksimal apapun kita memenuhi keinginan orang tua, sepatuh apapun, sesopan apapun kita di dalam melayani orang tua kita, maka itu tidak akan pernah bisa menebus jasa orang tua kita. Tapi bukan berarti kemudian kita katakan, ya udah kalau kayak gitu enggak usah berbakti kepada orang tua, wong anu enggak nebus kok. Bukan seperti itu. Kan kita telah sampaikan pada beberapa bab sebelumnya bahwa kita berbakti kepada orang tua, misi utamanya yang pertama adalah menaati perintah Allah. Wa bil walidaini ihsan. Allah azza wa jalla mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi misi utama kita pertama itu adalah itu, menjalankan perintah Allah. Kemudian setelah itu membalas jasa orang tua. Sehingga jangan kemudian mengatakan mau semaksimal apapun kita enggak bisa membalas jasa orang tua, ya sudah enggak usah berbakti. Bukan seperti itu pola pikirnya. Pola pikirnya adalah bahwa kita itu disuruh untuk berbakti kepada orang tua secara maksimal karena Allah nyuruh hal tersebut. Allah yang memerintahkan itu. Dan mudah-mudahan

apa yang kita dengarkan dari hadis Nabi SAW ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya jasa orang tua kepada kita, sehingga satu-satunya momen kita bisa menebus jasa adalah ketika kita temukan orang tua kita dalam keadaan menjadi seorang budak, dan kita bisa menebus orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.

Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh berusaha untuk menjadikan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak engkau kepada kesyirikan, maka jangan engkau taat kepada keduanya, tetapi bergaullah dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik, dan itu tidak bertentangan. Ibu bapak kita itu apapun kondisinya, hatta dia buruk perilakunya, hatta dia fasik, hatta dia kafir, tetap kita wajib berbakti kepada orang tua. Jangan kita taat kepada keburukan yang dia ajarkan atau yang dia ajak, tapi kita muamalah dengannya dengan muamalah yang baik, bersikap lembut kepadanya, berbakti kepada keduanya, mengkhidmahinya. Seperti kisah sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, ketika tetap beliau berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad SAW, tapi tetap juga beliau berbakti kepada orang tua, yang di mana ibunya tetap mengajak dia, memaksa dia untuk kembali kepada agama jahiliyah. Saya beliau mengatakan dengan tegas kepada ibunya yang kemudian mogok makan dan ingin membunuh dirinya gara-gara tidak ditaati oleh Sa'd. Beliau mengatakan, andaikan ibu itu punya 100 nyawa dan satu demi satu nyawa itu keluar, aku tidak akan tinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu dilakukan dengan lemah lembut. Jangan sampai orang tua kita misalnya kurang taat, lalu kita bentak untuk mengajak dia sholat. Tidak boleh. Haram hukumnya, dosa besar, bukan dosa kecil. Membentak orang tua, mengatakan cih itu saja itu dosa besar. Bagaimana apalagi kemudian memukulnya, apalagi tidak menafkahinya padahal dia miskin. Ini yang perlu kita perhatikan. Apapun yang dia lakukan menyelisih Quran atau sunnah, tetap kita berbakti kepada orang tua. Tidak boleh gara-gara orang tua ini maksiat atau berbuat bid'ah atau melakukan kesyirikan bahkan, lalu kemudian kita tidak sapa dia. Haram hukumnya itu. Perbuatan dia berbuat syirik atau dia musyrik itu adalah merupakan keburukan yang terbesar, tetapi itu tidak menjadi pembenaran bagi kita untuk bersikap kasar, buruk, atau memboikot, tidak menyapa orang tua. Tidak ada di dalam Islam, di dalam sunnah Rasulullah SAW, orang ketika ingin menegakkan sesuatu yang benar lalu memboikot kedua orang tua gara-gara tidak ikut sunnah Nabi, kemudian kita tidak sapa orang tua, tidak menyapa itu walaupun dengan maksud dan prinsip seperti ini, itu menyelisihi syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW. Bahkan itu termasuk apa namanya dosa besar, termasuk durhaka kepada kedua orang tua.

0: Para não sei ver.
1: Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan majelis hari ini, sebagaimana disampaikan, materi yang akan kita bahas adalah jagalah pintu surgamu. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua merupakan pintu surga.

betapa besarnya kasih sayang seorang anak manusia di muka bumi ini. Bahkan tidak ada kasih sayang yang lebih besar jika dibandingkan dengan kasih sayang kedua orang tua kita untuk kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan dengan mereka itu sebagai pintu surga, sebagai jalan untuk meraih kedudukan paling istimewa. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan, keberuntungan yang terbesar. Ketika seorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, satu dari sekian banyak cara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi hamba-hambanya untuk meraih surganya adalah dengan bertemu, dikaruniai oleh Allah kesempatan bertemu dengan orang tua, kemudian berbuat baik kepada keduanya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, penulis hafizahullahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, sahabat yang namanya senantiasa berulang dalam hadis-hadis yang kita sampaikan. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bihusni sahabati. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut menyeru Nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini di antara adab ketika berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memanggil nama beliau secara langsung, tetapi yang dipanggil, yang diseru adalah Rasulullah atau Nabi Allah. Man ahaqqun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Siapa orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian orang itu mengatakan, kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala ummuka, untuk yang kedua kali beliau mengatakan ibumu. Wa qala thumma man, kemudian orang itu berkata lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala ummuka, untuk yang ketiga kali beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab ibumu. Qala thumma man, kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala abuka, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, afwan. Tiga kali disebutkan ibu, kemudian satu kali disebutkan ayah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Masya Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa agung, betapa besar hak seorang ibu dari anaknya. Namun terkadang kita dapati dalam kehidupan kita, orang yang paling sering mungkin kita sakiti adalah ibu kita, karena memang beliau tidak seperti ayah yang keras. Beliau adalah mengedepankan rasa dan juga kelembutan. Ketika anaknya berbicara sesuatu, langsung dimasukkan ke dalam hatinya. Berbeda dengan ayah yang memang tabiatnya tentunya akan berbeda, laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian

0: Dan perjuangan dari seorang ibu yang sangat luar biasa. Perjuangan dari seorang ibu yang begitu besar. Hamalat hukurha wa wada'at hukurha. Mengandung, ketika mengandung juga terasa berat, terasa sulit baginya. Ketika melahirkan juga terasa sulit baginya. Ketika menyusui juga, masya Allah, perjuangannya luar biasa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi SAW memberikan arahan kepada kita. Yang pertama adalah tertuju kepada sahabat yang datang kepada beliau. Namun hakikatnya ini adalah pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kita tertuntut untuk maksimal berbakti kepada ibu kita. Bukan berarti kita tidak berbakti kepada ayah kita, tetapi lihat bagaimana perbandingannya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita itu adalah anak. Meskipun mungkin ada di antara kita yang tidak memiliki anak, setiap kita terlahir dari seorang ibu. Meskipun mungkin ada yang mengatakan saya tidak memiliki ayah. Ayah dalam arti ayah yang resmi gitu ya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingat bahwasanya ibu adalah lambang cinta yang ada di muka bumi ini. Kalau berbicara tentang cinta, berbicara tentang kasih sayang, ibulah yang pantas untuk dijadikan sebagai lambang pertama. Tidak ada yang lebih besar melebihi cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dari kalangan manusia tentunya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba jauh lebih besar daripada rahmat dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tentunya di sini ada pelajaran bagi kita dari hadis ini, bahwasanya orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita itu adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita. Namun terkadang kita itu kita dapati di antara kita itu kurang sadar tentang kebaikan ibu kepada kita, tentang kebaikan ayah kepada kita. Yang ada ketika kita punya teman, kita punya rekan berbuat baik kepada kita, senantiasa kita ingat-ingat, senantiasa kita sebut namanya, dia baik sekali dan seterusnya. Padahal darah yang mengalir dalam diri kita itu adalah dari orang tua kita. Fisik ini semuanya adalah datangnya dari siapa? Dari orang tua kita. Allah yang menciptakan pada diri orang tua, kemudian terlahirlah kita. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibu, dia adalah sosok yang teramat istimewa. Jangan sampai kita mengingat ibu kita, mengingat jasa-jasanya cuma di satu hari dalam satu tahun. Tetapi berusahalah untuk terus senantiasa mengingat jasa dan juga kebaikan orang tua kita. Apalagi ketika ibu menyeru kita, memanggil kita, tinggalkan kesibukan sejenak untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan ibu kita.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillah. Tusnuh kepada kaum

0: dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athiyun.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa naharan.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam.
1: Falam yajidhum du'ai illa firara."
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.

0: أبهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
0: Tumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
1: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
0: Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
1: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
0: Yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
1: Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Wa qad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.
1: قَالَ

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana cara mengatasi futur, kejenuhan saat beribadah dan menuntut ilmu? Apa kiat-kiatnya? Jazakallahu khair. Ya. Futur, kemalasan itu menghinggapi seseorang wajar. Semua orang pasti kena apa? Futur, mengalami. Tapi yang enggak wajar kalau kita nyerah. Terkena futur terus dilanjutin, ya, pasrah. Kita harus berjuang untuk melawan kemalasan. Bagaimana caranya? Yang paling penting tadi doa, ya, doa. Malas, ya tadi nih, malas bisa nular, ya. Karena sifat manusia itu gampang terpengaruh, ya, gampang terpengaruh. Yang ketiga, baca buku-buku motivasi. Ya, supaya misalkan menuntut ilmu, baca kisah-kisah para ulama, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ada yang misalkan melakukan perjalanan jauh hanya berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada ya, ulama-ulama dulu masya Allah, ada yang 2 bulan, 3 bulan hanya untuk dapat satu hadis. Setelah dapat satu hadis pulang lagi. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai mati kelaparan, ya. Ada yang hari libur tetap datang. Kalau kita kan kalau libur, alhamdulillah, pray. Ulama dulu enggak, kalau libur dia tetap datang. Supaya apa katanya? Ya, supaya kebiasaan saya menuntut ilmu tidak hilang.
3: Masya Allah.
2: Yang lebih unik lagi, ada sebagian ulama kalau ngantuk menghilangkan ngantuknya dengan baca buku. Kalau baca buku hilang ngantuknya. Kalau kita kebalikannya ya, baca buku supaya nggak ngantuk, pengantar tidur ya. Ya. Nah, jadi intinya baca buku-buku motivasi, kisah-kisah para ulama itu penting. Kemudian yang keempat, kita harus berjuang, ya, harus bersungguh-sungguh melawan. Kalau malas, ngikuti malas, ya repot. Ya, sampai kerja males, ya, alamat PHK kan gitu. Kalau dituruti males, tapi kita harus berusaha melawan kemalasan tersebut. Begitu. Wallahu a'lam. Bolehkah mendengarkan kajian melalui YouTube? YouTube ya, bukan Yusuf ya. YouTube. Ya, bolehkah kita mendengarkan kajian melalui YouTube? Ya, pertama, belajar atau menuntut ilmu yang paling utama itu adalah hadir di majelis ilmu. Itu yang paling utama. Terutama di masjid. Terutama di masjid. Kata Umar bin Abdul Aziz, "La tazalu hadhil ummatu bi khair ma ta'allamu fil masajid." Senantiasa umat ini dalam kebaikan selama umat ini menuntut ilmu di masjid. Karena masjid adalah tempat terbaik. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka menuntut ilmu, hukum asalnya adalah di majelis ilmu. Terutama di masjid. Terutama di masjid. Ini lebih barokah. Lebih utama. Menarik, pernah ada seorang ulama Yaman ditanya, kenapa ilmu orang-orang dulu lebih berbarokah daripada ilmu orang-orang sekarang? Jawabannya apa? Jawabannya, karena kalau orang-orang dulu menuntut ilmunya di jami', jami' itu apa? Masjid. Sedangkan sekarang menuntut ilmunya di jami'ah. Apa jami'ah? Di kampus, universitas. Taip. Lalu kata beliau, walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Apa maksudnya? Jami' itu kalau dalam bahasa Arab mudzakkar, laki. Kalau jami'ah ada ta' marbutahnya. Perempuan. Tidak sama antara apa? Laki dengan perempuan. Maksudnya keberkahan ilmu itu ada di dalam apa? Masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimaha kana lahu ajrun ka ajri hajjin tamatin hajjat. Barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak berniat kecuali menuntut ilmu atau mengajarkan. Ya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dengan sempurna. Masyaallah. Ini kabar gembira nih bagi kita, penyemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu terutama di masjid. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya karena udzur, ya karena sibuk misalkan, atau sakit, atau jauh, alhamdulillah. Salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri, sekarang ada apa? Ya, ada video, ada televisi, ada radio, ya, ada YouTube. Ini hanya sekedar alat. Dan sarana hukumnya mengikuti tujuan. Para ulama membuat satu kaidah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita ya membuka YouTube tujuannya adalah untuk dengarkan kajian, bagus, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang lain-lain, ya, karena YouTube ini kan campur-campur. Internet ini kan campur-campur. Ya, sebelah surga, sebelah neraka. Ya. Nah, maka kalau ini hanya sekedar alat, kalau antum memanfaatkannya untuk kebaikan, maka bagus. Tapi kalau memanfaatkannya untuk ya maksiat, dosa, ya, maka enggak boleh. Jadi tergantung kepada tujuannya. Sama seperti mikrofon. Mikrofon ini apa hukumnya? Tergantung kepada tujuannya. Kalau dipakai untuk kajian, dipakai untuk khutbah, boleh. Tapi kalau dipakai untuk dangdutan, ya enggak boleh. Tergantung kepada tujuannya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
3: Hadis bitaqah atau kartu ajaib. Hadis yang Anda maksud dikenal para ulama dengan hadis bitaqah. Bitaqah artinya kartu. Karena dalam hadis ini bercerita tentang orang yang diselamatkan oleh Allah ketika proses hisab, disebabkan dia memiliki kartu kecil yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Apakah pencatatanku, malaikat, itu telah mendolimimu? Orang itu berkata, tidak, wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau mempunyai udzur atau alasan atau mempunyai kebaikan? Orang itu pun tercengang dan berkata, tidak, wahai Rabb. Allah berfirman, bahkan engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah kartu bitaqah yang tertulis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, perlihatkan kepadanya. Orang itu berkata, wahai Rabb, apalah arti kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini? Dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan didolimi. Nabi SAW bersabda, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan dan kartu itulah yang jauh lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Subhanallah, orang ini datang menghadap Allah dengan penuh dosa. 99 catatan amal, satu catatan sejauh mata memandang, dan isinya catatan maksiat. Namun karena tauhidnya yang terjaga dengan baik, itu bisa mengalahkan semuanya. Ini menunjukkan betapa besarnya fadilah tauhid, karena tauhid bisa melebur semua dosa. Mati karena mendengar hadis. Seorang ulama bernama Abul Hasan Ali bin Umar Al-Harani mengatakan, "Saya pernah melihat seseorang dalam suatu majelis kajian. Orang ini teriak ketika mendengar hadis ini, lalu mati. Saya turut hadir dalam pengurusan jenazahnya dan menyolati jenazahnya. Juz'ul bitaqah. Pengaruh iman yang tertanam dalam hatinya menyebabkan dirinya syok ketika mendengar hadis yang luar biasa maknanya. Semoga Allah menguatkan akidah dan keyakinan tauhid kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Demikian, Allahu a'lam."
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa makan.
6: Bismillah.
5: Dengan nama Allah, aku makan. Dan apabila lupa pada permulaannya, hendaklah membaca kalimat berikut ketika di pertengahan makan.
6: Bismillahi fi awalihi wa akhirihi.
5: Dengan nama Allah, di awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud 3/347 dan At-Tirmizi 4/288.
7: Ramuan herbal.
8: Lidah saya warnanya kuning di bagian tengahnya, padahal tidak makan makanan yang kuning-kuning. Kemungkinan itu penyakit apa dan bagaimana mengatasinya ya? Silakan, Dik.
9: Baik. Di tengahnya ini agak ke depan apa agak ke belakang ya? Kalau di tengah-tengah persis, berarti di area lambung. Dan itu nggak nyebutin gejala lanjutannya.
8: Gejala lainnya ya?
9: Kalau misalnya dia ke arah liver ya bisa saja ke arah liver. Jadi livernya
8: bermasalah.
9: Biasanya sih lebih gejala ke kristalisasi batu empedu biasanya, atau radang kantong empedu. Dengan cirinya hampir mirip seperti asam lambung. Tapi kadang lebih parah ya, dan sama sesek lebih dari itu sih. Jadi makanya sebenarnya ini nanti akan kita bahas kayaknya kalau nggak salah. Jadi pelemahan kelenjar getah empedu itu bisa berefek pada kondisi di mana kita tidak mampu mencerna makanan yang masuk, dan ini menjadi fatal. Karena nanti kalau fatalnya jadi kayak peradangan, jadi kayak lebih dari itu ada demam, ada ini, nggak bisa tidur, ada rasa sakit yang luar biasa dan sebagainya. Dan ketika kristalisasi atau kristal di kantong empedunya ini belum keluar ke saluran masuk ke sistem pencernaan, itu belum terasa gejalanya. Tapi sudah keluar bisa. Nah, yang jadi masalah di sini ini kuningnya ini karena apa? Apakah memang tiba-tiba kuning atau enggak? Karena khawatir nanti bisa juga ke perutnya bengkak enggak? Kalau perutnya bengkak sebelah kanan, nah, atau sedang nyeri sebelah kanan, atau sampai mengalami hepatomegali atau pembesaran di liver, nah itu juga bisa ke arah sana, atau ke arah ke hepatitis pun bisa. Makanya ini cuma lidah kuning tapi tidak menjelaskan gejala lanjutannya ya. Banyak nih, panjang ini yang mau saya sampaikan. Cuman setidaknya kalau benar biasanya di arah liver yang mulai ada bermasalah, bisa dibantu dengan cuka buah boleh, atau boleh dengan air kelapa muda boleh, tapi diminum malam mau tidur. Air kelapa muda satu biji diminum malam mau tidur, berturut-turut lakukan selama 3-7 hari. Kalau besok pagi kencingnya keruh atau BAB sampai diare sampai berpasir, berarti kemungkinan betul-betul kristalisasi di medunya, di kantung medunya. Semoga bisa membantu.
8: Ya, amin. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan kita semua. Baik, Bib, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada kesimpulan yang Tabib sampaikan sebagai penutup. Silakan.
9: Jadi intinya dari pembahasan, judul pembahasan di kali ini tadi, kita harus tenang, biarkan tubuh melawan atau muncul energi power of healingnya dengan kita tenang dan sabar, dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Memang yakini tubuh saya memang sedang lemah, saya sedang sakit, ya saya harus sabar, istiqomah, nafas teratur, usahakan diangkat angkat tubuhnya, tidur stabil. Insya Allah kalau bisa mau tidur, tidurkan, gak apa-apa. Jadi jangan berpikir kalau nanti tidur terus bangunnya udah di akhirat gitu. Yang sering kayak gitu, insya Allah sabar saja, istiqomah saja, nanti insya Allah akan mulai sendiri. Kemudian untuk bisa meningkatkan kondisi drop jantungnya ini, kalau sudah sehat full, dalam arti orangnya sudah sehat, bisa dibantu dengan kopi ya, atau mungkin ngopi boleh, tapi dengan tanpa gula ya. Jadi itu bisa meningkatkan kualitas stamina jantung, itu bisa dilakukan mandiri. Jadi ini intinya adalah kita tawakal kepada Allah, dan semoga ini menjadi wasilah kesembuhan kita. Demikian, barakallahu fiik.

0: Sungguhnya di antara ibadah agung yang Allah perintahkan kepada kita adalah menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Terutama di zaman sekarang ini, tatkala banyak perkara haram terlihat di hadapan mata kita, begitu banyak iklan-iklan isinya adalah wanita yang terbuka sebagian auratnya, tontonan-tontonan di medsos, bahkan berita-berita yang kita tonton, pembawa acaranya tidak berpakaian syar'i. Oleh karenanya semakin tertutup bagi kita untuk menjalankan ibadah ini, meskipun banyak orang yang melalaikannya. Ketahuilah bahwasanya menundukkan pandangan, dijelaskan oleh para ulama, mendatangkan banyak faedah. Faedah yang pertama dari menundukkan pandangan adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita. Allah katakan kullil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Seruan ini kepada orang-orang yang beriman yang meyakini akan adanya hari akhirat, yang meyakini bahwasanya pandangannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya jika dia menundukkan pandangan maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah yang besar dari menundukkan pandangan, kita menjalankan perintah Allah, dan tidaklah kita diciptakan di atas muka bumi ini kecuali untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Faedah yang berikutnya, menundukkan pandangan berarti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, la tutbi'un nadrah nadrah fa innalakal ula wa laysat lakal tsaniyah." Wahai Ali bin Abi Thalib, jangan kau susulkan pandanganmu dengan pandangan berikutnya. Kalau kau tidak sengaja memandang yang pertama, maka itu tidak mengapa. Tetapi yang kedua adalah haram hukumnya. Siapa yang menundukkan pandangannya, setelah terlihat baginya pandangan yang haram, dia tundukkan pandangannya, maka dia telah menjalankan perintah Nabi SAW. Berikutnya, siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan kesucian dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika azka lahum." Sungguhnya siapa yang menundukkan pandangan, maka itu lebih suci bagi mereka, lebih suci baginya. Dia akan lebih khusyuk dalam salat, dia akan lebih terenyuh ketika membaca Al-Qur'an. Kenapa? Dia menundukkan pandangan. Faedah berikutnya, siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur setelah memerintahkan untuk menundukkan pandangan, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim, setelah itu Allah bawakan ayat yang lain, yaitu firman-Nya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Sungguhnya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sehingga sebagian ulama mengatakan, siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya, dan siapa yang mengumbar pandangannya, maka akan ada kegelapan dalam hatinya. Di antara faedah menundukkan pandangan, seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah kita diberikan pandangan mata kecuali untuk bersyukur. Alam naj'al lahu ainain, tidakkah kami jadikan bagi dia dua mata yang dia gunakan untuk melihat. Allah berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, Allah jadikan bagi kalian penglihatan, Allah jadikan bagi kalian hati agar kalian bersyukur. Karenanya tidaklah dijadikan mata bagi kita kecuali kita untuk syukuri kepada Allah, dan di antara bentuk syukur kepada Allah tidak menggunakannya untuk bermaksiat, melihat yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah menundukkan pandangan dikatakan oleh Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala, siapa yang menundukkan pandangan maka dia akan tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ghaddal basar anil maharim yurithu hubballah. Kata Mujahid, sungguhnya yang menundukkan pandangan akan mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah menundukkan pandangan, orang yang menundukkan pandangan dia beradab, karena dia tidak menjadikan matanya jelalatan melihat ke sana kemari, melihat hal yang diharamkan oleh Allah, melihat istri orang, melihat istri temannya, tidak dibiarkan matanya liar. Sebagaimana perkataan seorang yang tinggal di zaman jahiliyah namanya Antarah, dia berkata, "Aguddu tarfi hin ma badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha." Aku tundukkan pandanganku tatkala lewat istri tetanggaku. Terus aku tundukkan pandanganku sampai istri tetanggaku masuk ke dalam rumahnya. Demikianlah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berkhianat kepada kawannya, bukan matanya dia biarkan untuk melihat aurat dari istri kawannya atau istri tetangganya, dan ini menunjukkan adab. Orang yang menundukkan pandangannya, dia beradab dengan adab yang baik. Di antara faedah menundukkan pandangan, bahwasanya orang yang menundukkan pandangan, dia akan terhindarkan dari kemaksiatan yang lebih parah. Bukankah perzinahan dimulai dari pandangan? Seorang penyair berkata, "Kullul hawadithi mabda'uha minan nazar, wa inna mu'zaman nari min mustasghari syarar." Seluruh perkara-perkara, peristiwa-peristiwa besar, zina dan yang lainnya, dimulai dari pandangan. Dan ketahuilah bahwasanya api yang besar dimulai dari percikan-percikan api yang kecil. Tidaklah orang berzina kecuali dimulai dengan pandangan. Jika seorang menundukkan pandangannya, niscaya akan dia terhindar dari perbuatan zina yang sangat berbahaya, yang akan menjadikan dia dalam kenistaan. Dan di antara faedah dari menundukkan pandangan, akan memberikan firasat yang kuat, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan pada hatinya firasat yang kuat.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana agar tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas suka berbuat bid'ah, dan bagaimana kiat-kiat agar tetap sabar atas ejekan tetangga yang suka usil dengan perubahan istiqomah kita? Nyuwun, istiqomah niku peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok njenengan ajeng istiqomah model kepiye wae, nek Allah mboten maringi istiqomah, nggih mboten saged istiqomah. Nggih. Pramila tansah nyuwun dumateng Allah supados dipun paringi istiqomah. Engkang angka kalih nindakake sedaya perkawis ingkang jalari awake dhewe niku saged istiqomah. Tuladanipun menapa? Nggih. Seserawungan dumateng tiang-tiang ingkang sampun madep mantep nindakake sunnah lan piwucalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka kalih sedaya perkawis ingkang jalari awake dhewe gejlomprong tumindak maksiat, tumindak bid'ah niku nggih ditilar. Jenengan riyen nate maos wiritan sing aneh-aneh kanggo napa nyinaoni ajian kulhusungsang. Kitabe kulhusungsang niku lho panjenengan obong. Wah, aku wis tobat saka ajian kulhusungsang. Kulhusungsang, kulhu niku surat Al-Ikhlas, sungsang niku diolak-alik. Jadi surat Al-Ikhlas niku diacak-acak. Supaya setane seneng, nek setane seneng mungkin nembe maringi menehi pambiyantu dumanteng menungsa kala wau. Sedaya perkara sing ngeling-elingke awake dhewe marang tumindak sing mboten sae niku di gua. Tiang-tiang ingkang riyen tumindak maksiat, tumindak dosa, tumindak bid'ah niku ampun di wawancara, dielingke, kowe biyen nek mendem kowe entek pirang botol. Mboten perlu niku. Niku malah mengingatkan seseorang kepada maksiat masa lalu, malah diwawancara, digawe podcast. Nggih. Jenenge Pak Ijo, podcast Islam Jawa. Isine mantan dukun, mantan preman, mantan wong klenik niku ditakoni, biyen carane gendam cah wedok carane piye? Wong gendam cah wedok riyen aku biyen carane ngene iki wae. Cah wedok sing tak gendami wis ora ketung. Oh, lah wong weng niku jenenge. Nggih. Dados sedaya perkara sing ngelingke awake dhewe marang maksiat niku ditinggal ora malah dihonceki meneh. Sing critake bangga ya anak udi bang. Maksiatan kok bangga. Menten pareng niku nggih. Nggih para kiai, para ustaz sing seneng ndudah-ndudah masa lalunipun tiyang sanes sing mboten sae tobat jenengan. Mungkin nek dheweke dadi kelingan, oh iya. Kok yo bareng tak pikir-pikir kok wong ngaji iki apa-apa sarwa ra itu. Biyen iki rumangsaku kok ngombe apa-apa bebas. Pone adem-adem ini ngombe ciyo ini semegeri. Na'udzubillah min zalik. Menika mboten parem. Kedah tegas. Nek hijrah nggih sing tenanan. Nggih. Salah jengipun sinau agami Islam utaminipun ayat lan hadis ingkang nerangake kautamanipun tiang-tiang ingkang sabar kegondelan dumateng sunahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guanjaran ageng badhe dipun paringake dening Allah. Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan piyambakipun nate ngendika al-muttabi'u li sunnati kalqabidi 'alal jamr. Wong sing gegondelan marang sunnahe Nabi, marang syariate Nabi, iku paribasan wong sing gegemowo sing mongah-mongah. Wong sing nindakake syariat Islam iku kaya dene wong sing gegemowo sing mongah-mongah. Biasanya mboten nate salat pengin tobat terus regep salat men dipoyoki kancane. Waduh dengaren, biasanya ra tau salate gaya, saiki ning masjid barang. Arep dadi moden apa piye kowe iki? Mboten sah dirungokke niku. Sabar mawon. Nggih. Iya aku arep ajar sinau dadi moden, sesuk nek kowe mati tak dusi ngoten niku. Mboten mawon gitu. Isu nek kowe mati aku ngiso ngedusi kowe ngene. Pun gek lunga. Nggih. Al-muttabi'u li sunnati kalqabidi 'alal jamr. Wong sing gegondelan marang sunnahku, marang piwulangku iku kaya wong sing nyekel mawa nek mboten kuat. Wah, gereneng ini ku panas kupinge. Wa huwal yauma indi afdhalu min darbis suyufi sabilillah. Ning wong sing gegondelan marang syariat Islam iku luwih utama, luwih gedhe ganjarane tinimbang wong sing perang fisabilillah. Nang bayangke. Nggih, jihad fisabilillah ning mboten gampang, syaratnya abot. Kudu nyuwun izin palilae wong tuwa loro. Nyuwun izin palilae pemimpin negara. Nuwun izin palilae wong sing ngutangi awake dhewe. Nek awake dhewe duwe utang karo Paijo niku kudu njaluk izin karo Paijo. Jo, aku arep mangkat jihad. Jihad iki apa? Perang, Jo. Membela agama Islam. Lah nek perang terus piye? Ya nek aku urip ya aku mulih, Jo. Nek ora mati ya aku nek ora urip ya berarti aku mati ning medan perang. Ha nek kowe mati ngono. Piye? Ya mati syahid. Ha terus utangmu piye? Ha mula aku njaluk pamit kowe ikhlasno. Wah, wis ora iso kowe. 10 juta kok kon ngikhlaske. Aja mangkat wis. Lunasono utangmu dhisik lagi mangkat to jihad. Iki ra etuk tenan iki, ora. Ya wis ra sida mangkat. Niku jihad niku. Mak, Pak, kula ajeng jihad. Jihad iki apa le? Perang, Pak, membela agama Islam. Ha nek perang jur piye? Nggih nek selamat kula urip bali ten mriki melih, nek mboten selamat nggih kula mati. Aja. Kowe iki anakku guru siji tak gadang-gadang malah arep tok tinggal mati. Ora etuk mangkat. Oh nggih, pun nek mboten angsal kula mboten sida mangkat. Niku jihad. Nggih. Lan jihad niku mboten pareng mateni wong tuwa, wong wadon, bocah-bocah cilik. Jihad niku mboten gampang. Wong jihad kok ora pamit wong tuane, ora pamit karo sing ngutangi, ora pamit ngerti-ngerti awake kei long, nggih. Long dublis niku lho. Nggih. Terus meledakkan diri. Malah dadal duwe lawake dhewe niku dudu jihad. Ning nek jihad sing tenanan, nggih. Disertai syarat-syarat ingkang jumbuh kalih syariate sing guanjarane gedhe. Wondene semanten isih luwih gedhe wong sing gegondelan dumateng syariatipun lan piwucalipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sengipun seserawungan. Serawung dumateng umat Islam ingkang sampun ngaji. Ampun eksklusif. Senengane dhewe misah ngoten niku. Salat sengipun ugi tangga teparo sing senengane usil niku niku ditapuk mawon. Ditapuk nganggo sate. Disampluk nganggo gule. Napa meneh? Disampluk nganggo jas, sarung, diwenehi hadiah mawon. Nggih. Waduh, biasane ora tau salate, saiki sregep salat. Arep dadi mudin apa piye? Iya, etok-etoke mbok menawa sesuk dadi mudin. Iki lho aku ndekne entuk hadiah sarung. Pirok rong lusin nyang. Nggo nguruki awakmu ngenanget. Saiki lagi bedhiding. Mbenjenengan nyate di teri sate, jenengan damel gule teri gule. Mikir apa kewuh dhewe. Nggih, ngoten iku carane. Ora kok sing tumindak usil jenengan genti usil. Mereka ngethingi jenengan-jenengan genti gething, ampun. Kelentu. Nggih. Insya Allah menawi perkawis-perkawis kalau dipun tindakake kanthi sae, tekun, telaten lan sabar mesti wonten kacekipun. Insya Allah taala.
2: Makna hadis perbarui iman dengan la ilaha illallah. Mengenai hadis perbarui iman dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya perbarui iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Tanya para sahabat. Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Ahmad dalam Al-Musnad dari jalur Sadaqah bin Musa As-Sulami, dari Muhammad bin Wasi', dari Sumair bin Nahar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dinilai Hakim sanadnya sahih. Namun dibantah Adz-Dzahabi dengan mengatakan, aku tegaskan perawi Sadaqah didhaifkan para ulama. Sementara Sumair bin Nahar, perawi mungkar, sebagaimana keterangan dalam Al-Mizan. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. As-silsilah al-ahadith ad-da'ifah. Iman itu naik turun. Iman yang ada pada diri manusia tidak diam. Artinya, dia bisa mengalami perubahan, bisa naik dan bisa turun. Iman naik ketika melakukan ketaatan dan turun ketika melakukan maksiat. Inilah akidah kaum muslimin ahlus sunnah. Terdapat banyak dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 137. Atau firman Allah tentang naiknya iman sahabat, yang artinya, apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Quran Surat At-Taubah, ayat 124. Allah menyatakan bahwa iman para sahabat bertambah karena ketaatan mereka kepada aturan yang Allah turunkan. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti aturan itu, imannya akan berkurang. Allah juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Karena itulah, ulama sepakat bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita akan simak beberapa riwayat dari para ulama masa silam. 1. Keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah dengan ajakan untuk menambah iman. Mari ke sini kalian, kita akan menambah iman. Maksudnya adalah melakukan kajian atau ketaatan lainnya. 2. Keterangan Yahya bin Sa'id al-Qattan, guru Imam Ahmad. Kami tidak menjumpai seorang pun di kalangan sahabat kami kecuali sesuai prinsip kami dalam masalah iman. Mereka semua menyatakan iman bisa bertambah dan berkurang. Siyar A'lam An-Nubala. 3. Keterangan Imam Al-Bukhari. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai negeri. Aku tidak pernah mendengar satu pun yang berbeda dalam prinsip bahwa iman itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Fathul Bari. 4. Keterangan Abul Hasan Al-Ash'ari. Ulama sepakat bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Risalah ila ahli as-sagr. Naikkan iman dengan ketaatan. Karena iman sangat memungkinkan untuk turun, kita diperintahkan agar sebisa mungkin menjaganya dan berusaha untuk terus meningkatkannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman. Pertama, menjaga ketaatan kepada Allah. Ketika ketaatan itu mengakar dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang jika ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. 2. Tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah. 3. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Berdoa agar iman kita selalu ditambah oleh Allah. Allah lah zat yang mengendalikan hati semua manusia. Hidayah hanya ada di tangannya. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita selalu berdoa kepadanya agar dia memperbarui iman kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu, berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan Al-Albani. 3. Merenungi kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan hiburan orang mukmin. Mereka bisa mendapatkan ketenangan batin melalui Al-Quran. Sehingga semakin mengkaji Al-Quran, iman mereka semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Sekalipun hadis di atas derajatnya lemah, namun keberadaan iman yang berkurang itu benar adanya. Sebagaimana iman juga bertambah, dan penambahan atau pembaruan iman dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya dengan rajin membaca La ilaha illallah. Demikian, Allahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak dari kita menafkahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita mengharapkan dari sedekah tersebut, dari infak tersebut, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa hal yang mampu menghilangkan atau mampu merusak pahala sedekah tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali al-ghayth asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu atau pahala sedekahmu dengan

0: menghilangkan atau mampu merusak sedekah tersebut. Yang pertama, yaitu dia menyebut-nyebut apa yang telah ia berikan. Yang kedua, dia menyakiti hati orang yang diberikan tersebut. Dan yang ketiga, dia berinfak karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Dan yang keempat, yaitu dia tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud al-mannu wal adha sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya al-mannu dzikrun ni'mah ala ma'na ta'didiha wa taqri'i biha, yaitu al-mannu adalah dia menyebut dengan menghitung-hitung harta yang telah dia keluarkan, yang telah dia sedekahkan, wa taqri'i biha, dan juga dia mencela seseorang dengan harta yang telah dia nafkahkan tersebut. Mithla an yaqul qad ahsantu ilaik wa na'ashtuka biha wa shibhiha. Ya, ini seperti dia mengatakan kepada orang yang dia berikan bahwasanya aku telah berbuat baik kepadamu, telah memberikan harta kepadamu. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya al-mannu at-tahadduts bima a'ta hatta yablugha dhalikal mu'ta fayu'dhiyahu. Al-mannu itu adalah dia menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan kepada seseorang sampai kabar tersebut sampai atau didengar oleh orang yang diberikan, maka dengan kabar tersebut orang yang diberikan pun merasa tersakiti, merasa direndahkan, sehingga inilah yang dikhawatirkan bisa menghapus pahala sedekah tersebut. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala juga mengatakan bahwasanya al-mannu min kaba'iriz dzunub, bahwasanya menyebut-nyebut sedekah merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai melakukan hal-hal tersebut yang mampu menghilangkan pahala dari sedekah tersebut. Jangan sampai kita menyebut-nyebut apa yang telah kita berikan kepada seseorang karena hal tersebut bisa menyakiti hatinya. Dan jangan sampai kita menyakiti hati seseorang dengan apa yang telah kita berikan kepadanya, dengan merendahkan diri orang tersebut. Dan juga jangan sampai kita bersedekah karena dengan tujuan riya atau ingin dipandang oleh manusia, dan juga tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, segala harta yang telah kita infakkan di jalannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana apabila ada kerabat muslim yang secara terang-terangan melakukan kesyirikan, apakah setelah dia meninggal tetap kita sholatkan? Syiriknya dalam bentuk apa dulu? Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Itu pertama. Kalau syirik kecil, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ketika mati wajib disolatkan, wajib didoakan, wajib dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Apa contohnya syirik kecil itu? Meramal, kedukun gitu ya, dan seterusnya. Termasuk takabur, termasuk riya, ujub, sum'ah, itu syirik kecil. Sekarang kalau syirik besar dalam bentuk betul-betul menyembah atau berdoa kepada selain Allah, apakah itu perbuatan syirik? Ya, perbuatan syirik. Apakah orangnya langsung divonis musyrik? Ini tidak. Kan orang bilang kita saklak sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Kita enggak pernah berkata begitu. Kita enggak pernah memvonis pelaku. Kita hanya menghukumi perbuatannya. Menghukumi perbuatan dengan memvonis pelaku jauh berbeda. Tidak semua pelaku perbuatan syirik pasti orangnya musyrik, tidak. Tidak semua pelaku kekufuran orangnya pasti kafir, tidak. Kalau ada perbuatan syirik besar dilakukan oleh seorang, apa boleh orangnya langsung divonis musyrik? Tidak. Tidak boleh. Kecuali setelah menerapkan tiga hal. Pertama, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu menegakkan hujjah kepada dia, memberitahu itu syirik loh. Yang kedua itu adalah adabul mawani. Adabul mawani itu tidak ada penghalang, tidak terpaksa, tidak diancam, tidak dalam kondisi yang darurat, itu ya. Dan iqamatul hujjah ada tiga unsur. Pertama, bulughul hujjah, sampai hujjah itu ke dia. Jangan sampai, nih saya kirim buku atau kaset, dengerin. Besok lusa tetap gitu. Lalu difonis. Belum tentu itu sampai. Belum tentu bukunya dibaca. Belum tentu kasetnya didengar, ya enggak? Bulughul hujjah. Yang keduanya, fahmul hujjah. Dia faham hujjah itu. Kadang kita menjelaskan, penjelasan itu ngejelimet. Faham enggak? Enggak. Dia tidak faham karena penjelasan kita yang tidak benar, pusing, tidak tepat, akhirnya dia tidak faham. Ketiga, izalatus syubhah, hilang syubhat dari dia, faham, akhirnya benar ngerti, oh ini syirik. Kalau sudah yakin syirik masih tetap dilakukan, baru difonis dia musyrik. Pelaku syirik yang tadi ditanyakan, apakah pelakunya faham gak wah itu syirik? Saya yakin pasti tidak. Bahkan menganggap itu ibadah, ya enggak? Ada orang minta-minta ke kuburan orang soleh, tapi meyakini itu ibadah. Karena hujjah belum sampai kepada dia. Orang seperti itu tidak boleh divonis musyrik, walaupun melakukan perbuatan syirik. Apa dalilnya? Para sahabat ketika lewat setelah Futuh Mekah mau kembali ke Madinah, lewat satu kampung namanya Hunain, melihat orang-orang Hunain yang masih musyrik memiliki tempat-tempat yang dianggap sakral untuk menyimpan senjata, pedang, panah, tombak, kalau disimpan di sana sakti, jadi benda pusaka. Itu disebut dhatu anwat, sejenis jimat. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat sebagaimana mereka pun punya dhatu anwat. Minta jimat. Apa kata Nabi SAW? Kalian sudah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki patung sesembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Para sahabat sudah meminta atau melakukan perbuatan syirik. Apa oleh Nabi dikatakan kalian sudah musyrik, sudah murtad, hayo syahadat lagi? Apa begitu? Tidak. Hanya diberitahu iqamatul hujjah ini syirik, enggak boleh. Sudah. Ini menunjukkan perbuatan syirik yang dilakukan karena kebodohan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah kalau ada orang yang kita lihat melakukan perbuatan syirik, dikasih tahu malah marah gitu dan seterusnya, sebelum kita ngomong juga dia, sebelum hujah sampai, sebelum difahami alasan kita, dia sudah marah dan seterusnya. Akhirnya enggak sampai juga, sampai mati dalam keadaan demikian, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Silakan salatkan, doakan ampunan, karena orang yang seperti itu yang lebih layak dimintakan ampunan daripada orang soleh. Orang yang mati dalam keadaan soleh tidak didoakan juga, dia sudah dapat rahmat dengan kesolehan. Tapi orang berdosa besar ini yang perlu ditolong. Ditolong oleh doa kita, ditolong oleh syafaat. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Umat Nabi alaihi salatu wasallam yang berdosa besar lebih butuh syafa'at daripada orang yang soleh. Orang yang ahli maksiat lebih butuh doa kita daripada orang yang soleh, ya enggak? Jadi doakan. Wallahu a'lam.
2: Harga mahal persaudaraan. Suatu ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah sakit. Meski sudah lama sakit, tidak ada satupun kawannya yang membesuk. Beliau lantas cari info tentang hal ini. Info yang didapatkan, mereka malu datang membesuk karena utang mereka kepadamu belum diselesaikan. Mendengar hal ini, beliau berkomentar, semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya. Beliau lantas perintahkan pembantunya untuk memberi pengumuman. Siapa saja yang punya utang kepada Qais, sungguh Qais telah mengikhlaskan semuanya. Sore harinya, tangga untuk naik ke rumah Qais rusak karena terlalu banyak orang yang membesuk beliau. Min akhbar salaf soleh. Allahu Akbar. Beliau lebih memilih memutihkan utang banyak orang kepada beliau asalkan orang-orang kembali nyaman bergaul dengan beliau. Orang soleh ini berkeyakinan bahwa kenyamanan persahabatan itu lebih penting dibandingkan tumpukan harta. Lain hal dengan pilihan sikap banyak dari kita. Banyak yang memilih tidak bertegur sapa dengan saudara satu rahim, satu keluarga, hanya karena rebutan harta yang tidak seberapa. Orang soleh ini memberi kita pelajaran bahwa indahnya bertegur sapa, berakrab ria, dan bercengkerama dengan tetangga, saudara, teman, dan kolega itu jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia yang tak seberapa. Penulis Ustadz Aris Munadar, SS, MPI.
3: Tanya jawab. Saudara saya terpleset jatuh dan mendarat pada tanah bagian lututnya. Setelah terjatuh, mengeluh tidak bisa bangun berdiri karena sakit. Setelah beberapa waktu, bagian lutut yang terkena dampak jatuh jadi mengalami pembengkakan. Dan sampai kini bengkak tersebut belum kempes. Apakah itu fatal ya, Bib? Saya khawatir ada yang patah atau geser pada bagian lututnya. Apakah dapat pulih normal kembali? Karena sampai saat ini tidak dapat berjalan. Terima kasih atas waktunya dan mohon penjelasannya dari Tabib Bepri.
4: Tidak dijelaskan itu tadi berapa lama kejadiannya, enggak ya?
3: Tidak.
4: Kalau bengkak dalam waktu yang lama, ada kemungkinan itu ada keretakan. Kalau saran saya ronsen dulu, biar jelas. Jadi kalaupun saya juga misalnya di treatment di saya pun, saya lebih senang itu kalau ada ronsennya, bukan meraba-raba. Karena ranah pengobatan itu bisa terhukumi dolim kalau mempolitisasi kondisi atau kasarnya kayak mengerjain orang. Kebanyakan kan yang tergelincir itu di sana. Saran terapi ngerjain. Jadi kalau lebih jelas itu ada ronsennya, kemudian hasilnya kita bisa treatment sesuai dengan panduan dari hasil rekam medis tadi, dan hasilnya pun bisa kemudian dibuktikan dengan ronsen lagi. Itu yang paling efektif. Pertama ronsen dulu. Yang kedua, coba nih, tak kasih satu teknik ringan untuk memperbaiki sendi di lutut. Jadi ditarik ke bawah, ditarik. Jadi pegang telapak kakinya, pegang kaki bawahnya. Kemudian nanti di lurus saja, lurus. Nanti di biar lemes, suruh lemes, puntir kiri kanan dikit, baru tarik dada, klek gitu, tarik ke bawah. Lurus saja, tarik lurus. Itu nanti biasanya pulih. Nah, hanya seperti itu kok. Cuman yang jadi masalah pembengkakannya ini sakit atau tidak. Kalau pembengkakannya sakit, ada kemungkinan tadi keretakan. Tapi kalau pembengkakannya enggak sakit, itu biasanya ada pembuluh darah yang memar, sobek atau pecah. Jadi dua bengkak yang beda. Kalau bengkaknya ini biru kemudian sakit sekali kayak ditusuk jarum atau lebih sakit dari itu, ini ada memang ada keretakan.
3: Kalau keretakan treatmentnya apa?
4: Treatmentnya hanya bisa didislokasi dulu, dibenerin dulu, di anunya di treatment dulu, di biar sendirinya pulih, baru didiamkan saja, dibidai boleh.
3: Dibidai
4: boleh.
3: Bisa nyambung sendiri ya?
4: Bisa, nanti rekat sendiri. Biasanya kalau masih kecil sih cepat, kalau misalnya orang agak dewasa sih bisa seminggu dua minggu. Cuman penjagaannya paling enggak 3 bulan sampai 6 bulan. Ini yang perlu diperbaiki. Terus kemudian untuk masalah itunya, apa namanya? Kalau pembengkakannya kok tidak nyeri, boleh cari terapis bekam. Suruh bekam itu bagian lututnya bengkak itu. Boleh bekam di lutut. Syaratnya ada cedera. Kecuali tidak ada cedera, bekam lutut enggak boleh. Karena busuk itu akan menimbulkan peradangan. Jadi lutut itu mudah radang. Bahkan kalau dibekam pun bisa bengkak kalau pembekamannya salah. Jadi bekam di lutut, sebagian organisasi, sebagian pakar terapis bekam memang melarang. Karena apa? Karena mudah radang. Makanya jangan dibekam. Kecuali ada keluhan seperti tadi, boleh, maka boleh. Itu nanti akan mengurangi peradangan di area lutut itu. Jadi saran saya seperti itu, ronsen dulu untuk memastikan biar tenang. Soalnya kalau apa? Kalau tidak ronsen, ternyata ada patah tulang atau apa, saya khawatirkan itu dia bukan hanya retak, tapi ada patahan. Karena dia tadi tidak bisa, memang tidak bisa berdiri, kan? Ada khawatir ada retak atau dislokasi parah. Biasanya tempurung lututnya itu yang sering geser tuh. Tempurung lututnya sering geser. Jatuh yang kedua ligamennya. Kadang ligamennya yang masalah. Nah, itu yang perlu diagnosa detail di sana. Saran saya ronsen dulu biar pasti, konsultasi dengan medis. Nah, masalah treatment nanti ke sangkal putung atau ke treatment terapis enggak masalah, enggak apa-apa. Yeah. Tapi enggak harus, kalau karena ada orang berpaksaan kalau nanti di ronsen harus operasi, enggak lah. Kita pasien itu juga berhak menentukan kemana arah pengobatan yang akan kita setujui. Jadi jangan kemudian terus berasumsi nanti kalau di ronsen nanti suruh operasi, enggak, insyaallah. Rumah sakit asumsinya jelas banget kok, bonafit. Jadi enggak perlu kemudian kita takut dan khawatir.
3: Nah, demikian. Enggak sembarangan,
4: ya, sembarangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi pengetahuan untuk men-treatment dari beliau tadi yang mengalami cedera.
3: Amin. Jazakallahu khair, tabib, atas jawabannya. Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-11 yang ada di halaman 23. Ini adalah sebuah atsar yang berisikan tentang kejadian yang dialami oleh seorang sahabat Nabi SAW yang biasa kita kenal dengan panggilan Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. حدثنا قال الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره. Ini kejadian tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang melihat ada seorang laki-laki dari negeri Yaman yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya di belakang. Dari Yaman datang ke mana? Mekah. Sekian ratus kilometer menggendong ibunya, kemudian bertawaf juga sambil menggendong ibunya. Yaqulu, ya, pria tersebut sambil menggendong ibunya, dia berkata, "Innilaha ba'iruhal mudhallal. Aku adalah tunggangan untuk ibuku. Aku adalah tunggangan yang nyaman untuk ibuku. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Kalau tunggangan lain, keledai, unta, kuda diganggu, maka penumpangnya akan ikut terganggu. Kalau tunggangan yang lain, unta, keledai, dan tunggangan-tunggangan yang lain, kalau diganggu, maka tunggangan itu akan melonjak, akan kaget, sehingga penumpangnya akan ikut terganggu. Tapi kalau aku, kata pria tersebut, apapun kondisinya, penumpangnya akan tetap merasa nyaman, karena yang menumpangiku adalah ibuku." Jadi pemuda ini ingin menggambarkan bahwa apapun yang terjadi, maka tidak ada yang bisa mengganggu ibuku. Walaupun itu harus mengorbankan nyawa sekalipun. Inilah kira-kira ucapan yang disampaikan oleh pemuda dari mana tadi? Yaman. Ya. Tentu yang dilakukan itu sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang mungkin dari 1.000 orang atau 1.000.000 orang itu mungkin cuma satu anak yang melayani ibunya sedemikian rupa. Mungkin di antara kita yang hadir di sini belum pernah ada yang sampai menggendong ibunya, ya. Dan ini bukan menggendong dalam momen yang biasa. Ya, menggendong ibu ke pasar itu momen biasa. Menggendong ibu ke kamar mandi itu momen biasa. Ini momen istimewa. Tawaf. Tawaf itu ibadah yang sangat mulia. Sambil tawaf, sambil menggendong ibu. Wah, itu adalah ibadah yang super istimewa. Maka karena pemuda itu merasa telah berbuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh mayoritas anak, kebanyakan anak, maka dia pun penasaran. Dia menemui Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertanya, "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibuku? Apakah yang aku lakukan ini sudah membalas jasa ibu? Menghajikan ibunya, membiayai berangkat ibunya, sekaligus menggendong. Di dalam riwayat yang lain, di antara ucapan yang di antara ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki tersebut, hamaltuha aktsara mimma hamalat. Aku sudah menggendong ibuku melebihi ibuku menggendong aku. Ya kalau dari Yaman sampai kemana? Mekah itu ratusan kilo. Mungkin ibunya belum sampai menggendong anaknya ratusan kilo. Kemudian beratnya juga ketika ibunya gendong si anak ini, mungkin beratnya masih sampai usia 4 tahun, 5 tahun kan paling 11 kilo. Malah gak nyampe, paling 7 kilo. Ibuku ini berat. Ya mungkin 60 kilo. Dan itu perjalanan ratusan kilometer. Saya sudah menggendong ibuku melebihi ibuku menggendong aku. Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, la, tidak. Kamu belum bisa membalas jasanya. Wala bizafratin wahidatin. Yang kamu lakukan ini belum bisa membalas jasa ibumu, walaupun jasa beliau satu hentakan nafas saat melahirkan. Jadi ibumu ketika melahirkan itu kan sakit, menahan sakit supaya bayi itu bisa keluar. Yang kamu lakukan ini, kalau mau dihitung untuk membalas satu hentakan nafasnya, tidak bisa. Jadi tidak bisa. Sebesar apapun yang kita lakukan kepada ibu kita, tidak akan bisa membalas jasanya. Thumma tafa Ibn Umar fa'atal maqama fa'salla rak'atain. Setelah itu kemudian Ibn Umar tawaf keliling Ka'bah, kemudian sholat dua rakaat, masuk ke maqam Ibrahim atau di depan maqam Ibrahim, sholat dua rakaat. Thumma qal ya Ibn Abi Musa, kemudian beliau berkata, wahai Ibn Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Perbanyaklah sholat. Sesungguhnya setiap dua rakaat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kamu kerjakan. Jadi Ibnu Umar ini setelah menyampaikan, memotivasi kepada pemuda itu agar diteruskan baktimu kepada ibumu, seberat apapun yang kamu kerjakan untuk menservis ibumu, maka itu tidak akan pernah bisa membalas jasa beliau. Maka perbanyaklah sholat, perbanyaklah sholat. Sambil engkau berbakti, perbanyaklah sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, yang wajib maupun yang sunnah. Karena mudah-mudahan sholat-sholat itu bisa meringankan beban-beban dosamu. Ini adalah hadis yang atau asar yang ke-11 yang kita baca dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim pernah mengatakan, yaqulu ibnu adam mali mali. Semua orang bilang, ini semua hartaku yang aku kumpulkan, ini hartaku semua. Ya ibnu adam halaka min malika illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdak. Hakikatnya wahai manusia, hartamu itu cuman yang kamu makan dan kamu habiskan, yang kamu pakai sampai usang dan yang kamu sedekahkan sehingga kamu bisa tabung. Sisanya warisan. Sehingga kadang kita mikir, ah, di eman-eman ini disimpan, ada orang kaya pakainya compang-camping, rekeningnya banyak, habis itu mati, rekeningnya ditinggal, kan rugi sekali. Rasulullah SAW tidak menganjurkan seperti itu. Ada orang dapat kecukupan, kelihatanlah, kelihatan, sehingga dia bisa menikmati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu khawatir seperti itu. Dalam Sahih Muslim dikatakan, ada orang pakaian compang-camping, ditanya oleh Rasulullah SAW, kami ini punya harta apa enggak? Dia mengatakan, iya, min kulli asnafil mal, dari semua model harta aku punya, ada sapi, ada unta, ada kambing, ada apa. Kata Nabi SAW, faltura alaik, hendaklah nikmat itu kelihatan sama kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Allah itu suka apabila memberi sebuah kenikmatan kepada hambanya, akan terlihat bekasnya. Enggak usah compang-camping apa, tawadhu. Tawadhu sampai yang lihat lebih kasihan daripada dia sendiri. Ya. Dan kadang ada orang terlalu bakhil. Atau alasannya, anak saya nanti gimana sekolahnya, makannya gimana, sampai enggak mau punya anak karena ketakutan. Kita harus paham bahwa anak itu datang membawa rizki, kita hanya jalan saja, kita hanya jalan saja, bukan pemberi rizki. Allah azza wajalla katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta kepada mereka akan rizki, bahkan aku tidak ingin mereka ngasih aku makan, kata Allah Subhanahu wa taala.

0: My favorite.
1: Ma'asyar muslimin rahimakumullah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-27, masih di bab peringatan terhadap akhlak-akhlak buruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun, tidak masuk surga orang yang suka namimah, suka memindah ucapan demi rusaknya hubungan, demi terjadi kerusakan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, al-imamu Muslim rahimahullahu ta'ala juga meriwayatkan dari jalur yang lain dengan lafaz yang hampir sama, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga atau tidak masuk surga seorang yang suka namimah. Perbedaan lafaznya di kata qattatun dan namamun. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, para ulama kita mengatakan bahwa kalimat qattat semakna dengan kata namam di lafaz kedua yang diriwayatkan Imam Muslim, sehingga maknanya sama-sama pelaku namimah, orang yang suka namimah. Namimah artinya mengadu domba, yaitu dia memindahkan ucapan kepada pihak lain supaya terjadi kerusakan, supaya terjadi saling benci, saling tidak suka. Baik ma'asyar muslimin rahimakumullah, ucapan yang dia pindahkan tersebut dia dengar langsung di mana dia hadir di majelis tersebut. Misalkan ada satu kelompok beberapa orang berkumpul, kemudian di sana mereka membicarakan sesuatu atau membicarakan seseorang, kemudian salah satu orang yang hadir di majelis itu dia memindah ucapan yang mereka bicarakan di majelis tersebut. Ataupun ma'asyar muslimin, orang yang memindah ucapan ini dia tidak hadir langsung di majelis itu, tetapi dia mencuri dengar, menguping, kemudian pembicaraan di majelis itu dia sampaikan kepada pihak lain yang tujuannya adalah supaya terjadi saling benci, supaya terjadi tidak saling suka di antara kaum muslimin. Maka ini disebut dengan namimah atau mengadu domba kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, ikhwan fiddin rahiman ya rahimakumullah, perbuatan ini diancam oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam dengan ancaman yang sangat keras, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ancaman yang sangat berat, ya. Lalu apa yang kita harapkan jika kita diancam dengan tidak masuk surga? Dan ma'asyar muslimin rahimakumullah, tanpa kita sadari perbuatan ini banyak terjadi, atau bahkan mungkin kita pun juga melakukannya, atau kita hadir di majelis yang di situ namimah dilakukan. Kita ada di suatu majelis, kemudian ada satu orang yang menyampaikan pembicaraan di majelis lain, pembicaraan di tempat lain yang akhirnya membuat kita panas, membuat kita tidak suka, dada kita bergemuruh marah, benci kepada orang yang katanya mengucapkan ucapan tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini harus kita hindari. Harus kita waspadai. Sebab apa? Sebab ancamannya terlalu berat. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga.

0: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.
1: Yahdi ila rusydi fa amanna bih, walan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatatan.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

0: Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
1: Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'a faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada.
0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

0: Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.
1: Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.
0: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam.
1: Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
1: Illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Soal jawab.
2: Jika ada seorang ustadz yang mendzalimi jemaahnya dengan modus ingin menguasai aset jemaahnya dengan alasan dakwah, dengan cara menggugat ke pengadilan dengan fakta-fakta yang bohong, kesaksian bohong, dan bagaimana sikap ustadz yang lain dalam menasihati ustadz yang zalim tersebut, tidak ada perbedaan. Siapapun yang zalim itu dinasihati. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu di saat dia zalim ataupun di saat dia dizalimi. Dizalimi, ya bela dia. Kalau dia sedang zalim, nasihati, tegur dia. Tidak ada bedanya. Namun kita harus juga jujur bahwa ustadz itu bukan hakim, bukan raja yang bisa mengeksekusi, bisa membuat menerbitkan apa namanya putusan, amar putusan pengadilan. Yang ketiga, bahwa kebenaran di sisi Allah itu tidak diukur dengan kepandaian bersilat lidah atau berdalil. Al-Quran itu sudah dibaca oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain. Bisa jadi mereka lebih fasih bahasanya dibanding para ustaz. Ya, apakah mereka dapat hidayah? Karena memang ada orang-orang yang dhalla ba'dal huda, orang yang sesat setelah mendapatkan ilmu. Ada orang yang terjatuh dalam maksiat setelah qamat alil hujjah, setelah tegak padanya hujjah. Sehingga kita harus jujur pada Allah bahwasanya siapapun manusia itu akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah masing-masing, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Di zaman para sahabat pun ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang mencuri sehingga kemudian dipotong tangannya, sehingga dirajam, ada yang dicambuk, dan ada yang lainnya. Sehingga jangan pernah ada kultus kepada siapapun, sampai pun dia ulama, paling ulama, karena ternyata sahabat pun juga ada yang berbuat dosa. Tidaklah keilmuan mereka lebih dibanding keilmuan sahabat yang berbuat dosa sebut. Dan juga jangan kemudian berlebihan. Oh, berarti sia-sia belajar ilmu? Tidak. Belajar ilmu bukan sia-sia. Masalah ada satu dua orang yang berbuat dosa tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajari, itulah namanya manusia. Yang maksum itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah Allah tidak menguji Anda seperti Allah menguji dia. Anda mungkin dalam masalah ilmu minim dibanding dia, tapi Allah selamatkan Anda tidak berbuat zalim seperti dia. Syukuri, ini adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Lihatlah kepada orang yang di bawah kita, termasuk dalam hal ilmu, termasuk dalam hal ketaatan.
3: Mengenal harta al-kinyah yang tidak wajib dizakati. Apa itu amwal al-kinyah? Amwal bentuk jamak dari kata mal yang artinya harta. Sementara al-kinyah bisa juga dibaca al-kunyah dari kata al-kinwah yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperdagangkan. Harta al-kinyah hanya memungkinkan jika dalam bentuk selain alat tukar, sehingga tidak berlaku untuk uang, emas, atau perak. Meskipun semua alat tukar ini hanya disimpan seperti emas simpanan atau dipergunakan seperti perhiasan emas. Karena pada asalnya, emas, perak, dan mata uang adalah asal dari komoditas zakat mal. Sementara harta selain emas dan perak, seperti properti, kendaraan, perabotan, perlengkapan rumah tangga, bisa menjadi amwal al-kinyah. Ketika harta ini dimanfaatkan untuk pribadi dan tidak ada keinginan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-kinyah atau harta kinyah tidak ada zakatnya. Bahwa tidak ada zakat untuk kuda dan budak selama tidak ditujukan sebagai harta perdagangan. Dan ini merupakan pendapat semua ulama generasi salaf atau masa silam maupun generasi belakangan. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara dosa besar yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah melakukan takhbib terhadap seorang wanita. Maknanya adalah hal-hal yang membuat dia tidak suka lagi kepada suaminya. Atau mungkin seorang laki-laki yang memberi perhatian kepada istri orang sehingga wanita tersebut menjadi suatu, maka itu adalah dosa besar. Apakah yang melakukan itu seorang laki-laki yang kemudian dia ingin menikahi wanita tersebut setelah cerai dengan suaminya sebelumnya? Ataukah dia ingin wanita itu menikah dengan orang lain? Allahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha au 'abdan 'ala sayyidihi." Bukan bagian dari kami. Bukan termasuk golongan kami. Orang yang merusak seorang wanita atas suaminya atau merusak seorang sahaya atas majikannya. Maka hadis yang mulia ini mengandung peringatan keras bahwa orang yang merusak rumah tangga orang lain, dia bukan bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau telah menyelisihi syariat beliau, dan dia menjadi pembantu iblis. Karena di antara misi utama iblis adalah menyebabkan suami istri muslim dan muslimah itu bercerai. Karena di balik perceraian itu ada berbagai macam kerusakan. Anak-anak tidak terurus dengan baik. Mungkin menjerumuskan salah satu dari keduanya dalam perzinahan. Kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Apabila kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tersebut menjadi rusak. Ini yang diinginkan oleh iblis. Sebagaimana telah diingatkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fa adnahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirimkan bala tentaranya untuk merusak hamba-hamba Allah. Maka pasukan iblis yang paling buruk adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling menyebabkan manusia terjerumus dalam kesesatan. Yaji'u ahaduhum fayakul fa'altu kada wa kada. Maka masing-masing dari bala tentaranya ini kemudian melapor. Seorang datang lalu mengatakan, "Saya telah melakukan ini dan itu." Yakul, tetapi iblis kemudian mengatakan, "Ma fa'alta syai'an, engkau belum melakukan apa-apa." Dipandang remeh oleh iblis atas kerusakan yang dia buat di tengah-tengah manusia. Tapi masih dipandang remeh oleh iblis. Summa yaji'u ahaduhum

0: padanya engkau yang terbaik. Lihatlah jemaah sekalian, membuat suami istri bercerai, membuat rumah tangga rusak, adalah diantara misi utama iblis untuk menyesatkan manusia, untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang-orang yang menyebabkan suami istri bercerai tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, mereka adalah para pembantu iblis. Mereka sadar atau tidak. Oleh karena itu, hal tersebut termasuk dosa yang sangat besar, hendaklah kita hindari. Sekali lagi jemaah sekalian, bentuknya bisa bermacam-macam. Mungkin bentuknya seperti seorang laki-laki ingin memberi perhatian kepada seorang wanita, padahal wanita itu istri orang. Ternyata dia ingin menarik hati wanita tersebut. Atau mungkin juga bahkan pelakunya adalah ibu dari istrinya, ibu dari wanita tersebut, memanas-manasi putrinya supaya bercerai dari suaminya. Maka siapapun dia yang menyebabkan suami istri bercerai, rumah tangga rusak, dia telah melakukan dosa besar. Dia terancam bukan lagi bagian dari Rasulullah SAW, dan dia menjadi pengikut iblis. Maka hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tanya jawab.
2: Ya, Bu Syarah bertanya, kalau anak udah kecanduan gadget, gimana cara menguranginya ya? Anaknya usia berapa, Bu Syarah? Anaknya usia berapa, laki-laki atau perempuan, sudah berapa lama kecanduannya, gitu ya? Karena kalau untuk menjawab, kita harus ada tasawur yang jelas. Agustus mau 5 tahun laki-laki. Taib, kita jawab ya alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Taib, terkait dengan anak yang kecanduan gadget ya. Yang pertama, Kak Eran mau sampaikan terlebih dahulu bahwa ketika orang tua memberikan gadget ya kepada anak-anaknya, maka jangan sampai statusnya orang tua itu ngasih atau memberikan, tapi statusnya adalah meminjamkan, gitu ya. Sehingga kalau suatu waktu orang tua mau mengambil HP di tangan anaknya, maka perasaan anak-anak tidak akan terlukai, karena sejatinya kita meminjamkan bukan memberikan secara langsung kepada anak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gadget itu kalau bisa kan dihindari ya, diberikan kepada anak-anak. Tapi masalahnya di zaman kita sekarang ini pasti akan sangat sulit sekali untuk mencegahnya, mencegah akses anak-anak memakai gadget. Karena ketika dia sekolah, dia mau gak mau harus pakai Zoom misalnya, ada sekolah online, kadang juga kita nggak menutup mata ya, kalau penggunaan gadget itu bisa saja berdampak positif selagi digunakan untuk hal-hal yang positif. Untuk nonton kajian anak misalnya, atau untuk nonton tayangan-tayangan yang bermanfaat, selagi diawasi, selagi diberikan bimbingan, maka insya Allah gadget itu akan membawa kebermanfaatan. Gitu ya. Jadi kalau mau dilarang sepenuhnya dari anak, perlu banyak kajian-kajian yang mendalam ya. Karena Kak Erlan pernah jumpa kasus ada orang tua yang tinggal di daerah Tangerang ya, cerita kepada Kak Erlan, anaknya itu di stop aksesnya sama sekali, gak pakai gadget dari kecil sampai dia remaja. Tapi qadarullah ternyata di sisi yang lain memberikan efek negatif, yaitu dia jadi dikucilkan oleh teman-temannya gitu. Dia jadi antisosial bahkan gitu ya, sehingga perkembangan sosial anak ini jadi bermasalah gitu. Nah, ya, karena lingkungannya kurang mendukung untuk itu. Lingkungan teman-teman dia di sekolahnya itu pakai gadget semua. Nah, ayah bunda boleh saja membatasi gadget dan tidak memberikan gadget sama sekali,

0: Tapi coba perhatikan dan bijak melihat bagaimana kondisi lingkungan anak kita. Kalau anak-anak kita di pesantren misalnya, yang memang dalam keseharian yang tidak pakai gadget, maka ayah bunda hilangkan gadget ini sama sekali tidak ada masalah. Karena lingkungannya, circle-nya si anak itu mendukung. Nah, tapi ketika anak kita hidup di lingkungan yang heterogen, ya, kemudian bisa berdampak pada circle pergaulannya, maka kita harus bijak di dalam memberikan keputusan kepada anak-anak kita. Adapun kalau misalnya anaknya masih kecil, nggak usah dikasih sama sekali juga nggak masalah. Apalagi kalau tadi bunda ceritakan anaknya masih usia 5 tahun. Jadi anak-anak yang usianya 5 tahun, kita yang harus menaklukkan dan menundukkan mereka. Jangan sampai karena rengean tangisnya kemudian membuat kita menjadi iba dan menjadi permisif, ya. Jadi serba mengabulkan apa yang diminta oleh anak kita. Nah, kalau usia 5 tahun kita yang batasi, kita yang buat aturan. Kalau misalnya bunda agak longgar, pengen tetap memberikan akses memakai gadget atau HP, ya batasi karena ada aturan screen time-nya, ya. Usia 5 tahun itu ya maksimal 30 menit sampai 1 jam saja cuma boleh nonton dalam sehari misalnya. Lebih dari itu udah stop pokoknya. Jangan sampai berlebihan. Bunda yang ngontrol, harus tega, walaupun dia nangis, walaupun dia tantrum meronta-ronta, biarkan. Ini untuk kebaikan anak kita. Nah, jadi yang penting orang tua tegas, ya, kalau pengen mengatasi kecanduan gadget pada anak, gitu sih, ya. Dan ketika anak diberi akses dengan gadget tersebut, orang tua harus mendampingi dan mengawasi. Ibaratnya kalau anak kita pergi ke luar negeri gitu, ya, kita khawatir banget kalau nggak nemenin dan nggak dampingin. Ya begitu halnya lah ketika mereka lihat YouTube, lihat gadget, mereka seolah-olah kan pergi ke dunia lain, ya, pergi ke negeri lain, ya. Maka kita harus membimbing, harus ngawasin, harus nemenin, biar kita bisa mengarahkan. Kalau dia terpapar dengan hal-hal yang negatif, terpapar dengan hal-hal yang buruk, kita bisa segera langsung menetralisir dan juga mengarahkan dia untuk ke arah yang lebih baik. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebaikan itu datang, kebatilan itu akan lenyap. Jadi kalau pengen melenyapkan kebatilan, paparan-paparan negatif dan keburukan, maka terus masifkan paparan-paparan kebaikan, paparan-paparan positif buat anak-anak kita. Jadi dibuat saja aturan yang tegas, bunda. Gak perlu takut dan gak perlu iba dengan rewelan anak, ya. Misalnya dia menangis, pokoknya ditegasin aja. Pokoknya kalau mau pakai gadget hanya sepekan sekali aja, itu pun hanya sejam saja misalnya, gitu, ya. Gak apa-apa dibuat aturan, nanti biar anak-anak yang menyesuaikan. Daripada anak kita jadi terdampak. Dan gak sedikit, ya, kita baca cerita-cerita anak yang udah kecanduan gadget itu sampai rusak mentalnya, rusak jiwanya, bahkan ada yang sampai ke rumah sakit jiwa, bahkan ada yang sampai rusak matanya, ya, dan hal sebagainya. Ya, berbahaya sekali. Jadi kalau orang tua sayang kepada anak, justru malah jangan selalu membiarkan dan memenuhi keinginan anak, padahal keinginan anak tersebut berdampak buruk bagi anak. Jadi harus tegas, harus tega. Itu kuncinya untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak. Semoga Allah mudahkan, ibu, ya. Barakallahu fiik.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Hibah orang tua tidak sah jika belum diserahkan. Perpindahan harta dari orang tua ke anaknya ada beberapa bentuk. 1. Nafkah. Nafkah adalah pemberian yang menjadi kewajiban kepala rumah tangga kepada semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti istri dan anak. Nafkah diberikan sesuai kebutuhan, terlepas dari jenis kelaminnya. Sehingga, bisa jadi nafkah untuk anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki. 2. Hibah adalah pemberian orang tua kepada anak yang statusnya tidak wajib. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, hibah diberikan sama rata untuk semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan hibah terhitung sah? Insya Allah akan kita bahas setelah ini. 3. Warisan adalah perpindahan harta dari orang tua kepada anak sebagai ahli warisnya, dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan syariat. Karena itu, untuk warisan, manusia hanya diminta untuk mengikuti aturan yang ada, dan tidak boleh berkreasi di sana. Selanjutnya, kita bahas mengenai hibah. Kapan hibah terhitung sah? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, menurut Malikiyah, hibah sah hanya dengan akad secara lisan, dan tidak disyaratkan harus ada serah terima. Alasan mereka bahwa hibah sama seperti jual beli atau akad perpindahan hak milik lainnya yang terhitung sah hanya dengan akad. Para ulama Malikiyah mengatakan, hibah itu sah selama objeknya jelas, baik setelah diserah terimakan maupun belum diserah terimakan. Bidayah Al-Mujtahid dan Hasyiah Ad-Dasuki. Kedua, dalam mazhab Hambali, menurut riwayat yang rajih dari Imam Ahmad, bahwa objek hibah ada dua. Satu, objek yang terukur dengan cara ditimbang atau ditakar, seperti bahan makanan. Hibah untuk objek ini terhitung sah jika sudah diserah terimakan. Karena itu, jika baru sebatas dilisankan, tidak terjadi perpindahan hak milik, artinya hibah dibatalkan. Dalil mereka adalah ijma' sahabat dalam masalah ini. Dua, objek yang tidak diukur dengan takaran atau timbangan, seperti properti. Hibah untuk objek ini dinilai sah hanya dengan akad secara lisan, meskipun belum diserah terimakan. Ibnu Qudamah mengatakan, sedekah atau hibah untuk objek yang ditimbang atau ditakar tidak terhitung sah kecuali jika diserah terimakan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara untuk objek yang tidak ditakar atau ditimbang, hibah sah sekalipun hanya dengan akad, dan objek berpindah hak milik meskipun belum diserah terimakan. Berdasarkan riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan, hibah dibolehkan jika diketahui, baik sudah diserahkan maupun belum diserahkan. Al-Mughni. Ketiga, sementara menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, hibah untuk objek bernilai sah jika diserah terimakan. Jika hibah belum diserah terimakan, tidak teranggap, sehingga tidak ada perpindahan hak milik. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini, 1. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasaq. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. 2. Riwayat dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mengapa ada orang yang memberikan hibah ke anak mereka, namun tidak diserahkan? Ketika anaknya mati, dia mengatakan, 'Harta ini masih milikku, aku belum pernah memberikannya kepada siapapun.' Namun ketika orang tua yang mati, dia mengatakan, 'Ini milik anakku, aku telah memberikannya kepadanya.' Kemudian Umar menegaskan, 'Siapa yang memberi hibah namun dia belum menerimanya, yaitu dia pertahankan sehingga ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, maka hibah ini batal.'" Hadis riwayat Malik dalam Muwatta. Dan pendapat ini merupakan pendapat Utsman, Ali, dan beberapa sahabat lainnya. Al-Fiqih Al-Islami, Wahbah Zuhaili. Pendapat ini juga mengkiaskan hibah sebagaimana sedekah atau utang. Keduanya sama-sama akad irfaq, yaitu membantu karena iba atau cinta, sehingga selama baru diucapkan dan belum diserahkan, maka tidak diperhitungkan. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat. Saran bagi orang tua. Terkadang pertengkaran antar anak, pemicunya adalah orang tua, karena perbedaan kecintaan kepada anak. Sehingga orang tua menyatakan secara lisan menghibahkan hartanya kepada sebagian anaknya. Rumah ini nanti jadi milikmu, tanah ini menjadi milikmu, dan seterusnya. Sementara anak yang lain tidak diberi yang sama. Akibatnya, ketika orang tua meninggal, mereka rebutan harta peninggalan orang tua. Nabi SAW memerintahkan agar memberi hibah secara merata kepada semua anak. Jika tidak, biarkan harta peninggalan itu sebagai warisan yang dibagi sesuai aturan waris. Demikian, Allahu a'lam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Di zaman sekarang, masya Allah, banyak orang yang bangga ketika menampilkan kemaksiatannya, baik menampilkannya secara online ataupun secara offline, baik menampilkannya di dunia nyata maupun menampilkannya di dunia maya. Sudah terang-terangan ada orang mabuk-mabukan dan dia bangga dengan mabuk-mabukannya tersebut. Ada orang berjudi dan dia bangga dengan perjudiannya tersebut. Ada orang berzina dan dia bangga dengan perzinaannya tersebut. Maka dari itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan hari ini adalah enggak punya malu. Karena malu, Bapak Ibu sekalian, merupakan salah satu tanda keimanan yang ada di dalam dada kita. Jadi malu itu boleh dan malu itu harus ada. Yang enggak boleh adalah kalau kita malu-maluin. Kalau malu-maluin enggak boleh. Yang harus ada adalah rasa malu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa memiliki rasa malu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ida la tastahyi. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'tum, maka lakukanlah apapun juga. Rasa malu inilah yang menjadi penghalang antara kita dengan keburukan. Rasa malu ini yang menjadi penghalang antara kita dengan kemaksiatan. Rasa malu ini akan menjaga kita berada di atas jalan yang benar, di atas rel yang benar, di atas jalan yang lurus. Sampai-sampai kemudian sifat malu ini merupakan sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang mulia dari zaman dulu sampai dengan zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan akhir zaman. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan inna mimma adrakan nas min kalami an-nubuwatil ula. Termasuk kata-kata yang didapat di dalam perkataannya para kenabian yang pertama, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam, idala tastahi fasna masyitum. Kalau kalian enggak punya malu, silakan perbuat apapun yang kalian mau. Jadi subhanallah, malu ini bagian dari perhiasan seorang muslim. Seorang muslim akan nampak indah kalau dia punya rasa malu. Maka dari itu di dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah alaihissalatu wasallam menyebutkan bahwa al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Saat seseorang itu malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia dikasih nikmat yang banyak tapi dia enggak mau sholat, harusnya malu. Saat seorang muslim itu dikasih harta yang banyak oleh Allah tapi dia enggak mau sedekah, dia enggak mau bayar zakat, harusnya malu sama Allah. Sudah dikasih harta yang banyak, tapi kita enggak mau sholat, enggak mau sedekah, enggak mau bayar zakat. Seorang wanita misalnya, dikasih nikmat yang banyak oleh Allah, diberikan nikmat, punya uang, punya harta. Tetapi dengan hartanya itu justru dia enggak pakai untuk beli kerudung, beli hijab yang menutupi auratnya misalnya. Harusnya dia malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, malu inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa. Malu saat kita berbuat maksiat kepada Allah, malu saat kita enggak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi jangan sampai malunya kita ini bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang nih, misalnya, ini saya kira di masjid di majelis ini enggak ada. Ini di luar sana. Di negeri antah beratah sana. Ada orang nih rumahnya sebelah masjid. Dan dia awalnya enggak berangkat ke masjid. Kemudian istrinya ngasih nasihat ke dia, "Pak Bo Yao." Biasanya gitu ya, Bu ya. Mbok yao mangkato neng masjid izin karo tanggane pak gitu. Masa rumahnya nempel masjid enggak ke masjid. Maka dari itulah terkadang seorang itu harus belajar awalnya karena manusia, tapi kemudian lama-lama menjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian proses yang harus dijalani oleh seorang manusia. Sama juga misalnya seorang ibu-ibu. Tadi yang dinasehatin adalah bapak-bapak dinasehatin sama ibunya. Sekarang ibunya gantian dinasehatin sama bapaknya. Kalau insya Allah di sini nggak ada. Ini di negeri sana, antah beratah sana. Jauh banget. Di luar planet pokoknya. Nah, ketika bapak itu kemudian mengatakan kepada istrinya, "Bu, mbok yao pakai kerudung. Malu tuh sama tetangga, malu tuh sama anakmu. Masa sih nanti baru dikerudunginnya pakai kerudung warna putih? Kalau udah mati, kain kafan innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ibu mau bu dikerudungin warna putih bu? Belum mau. Ya, maka dari itulah terkadang manusia itu membutuhkan rasa malu, dan malunya itu pertama karena manusia. Tapi kita harus berjuang agar menjadikan rasa malu itu hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini terkait dengan rasa malu. Kemudian yang kedua adalah banyak diantara kita yang dengan terang-terangan berbuat kemaksiatan. Kita bisa melihat di layar televisi, di layar laptop, di layar HP, banyak orang berbuat maksiat tanpa mengenal rasa malu. Ada orang yang bekerja, dia bekerja tanpa mengenal rasa lelah. Tapi ada juga orang yang dia demi sebuah konten, demi sebuah jempol, demi meraih subscriber dan follower, maka mereka menggadaikan agama mereka dan menghilangkan rasa malu itu di dalam dirinya. Maka dari itulah, subhanallah, sebelum kita bicara panjang lebar tentang ini, saya akan bicara tentang yang namanya dosa. Setiap manusia itu pasti berdosa. Sepakat gih, Pak Bu J. Dan setiap dosa itu pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak semua dosa akan diampuni oleh Allah. Jikalau kita membuka Al-Quran, jikalau kita membuka hadis-hadis Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, ada beberapa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dosa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain dari kesyirikan. Artinya kalau ada orang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dosa syiriknya itu enggak akan diampuni. Tapi beda cerita kalau orang berbuat syirik lalu dia bertobat, maka tobatnya itu bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan tema kita. Di antara dosa yang gak diampuni adalah dosanya orang-orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Nah, kita bisa melihat Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku itu pasti akan diampuni dosanya. Kecuali satu golongan saja. Illa al-mujahirin. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Terang-terangan dalam berbuat dosa. Terang-terangan dalam melanggar ketaatan. terang-terangan dari keluar dari jalan kesolihan. Semua dosa jikalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak dimaksudkan untuk melakukannya secara terang-terangan, Allah Azza wa Jalla dengan mudah akan memaafkannya. Tapi beda dengan orang yang terang-terangan berbuat dosa. Bagaimanakah bentuknya? Kata Rasulullah SAW, wa inna minal mujaharah, termasuk bagian dari mujaharah, yaitu menampakkan kemaksiatan itu adalah, an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan. Ketika ada seorang pria, berarti ini bukan dimaknai bahwa wanita itu enggak masuk ya. Karena di dalam Islam itu kalau disebut pria mencakup wanita, kalau disebut wanita tidak mencakup pria. Maka Rasulullah mengatakan an ya'mala ar-rajulu lailan bil-layli amalan. Ketika ada seorang pria yang melakukan suatu perbuatan di malam hari. Karena biasa yang namanya maksiat itu dilakukannya malam-malam. Ada orang berzina malam atau pagi biasanya, Bu. Kebanyakannya malam. Nggih mboten? Kebanyakannya malam. Coba lihat tempat-tempat yang enggak genah itu. Tempat-tempat yang enggak genah, klub malam, diskotik, tempat dugem, itu operasionalnya pagi atau malam kira-kira? Malam. Baru buka habis asar, baru buka habis maghrib, baru buka habis isya sampai jam 3. Nah, karena biasanya maksiat itu malam-malam. Mau itu berzina, mau itu minum-minuman keras, orang mabok kebanyakannya malam atau pagi, Bu? Malam. Kemudian berjudi, orang judi biasanya pagi atau malam, Bu? Malam. Terus habis itu mencuri, orang mencuri biasanya pagi atau malam, Bu? Malam. Merampok, orang merampok biasanya pagi atau malam, Bu? Iya. Yang namanya maksiat itu siang malam, tetapi kebanyakannya malam-malam. Jadi di sini disebutkan secara keumuman orang biasa maksiat itu malam-malam. Karena biasanya orang maksiat itu enggak pingin perbuatan maksiatnya itu dilihat sama orang lain. Enggak pingin ketahuan sama orang lain. Karena secara fitrah manusia itu enggak suka keburukannya itu ditampakkan di hadapan orang lain. Manusia itu enggak suka jikalau kemaksiatannya itu diketahui oleh orang lain. Maka subhanallah, Allah itu maha baik. Kita ini enggak ada yang bebas dari keburukan, enggak ada yang bebas dari maksiat, tetapi dengan kemahabaikannya Allah, keburukan kita itu ditutup sama Allah. Kita bisa bayangkan kalau keburukan kita enggak ditutup sama Allah, tentunya enggak ada orang yang mau duduk di sebelah kita. Jikalau maksiat dan keburukan itu diwujudkan dalam bentuk bau busuk, enggak ada orang yang mau duduk di sebelah kita karena keburukan dan maksiat kita. Nah, kita lanjut kepada hadisnya. Rasulullah menyebutkan ada seorang pria, ada seorang wanita yang dia bermaksiat di tengah malam. Thumma yusbiha waqad satarahullah. Setelah datang malam itu biasanya datang pagi. Nah, di waktu pagi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menutup aibnya dia. Allah sudah menutup kemaksiatannya dia. Allah sudah menutup keburukannya dia. Ditutup rapat-rapat sama Allah sehingga tetangganya enggak tahu, ya enggak tahu, sehingga anaknya enggak tahu, sehingga bapak ibunya enggak tahu, keluarganya enggak tahu, teman-teman pengajiannya juga enggak ada yang tahu. Nah, kemudian setelah ditutup sama Allah, orang ini justru koar-koar. Dengan malak mengatakan, ya fulan, amiltu al-barihata kada wa kada. Semalam itu aku sudah melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Dengan bangganya dia bercerita. Dengan bangganya dia bercerita, semalam saya berjudi dan saya menang. Dengan bangganya dia bercerita, semalam saya bisa mencuri di rumahnya Pak Fulan, orang terkaya di kampung kita. Semalam saya, dia dengan bangganya bercerita, semalam dia berzina dengan salah satu artis. Bayarnya puluhan juta, ratusan juta. Semalam saya bisa minum minuman keras misalnya, yang minuman itu harganya mahal. Padahal di malam hari itu dia sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala keburukannya, kemaksiatannya. Waqad bata yastaruhu rabbuhu. Dia di pagi hari sudah ditutup auratnya, ditutup kesalahannya. Wa yusbihu yakshifu sitrahullahu anhu. Dan di pagi hari dia pun membuka tabir yang sudah Allah tutupkan atas dirinya. Nah, ada pelajaran penting bisa kita ambil di sini, bahwa ketika Rasul mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku pasti akan diampuni dosanya kecuali satu golongan. Itu orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terang-terangan berbuat maksiat bentuknya seperti apa? Ada dua gambaran. Gambaran yang pertama adalah dia benar-benar melakukannya secara terang-terangan. Ada orang bermaksiat dan maksiatnya itu di live streaming misalnya. Orang berlomba-lomba untuk nge-live streaming kebaikan. Ada pengajian di live streaming. Ada bakti sosial di live streaming misalnya. Orang berlomba-lomba untuk melakukan itu. Tetapi ini justru kebalikannya, berlomba-lomba untuk melakukan keburukan dan disebarkan ke tengah orang banyak. Baik live streaming melalui media sosial atau melalui televisi. Nah, ini yang banyak kita dapatkan di televisi-televisi kita. Banyak sekali adegan-adegan yang menunjukkan sebuah kemaksiatan. Banyak artis-artis sinetron dan perfilman yang dia bermaksiat terang-terangan, padahal bukan istrinya dipeluk dan dicium misalnya, padahal pura-pura. Ini sebuah kemaksiatan dilakukan dengan terang-terangan. Atau seorang pelawak misalnya, seorang pelawak, silahkan, orang melawak itu boleh, orang melucu itu boleh, orang tertawa itu boleh, tapi jangan kebanyakan. Karena kalau terlalu banyak tertawa, itu membuat hati kita menjadi mati, menjadi sakit, menjadi kotor. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'a'lam." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bagaitum katsira. Kalian itu pasti akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Seandainya kalian tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah baru pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengatakan itu. Karena dalam peristiwa itu Rasul melihat kejadian yang luar biasa, mengerikan sekali. La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian pasti akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Jadi tertawa itu boleh, tapi jangan kebanyakan.
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa setelah makan. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan ya Rabb kami. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6 garis miring 214 dan At-Tirmizi nomor 5 garis miring 507.
5: Soal jawab.
7: Bagaimana kalau siswa memberikan makanan ringan kepada gurunya? Apakah boleh diterima? Ya, kalau orang tuanya ngasih makanan berat atau mentahannya. Kalau santri gini, kasih kata aja, enggak usah, untuk antum aja, begitu. Ya dia juga paham seperti itu. Enggak apa-apa nak, untuk antum aja. Kita sudah, alhamdulillah sudah cukup, sudah makan di rumah sampai kekenyangan, gitu. Dimasakkan sama istri. Dan nanti kalau enggak boleh nanti ustaz dimarahi sama istri, enggak mau makan di rumah lagi, gitu. Tuh kan? Bermain HP saat menunggu siswa murajaah. Ya, guru bermain HP. Ya, guru bermain HP pada saat bekerja. Ini tergantung ya. Tergantung ketika lembaga memberikan hal yang luas, bebas, istilah orang fleksibel ya. Santai aja, yang jelas pekerjaan jangan diterbengkalaikan. Misalkan seperti itu. Misalkan kita sedang waktu istirahat atau waktu ngantor pekerjaan sudah selesai. Sambil nunggu waktu selesai kita buka HP. Kalau seandainya tidak merugikan, insya Allah tidak apa-apa. Sekalipun para ulama mengatakan selama antum di waktu kerja jangan dibuang-buang waktunya untuk yang seperti itu. Itu namanya kepentingan pribadi. Sementara waktu kita bekerja itu sudah dibayar seperti itu. Nah, maka jangan digunakan untuk itu. Apalagi kalau sampai merugikan. Menunggu santri murojaah. Ini yang ditanyakan, menunggu santri murojaah sambil bermain HP. Ini sebenarnya ikhwah sekalian ada dua catatan. Catatan yang pertama, ketika santri tahu gurunya sedang main HP, dia lebih santai murojaahnya. Ketika santri murojaah, gurunya mantul gini, enggak murojaah ya. Atau murojaah tapi lebih semangat karena dilihat sama ustadznya. Ini pengalaman ini kita ini. Ya, lihat ada santri dibiarkan, sudah kalian murojaah dulu, tinggal sama gurunya, dengan gurunya nunggu. Tidak sama murojaahnya. Ya. Apalagi murojaah di majelis. Yang kedua bukan hanya masalah mas'uliyah atau tanggung jawab. Yang kedua juga efek dalam adab kita bermajlis. Ini ditegur oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dalam majlis ilmu, baik penuntut ilmu maupun penebar ilmu harus juga beradab. Tidak pantas dia selonjorkan kakinya atau dia sambil ngobrol dengan yang lain. Dia sedang mendengar orang mengaji. Maka tidak pantas dia menerima telepon. Oh gimana, itu ngaji muridnya ini. Dan itu masih nabawi adab. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menegur itu karena itu banyak. Dan qadarallah wa masya'a fa'al. Orang yang banyak memperhatikan dalam sisi Al-Qur'an tapi tidak belajar ilmu yang lain, seringkali dalam hal ini kurang. Dalam masalah adab terhadap ilmu kurang. Sehingga banyak mungkin bacaannya bagus, hafalannya kuat, diundang ke sana kemari untuk mengaji tapi ternyata akhlaknya tidak mencerminkan bahwa dia adalah ahlul Qur'an. Ya, ketika mendengarkan azan masih santai, pakaiannya juga tidak empuk, mencerminkan dia adalah seorang thalibul ilm dan segala macam. Maka tidak jarang juga di majelis ilmu sedang di story Al-Qur'an oleh muridnya, dia sambil ngobrol, sambil buka HP, bahkan ini enggak bagus sekali. Ya, tidak bagus sekali. Jadi apalagi sedang ngawas ujian. Ya. Ngawas ujian sambil buka HP, oh muridnya gimana? Ya. Maka buka HP wallahu alam selama tidak merugikan, kemudian memang dari lembaga memang tidak mempermasalahkan selama tidak gulu ya, berlebihan dalam bermain HP. Jelas kalau seperti itu akan merugikan sekali, maka insyaallah selama tidak berlebihan dan tidak merugikan masih lebih ringan urusannya wallahu alam. Nasihatnya, kadang masuk kelasnya lama, tidak masuk-masuk maksudnya, dan keluar kelasnya cepat padahal belum selesai jamnya. Ini adalah mental yang perlu diperbaiki. Ya, salah seorang masyayikh kami di hadis maupun di fakultas di jurusan akidah, mereka betul-betul mencerminkan tanggung jawab seorang guru. Ana teringat sekali dengan salah seorang syekh kita yang sudah meninggal. Tua beliau. Namanya Syekh Yusuf Ad-Dakhil rahimahullah. Syekh Yusuf Ad-Dakhil rahimahullah itu sampai kakinya diamputasi karena kena penyakit gula. Tapi beliau sudah tua, kemudian sudah pensiun, tetap ngajar menggunakan pakaian mislah orang Arab itu. Kalau apa ada acara kebesaran pakai jasnya orang Arab yang panjang itu. Datang meskipun sudah terlambat sekali karena ada rapat atau karena apa. Beliau keluar dari tempat rapat masih ada waktu untuk ngajar, datang ke kelas. Murid sudah pada berantakan kemana kesana kemari sudah. Tergantung sisa kayak gini, kita sudah mau pulang, datang beliau. Syekh, murid semua sudah pulang. Nah, enggak apa-apa, kita absen mereka. Syekh itu sudah mau selesai. Tinggal 10 menit tuh Syekh. Nas'allahu an yaj'ala fiha barakah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan 10 menit tidak apa-apa. Terus Syekh sudah pulang, kita absen. Ya apa? Tanggung jawab seperti itu. Bahkan Anda juga masih ingat salah seorang dosen tafsir kita Syekh Ali Ghazi Tuwaijidi, sekarang jadi seorang apa? Pengajar di Masjid Nabawi. Beliau pernah satu saat sudah selesai dari materi hari itu. Tapi jam masih ada. Kata beliau, masalahnya kalau antum seorang murid tidak apa-apa, antum santai. Tapi kita sebagai amanah seorang guru, kita ambil gaji. Itu masalahnya berat kita, berat. Dan saya tahu kursi kalian itu berat sekali duduk di situ. Kalau kursi guru itu enak. Ya kan? Karena kursi guru itu kita yang ngasih tugas. Tapi kalau antum yang mendengarkan, antum butuh kesabaran ekstra. Ya, maka ya ini ana usahakan untuk tinggal. Memang belum, benar. Akhirnya beliau enggak bubarkan sampai waktu selesai baru beliau keluar. Kemudian Syekh Saleh Sindi hafizahullah, beliau ketika datang ke tempat daurah, kemudian ternyata mikrofonnya belum siap, beliau sudah datang dan jamnya sudah mulai jam, langsung beliau, kita mulai sebelum ini selesai gak apa-apa, kita mulai. Nah, ketika kita melihat seperti itu, kita baru tahu bahwa sebenarnya pekerjaan itu bukan karena sekedar profesi dan rutinitas, akan tetapi tanggung jawab dan amanah, nunjukkan agama kita bagaimana. Ustaz Ali Misri, antum kenal itu? Ustaz Ali Misri dikenal sama mahasiswa itu. Belum jam 7 sudah ada di situ. Jadi murid-murid kan sungkan. Bahkan karyawan juga pada sungkan. Karena pentolannya orang nomor 1 aja waktu itu beliau waktu jadi mudir. Ya, belum jam 7 sudah ada di situ. Siapa yang enggak kalang kabut gitu. Ya, mahasiswanya pada bisa gampang meneladani karena atasannya sudah seperti itu. Baik. Jadi diperbaiki ya, diperbaiki. Kalau seandainya orang bisa tepat pada waktunya ketika masuk dan ketika keluar, maka setidaknya permasalahan kurikulum tidak selesai itu bisa diatasi.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan. Ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain, wallah alam benar atau tidak ya, tapi lelucon namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murotal Quran ya. Kalau antum dengar murotalnya dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang itikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau sholat sering nangis. Ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir, kemudian sholat situ, senang dengar imamnya sholat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, siapa imamnya itu? Maka orang-orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini? Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau utangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau utangnya lunas dia tidak lagi sholat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti apa? Tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun. Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam yang super kaya raya dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian. Pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar.

0: Ramuan herbal.
1: Bismillah, assalamualaikum Tabib Hebri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendadak badan saya terasa meriang dan dingin, padahal sebelumnya tidak apa-apa. Dan kemarin malam dada saya terasa tidak enak saat bernapas dan saat menelan makanan. Sampai saat ini badan semua juga terasa pegal-pegal bagian punggung dan pinggang.
2: Ya.
1: Kira-kira itu kenapa ya?
2: Baik. Silakan, Bib. Coba ngaca atau difoto lidahnya. Kalau benar putih di area tengah, satu ada asam lambung atau reatipes, kedua kurang minum manis atau hipoglikemia. Saman mengalami hal ini.
1: Tinggal salah satunya.
2: Dua-duanya bisa.
1: Dua-duanya
2: bisa.
1: Jadi kalau lidahnya putih berarti lambungnya
2: asam lambung. Tapi kalau misalnya benar enggak minum manisnya jarang banget, berarti benar minum manis kurang, hipoglikemia. Jadi itu yang dialami. Terus sesek enggak nyaman di dadanya itu karena asam lambungnya. Minum manis, makan pedas enggak, atau makan kecut enggak, ini kalau terlanggar berarti benar. Atau roti kebanyakan atau pisang kebanyakan, ini bisa menyebabkan kayak gini.
1: Roti itu gandum maksudnya?
2: Gandum, ya. Semua tepung gandum dan terigu dan keturunannya kan nanti memicu, kalau dicerna oleh tubuh nanti ngasilin alkohol.
1: Kalau kebanyakan?
2: Iya, enggak kebanyakan maksudnya, kalau misalnya dia ada asam lambung, dia ngasilin alkohol, jadi kayak orang mabuk, jadi kayak begah gitu di sini. Sendawa-sendawa terutama.
1: Padahal ada yang pakai gandum buat itu ya? Apa? Kekuatan karbohidrat itu ya?
2: Ya beda lagi itu. Okay. Itu racikan itu.
1: Yang kayak itu lebih oats tuh loh. Oats.
2: Iya.
1: Itu gandum kan?
2: Itu biji gandum tuh.
1: Oh, itu biji.
2: Ya, beda lagi. Beda lagi. Beda. Itu beda maksud ya. Dia kan ada pengalahannya beda. Jadi untuk siapa tadi? Ini apa nama ya?
1: Alhamdulillah.
2: Ya, itu yang bisa dilakukan. Curiga saya asam lambung dan kekurangan minum manis. Curiga saya.
1: Coba diminum manis dulu.
2: Iya, coba minum manis, dan tadi untuk asam lambungnya bisa diatasi dengan apa yang bisa dilakukan lah. Kalau misalnya mau pengobatan jangka panjang dan sembuh dengan sedikit-sedikit, yang paling gampang sama bisa ke apotek beli madu dan cuka apel.
1: Ya.
2: Jadi nanti cuka apelnya itu air hangat 1 gelas, cuka apelnya paling hanya 1 sendok teh atau setengah sendok teh, madunya 2 sendok makan, diminum rutin. Sehari 2 kali atau 1 kali sehari rutin jangka panjang, insyaallah nanti pulih itu.
1: Ya.
2: Nah, semoga jadi ikhtiar untuk hamba Allah tadi, dan Allah angkat penyakitnya dan ditambahkan pahala-pahala sabarnya. Barakallahu fiik.
1: Amin. Syukran wa jazakallahu khair atas jawabannya.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki pembahasan hadis yang ke-12 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih dengan judul membalas jasa orang tua. Yang ke-12 ini adalah athar dari seorang sahabat yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. An Abi Murrah maula Aqil anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidhil Hulaifah. Abu Hurairah biasa dijadikan pejabat sementara oleh Marwan, gubernur Madinah, saat Marwan bepergian. Ya, jadi kebiasaannya kalau misalnya para khalifah bepergian, biasanya mereka akan menugaskan pejabat sementara. Nah, Abu Hurairah ini salah satunya. Dan beliau, Abu Hurairah, tinggalnya di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah sebuah tempat, kalau sekarang sudah masuk dalam wilayah Madinah, atau 6 mil lah dari Madinah. 6 mil dari Madinah. Yang unik adalah wa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Abu Hurairah ini tinggal di rumah yang berbeda dengan rumah ibunya. Fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Setiap Abu Hurairah akan berangkat kerja. Ya, akan berangkat kerja karena beliau menggantikan siapa tadi? Marwan, gubernur Marwan. Itu selalu mampir ke rumah ibunya. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Beliau berkata, "Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh." Kalau bahasa sekarang kita mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu, ya, ummatah, ibundaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibunya menjawab, wa alaika ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari siapa? Ibunya. Fayaqulu. Kemudian setelah itu Abu Hurairah melanjutkan, setelah mengucapkan salam, beliau Abu Hurairah berkata, rahimakillahu kama rabbaitani saghira, wahai ibuku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Mendoakan, wahai ibuku, semoga Allah azza wa jalla menyayangimu, karena dulu engkau telah membesarkanku. Maka ibunya pun menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah pun merahmatimu wahai anakku, karena engkau mau berbakti kepadaku setelah engkau besar. Ini ketika berangkat kerja. Thumma idza arada an yadkhula sana'a mithlahu. Ketika Abu Hurairah pulang kerja pun melakukan hal yang serupa. Apa pelajarannya? Pelajarannya, seorang anak yang berbakti, dia akan pamitan sama orang tuanya. Walaupun beda rumah. Masa satu rumah blas-blus, bludas-bludus, pergi pulang gak menyapa sama sekali. Itu gak baik. Dan perhatikan, Abu Hurairah saat itu sudah menjadi pejabat. Ini pejabat bukan, sibuk enggak, masih enggak pernah pamitan sama orang tua. Ya. Dan bukan hanya pamitan, Abu Hurairah mendoakan. Dan ini rutin, harian beliau lakukan. Ya, berangkat, pulang, selalu salam mendoakan ibunya. Ya. Maka menjalankan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah seperti ini, berangkat pamit, pulang pamit, itu termasuk bentuk bakti kepada orang tua kita. Dan saya yakin orang tua yang digitukan sama anaknya, senang atau tidak? Senang. Itu artinya diperhatikan. Ya. Setiap hari disapa itu senang. Apalagi kalau kita mau untuk duduk mendengarkan orang tua cerita, itu lebih senang lagi. Walaupun biasanya ceritanya ya itu-itu aja. Kamu dulu ketika kecil pernah kejepit pintu, itu aja ceritanya. Tapi orang tua ketika dia cerita, kita dengerin, seneng. Ya. Minimal pamit, doakan, salam. Jangan bludes, bludus. Etika. Ya. Dan Abu Hurairah bisa menjadi anak yang super berbakti kepada ibunya seperti itu, setelah taufik dari Allah, adalah karena perjuangan ibunya yang mendidik dengan baik anaknya. Jadi begitulah ketika orang berusaha maksimal mendidik anaknya, maka saat anaknya besar, dia akan balas berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kalau kita pengin, kita ini pengin nih anak kita seperti siapa tadi? Abu Hurairah. Dari sekarang, dari kecil kita perhatikan, supaya nanti mereka memperhatikan kita. Nah, kalau dari kecil kita cuek, ya sibuk dengan gadget, ya, anak mau cerita enggak kita dengerin, enggak kita pedulikan. Ya, tunggu aja.

Ustaz, masa telepon tiap hari? Oke, Anda jawab WA tiap hari, itu siapa itu WA? Orang yang Anda jawab WA-nya siapa? Bapak bukan, ibu bukan. Kenapa bisa setiap hari dijawabi sama ibu, bapak kita-kita enggak bisa telepon setiap hari? Kenapa? Itu menunjukkan minimnya etika kita sama orang tua. Itu menunjukkan minimnya etika kita sama orang tua. Tiap hari. Ya. Maka mari kita mencontoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa ahibba'i rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan merupakan ibadah. Ikhlas adalah tuntutan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ikhlas kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ikhlas dalam melakukan segala hal. Karena kalau kita tidak bisa melakukan keikhlasan atau bahkan menyampingkan keikhlasan, maka usaha yang kita lakukan, yang kita anggap itu baik, dan ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada arti apa-apa. Kenapa? Karena kita memang hambanya Allah, dan kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana memperhatikan keikhlasan tersebut dalam segala hal, dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam hal apapun, utamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hamba-hambanya yang merasa dia itu sudah baik. Dia merasa ini yang terbaik saya lakukan, yang terbesar pahalanya di sisi Allah. Dia bangga dengan amalannya. Tapi ternyata itu bukanlah sebuah nilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Karena hilang rasa ikhlasnya. Allah ta'ala berfirman, Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan dengan orang-orang yang paling merugi amalannya, dan mereka itu sudah merasa mereka ini sudah berbuat yang terbaik, tapi ternyata mereka ini sesat, menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan cambukan kepada kita agar jangan merasa apa yang sudah kita lakukan itu menjadi yang terbaik. Belum tentu kita ikhlas, belum tentu kita tidak mengharapkan pamrih. Oleh karena itu, ayuhibba rahimanu rahimakumullah, dalam segala hal, membantu kawan-kawan, dalam membantu kaum muslimin, dalam ibadah, dalam segala hal, utamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah gambaran di mana kita ini tidak ikhlas dalam bekerja, dalam beramal. Contoh diantaranya, ya ada kita ya, contoh nih, contoh. Kita sedang melakukan sebuah misi sosial. Ya, kita membantu. Kadang dalam bantuan kita itu, kita kadang milih-milih. Oh, ini siapa ya? Ini orangnya gimana ya? Ya, kalau memang seorang yang kita bantu, kita lihat dia itu membutuhkan,

Kadang juga dalam hati terbesit, kok gak terima kasih sama saya ya? Kok gak ada kata terima kasih ya? Nah, yang terbesit dalam hati hal seperti itu mengurangi nilai sebuah keikhlasan. Sehingga kami berpesan bagi diri kami maupun kepada antum semua, perhatikan keikhlasan. Karena ikhlas di awal itu tidak cukup. Di pertengahan jalan bisa jadi kita ini mendapatkan penyakit sum'ah, riya, pengen dipuji, pengen orang lain berterima kasih kepada kita. Butuh keikhlasan. Jaga keikhlasan, jangan sampai amal kita sia-sia. Kita sudah mengerahkan semuanya, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Demikian. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbush-shahawati minan-nisaa wal-banin wal-qanatiril muqantara minadh-dhahabi wal-fiddah wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap yang disyahwati, yaitu berupa para perempuan. Yang pertama kali yang disyahwati adalah perempuan, didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebanyakan lelaki rusak, hancur dari sisi perempuan. Kebanyakan para lelaki rusak, binasa, melalaikan kewajiban, melanggar larangan karena syahwat perempuan dibandingkan syahwat anak, syahwat kepada emas dan perak, binatang-binatang piaraan, kemudian binatang-binatang ternak dan pertanian. Di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah lebih mendahulukan syahwat kepada wanita karena kebanyakan para lelaki mereka terperosok ke dalam keburukan, kerusakan, kehancuran dari fitnah atau dari godaan perempuan. Oleh sebab itulah, salah satu rahasia mengapa Allah mendahulukan penyebutan wanita pezina dibandingkan laki-laki yang berzina di dalam ayat-ayat tentang zina, karena yang paling banyak menggoda adalah para perempuan untuk para lelaki. Para lelaki paling banyak mengerjakan keburukan, kerusakan, melalaikan kewajiban dan melanggar larangan gara-gara tergoda dengan perempuan, terfitnah dengan perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, yang artinya wanita-wanita pezina dan laki-laki pezina, didahulukan wanita. Kenapa? Karena penyebab terjadinya perbuatan zina yang paling banyak adalah karena laki-laki terfitnah, tergoda dengan para perempuan. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih dalam muqaddimah yang pertama, yaitu wanita adalah fitnah, godaan paling berbahaya bagi para lelaki, paling merusak, paling terburuk bagi para lelaki. Wanita adalah anak panah iblis yang jika sudah dilepaskan dari busurnya tidak akan pernah meleset, pasti terkena kepada tujuannya, sasarannya pasti, siapapun dia, mau dia ustaz hafal Quran, hafal hadis, mau dia orang awam, mau dia tua, muda, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Kalau sudah berhadapan dengan urusan perempuan, maka
pasti tergoda, tidak bisa tidak. Ya, pasti. Mau dia jenggotan, tidak jenggotan, sudah kenal dakwah, tidak kenal dakwah, maka jika sudah urusannya dengan godaan perempuan, maka kalau dia tidak mengelakkannya, pasti terkena. Membuka dirinya, pasti terkena. Tidak ada yang sanggup menahan dahsyatnya fitnah perempuan, godaan perempuan, kecuali Nabi Yusuf alaihi salam. Adapun sekelas kita-kita semua, maka tidak akan pernah bisa melawannya. Maka jangan pernah membuka diri. Ya, jangan pernah membuka diri. Kalau seandainya berhubungan, maka niatannya menikah. Jika tidak, putuskan. Dan sebenar-benar putus, tidak ada ampun pokoknya. Tidak ada celah untuk berhubungan sama sekali. Kalau tidak, masih akan tergoda dan mendatangkan kepada kehancuran.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzzammil.
0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil laila illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
0: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabhan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
0: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalilan.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.
1: In

0: rasulan.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah?
0: أَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, Rasulullah pernah bersabda salah satu penyebab azab kubur adalah dari kemaluan.
3: Iya.
2: Saya ingin bertanya bagaimana tipsnya supaya kita tidak termasuk dalam hadis tersebut.
3: Iya. Gitu.
2: Yang kedua, kalau ada hadis juga yang berkata bahwa kalau tidak sah salat seseorang jika kita menahan berak atau kita menahan buang air besar atau buang air kecil, itu kalau misalkan perasaan itu datang seketika kita sholat, apakah kita membatalkan sholat atau kontrol atau meneruskan sholat kita? Jazakallahu khairan.
3: Ya. Adapun yang dimaksud dalam hadis tadi adalah hadis innamal yu'adzaban ma yu'adzaban fi kabir, amma ahaduhuma fa kana laystatir min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah. Ya. Nabi pernah suatu hari lewat di sebuah kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi sungguhnya mereka berdua ini akan diazab, ya. Dan tidaklah mereka diazab terhadap perkara yang besar, ya. Adapun salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laistatir minal baul, ya. Dan riwayat lain laistanzih, dan riwayat lain laistabri, ya. Ada tiga riwayat, ya. Laistabri itu artinya adalah buang kencingnya, ya. Tidak sampai habis, ya. Ya. Tidak sampai habis, ya. Jadi tetesan, ya, tidak sampai selesai, ya, tidak sampai selesai dibuang kencing, ya. Ini makna laistabri, ya. Jadi masih netes dia selesai gitu. Ini makna biasanya orang kencing berdiri dan semacamnya, ya. Ini makna laistanzih. Dan makna laistabri. Dan laistanzih, ya. Laistanzih itu artinya tidak bersih bersucinya. Tidak bersih bersucinya, membuangkan najisnya, ya. Ini makna laistanzih. Adapun makna laistatir, ya, ini khilaf ulama maknanya. Disebutkan oleh ahlu ilm maknanya laistatir itu dia tidak menutup kemaluannya, yaitu menampakkan auratnya. Ya, menampakkan auratnya. Ini makna yang pertama, makna laistatir. Dia tidak menutup, ya. Dia menampakkan auratnya di hadapan orang ketika dia kencing. Ya, ini makna dari makna laistatir, ya. Ada juga sebagian ulama maknanya laistatir itu makna laistanzih, ya. Artinya dia tidak menjadikan pembatas sehingga air kencing tersebut tidak menimpa jasad tubuhnya, tidak menjadikan pembatas. Ini ada dua pendapat makna laistatir, ya. Maka tiga makna, ya, orang bisa salah satu sebab diadab di kubur, tiga sebab tersebut. Entah dia tidak bersih buang kencingnya, kemudian atau tidak sampai selesai buang kencingnya, atau dia tidak menutup auratnya, ya, tidak menutup auratnya ketika dia buang air kencing, ya. Nah, hadis ini, ya. Hadis ini membicarakan Rasulullah SAW, kenapa diazab dia? Karena mempengaruhi perkara sholatnya, ya. Orang yang tidak bersih, ya, ya, buang kencingnya, maka otomatis wudunya tidak sah, ya. Dia dalam keadaan najis, ya. Sholatnya tidak sah. Akhirnya dia diazab, ya, karena mempengaruhi wudu dan sholatnya. Nah, berbeda dengan halnya orang was-was, ya. Orang was-was tersebut pada asalnya tidak keluar, tapi setan membisiki dia. Ya, membisiki dia bahwasanya ini keluar sehingga, ya, dia berhati-hati, ya, berhati-hati takut dengan hadis ini. Nah, ini dua keadaan yang berbeda. Sedangkan orang was-was itu sebetulnya tidak ada dia, tapi dibisiki, dibikin ketakutan oleh syaitan, ya, sehingga dia capek dia membersihkan ketika di kamar mandi, ya. Lama dia berada di kamar mandi. Makin dua hal yang berbeda, ya. Yang kalau seandainya betul kita melihat ada misalnya kencing, ya, di celana atau di kaki kita, kita tidak, maka disiram, ya. Jika sana tidak ada, ya, tidak ada, kita tidak melihat, tidak merasa, maka tidak perlu, ya, seseorang yang menyiram dari atas celananya, bahkan basah celananya, ya, karena ini sifat berlebihan tidak termasuk dalam hadis tersebut. Adapun hadis tersebut yang hadis dibacakan tadi adalah orang tersebut tasahul, ya, meremehkan perkara ini sehingga tidak betul-betul dia bersucinya, sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi apa, saya lupa pertanyaannya. Oh, menahan, ya, menahan. Yang kedua tadi menahan, ya. Kalau menahan kentut, ya, atau menahan, ya. Ini dilihat ya, kalau seandainya ya, kadang-kadang orang kentut itu kadang-kadang ya datang kentut tersebut kemudian hilang ya. Hilang begitu ya, tidak perlu Anda batalkan kalau seandainya hilang dia. Tapi kalau seandainya kentut tersebut terus mempengaruhi kehusuan Anda dalam sholat, maka silakan seorang membatalkan sholatnya ya. Silakan seorang membatalkan sholatnya. Tetapi kadang-kadang orang biasanya kentut kadang-kadang datang kadang pergi ya. Datang kadang pergi ya, semacam ini ya. Maka tidak mengapa dia meneruskan sholatnya ya, sholatnya. Adapun ya bahwasanya batal sholatnya soal menangkut, tidak ada. Makanya dalam hadis Nabi SAW sampai dia mendengar mencium baunya atau mendengar suaranya ya, baru dia membatalkan sholatnya. Jika seandainya tidak mendengar, tidak mencium, maka tidak membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam.
1: Hukum kencing sambil berdiri. Mengenai kencing sambil berdiri, hukumnya adalah boleh. Namun dengan memperhatikan dua syarat berikut. 1. Aman dari terkena percikan najis. 2. Aurat tertutup dari pandangan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menerangkan, kencing sambil berdiri hukumnya boleh, terlebih bila ada kebutuhan. Akan tetapi dengan dua syarat. Pertama, aman dari terkena najis. 2. Aman dari pandangan orang lain. Syarah Al-Mumti'. Bila dikhawatirkan air seni akan terpercik pada pakaian atau badan, maka tidak boleh. Karena di antara sebab adab kubur adalah tidak menjaga dari percikan air kencing disebabkan karena kecerobohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Untuk yang pertama, dia suka melakukan adu domba, sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Muttafaq alaih. Demikian pula aurat, wajib tertutup dari pandangan orang lain. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang auratnya. Kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang artinya, jaga auratmu, kecuali untuk istrimu atau budakmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Turmudi, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri adalah hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau buang air seni dengan berdiri di tempat tersebut. Kemudian beliau meminta diambilkan air. Aku bawakan untuk beliau air, lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Namun terdapat hadis lain, derajatnya juga sahih, yang mengabarkan bahwa Nabi SAW tidak pernah kencing dengan berdiri. Sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, siapa yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW kencing dengan berdiri, maka jangan percaya. Hadis riwayat Ahmad dan Ahlus Sunan. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Ada beberapa langkah yang ditempuh para ulama dalam memahami dua hadis di atas. Pertama, hadis dari Aisyah di atas tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak untuk larangan kencing sambil berdiri. Karena Aisyah mengatakan berdasarkan apa yang beliau ketahui ketika Nabi SAW berada di dalam rumah. Ini tidak menutup kemungkinan bila beliau SAW melakukan yang berbeda di luar rumah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil larangan secara umum. Kedua, dalam kaidah usul fikih diterangkan, dalil yang menyatakan adanya perbuatan lebih didahulukan daripada dalil yang meniadakan. Kabar dari sahabat Hudzaifah menyatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri. Namun keterangan dari Ibunda Aisyah meniadakan informasi tersebut. Maka berdasarkan kaidah ini, keterangan dari Hudzaifah lebih didahulukan daripada hadis Aisyah yang meniadakan. Sederhananya, kita katakan, seseorang yang tidak mengetahui, belum tentu hal tersebut tidak ada. Karena kesimpulan tersebut berdasarkan sebatas apa yang dia ketahui. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada pengetahuan lain dari sumber lain yang menyanggahnya. Dalam masalah ini, sahabat Hudzaifah memiliki ilmu bahwa Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri. Jadi, ilmu Hudzaifah ini sebagai sanggahan untuk Ibunda Aisyah yang tidak mengetahui hal ini. Sehingga disimpulkan bahwa kencing berdiri hukumnya adalah mubah. Ketiga, mengingat terdapat dua hadis yang nampak bertolak belakang dan sama-sama derajatnya sahih, maka keterangan dari Ibunda Aisyah tersebut dipahami yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kencing adalah dengan posisi duduk. Sehingga yang lebih utama, kencing dilakukan dengan cara duduk. Di samping posisi ini lebih aman dari tersebarnya najis, juga lebih memudahkan menutupi aurat. Keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa kencing dengan duduk adalah anjuran, bukan perbuatan yang hukumnya wajib. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, yang lebih tepat perihal alasan beliau melakukan demikian, yaitu kencing sambil berdiri untuk menjelaskan bolehnya kencing sambil berdiri. Dan yang sering beliau lakukan ketika kencing adalah dengan duduk. Wallahu a'lam. Fathul Bari. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
4: Ramuan herbal.
5: Hari ini entah kenapa saya merasa seperti jantung saya berhenti berdetak tiba-tiba sekitar 2 detik dan terjadi sebelum dan bangun tidur. Di saat itu terjadi, saya merasa sangat pusing sekali. Bagaimana menurut Tabib Hebri? Apakah tidak mengapa? Silakan.
6: Baik, dari gejalanya memang kita nggak bisa memastikan apakah degupan jantungnya ini benar-benar berhenti atau hanya degupannya yang gak terasa, karena kadang juga dia degupan jantung gak terasa bukan karena berhenti. Tapi kalau disertai dengan pusing tadi, ada kekhawatiran penurunan kualitas jantung, coba disuruh saudara atau

0: Terus yang pertama, yang kedua, saya khawatir ada masalah asam urat. Bisa cek ke apotek asam uratnya berapa. Kalau di atas 7,5 berarti asumsi saya betul seperti itu. Jadi harus di treatment fasdu, kemudian nanti kasih herbal untuk mengamankan jantungnya, untuk mengamankan sirkulasi darahnya.
1: Kalau berhenti berapa detik mungkin enggak jantung?
0: Sebenarnya dia bukan berhenti ya, tapi namanya variabel jantung. Degupannya itu naik turun, sistol dan distol itu enggak stabil. Jadi pas kerasa berhenti itu dia enggak benar-benar berhenti, dia hanya turun saja itu degupannya. Jadi misalnya sistolnya katakanlah 140, distolnya katakanlah 90. Nah, dia turun ke distolnya, mungkin distolnya turun di diastoliknya turun di antara 70 misal katakanlah. Atau dia variabel, jadi sistol dan distolnya itu dia nggak stabil. Kalau nanti di ekokardiografi atau di EKG nanti sendi rumputnya itu tinggi sebelah, ada yang tinggi, ada yang pendek. Gitu. Jadi apa, sendi rumputnya itu dia nggak stabil. Selisih 10-15 mmHg itu sudah jelas sebagai rujukan ini mengalami variabel jantung. Jadi curiga saya itu yang beliau alami.
1: Iya. Bukan demikian. Berarti total ya Bim.
0: Bukan berarti total, enggak. Demikian kalau total biasanya apa ya? Sepengalaman saya sih enggak total.
1: Orang
0: ya.
1: Orang kritis pun juga masih berdetak.
0: Masih ya. Berdetak tapi lemah.
1: Tapi lemah.
0: Iya, betul. Ya. Demikian Pak Yadi, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah mudahkan dalam ikhtiar kesembuhannya. Kesabaran dan keistiqomahan yang mencari kesembuhan semoga menjadi nilai-nilai pahala.
1: Ya, amin.
2: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kaum muslimin, sudah dimaklumi bahwa kita semua hidup di dunia ini ibarat berjalan menuju sebuah tujuan, yaitu akhirat kita. Setiap manusia itu mesti melalui ini semuanya, dunia, kemudian ke alam barzah, sampai kemudian ke alam akhirat. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berbekal agar sampai pada tempat tujuan dengan selamat. Dan sebab bekal adalah ketakwaan. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kalau demikian, ketakwaan adalah sesuatu yang harus kita miliki agar kita mampu berjalan menuju akhirat kita, menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tempat di mana Adam dan Hawa Allah ciptakan. Namun untuk mencapai ketakwaan tersebut juga butuh komponen, butuh bekal juga yang wajib dimiliki oleh setiap muslim yang ingin meraih ketakwaan tersebut. Ada tiga bekal menuju ketakwaan. Yang pertama adalah ilmu yang manfaat. Yang kedua adalah rizki yang halal, yang thayyib. Dan yang ketiga adalah amalan saleh yang Allah terima. Oleh karena itu setiap muslim setiap harinya harus memiliki target untuk meraih ketiga hal tersebut. Dan inilah yang diinginkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan contohkan oleh beliau bahwa beliau setiap paginya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan tiga hal ini. Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabalan. Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi itu terus-menerus setiap pagi mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang manfaat. Menunjukkan bahwa ada di sana bekal yang harus kita raih setiap harinya untuk mencapai ketakwaan tersebut dengan memperbanyak ilmu yang manfaat. Kemudian warisqan

0: Taiban dan rezeki yang taib, rezeki yang halal dan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang ketiga adalah amalan mutaqabbalan, amalan soleh yang Allah terima. Nah, tiga ini Nabi sampaikan di awal hari, di awal aktivitas manusia dalam kesehariannya, dalam bentuk doa, menunjukkan seorang muslim harus mencanangkan di awal kehidupan dia di setiap harinya untuk meraih tiga hal ini dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan mendapatkan tiga hal tersebut. Demikianlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus ucapkan, kita harus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Kita membaca doa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin, amal soleh adalah ujungnya dan ilmu yang adalah pangkalnya, dan itu semua diiringi dengan rezeki yang thayyib. Oleh karena itu, seorang yang ingin meraih kehidupan dunia yang baik, meraih kehidupan akhirat yang baik, maka harus punya target yang jelas tentang tiga hal ini. Karena dengan tiga inilah ia mampu meraih ketakwaan dalam dirinya dan bisa menggapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna ilmu yang manfaatnya, semakin baik rezekinya, dan semakin banyak yang Allah terima amalannya, maka ia semakin sempurna ketakwaannya. Dan takwa adalah standar kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lupa kita canangkan setiap hari bahwa kita harus mencari ilmu yang manfaat, mencari rezeki yang thayyib, dan memperbanyak amalan soleh agar kita mampu mencapai ketakwaan yang Allah sampaikan sebagai standar kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa. Maka Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya dengan atau sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Maka marilah kita semua meraih tiga hal ini setiap harinya, memperbanyak agar nantinya semakin sempurna takwa kita dan akhirnya mendapatkan kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah kebahagiaan yang melebihi bahagianya seorang yang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai manusia paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir untuk memperhatikan tiga hal ini. Luangkan waktu kita untuk mencari ilmu. Perhatikan lagi apa yang kita ambil, yang kita makan, yang kita raih daripada nafkah setiap hari kita. Apakah sudah thayyib ataukah belum? Dan ingat bahwa amal soleh pun harus terus kita lakukan, kita perbanyak agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
3: edisi Kamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
2: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Aminur Baitz Hafizullah
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Amalan-amalan Penggugur Dosa.
2: Baiklah Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang memudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid. Kula kumun masjid Al-Huda ni Miftahul Jannah padukuan ngetiran Sari Harjo Kapanewon ngaklik. Dengan jumlah jamaah subuh yang demikian banyak, tiap hari ini katus ngatur ini, Masya Allah. Ini berarti enggak usah pengajian nih, Pak, udah jadi ini. Alhamdulillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Athqalus salati 'alal munafiqin as-subh wal 'isya. Salat yang paling berat kanggone wong munafik niku salat subuh karo salat isya. Lau ya'lamun nasu ma fihima. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi. Andaikan orang itu tahu berapa nilai keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang mengerjakan salat subuh dan isya secara berjamaah, la atauhuma walau habwa. Niscaya mereka akan rela untuk datang walaupun dengan cara ngesot, dengan cara merangkak. Kalau dengan cara merangkak saja mau untuk datang ke masjid, kira-kira manusia dibayar berapa, Pak, biar dia mau merangkak dari rumah ke masjid? Nek sing sugih dibayar 100 ya ora gelem. Sampeyan tak bayar 100.000 berangkang dari rumah menuju masjid, merangkak dari rumah menuju masjid. Ki apa, Mas, mung duit 100. Bagi yang berkemampuan, yang penghasilannya per bulan sekian puluh juta, dikasih uang 1 juta suruh merangkak dari rumah menuju masjid, mungkin dia enggak mau. Sehingga kalau kita ngukur kira-kira duit berapa atau janji berapa yang bisa membuat orang itu bersedia merangkak dari rumah menuju masjid, lihat orang yang paling kaya di muka bumi ini, Pak. Sekarang sinten? Katanya Elon Musk ya. Anggaplah misalnya Elon Musk. Elon Musk itu kira-kira dikasih harta berapa sampai dia mau merangkak dari rumahnya menuju masjid, kira-kira berapa? 200 triliun. Kurang. Bagi Elon Musk ya apa sih? Seperti itulah gambaran betapa mahalnya nilai dari sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Maka kita sebenarnya adalah orang-orang yang menang dalam berjihad, jihad melawan kemalasan, jihad melawan hawa nafsu yang cenderung ingin ngajak manusia meninggalkan kebaikan. Nah, di kesempatan kali ini insyaallah nanti yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari hikmah Allah, Allah jadikan manusia itu berdosa. Allah berikan pada diri manusia ada yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini punya sifat apa? Senang mengajak kepada keburukan. Maka ada istilah nafsul ammarah. Nafsul ammarah artinya dia senang ngajak manusia untuk melakukan keburukan. Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senang ngajak kepada yang buruk kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Makanya hawa nafsu yang ada pada diri hamba itu selalu ngajak orang sing penting enak, sing penting iso ngrasakno nikmat ketika di dunia. Nyun sewu nggih. Maksiat itu rata-rata enak mboten, Pak? Enak mboten? Enak. Contohnya napa? Pripun? Nah, makane saya tanya ke jamaah. Antara ngelakoni taat sama ngelakoni maksiat, sing luwih enak sing pundi, Pak? Hah? Bagi orang normal, secara manusiawi melakukan maksiat itu lebih enak. Karena dia sesuai dengan hawa nafsunya. Sejalan dengan apa yang diinginkan oleh jiwanya. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratum bisu', sak temene hawa nafsu itu memerintahkan orang untuk melakukan yang buruk. Makanya para ulama mengatakan seperti ini. Manusia dalam bersikap sesuatu itu ada tiga pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah hawa nafsunya. Pertimbangan yang kedua perasaannya. Pertimbangan yang ketiga akalnya. Mereka mengatakan al-hawa ta'muru bil amta. Hawa nafsu itu selalu menyuruh mana yang paling enak. Sehingga yang dia pikirkan yang penting enak, happy, cuan, menguntungkan. Pokoknya yang kira-kira marakno enak urip ning donya, itulah perintah hawa nafsu. Yang kedua perasaan. Perasaan itu yang dipikir adalah kasihan, karena alasan simpati, gak enak sama orang, itu perasaan. Yang ketiga akal. Akal itu selalu memerintahkan kepada mana yang paling manfaat dan meninggalkan yang berbahaya. Wal aqlu ya'muru bil anfa. Akal selalu memerintahkan mana yang paling manfaat. Sekarang saya kasih contoh ya. Nanti masing-masing akan bisa memberikan jawaban sesuai dengan latar belakang apa yang memberikan pertimbangan bagi dia. Baik, sebagai contoh. Si A meninggal dunia, lalu meninggalkan warisan, dan dia punya anak A laki-laki dan anak B perempuan. X meninggal punya anak A dan punya anak B laki dan perempuan. Sudah? Sing laki-laki anaknya sugih, bahkan dia punya jabatan. Yang perempuan anaknya cacat, miskin. Baik. Kira-kira Pak, kalau kita diperintahkan untuk membagi waris, bagi waris yang benar. Nah, di saat itulah tiga ini keluar. Bagi si penerima warisan, misalnya si anak perempuan, dia akan selalu berpikir apa yang paling enak bagi dia. Nah, berpikir paling enak bagi dia gimana? Dia akan minta jatah yang lebih dari apa yang menjadi haknya. Misalnya aku kudune ya dikei podo, wong podo-podo anak lanang anak wedok ya lanang. Maka saya minta jatah warisan yang sama sebagaimana yang seharusnya diberikan kepada kakak, dipadakno laki dan perempuan. Kenapa dia minta seperti itu? Hawa nafsunya yang bicara. Karena dia ingin dapat dunia lebih banyak, dia ingin dapat harta lebih banyak, maka dia minta jatah yang lebih banyak. Ada yang kedua, iki mesakne loh ya, kasihan ini, tidak kerja, tidak mampu, dulure wis sugih, sing iki cacat. Ha kudune kan dikasih lebih banyak daripada yang laki-laki. Sudah? Pertimbangan hawa nafsu milih mana yang paling enak agar dia bisa dapat lebih banyak. Pertimbangan perasaan lebih kepada masalah kasihan, mesak nih, gak enak kalau gak dikasih lebih banyak. Nah sekarang akal, akal berpikir, ini kalau saya menyalahi aturan itu bisa berbahaya. Bahayanya di mana? Di sini ada ancaman kalau tidak sesuai dengan aturan, dan akan mendatangkan manfaat jika sesuai dengan aturan. Maka akal selalu mengarahkan orang untuk berpikir bagaimana menerapkan aturan yang sesuai. Nah kira-kira kita sebagai manusia pakai pertimbangan yang mana? Yang mana Pak? Yang mana? Saestu. Itu di masjid Pak. Coba kalau sudah di luar, beda lagi nanti. Maka kenapa terjadi perbedaan pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain? Kadang ra cocok antarane takmir karo RT. Kadang ra cocok antarane RT siji karo RT loro. Kadang ra cocok antarane satu takmir dengan takmir yang lain karena mereka punya pertimbangan yang berbeda. Sing siji pengen ning ngene, sing siji pengen ning ngono. Kenapa seperti itu? Pertimbangannya beda. Nah disinilah jadi kelihatan mana manusia yang lebih mengedepankan akal dan mana yang lebih mengedepankan hawa nafsu. Itu dalam satu kegiatan lingkungan. Nah dalam satu badan juga seperti itu. Di badan ini ada tiga pertimbangan tadi. Kadang ada yang lebih mempertimbangkan hawa nafsu. Jenengan dijak tangi jam telu untuk sholat tahajud. Sing ra biasa bangun malam kira-kira gimana? Hah? Pripun? Ada tiga pertimbangan ya. Pertimbangan yang pertama hawa nafsu. Ah, sek suwe subuhe, turu sik, bablas. Ini pertimbangan hawa nafsu. Pertimbangan perasaan. Nanti kalau kamu bangun sekarang, nanti kamu pusing, kasihanilah dirimu. Kasihan awakmu ini. Istirahat dulu. Pertimbangan akal. Dia milih. Kalaupun saya bangun, kayak saya enggak sakit. Saya sehat. Dan nanti fisik saya seger. Saya bisa melakukan ibadah dapat manfaat. Maka dia memaksakan dirinya untuk bangun melawan malas. Nah dari tiga ini mana yang dominan itulah yang terjadi. Mana yang dominan itu yang terjadi. Karena itu kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon bimbingan agar yang dominan itu yang mana Pak? Yang bisa memberi pertimbangan yang terbaik itulah akal. Sehingga orang yang berakal itulah orang yang hidayahnya paling banyak Allah kasih kepadanya. Orang yang dia dalam hidupnya lebih banyak mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga akalnya lebih dominan dibandingkan perasaan atau hawa nafsunya. Baik. Nalikane wong nglakoni dosa, kenapa kok terjadi maksiat? Karena dominan hawa nafsu. Saat dominan hawa nafsu, sing jengene hawa nafsu ya, senengane memerintahkan orang untuk melakukan yang buruk. Karena yang dia pikirkan, sing penting enak. Sehingga karena tidak semua yang enak itu sesuai dengan aturan, akhirnya karena yang dipikir enak, melanggarlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan-nar." Nalikane Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan surga dan neraka. Surga sudah selesai diciptakan, neraka sudah selesai diciptakan. Allah perintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, coba kamu lihat surga dan kamu lihat neraka." Maka berangkatlah malaikat melihat surga. Lalu kemudian Allah tanya kepada dia, "Menurutmu bagaimana?" Maka malaikat ini mengatakan, "Wa bi'izzatika ya Rabbi." Dengan keagunganmu ya Allah. "La yasma'u bihi ahadun illa dakhalaha." Setiap orang yang mendengar berita tentang surga, pasti dia punya keinginan untuk masuk ke dalamnya. "Bagaimana menurutmu tentang neraka?" Kemudian malaikat ini mengatakan, "Tidak ada satupun orang yang mendengar berita tentang neraka kecuali dia akan berusaha untuk menghindarinya." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surga dengan al-makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. "Wa khifatil jannatu bil makarih." Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surga dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, "Sekarang lihat ke arah surga." Begitu dilihat, suasananya sudah berubah. Ada banyak hal yang tidak disukai oleh manusia yang ada di sekitar surga. Sampai kemudian malaikat ini mengatakan, "Aku khawatir tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga. Karena saking banyaknya hal-hal yang tidak disukai oleh manusia yang ditaruh oleh Allah mengelilingi surga. Dan di neraka dikelilingi oleh Allah bisyahwat, dengan aneka syahwat." Kemudian malaikat disuruh untuk melihat. Saat selesai melihat, dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aku takut jangan-jangan tidak ada satupun yang bisa selamat darinya." Masya Allah. Maka untuk bisa masuk surga itu butuh perjuangan. Sedangkan untuk nyemplung neraka, karek nuruti hawa nafsu, milih sing enak-enak, gampang. Makanya istilahnya, nek swarga niku napa? Munggah swarga. Nek neraka? Hah? Munggah neraka napa nyemplung neraka? Nyemplung neraka. Antarané munggah karo nyemplung gampang pundi, Pak? Hah? Gampang nyemplung. Nggih. Gimana, Pak? Gelinding masuk. Karena yang namanya nyemplung itu enggak butuh tenaga. Tapi kalau orang itu naik, dia butuh tenaga, butuh perjuangan. Sehingga yang namanya kenikmatan abadi itu butuh untuk diperjuangkan. Baik. Lalu gimana, Pak, caranya agar kita ini bisa mendapatkan kenikmatan surga dan terhindar dari neraka? Pertama yang perlu disadari Bapak Ibu yang melakukan Allah, mukmin itu nalikane ning dunya, seorang mukmin ketika dia hidup di dunia diibaratkan oleh Nabi SAW seperti apa? Di penjara. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir." Sesungguhnya dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa dunia itu disebut sebagai penjara bagi mukmin? Karena orang yang beriman, dia menyadari Allah memberikan aturan, ini boleh, ini wajib, ini haram, ini dilarang untuk didekati dan seterusnya. Dan mukmin sadar, aku ini sedang dipenjara. Karena aku dipenjara, sing jengene wong dipenjara, Pak. Orang ketika dipenjara bebas enggak, Pak? Tidak. Ada banyak aturan yang harus dia penuhi. Namanya dipenjara ya harus disiplin. Enggak boleh seperti ini, enggak boleh kayak gini, enggak boleh kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Karena dia sedang dipenjara. Maka sadarilah, kalaupun ada aturan, kenapa ini boleh, kenapa enggak boleh. Karena ketika hidup di dunia, hakikatnya kita sedang di penjara. Jadi kalau sudah tahu kayak gini enggak protes. Mas, kenapa tuh mas? Dikit-dikit kok haram. Kalau enggak haram, riba. Kalau enggak riba, goror. Isinya cuma enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Bukan isinya enggak boleh, Pak. Banyak yang boleh. Cuman mungkin Bapak terlalu sering bersinggungan dengan yang haram. Begitu Anda ngikuti kajian tentang masalah halal haram, rasane banyak yang dilarang. Alhamdulillah masih diingatkan. Coba kalau Bapak tidak pernah perhatian dengan seperti itu, sampai mati dosa riba itu dibawa. Sampai mati dosa yang haram itu dibawa. Dan tentu ketika konsekuensi di akhirat bisa lebih berat dibandingkan ketika di dunia. Baik. Nah selanjutnya gimana? Kalau misalnya kita sudah terlanjur berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari perbuatan dosa itu atau sebagian dosa kita terhapus? Jamaah dibelakang Allah Subhanahu Wa Taala, secara umum yang bisa menghapus dosa itu ada dua. Yang pertama adalah amalan yang sifatnya global. Amalan global itu maksudnya gimana? Amalan yang menyebabkan orang punya status tertentu. Dan yang saya maksud di sini adalah beriman dan mentauhidkan Allah. Dan ada amalan yang sifatnya spesifik. Itulah amalan yang disebut oleh Nabi SAW bisa menggugurkan dosa yang dilakukan oleh hamba. Sekarang kita sebut untuk amalan yang sifatnya global. Amalan yang sifatnya global yang bisa menghapus dosa adalah iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhi semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. Iman itu amal tertinggi yang menjadi syarat seorang hamba bisa dapat surga. Karena itu ada banyak sekali dalil yang berhak masuk surga hanyalah orang yang beriman. Sekecil apapun iman seorang hamba, dia punya hak untuk masuk surga. Nabi SAW pernah bercerita, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun naran wa ahlun narin nar." Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka. Lalu ada orang yang ketika masuk neraka, dia nyari temannya. "Ya Rabbi, di mana fulan dan fulan? Di mana si A, di mana si B?" "Wa kanu yusalluna ma'ana wa nasumu ma'ana wa yasumu ma'ana wa yahujjuna ma'ana." Dulu mereka pernah sholat bareng kita, pernah puasa bareng, pernah haji bareng. Kok enggak ada di surga? Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Golek ana kancamu, cari temanmu itu yang ada di neraka." Akhirnya dia masuk ke dalam neraka, nyari temannya. Ciri apa yang dijadikan sebagai penanda kalau yang bersangkutan ini mukmin? Iman yang ada dalam hatinya. Dengan iman itu dia diselamatkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman." Keluarkanlah orang dari neraka walaupun dalam hatinya hanya ada seberat dzarrah berupa iman. Iman seberat dzarrah. Dzarrah niku napa, Pak? Hah? Biji sawi itu khardal. Khardalin itu biji sawi. Dzarrah niku napa? Hah? Tepung. Dzarrah apa dzarrah? Jenengan pernah lihat ada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita? Ya? Nah, terus kelihatan apa itu? Seperti ada titik-titik debu yang terbang. Bapak goyang tangan dikit aja, dia terbang jauh. Betapa ringannya titik debu itu. Pernah enggak lihat timbangan yang paling sensitif? Ada timbangan sensitif ya. Jenengan gerakkan tangan gini, angkanya bisa berubah. Hanya kena angin dikit. Sudah? Yang nempel di timbangan itu debunya ada enggak? Ada, tapi angkanya nol. Manusia enggak bisa nimbang debu itu. Berapa sih beratnya debu ini? Itulah dzarrah. Anak cilik kaya ngene dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang besar-besar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sing nglakoni apik seberat dzarrah bakal melihat, sing nglakoni elek seberat dzarrah bakal melihat. Maka waspadalah apik elek nalikane urip ning donya. Baik maupun buruk ketika hidup di dunia, walaupun sangat kecil, nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil kiamah. Sehingga tolong diwaspadai yang semacam ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, dia seperti mengotori hatinya. Idza adnabal abdu dzanban, nalikane manungsa niku nglakoni dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka di hatinya dikasih noda hitam. Makin banyak dosa titik. Nek dosane gedhe ora mung titik, iso langsung saplok. Fa in taba wastaghfara, nalikane dia taubat dan istighfar, sukila qalbuhu, hatinya dibersihkan. Ngelakoni dosa meneh, tambahi titik meneh. Dan itu berkali-kali yang terjadi pada diri kita. Maka kita ini seperti ngasih noda, dihapus, noda, dihapus lagi. Sampai yang terakhir. Nah, moga-moga yang terakhir itu penghapusan. Ketika orang melakukan kegiatan ibadah atau berbuat taat, lalu sampai mengakhiri hidupnya dalam kondisi taat, itu bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosanya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji bagi mereka yang mentauhidkan Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang besok akan terjadi di yaumil kiamah. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Hah? Oh, belum diceritakan ya. Masyaallah. Baik. Jadi ceritanya kayak gini. Yu'ta bi rajulin wa ma'ahu 99 sijlan. Besok di hari kiamat akan didatangkan seseorang yang dia membawa 99 catatan amal. Kullu sijlin madal basar. Satu catatan amal itu sejauh mata memandang. Isinya kemaksiatan. Sampai kemudian setelah orang ini membaca bukunya, Allah tanya sama dia, halaka min undrin, apakah kamu punya udzur? Enggak ada ya Allah. Hal zalamaka kitabayal hafidun, barangkali malaikat mendolimimu. Kamu tidak pernah berbuat, tapi di situ tertulis. Jawab dia, enggak ada ya Allah, semuanya benar. Atau mungkin kamu lupa tapi tertulis sengaja, padahal sebenarnya kamu tidak sengaja. Enggak ada, semuanya benar. Masya Allah. Coba ya, Bapak sediakan kertas, terus tulis dosa yang dilakukan 1 tahun yang lalu. Hah? Lupa? Saking banyaknya kan seharusnya ingat. Wong ini lupa. Coba tulis dosa yang dilakukan sepekan yang lalu. Itu pun lupa. Tapi besok di hari kiamat, menungso eleng kabeh. Semua yang lupa tadi dia ingat. Makanya saat dia membaca buku catatan amal, dia mengakui, saya pernah melakukan kayak gini. Padahal itu mungkin sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi ingat semuanya. yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari di mana semua orang itu teringat apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nek saiki lali, lho, bapak niku duwe utang, aku wis lali, Mas. Lho, duwe utang lali banyak, Pak. Hah? Sing nagih utang ra tau lali, sing duwe utang lali. Sampeyan duwe utang, lali. Padahal itu utang, belum lagi maksiat lho, Pak. Kita banyak melupakan maksiat, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Dan nanti akan Allah tunjukkan semuanya sehingga hamba mengakui semua perbuatannya. Dah. Nah, si pemilik 99 gulungan amal tadi, satu gulungan ketika dibentangkan itu sejauh mata memandang, isinya maksiat. Dia mengakui semuanya. Allah sudah tanya, apakah kamu punya uzur? Dia bilang enggak ada. Apakah kamu didolimi oleh malaikat? Dia bilang enggak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan satu kartu kecil. Kartu kecil ini ditunjukkan di hadapannya. Lalu orang ini pesimis. Ya Rabbi, wa ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat. Ya Allah, buat apa kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan amal tadi yang luasnya sejauh mata memandang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak pernah mendolimi siapapun. Kemudian ditimbang oleh Allah. Saat 99 gulungan tadi ditaruh di satu daun timbangan, kemudian ketika kartu kecil ini ditaruh di sebelahnya, fatashati sijillat, yang 99 tadi terbang. Tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan ini terjadi karena yang bersangkutan adalah orang yang sangat kuat dalam mentauhidkan Allah. Maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah utuh dibawa sampai hari kiamat, diabadikan oleh Allah dan nanti akan ditimbang oleh Allah bersama dengan buku catatan dia yang lain. Kita berharap semoga kita bisa menjadi ahli tauhid, orang yang menjaga iman sampai mati, dan sekarang banyak sekali godaan-godaan untuk berbuat syirik dengan aneka ragam godaan yang ada, baik syirik kelas desa sampai syirik kelas kota. Masing-masing kan punya berwarna-warna syirik. Dolanan kelenik itu banyak enggak, Pak? Dolanan kelenik, Pak, banyak. Dolanan jin banyak enggak? Main dukun. Dan gak pandang bulu, sampai zaman teknologi pun orang masih kenal yang seperti itu. Kadang bahkan ditayangkan di TV. Itu muridnya banyak, Pak. Disebut ilusionis. Nah, itu model syiriknya orang modern. Ya. Sebutannya apa? Ilusionis. Dia bisa terbang. Dia bisa apa lagi? Bisa ngilang. Bisa nembus benda-benda padat dan seterusnya. Hakikatnya apa? Sihir. Muridnya itu banyak. Terus dia buka pengobatan alternatif, lalu dia buka belajar ilusionis. Hakikatnya itu belajar syirik, belajar perdukunan. Ada juga yang dikemas dalam bentuk film atau komik Harry Potter itu, nah, misalnya, sehingga orang merasa bahwasanya dia itu digiring kepada hal kelenik tanpa sadar. Lo ini kan buatan Barat, masuk kelenik onon yang Barat, cari zombie, nggak ada. Di sana bahkan keleniknya lebih parah dibandingkan di tempat kita. Ya mungkin suasananya berbeda. Baik, ada juga model kelenik cara deso. Ini beda lagi ya. Sehingga beragam cara kelenik yang dilakukan oleh manusia, dan itu semuanya bisa mengarah kepada praktek kesyirikan. Baik, ada kan banyak orang ya, kamu ini kan sudah banyak memanfaatkan hasil alam. Nah terus ya kudune kowe berterima kasih kepada alam. Caranya gimana berterima kasih kepada alam? Kamu sedekah untuk alam. Akhirnya dilakukanlah sedekah bumi. Ada yang bentuknya sedekah gunung, ada yang ngelarung, dan seterusnya. Kemudian dikasih nama Merti, Merti, Merti. Dalam rangka apa? Berterima kasih kepada alam. Secara logika nyambung gak, Pak? Secara logika nyambung gak? Saya kasih ilustrasi sedikit ya. Ada warga yang mereka sering mengambil hasil dari sungai. Dikeruk pasirnya, diambil batunya, ikannya, dan seterusnya. Sudah? Dia dapat manfaat dari sungai itu. Baik, lalu dia berpikir kayak gini, karena kita sudah sering mengambil hasil dari sungai, berarti kita harus berterima kasih kepada sungai. Bentuknya gimana kamu berterima kasih kepada sungai? Bukan kerja bakti ngeresi sungai, tapi dia sajen di sungai. Nah, namanya sajen itu kan berarti menaruh sesuatu yang bukan unsur sungai, tapi ditaruh di sungai. Berupane panganan, ada yang bentuknya makanan, atau dedaunan, atau buah-buahan, dan seterusnya. Ditaruhlah di sungai. Kira-kira itu membersihkan sungai atau ngotori sungai? Ngotori sungai. Atas nama Merti Desa. Salah nama bener nih kok, Pak. Ya sebagai orang yang punya tauhid, salah. Lu kok bisa? Apa salahnya kita berterima kasih kepada sungai? Yang menciptakan sungai niku sinten? Allah. Maka seharusnya Anda berterima kasih kepada Allah yang telah memberi sungai. Nah, cara berpikir seperti ini sudah ada sejak masa silam. Orang musyrikin, mereka itu karena merasa sudah banyak mendapatkan jasa dan kebaikan dari matahari, bulan, dan benda-benda yang lain, maka mereka berterima kasih kepada benda-benda itu dengan cara menyembahnya. Sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka kalian jangan sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya. Karena salah paham manusia sehingga dia sujud kepada makhluk atas nama berterima kasih kepada makhluk. Ya salah sampean. Seharusnya kalau jenengan berterima kasih kepada, kepengin berterima kasih, berterima kasihlah kepada penciptanya. Saya sudah banyak memanfaatkan gunung, maka berterima kasihlah kepada gunung. Salah ya. Harusnya berterima kasih kepada siapa? Penciptaku gunung. Saya sudah banyak mengambil hasil laut, ya jangan berterima kasih kepada laut, tapi berterima kasihlah kepada pencipta laut. Dan demikian seterusnya. Berterima kasihlah kepada sang pencipta, bukan berterima kasih kepada bendanya. Selanjutnya, di antara amalan yang bisa menghapus dosa adalah mengerjakan sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan Jumatan. Baik. Nabi SAW pernah bersabda, as-salawatul khams, sholat lima waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, Jumatan ke Jumatan berikutnya, wa Ramadanu ila Ramadana, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Masya Allah. Tentu dengan sholat subuh seperti ini menghapus dosa yang dilakukan dari mulai isya sampai subuh. Nanti sholat duhur menghapus dosa yang dilakukan dari mulai subuh sampai duhur. Terus seperti itu. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW, wong sing ngelakoni sholat lima waktu itu seperti orang yang mandi berapa kali? Lima kali. Lalu beliau tanya kepada para sahabat, fahallahu min daron, kira-kira masih ada enggak kotoran yang nempel di badannya? Dosa itu kotoran. Dosa itu kotoran. Maka bersihkan kotoran ini dengan banyak bertobat kepada Allah, dan terutama melakukan beberapa amalan yang disebut penghapus dosa, seperti sholat, kemudian apalagi Jumatan, terus apalagi puasa Ramadan. Apa yang kita lakukan dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini nanti isinya dosa, bisa dihapus dengan puasa Ramadan yang berkualitas. Baik, berikutnya, di antara yang bisa menghapus dosa adalah istighfar, jelas ya. Karena istighfar ini adalah syarat di mana orang disebut telah mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah artinya apa? Astaghfirullah artinya aku mohon ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah dengan mengucapkan wa atubu ilallah. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca seperti ini 100 kali. Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfirullah. Wahai manungsa, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni fil yaumi atubu ilallahi mi'ata marrah. Dalam sehari aku bertobat kepada Allah 100 kali. Padahal beliau seorang nabi. Jika seorang nabi saja tobat ping 100, kira-kira kita berapa kali? Hah? Seharusnya lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, dijamin oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah. Itu sehari tobat 100 kali. Maka kita harus bisa lebih. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Anda ulangi kalimat seperti ini. Astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah wa atubu ilai. Memperbanyak istighfar dan taubat sebagaimana yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca sampai 100 kali. Baik, fokus lagi ya, tinggal dikit waktunya. Ngaji nek merem niku entuk ganjaran mboten, Pak? Hah? Priwan? Sithe. Mugi-mugi dapat ganjaran walaupun wong cipratan. Ya, makanya kalau yang serius, insyaallah di samping dapat ilmu yang manfaat, pahalanya lebih banyak. Insyaallah. Istighfar kalau bisa ping 100 sehari. Astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah wa atubu ilai. Tidak harus duduk menghadap kiblat. Jenengan bisa istighfar dalam keadaan sambil berkendara, ibu-ibu sambil nyapu, sambil nyugui makanan, bisa sambil istighfar. Insyaallah. Wis metu ya, Pak. Dereng rampung wis metu. Nggih, jenengan sabar nggih, Pak. Anggap saja itu suara cuci piring ya. Bukan noto sendok. Jadi ketika seorang hamba itu memperbanyak istighfar, peluang besar dosanya dimaafkan. Maka rajin-rajinnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka kesempatan bagi para hambanya yang mau tobat. Pintu tobat tidak pernah tutup kecuali saat kapan? Saat nyawa sudah sampai di tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah akan menerima tobat hamba ma lam yugharghir, selama belum sampai di tenggorokan. Nah, kalau sudah sampai di tenggorokan mau tobat enggak diterima. Fir'aun itu mau tobat ketika kapan? Sudah tenggelam. Saya mau narik siapa? Gak ada yang bisa ditarik untuk menyelamatkan diri. Karena Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut, bukan di laut, bukan di sungai Nil. Sebab sungai Nil itu dulu dia banggakan. Wahadil anhar tajri min tahti. Ini sungai mengalir di bawah istanaku. Saat tenggelam di laut, Arab cekalan apa? Semuanya ikut tenggelam. Maka di saat itulah dia beriman, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara amal yang bisa menghapus dosa adalah wudu. Wudu bisa menghapus dosa. Nyun sewu niki dititeni sithik ya. Sebab wudu itu bisa menghilangkan dosa bersama dengan tetesan air yang keluar dari air yang kita gunakan untuk berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a." Sapa sing wudu dan wudunya bagus. Wudu yang bagus itu sesuai dengan panduan, sesuai dengan aturan, ora wudu sak-sake. "Kharajat khatayahu." Maka akan keluar dosa-dosanya sampai dari bawah kuku-kukunya itu keluar dosanya. Ma'akatrati minal ma' bersama dengan tetesan-tetesan air yang ada di dalam dirinya. Sehingga kalau dia cuci muka, maka dosa dari muka ini akan keluar bersama dengan tetesan-tetesan air yang ada di muka. Saat cuci tangan juga seperti itu. Makanya kalau wudu yang sempurna dan dibuat lebih serius, jangan asal-asalan. Wudu nek batal rano gunani. Sehingga wudu harus apa? Serius, jangan sampai batal. Jika kita ingin wudu ini bisa menghapus dosa yang kita lakukan. Nah, demikian pula yang bisa menghapus dosa adalah sedekah. Sedekah itu bisa memadamkan panasnya api dan bisa memadamkan panasnya dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "As-shaumu junnatun." Puasa itu sebagai tameng. "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara." Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana api bisa memadamkan atau air bisa memadamkan api. Gambaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dosa niku panas. Sedangkan air itu ibadah yang dilakukan oleh hamba sifatnya dingin, bisa menghapus yang panas. Dan untuk bisa mengairi, salah satunya adalah melalui sedekah. Seorang hamba yang rajin bersedekah, maka hakikatnya dia mempersiapkan diri untuk memadamkan api yang akan menghukumnya kelak di yaumil kiamah apabila sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Dugi jam pinten? Ada tanya jawab enggak? Baik. Sisa waktu 7 menit. Insyaallah kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu jika mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
5: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
6: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Mohon nasihatnya Ustaz. Saya kurang sabar ketika saya kecewa atau tidak senang, meski tidak marah, tapi ada refleks ya untuk mengumpat. Mohon nasihatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa

0: Ta'ala mengingatkan pada kita semuanya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang berucap dengan satu ucapan kecuali ada di sampingnya raqib atid, yaitu dua malaikat, raqib yang sangat mengawasi, atid yang sangat mencatat atau selalu mencatat. Maka sifat dua malaikat tersebut selalu mengawasi dan selalu mencatat baik kebaikan maupun keburukan. Maka kalau kita menyadari ada sesuatu yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, sikap-sikap kita yang itu khawatir tidak baik, maka segera kita perbaiki. Ya, seperti kebiasaan mengumpat, seperti kebiasaan apa bahasa kita, ngeresulo atau apa ya, atau demimil ya, apa bahasanya. Kalau ada sesuatu itu pasti ya mulutnya berbicara, kadang tidak jelas ya. Kadang bawa mobil gitu ya, ada yang sembarangan, pasti mulut tuh bunyi terus ya. Waduh, ini orang gak tahu diri. Wih, ini orang ngawur apa. Terus ya ngomong terus ya mulutnya, padahal itu dicatat ya. Artinya kalau kita yang sudah tahu ilmu tentu bukan berucap yang seperti itu. Kalau kaget misalnya astaghfirullahaladzim ya. Ketika selamat misalnya kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin perbanyak zikir itu jelas semuanya pahala ya, sehingga mengubah dari tadi ngomel, dari tadi mencela, mengumpat, kita ubah itu semuanya dengan zikir ya. Yang semua makomnya ada. Kalau kita kecewa kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu menenangkan hati. Ya, daripada kemudian mengumpat, ya Allah kurang ajar misalnya, atau wah ini ngawur naik motornya misalnya. Yang kita ya ucapi tidak dengar apa-apa, tapi kita berucap dicatat oleh malaikat, wal iyadu billah. Jangan sampai terjadi. Maka dengan kita terus memperbaiki hati kita, maka itu akan muncullah lisan yang baik. Karena lisan itu perwakilan hati ya. Lisan kita ini mewakili hati. Ketika hati bersih, maka lisan juga akan baik. Ya, hati kita semakin lurus, maka lisan kita juga akan lurus. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kebiasaan yang demikian kita tinggalkan ya, dan kita mengubah pada sesuatu yang mulia. Biasakan untuk berzikir ya, biasakan lisan kita untuk berucap yang baik. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah. Kalau takjub misalnya, terheran, ucapkan masyaallah, subhanallah. Ucapkan Allahu akbar ya. Demikian kebiasaan kita untuk menggerakkan lisan kita ini dalam perkara yang mulia, yaitu ucapan-ucapan mulia, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Hukum makan upil. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Upil serta kotoran hidung lainnya tidak najis. Terdapat banyak keterangan para ulama dalam masalah ini. Di antaranya, 1. Pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menyamakan status mani sebagaimana ingus. Artinya keduanya tidak najis. Dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan tentang mani yang mengenai pakaian. Itu seperti ingus dan ludah. Kamu bisa hilangkan dengan idzkir, sejenis rumput. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. Dalam Mukhtasar Khalil, ketika penulis menyebutkan benda-benda suci, beliau menyatakan, binatang halal yang hidup, air matanya, keringatnya, liurnya, ingusnya. Mukhtasar Khalil. Suci, tapi kotoran menjijikkan. Meskipun suci, tapi ingus itu kotoran menjijikkan. Itulah kotoran yang keluar dari hidung. Betul, keduanya kotoran, tapi tidak najis. Karena itu, tidak masalah menyentuhnya, sedikit maupun banyak. Karena itulah, para ulama melarang memakannya. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, haram mengonsumsi upil. Syafi'iyah menegaskan haramnya mengonsumsi upil. Mereka mengatakan, upil itu, meskipun suci, namun dia kotor. Dan haram dikonsumsi manusia, karena status kotornya bukan najisnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Apakah Anda?
1: Hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan, kalbu, dan segenap jiwa raga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya di dalam tauhid, memohon pertolongan, mengajukan ampunan kepadanya. Sungguh, setiap manusia berada dalam kubangan lumpur dosa. Barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari setiap keburukan, serta memohon ampunan atas segala kekhilafan, ketergelinciran dan kemaksiatan, maka berarti Allah sayang kepadanya. Sebaliknya, seorang hamba yang hanyut di dalam dosa, bergelimang kemaksiatan, berenang di dalam kelalaian hingga ajalnya tiba, maka merugilah hamba seperti itu di dunia sebelum kesengsaraannya kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya, berzikir mengingatnya, meningkatkan kualitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat berikut salam semoga terus menerus sampai kepada junjungan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, untuk keluarga, istri, seluruh sahabat, dan siapa saja di antara umatnya yang bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti tuntunan dan ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan malam hari yang baik dan berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali untuk bersama-sama memakmurkan masjid ini. Selain dengan salat berjamaah, juga dengan majlis ilmu, agar rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini makmur dengan kebaikan dan ketaatan kepadanya, sekaligus dengan duduk di majlis ilmu yang dikaji di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dipelajari di tengah-tengahnya hadis-hadis sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita berharap Allah menurunkan kedamaian bagi hati kita, melimpahkan kasih sayang untuk kita, membanggakan kita semua di hadapan para malaikatnya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu di antara rumah Allah subhanahu wa ta'ala, masjid, di dalam rangka membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka akan mendapatkan 4 balasan kebaikan sekaligus. Diturunkan kepada mereka kedamaian sakinah, diselimutkan bagi mereka kasih sayang Allah rahmah, mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka akan disebut-sebut, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Belum lagi pahala. Jadi ketika bapak dan ibu kita semua berada di sebuah majlis ilmu, nuhun sewu pak, seandainya pun kita tidak paham apa yang disampaikan, mungkin karena pematerinya terlalu cepat, atau mungkin karena pembahasannya sangat berat, dia duduk, dia tidak paham. Dia berusaha untuk mendengarkan dan memahami, tapi ternyata dia tidak paham. Dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Atau ketika seseorang misalnya hadir, tapi pikirannya sibuk dengan urusan yang lain, sibuk dengan urusan di rumahnya, sibuk dengan urusan di kantornya, pekerjaannya, dagangannya, atau yang lain, sehingga dia tidak bisa fokus, maka dia pun tetap mendapatkan pahala tersebut. Karena keumuman hadis-hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang berada di jalan ilmu, maka dia berada di atas kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan di dalam rangka belajar atau mengajarkan kebaikan, menempuh suatu jalan, dia belajar ilmu agama, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Jadi bapak dan ibu sekalian, hadir di majlis ilmu jangan karena topiknya menarik. Hadir di majlis ilmu, eman-eman kalau tidak hadir. Kenapa? Itu ustadznya fenomenal, terkenal. Tidak. Hadir di majlis ilmu agar jiwa dan raga kita tenang dengan kedamaian sakinah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Karenanya, bagi saya dan siapa saja yang berada di dalam peran berdakwah, maka kami harus punya mental bahwa sampai pun seandainya yang ada di majlis ilmu hanya satu orang saja, maka itu bukan menjadi penghalang kami untuk menyampaikan kebenaran. Dan seandainya yang hadir banyak, namun yang mendapatkan petunjuk hidayah hanya satu orang saja, itu jauh lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Izinkan saya mengingatkan kepada kita semua di sini, salah satu di antara yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada saudara-saudara beliau di antara para nabi yang dibangkitkan oleh Allah, ternyata pengikutnya hanya segelintir orang, rahtun. Ada pula nabi yang dibangkitkan ternyata pengikutnya hanya 2 orang, Ada pula seorang nabi yang dibangkitkan pengikutnya hanya satu orang. Dan ternyata ada pula nabi yang dibangkitkan ternyata tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah itu menjadi aib bagi nabi-nabi tersebut? Jawabannya tidak. Maka berbahagialah kita tatkala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majlis ilmu, belajar ilmu agama, meskipun hanya satu hadis, meskipun hanya satu ayat, meskipun yang nyantol hanya satu poin kebaikan saja, tapi ketika itu diamalkan, difahami dengan baik, dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
2: Soal jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak membela saudara yang dibuli dalam grup media sosial itu termasuk yang dimaksud pada hadis di atas? Ya, hadis yang dimaksud adalah tidaklah seseorang melihat seorang muslim yang sedang diganggu kehormatannya lalu membiarkannya tanpa pertolongan kecuali Allah akan membiarkan orang tersebut tanpa pertolongan di saat ia membutuhkannya. Sudah terpahami pertanyaannya, terima kasih. Wajazakumullahu khair. Yang pertama, ikhlas sekalian, kita ini berada di dunia simaya. Segala sesuatu di media sosial seakan-akan menjadi bagian utama dalam hidup kita. Kalau boleh saya menghimbau terutama kepada diri saya pribadi, selanjutnya kepada jamaah sekalian, batasi diri kita dari keterlibatan sedemikian banyak dengan media sosial. Dulu saat tidak ada media sosial, kita baik-baik saja, alhamdulillah. Kita tidak terlalu banyak tersita waktu untuk meluruskan ini, meluruskan itu, konfirmasi ini, konfirmasi itu. Alhamdulillah. Kenapa kita sekarang kemudian disibukkan dengan segala sesuatu yang bermuara di media sosial? Bukan haram secara mutlak, tapi yang hendak digarisbawahi adalah batasi diri kita dan cukupkan dengan hal-hal yang secukupnya saja. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang hamba adalah saat ia meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat baginya. Coba sekarang dibayangkan. Di dunia maya, di berbagai media sosial, apapun bentuknya. Banyak sekali yang kita tidak ketahui siapa dia. Tapi kita beradu mulut di sana. Boleh jadi yang sedang membuat kita terpancing emosi itu dia tertawa terbahak-bahak. Rasain kamu kepancing sama saya. Subhanallah. Dan boleh jadi pula ini adalah salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan yang tadi disebutkan. Walakin fittahrisi bainahum. Mengadu domba di antara kita. Oke, Ustaz, konkretnya saja bagaimana? Itu realnya ada. Ketika kita berada di sebuah media sosial, ternyata ada saudara kita dibully ini, dibully itu. Yang pertama, selektiflah kita di dalam membahas sebuah permasalahan ilmiah atau tidak. Yang sedang kita diskusikan sesuatu yang ilmiah atau tidak. Apa standarnya ilmiah? Ilmiah itu adalah apabila terbukti bahwa hal tersebut ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, dijelaskan oleh para ulama berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, itulah ilmiah. Tapi kalau hanya sekedar adu argumentasi untuk diketahui siapa yang jago bicara, siapa yang jago berargumentasi, itu debat kusir, tinggalkan.
3: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin rumah di bagian bawah di pelataran surga bagi yang meninggalkan debat kusir meskipun dia berposisi benar. Allah akan jaminkan dia sebuah tempat khusus baginya di surga. Jadi sekali lagi, lihat permasalahan yang sedang didiskusikan adalah sesuatu yang ilmiah atau tidak. Kalau ilmiah, silahkan angkat bicara, tetapi ingat atas dasar ilmu. Tapi kalau seandainya itu bukan sesuatu yang ilmiah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang bodoh mengajak bicara kepadanya, mereka berkata salam. Ucapkan yang baik sebagai responnya, kemudian tinggalkan. Maaf, saya masih ada kesibukan yang lain. Terima kasih. Nanti lain waktu semoga kita bisa berkomunikasi kembali. Assalamualaikum. Selesai. Yang kedua, setiap kali kita ingin terlibat di dalam sebuah diskusi di media sosial, upayakan bahwa kita berdiskusi atas dasar ilmu. Kalau tidak tahu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awliyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan imannya kepada Allah dan hari akhir itu dengan cara bicara yang baik atau diam. Saya sebutkan hadis yang lain di antara sekian banyak hadis tentang hal ini. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan alqallahu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata, berapa? Satu. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kata, satu kata, dia tidak hiraukan kata-kata tersebut. Apakah itu dicintai Allah, diridhai Allah, dimurkai Allah, dia tidak pedulikan. Pokoknya asal bicara saja, satu kata. Ternyata disebabkan satu kata tersebut Allah murka kepadanya, Allah akan melemparkannya kelak di dalam neraka. Jauhnya lemparan itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. Ini bukan main-main. Kalau kita bicara, pastikan bahwa bicara kita ini adalah kebenaran. Atau diam. Pastikan bahwa keterlibatan kita dalam sebuah diskusi di dunia maya, di media sosial, adalah atas dasar ilmu. Yang ketiga, hadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa setiap yang kita ucapkan benar-benar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di media sosial, yang kita tidak bisa melihat raut wajah dan seterusnya, ini kita tidak bisa melihat. Sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, ya sudah, asal debat kusir saja, lewat saja. Dan biasanya itu akan menyisakan kebencian minimal. Kembali kepada pertanyaan yang tadi diajukan, kalau ada teman kita dibully, apakah kita diamkan? Yang pertama, dalam urusan apa dibully? Ilmiah atau tidak? Ilmiah, coba saya luruskan permasalahannya. Tidak ilmiah, saya tinggalkan. Saya punya ilmu atau tidak? Saya pertimbangkan, kalau saya tidak punya ilmu, sekedar saudara saya dibully, saya mau bela, jangan-jangan ucapan saudara saya yang ingin saya bela juga salah? Saya berilmu atau tidak? Kalau seandainya kita melihat ada sesuatu yang sudah berlebihan, cukuplah kita, bukan dalam rangka membela, tapi meleraikan. Mari saudara-saudariku sekalian, misalnya ya, di medsos itu, ya sudah, kita sudahi ini, masing-masing coba mempelajari kembali apa yang diargumentasikannya, apakah itu ilmiah ataukah tidak. Sudah, hentikan seperti itu. Ternyata mereka masih terus hantam-hantaman kata-kata di media sosial. Bentuk orangnya seperti apa kita tidak lihat. Dan jangan salah, Sekarang ini semakin canggihnya teknologi, siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang dilakukannya, aktivitasnya di gadgetnya itu tidak disadap? Siapa yang bisa menjamin? Maka subhanallah, tidak ada yang lebih indah daripada tuntunan Islam, bicara yang baik atau diam. Ini kan sekarang jadi juru bicara kita ini. Orangnya diam, oh saya diam kok saat saya gak pernah bicara, tapi begini terus. Jadi juru bicara setianya. Jangan. Makanya kata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dalam sebuah ucapan diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Al Adabul Mufrad, dan ucapan sahabat mulia Ali bin Abi Talib, lahu hukmur raf', beliau mengucapkan sesuatu yang jauh kemungkinan beliau itu berkesimpulan sendiri, karena yang beliau akan sampaikan terkait dengan sesuatu yang akan datang di waktu mendatang saat beliau mengucapkannya, maka besar kemungkinan beliau mendapatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, la takunu ujulan madhayi'a budhura, jangan kalian itu menjadi orang yang sembrono, cepat reaktif terhadap hoax yang tersebar. Madhayi' jam' midhya', radio. Radio itu fungsinya apa ya ikhwah? Bunyi terus. Iya apa tidak? Bunyi terus. Pagi, siang, sore, malam dibiarkan bunyi terus. Kata Ali ibn Abi Thalib, jangan menjadi seperti radio. Dah diam. Apalagi kalau kita betul-betul merenung, coba. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, kira-kira kalau dikumpulkan, diakumulasikan, berapa lama kita bermedia sosial? Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, habis sholat buka, masuk masjid buka, sambil jalan buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dikumandangkan, la ilaha illallah, masih begini. Klung, klung, klung, klung. Dia membayangkan. Dia bayangkan apa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil zikir. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kalau diakumulasi, berapa waktu dia untuk bermedia sosial? Lalu, bandingkan. Apakah sebanding dengan itu bacaan Al-Qur'annya? Apakah sebanding dengan itu zikirnya mengingat Allah, istighfarnya memohon ampun kepada Allah, duduknya di majelis ilmu? Kalau tidak sebanding, maka segeralah berbenah diri. Masih banyak sekali ilmu yang perlu kita ketahui, masih banyak sekali ayat yang perlu kita hafal, yang perlu kita pahami, yang perlu kita amalkan, masih banyak sekali hadis yang perlu kita baca, kita pahami dengan benar, kita amalkan, masih banyak. Maka jadikanlah waktu kita benar-benar mulia, berharga, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui ilmu. Ya, itu wallahu ta'ala alam.
4: Hukum merusak barang teman secara tidak sengaja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah salah satu istrinya, yaitu Aisyah. Tiba-tiba ada pembantunya untuk mengirim sepiring makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Aisyah marah dan langsung memukul piring yang masih di tangan si pembantu hingga pecah dan berserakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang berserakan sambil mengatakan, "Ya, artinya ibumu sedang cemburu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti dengan piring yang ada di rumah Aisyah sementara piring yang pecah ditinggal. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan piring milik Zainab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan piring di rumah Aisyah. Meskipun ketika itu Zainab, yaitu pemilik piring, tidak di tempat. Karena pada asalnya merusakkan barang orang lain harus diganti. Bagaimana jika pemiliknya diam? Pemilik diam bukan

berarti dia ridho. Karena hukum asalnya, siapa yang merusakkan barang orang lain, dia harus mengganti. Kecuali jika pemilik menyatakan tidak perlu diganti. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, satu pernyataan tidak dinisbahkan kepada orang yang diam. Kaidah ini disebutkan An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan beliau menyatakan bahwa ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadid. Ketika pemilik barang diam, bukan berarti dia mengizinkan barangnya dirusak. Karena dia sama sekali tidak menyampaikan seperti itu. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah di atas. Ketika ada orang yang merusak harta orang lain, sementara pemiliknya menyaksikan dan diam saja, maka diamnya tidak menunjukkan bahwa dia mengizinkan agar barangnya dirusak. Namun dia harus ganti rugi. Al-Wajiz fi idhah qawaid al-fiqh al-kulliyah. Karena itu, ketika pemilik barang diam, orang yang merusak barang tetap harus menggantinya. Meskipun itu terjadi tanpa disengaja. Kecuali jika pemilik barang menyatakan tidak perlu diganti. Demikian, Allahu a'lam.

0: Ramuan herbal.
1: Saya mengalami mudah lelah, mood yang gak bisa ditebak sama sekali. Biasanya sering nangis, setiap hari merasa kedinginan, tidak konsentrasi hingga kualitas dan jam tidur tidak baik. Mohon bisa dibantu penjelasan dari tabib terlebih dahulu, kira-kira apa sebabnya. Terima kasih.
2: Ini masalah psikis mungkin.
1: Stres ya?
2: Ya stres, tapi masalah kejiwaan juga bisa. Maksudnya gini, atau dari organ maksudnya, maaf. Maksudnya masalah psikis atau masalah dari organ. Dan salah satu organ yang berpengaruh dengan kondisi ini, satu, tiroid, kedua, lambung.
1: Anxiety itu ya?
2: Anxiety, betul. Dan mood yang berubah-ubah. Saran saya diruqyah dulu. Saya khawatir ada jin asapnya atau jin dari leluhurnya yang mungkin masuk sampai mengacaukan sistem pola pikirnya. Jadi visualisasi atau bisikan-bisikan yang enggak baik, ingkari. Cuek aja, belajar cuek. Istiqomah, tumaknina, jalani ibadahnya dengan baik, perbaiki sholatnya. Kemudian treatment mandiri yang bisa dilakukan bisa dengan air putih hangat 1 gelas, jeruk nipisnya 1/4 bagian, kemudian garam kira-kira seujung sendok teh sedikit aja, kasih madu boleh, kasih gula jawa boleh, diaduk, diminum pagi dan sore. Itu bisa untuk mengendalikan kejiwaan. Bagus lagi kasih lada hitam sedikit. Bagus lagi ya tadi, awal diruqyah dulu.
1: Yang sering nangis mungkin.
2: Iya, surga saya kan mesti ada bisikan-bisikan, ada hasutan-hasutan dari bangsa jin yang kemudian nanti kejiwaannya juga jelasin. Tapi kalau moodnya sering berubah-ubah atau ada orang ngatain kadang kamu cantik, kadang kamu jelek. Ini curigaan saya hampir 90% mesti nasab atau mastuisti atau dicintai bangsa jin. Jadi saran saya diruqyah dulu di awal, kemudian lakukan tadi ramuan yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa membantu dan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan ikhtiar kesembuhannya dan menjadikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Barakallahu fiik.
1: Ya, barakallahu.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-13 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih di dalam bab membalas jasa orang tua. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhum qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berbaiat, mengucapkan janji setia untuk ikut hijrah. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, dari negeri yang di situ susah untuk beribadah menuju ke negeri yang lebih kondusif guna menjalankan ibadah kepada Allah. Wa taraka abawayhi yabkiyan. Sayangnya pemuda itu meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Menangis karena sedih. Sedih karena tidak ada lagi yang melayani beliau berdua. Padahal beliau berdua sangat butuh pelayanan dari pemuda tersebut. Faqala, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terjadi di keluarga pemuda tersebut, di rumah pemuda tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' ilaihima. Kamu harus pulang ke rumahmu. Alias tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keinginan pemuda itu untuk berbaiat. Janji setianya, keinginan pemuda itu untuk berjanji setia guna berhijrah, itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu disuruh pulang. Untuk apa? Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau, bikin orang tuamu tersenyum karena engkau telah membuat beliau berdua menangis. Pulanglah ke rumahmu, bikin orang tuamu tersenyum karena engkau telah membuat beliau berdua menangis. Dari sini para ulama kita mengatakan bahwa orang yang pernah membuat orang tuanya sedih, anak yang pernah membuat orang tuanya sedih, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan cara melakukan hal-hal yang membuat beliau berdua bahagia. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Karena amal soleh akan bisa menghapuskan dosa. Karena membuat orang tua menangis itu dosa. Bahkan sebagian sahabat, seingat saya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mengategorikan anak yang membuat nangis orang tuanya karena kedurhakaannya adalah sebuah dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, maka siapapun anak yang pernah mengecewakan orang tuanya karena tidak menaati perintahnya, melanggar perintahnya, tidak segera memenuhi panggilannya, lalu membuat orang tuanya bersedih, bahkan marah, bahkan nangis, maka itu harus ditebus. Menebusnya adalah dengan membuat orang tua bahagia. Bahkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa adhikhuma, bikin keduanya tertawa, bukan hanya tersenyum, tertawa bahagia, betul-betul bahagia. Maka perhatikan jamaah yang kami hormati. Pemuda ini mau pergi meninggalkan rumah untuk happy-happy atau untuk beribadah? Untuk beribadah. Bukan untuk mainan layangan. Bukan untuk mainan apa? Merpati. Bukan untuk pergi ke warnet, mainan game, bukan. Pemuda ini berangkat untuk berhijrah. Ibadah yang sangat mulia. Bahkan dalam beberapa riwayat ada pemuda yang ingin berjihad. Jihad itulah puncaknya keimanan, dzarwatus sanamil iman, puncaknya keimanan yang tertinggi. Itu saja disuruh pulang untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana dengan anak yang membuat orang tuanya menangis karena perbuatan buruknya? Yang membuat orang tua menangis, pemuda yang membuat orang tua menangis karena ingin melakukan sebuah ibadah saja disuruh menebus hal itu dengan membahagiakan orang tuanya. Bagaimana dengan anak yang membuat orang tuanya menangis, yang membuat orang tuanya kecewa karena perbuatan buruknya? Maka hati-hati, jangan sampai kita membuat orang tua kita bersedih. Kecuali kalau misalnya bersedihnya itu sesuatu yang sifatnya ya karena pisah sebentar gitu, mondok anaknya, terus orang tua nangis karena kangen, kemudian orang tua juga masih sehat, masih bisa ngurus sendiri, atau ada orang lain yang bisa ngurus, itu no problem. Tapi kalau misalnya membuat orang tua menangis karena perilaku buruk dari anak, atau karena melakukan sesuatu yang hukumnya di bawah level berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jihad, hijrah ada yang levelnya sunnah. Ya, kalau sudah seperti itu maka harus didahulukan yang wajib. Apalagi sekedar main game, apalagi sekedar mainan, apalagi sekedar ngobrol, itu sama sekali tidak bisa mengalahkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Harus lebih didahulukan kebaktian kita kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ukhtil muslimah, cantikmu untuk suamimu. Maka perhatikanlah keadaan dirimu ketika dalam rumah maupun di luar rumah. Ketika dalam rumah, hendaknya kalian bersolek, berhias sebaik mungkin. Adapun di luar rumah, cukuplah seadanya. Yang penting rapi dan tidak mengumbar aurat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah." Janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya zaman jahiliyah ketika di luar rumah. Oleh karena itu, jangan dibalik. Di dalam rumah tidak bersolek dan tidak berhias, adapun keluar rumah malah lebih-lebih daripada model dan artis.

0: Mutiara Nasihat.
1: Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang salah satu ibadah hati yang sangat penting, yang merupakan sumber kebahagiaan, ibadah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia, yaitu ibadah berbaik sangka kepada Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ada salah satu bentuk ibadah orang-orang telah mencapai derajat ihsan. Kita tahu bahwasanya dalam maratibul din ada tiga. Yang pertama al-martabatul ula adalah Islam, yang kedua adalah al-iman, dan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Tidak semua orang yang muslim beriman, ya, dan tidak semua orang yang beriman muhsin. Oleh karena ketika Rasulullah SAW bagi ghanimah, kemudian Rasulullah SAW tidak memberikan kepada salah seorang sahabat, maka ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, engkau bagi-bagikan ghanimah kepada yang lain, kau tidak bagikan kepada si fulan, wa inni la arahu mu'minan, padahal aku melihat dia adalah seorang mukmin, kata Nabi, au musliman, atau muslim. Jadi derajat paling bawah muslim, di antara orang muslim ada yang beriman, di antara yang beriman ada yang ihsan. Ihsan derajat yang paling tinggi. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, sungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ikrimah rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wa ahsinu billahi dhanna. Wa ahsinu billahi dhanna. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini ibadah yang agung, ibadah hati yang kita sering biasanya fokus pada ibadah yang zahir, ya. Lupa bahwasanya hati juga ada ibadah yang harus kita amalkan. Ya, kita fokus mungkin sholat, puasa, kemudian mungkin baca Quran, itu bagus, ya. Tapi ada ibadah-ibadah yang lebih agung secara jenisnya, secara jenis ibadah hati lebih agung daripada ibadah al-jawarih, daripada ibadah anggota tubuh. Maka seorang berusaha mencari pahala dengan berbagai macam ibadah. Karena di antara hal yang menakjubkan ketika Ummu Darda ditanya tentang ibadahnya Abu Darda, apa yang sering dilakukan oleh Abu Darda, apa ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda, maka Ummu Darda mengatakan atafakkuru wal i'tibar. Bahwasanya Abu Darda itu sering ibadahnya dengan bertafakur, merenungkan, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran. Dan ini ibadah hati, renungan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang muslim berusaha beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah zahir dan juga ibadah-ibadah hati. Di antara ibadah hati yang akan kita singgung pada malam ini adalah tentang husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbaik sangka maka dia akan dapatkan pahala, dan dia apalagi kalau senantiasa berbaik sangka maka dia ciri-ciri orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Sebaliknya Allah mencela orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sau 'alaihim da'iratus sau wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengazab orang-orang lelaki-lelaki munafik dan wanita-wanita munafiqah, dan juga lelaki-lelaki musyrik, dan Allah mengazab wanita-wanita musyrikah dhannina billahi dhannas sau, yang mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengazab mereka karena mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa dhonantum dhanna sau, sementara kalian wa kuntum qauman bura, kalian berburuk sangka, ya, dengan persangkaan yang buruk, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi SAW para sahabatnya ketika pergi ke Al-Hudaybiyah tidak akan kembali lagi ke kota Madinah, persangkaan buruk terhadap kaum muslimin, ya. Allah sebutkan juga seperti dalam surat Al-Ahzab ketika terjadi penyerangan 10.000 pasukan kepada Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah, Allah berfirman, "Watadhununa billahi dhununa. Watadhununa billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Ya, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, ya, with zaghatil absar." Wa balagatil qulubul hanajir wa tadhununa billahi dhununa. Ketika datang pasukan dari arah atas, 10.000 pasukan dari Quraisy, kemudian kabilah Ghatafan dan kabilah-kabilah yang lainnya. Kemudian dari bawah kalian yaitu kabilah Yahudi Bani Quraidah yang ada sekitar 700 pasukan yang bisa menyerang dari dalam kota Madinah. Ya, kemudian pandangan kalian sudah tidak stabil karena begitu ketakutan yang luar biasa, dan jantung kalian naik ke kerongkongan karena ketakutan. Kata Allah, wa tadhunnuna billahi dhunun, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Kata para ulama, kaum muslimin tetap berprasangka baik, orang-orang munafikin berprasangka apa? Buruk. Mereka bilang habis kita. Ya, habis kita. Kita akan dihabisi oleh pasukan yang menyerang dari atas dari bawah. Tapi orang beriman tetap berprasangka baik kepada Allah. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Jadi intinya prasangka ini ternyata perkara yang bisa mendatangkan pahala dan juga bisa mendatangkan apa? Dosa. Ya. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai kita secara detail, baik zahir kita maupun batin kita. Ini keyakinan kita semuanya, ya. Ya. Jangankan kita, bahkan ya, hewan-hewan diurusi oleh Allah secara detail. Ya, wa ka'ayyi min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata yang tidak bisa mengurus rezekinya, Allah kasih rezeki. Hewan melata yang tidak pernah kita lihat, mungkin dalam tanah, mungkin di dasar lautan, Allah kasih rezeki. Caranya Allah sudah atur. Kalau kita lihat ya tentang film-film dokumenter tentang bagaimana hewan-hewan bisa mendapat makanan, semua menakjubkan. Ada yang ngatur. Jangankan hewan, bahkan benda-benda mati Allah juga atur. Ya, Allah tahu tentang benda-benda mati tersebut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Apalagi kita yang mukallafun, yang kita dibebani untuk beribadah, yang ada tanggung jawabnya pada hari kiamat kelak, Allah menilai kita secara detail. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pengkhianatan, lirikan khianat mata, wa ma tukhfis sudur, dan juga apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, ya. Dan itulah bedanya antara Allah sang raja alam semesta dengan raja-raja dunia yang tidak mengurusi, yang tidak bisa mengurusi bawahannya dengan detail. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama dengan Allah yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dilakukan jiwa tersebut? Allah mengurusi setiap jiwa secara detail. Dan di antara nama Allah adalah Ar-Raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Mengawasi itu melihat dengan seksama, dengan menilai, ya. Dan itu Allah lakukan pada semuanya. Bukan cuma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bukan cuma pada para ulama saja, bukan kepada para penguasa saja, kita semua dinilai secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Dia adalah pencipta kita seluruhnya. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Jadi jangan sampai kita bayangkan

Apapun yang terbetik di hati kita, Allah mengetahui. Makanya ada ibadah hati. Ada ibadah hati, ada maksiat hati. Ya, ada ibadah hati, ada maksiat, maksiat hati. Yang kita bahas pada kesempatan tentang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berprasangka baik, maka kita dapat pahala beribadah. Kalau kita berprasangka buruk, maka kita dapat dosa. Dan seorang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah adalah berarti dia telah mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu pernyataan Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Ma u'tiya 'abdun mu'minun ya syai'an qad ba'dal iman." Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan suatu anugerah setelah keimanan yang lebih baik, ya afdal min an yuhsina dhannahu billah. Yang lebih afdal, tidak ada pemberian dari Allah yang lebih afdal daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah luar biasa dari Allah ketika menjadikan hambanya selalu berbaik sangka kepada Rabb-nya. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, tidak ada pemberian yang lebih afdal daripada ini, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu la yuhsinu 'abdun billahi dhannahu illa a'tahu Allahu iyyah." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan berikan kepadanya persangkaannya. Wa dzalika annal khair biyadihi, karena kebaikan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berbaik sangka? Karena Tuhan kita Maha baik. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, al-barr. Kalau kita bayangkan ada seorang yang paling baik sama kita, itu baik banget, Allah lebih baik daripada dia. Jauh, tidak bisa dibandingkan. Kita punya teman mungkin baik banget, kita punya saudara mungkin baik banget. Baik, orangnya baik, pokoknya baik banget. Itu saja kita sudah senang sama dia, kita sudah berprasangka baik sama dia. Dia tidak ada apa-apanya. Tidak ada bandingannya dengan Rabbul Alamin. Ya, dia sekedar baik-baik, dia kasih-kasih, tapi dia tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatur pemberiannya karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Innahu huwal barrur rahim. Dialah yang Maha baik dan Maha penyayang. Betapa indah ketika digabungkan dua nama ini, al-barr dengan ar-rahim, yang Maha baik dan Maha penyayang. Ya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya Nabi berkata kepada para sahabat tentang seorang wanita yang sedang memeluk anaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atarauna an hadhihi taridatan waladaha finnar?" Hai para sahabatku, apa kalian menyangka bahwasanya ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, "La ya Rasulullah, wa hiya taqdiru alla tatrahaha atatrahahu." Dia mampu untuk tidak melempar, ngapain dia lemparkan anaknya di api? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya, ya. Kita tahu paling baik ya ibu kita ya, secara umum ya, ibu yang paling baik, yang paling mudah maafkan, yang paling pengertian, yang paling berkorban untuk kita ya, semuanya. Tapi Allah katakan, Allah lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih baik daripada kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya ya. Dan itu banyak buktinya ya. Intinya ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Allah yang selalu kita rasakan harusnya membuat kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ditekankan untuk berbaik sangka? Secara umum kita senantiasa berbaik sangka. Secara umum kapan saja kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada kondisi-kondisi yang kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika seorang akan meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi." Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di atas dalam kehidupan ini, kita selalu ya menyeimbangkan antara khauf dan raja, antara khauf dan raja, antara takut dan berharap. Nabi Muhammad mengatakan ketika akan meninggal dunia, dia berusaha untuk menguatkan rojaknya. Dia berusaha menguatkan apa? Rojaknya. Hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau dia bisa menyeimbangkan

0: bangkan oke, okay, gak ada masalah. Ya, berharap ampunan Allah, takut dengan azabnya, gak ada masalah. Tapi kalau dia bisa mampu untuk menguatkan sisi rojaknya, itu baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saat-saat genting ketika kita dalam sakratul maut, ingat Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Disebutkan ada seorang ulama ketika dia akan meninggal dunia, ditanya bagaimana persangkaanmu, dia mengatakan, saya berprasangka baik, Rabbku telah berbuat baik kepada saya selama saya di rumah saya di dunia, bagaimana kalau saya bertamu kepadanya di rumahnya di akhirat. Dia pasti lebih baik. Contoh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kondisi-kondisi genting seorang berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Oleh karenanya di antara cerita yang diriwayatkan dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dikenal dengan Al-Mubir, yang beringas, suka membunuh orang, bahkan membunuh sahabat, membunuh tabi'in. Luar biasa ini Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang sampai sujud syukur ketika dia meninggal dunia, ya. Sampai sebagian salaf, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, ketika mendengar dia meninggal dunia, sujud apa? Sujud syukur, karena kurang ajarnya luar biasa ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya dia punya kebaikan, kebaikannya banyak. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi punya kebaikan banyak, tapi tenggelam dalam lautan keburukannya. Karena keburukannya sangat apa? Sangat banyak. Tapi diriwayatkan ketika dia akan meninggal, dia berdoa, Allahumma gufirli fa innahum yadhunnuna annaka la taf'al. Dia berkata, ya Allah ampunilah aku, sungguhnya orang-orang itu menyangka kau tidak akan ampuni aku. Sudah kejam kayak gitu. Dia bilang, Allahumma gufirli fa innahum yadhunnuna annaka la taf'al. Ya Allah ampunilah aku, sungguhnya mereka menyangka, mungkin saking jengkel sama saya, mereka menyangka kau tidak akan mengampuni apa? Mengampuni aku. Ya, tetap husnudzan ya. Kalau Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi bisa husnudzan, ya, kita harusnya lebih utama husnudzan ya. Ala kulli hal ya. Semoga Allah mengampuni apa dosa-dosanya dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang paling penting ketika seorang meninggal, ini detik-detik penentuan seorang berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah telah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna abdi ma syaa, maka silakan hambaku berprasangka kepadaku dengan yang dia inginkan. In dhanna khairan falahu, kalau dia berbaik sangka kepadaku, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, dan jika dia berburuk sangka, bagi dia keburukan. Tinggal main hati, berbaik sangka, ibadah hati, tidak orang tidak lihat. Yang tahu hanya Allah tentang apa isi hati kita. Kita berbaik sangka, maka kita akan dapat kebaikan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muddathir,
3: wahai orang yang berkemul, berselimut.
2: Qum fa'adhir,
3: bangunlah, lalu berilah peringatan.
2: Wa rabbaka fakabbir,
3: dan agungkanlah Tuhanmu.
2: Wa thiyabaka fatahhir,
3: dan bersihkanlah pakaianmu.
2: Wa rujza fahjur,
3: dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
2: Wa la tamnun tastakbir,
3: dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
2: Walirabbika fasbir,
3: dan karena Tuhanmu bersabarlah.
2: Fa'idha nuqira fin naqur,
3: maka apabila sangkakala ditiup.
2: Fadhalika yawma idhi yawmun asir,
3: maka itulah hari yang serba sulit.
2: 'Alal kafirina ghairu yasir,
3: bagi orang-orang kafir tidak mudah.
2: Dharni wa man khalaqtu wahida,
3: biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
2: Waj'altu lahu malan mamduda,
3: dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
2: وَبَنِينَ شُهُودًا
3: dan anak-anak yang selalu bersamanya.
2: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا
3: dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
2: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
3: kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
2: كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا
3: tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
2: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا
3: aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
2: إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ
3: sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
2: فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
3: maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
2: ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
3: sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
2: ثُمَّ نَظَرَ
3: kemudian dia merenung, memikirkan.
2: ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ
3: lalu berwajah masam dan cemberut.
2: ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ
3: kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
2: فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ
3: lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
2: إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ
3: ini hanyalah perkataan manusia.
2: سَأُصْلِيهِ سَقَرْ
3: kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ
3: dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
2: لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ
3: ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
2: لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ
3: yang menghanguskan kulit manusia.
2: عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ
3: di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
2: وَمَا

0: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi idza asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannati yatasa'alun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
0: Qalu lam nakum minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat.
0: Wa lam nakun nut'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farrat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah orang yang berhutang tapi tidak mengembalikan entah karena tidak punya atau memang enggan membayar, apakah termasuk mengambil harta orang lain tanpa hak, Ustaz? Dan koruptor itu juga termasuk? Jazakumullah khairan, Ustaz.
4: Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Ibu Sri Hartanti yang ada di Bergas Karangjati, ya, barakallahu fiki. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Ibu Sri beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijaga kesehatannya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dijaga semangatnya dalam menuntut ilmu alias regep ngaji. Amin ya rabbal alamin. Ngene Mbak Sri, sampean iki takok wong korupsi karo wong utang ra bayar ngono to. Itu apakah dianggap mengambil harta saudaranya tanpa hak? Yang dimaksudkan mengambil harta tanpa hak sehingga nek menyerang genti diserang seperti tadi dan darahnya halal, itu orang yang merebut hartamu dengan cara yang tidak benar. Nek utang ora bayar ngono, awal mulane nembungi kan utang. Sampean kan ra ngerti yen dekne arep ngrebut kan gitu. Utang kuwi dikeki yo, tampane ora dikeki yo ora maksa kan gitu. Beda lagi dengan maksa ngambil dhewe, lah itu beda lagi. Kemudian korupsi dek sapa kan gitu. Nah, hukumnya berbeda. Baik. Walaupun hukumnya berbeda ora berarti nek utang ora bayar ku ora dosa, terus korupsi ora dosa yo ndak. Korupsi itu ya dianggap mencuri. Nah, kalau tadi itu hadisnya tidak berbicara tentang mencuri, tapi berbicara tentang merebut. Mengambil harta tanpa hak itu kaitannya dengan merebut. Kalau korupsi itu kaitannya dengan mencuri. Lah, kalau mencuri, jika sampai nisab tertentu, maka dipotong tangannya gitu. Kalau korupsi lagi sampai nisab tertentu, ganti potong kakinya satu, potong tangannya yang kiri, terus ganti nyolong neh apa korupsi meneh kwetrok sikile sing tengen. Korupsi meneh genen tangane sing kiwa, nyolong meneh korupsi meneh kwetrok sikile sing kiwa, alias wis ora duwe tangan randi sikil, korupsi meneh. Nah, apa iso? Kalau ternyata dia menyuruh, bisa juga masih punya mulut, mulutnya ketok ya ora. Nanti kebijaksanaan oleh pihak pemerintah, apa arti terus pateni, apa mau bagaimana, seperti itu ya. Baik, kaitannya dengan hutang yang tidak membayar ini, sebenarnya gini Bu Sri, di swarga itu ono lawangi, di atas lawang pintu swarga itu tulisi karo Allah Ta'ala, ening tulisan, barang siapa yang bersedekah, dia mendapatkan ganjaran 10. Barang siapa yang bersedekah, dia mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Dan barang siapa yang memberikan hutang, dia akan mendapatkan pahala 18. 18. Jadi ngutangi kuwi ganjarane luwih gede ketimbang sedekah. Nah, gitu. Ternyata diutangi ngoyoyo, dia tidak bermaksud membayar hutang. Lah ketika ngendi sampean kondo tidak bermaksud membayar hutang? Anu kok Pak Ustadz? Dia itu hutang wong punya harta ditagih malah muring-muring. Nah, inilah. Kalau kita menghutangkan sesuatu kepada orang lain, ditagih malah muring-muring, ya kita maju ke hukum. Maju ke hukum. Alah Pak Ustadz, ngomong satu sewu masuk maju neng hukum. Ya wis mbok ikhlas kewe rampung. Dadi wis rasa ndadak kepikiran le mbayar kapan le nukakna koking ming semoyo wae kang ngene seculke wae. Penak men Pak Ustaz. Ya penak men dek ten ning alam donya tok sampean wis penak entuk akhirat entuk ganjaran. Wis ganjarane 18 ditambah ganjaran 10 meneh kan seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita umat Islam agar dadi wong sing gampangan. Dadi ditagih mbelit ngono kuwi ya piye? Ada dua kemungkinan. Yang pertama culke ngono wae tanpa beban, nomor dua dikerjani. Piye dikerjani? Wis. Njenengan golek wong sing pinter ngomong. Nah, golek wong sing pinter ngomong. Ya nek 100.000 ra ya ora usah dadak ning pengacara, pengacara ku mbayar. Golek pengacara gratisan. Ngono kuwi, golek pengacara gratisan. Kasih pelajaran orang itu, kasih pelajaran. Jadi bikinkan surat perjanjian. Bikinkan surat perjanjian, dikasih materai 10.000, walaupun orang itu ndak mau beli materai ndak apa-apa. Sampean ngetokke di 10.000. Gawe materi, gawe perjanjian, menyatakan saya nama fulan, alamat, tempat tanggal lahir sebagai pihak pertama. Kemudian yang kedua, nama fulan, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan sebagai pihak kedua. Ngono. Pihak pertama telah menghutangkan sejumlah uang 100.000 kepada pihak kedua, tempatnya di Pasar Kembang Sari, jam 9:15 pada hari Senin Wage tanggal sekian bulan anu tahun anu. Yes. Uang sudah diterima dengan sadar oleh pihak kedua. Nah ini, yes. Pihak pertama, pihak kedua yang perjanjian. Pihak kedua kon tanda tangan. Sampean tanda tangan. Golek saksi. Saksine bojomu, saksi, saksine kono, ya bojone kono saksi wis. Nah, kemudian di perjanjian itu pihak pertama berjanji akan pihak kedua berjanji akan melunasi hutang tersebut pada titik-titik. Lah sampean takok. Takong, kapan kowe arep bayar? Aku bayar suk tahun 2024. Wiki kurang ajar iki. Utang 100.000 kok le bayar 2024. Ora iso. Sasi ngarep. Nah, gitu, sasi ngarep. Urung duwe, dari mana kamu mengatakan urung duwe? Nah, iki wis kaset. Kudune mbiyen, mbiyen pas utang piutang bikin perjanjian. Tapi kan biasanya wong utang ku gampang Pak Ustaz. Lah iki wong iki yo ndleyo. Jengkele kaya ngene iki ya wis jenenge wis kaset. Sampean gawe perjanjian, dia minta nyar utang 1 tahun yang akan datang ya sampean tawar ojo 1 bulan wae. Aku durung iso 2 sasi. Aku durung iso 3 sasi. Aku durung iso 4 sasi. Aku durung iso. Kowe iki ngerjani apa tenanan kuwi? Patang sasi 100.000 urung iso. Ya wis. Nah, tanggal piro, dina apa? Golek tanggalan, tulis. Nah, wis. Setelah itu pun njenengan meneng wae. Tinggal turu. Nah, begitu sampai titi wanci ya, sampai waktunya kurang satu hari njenengan kabari SMS, waktu tinggal satu hari lagi. Nah gitu, ternyata ora digubris, ora dibalesi, iming diwocotok WA-ne. Nah, begitu sampai waktunya njenengan datang, nek kowe duwe sedulur polisi diajak polisine. Satu sewu kok polisi, ya gen kerja nih. Nah ngono kuwi. Genisen ngono lho. Nah wong kaya ngono kuwi, mungkin wong kurang ajar kuwi dikai pelajaran. Nah, kalau ternyata dia semoyo diambil bandane. TV-ne mbok junjung didol. Nah, didol payu 200.000. Nah, sing 100.000 mbok balekke. Sing 100.000 mbok cikok. Nah, ngono carane. Nah, ngene iki ya dari perjanjian dari awal, jika si pihak kedua tidak bisa membayar, maka diambil hartanya untuk dijual oleh pihak pertama atau pihak kedua. Diambil sejumlah hutangnya, sisanya diberikan, dikembalikan kepada pihak kedua pemilik barang tersebut. Ngono carane. Jadi ini nek wong sing ora mbelit, ora sah ndadak konoke iki biasane wis do gampang. Tapi nek mbelit pancen perlu digawe rodok jlimet. Dan memang secara asal hukum Islam itu sing jalane utang piutang iki dicatheti. Nah, catheti ra yo ming sekedar nyatheti hari, jam, tanggal, siapa utang kepada siapa, minimal kuwi. Syukur-syukur ditambahi kapan le arep nyarutang. Nah, syukur-syukur tambahi meneh nek ora iso nyarutang piye. Nah, gitu. Gitu ya. Ini yang kaitannya hutang piutang. Yang kedua kaitannya dengan korupsi. Korupsi kuwi padha karo wong mencuri. Cuman masalah ngene, korupsi iki ana wong ra sengaja. Iya. Dadi ngerti-ngerti dekne iki dihukum. Loh, lere aku ora korupsi, aku dihukum. Ternyata dulu dia pas menjadi ketua bagian, kepala bagian, jadi kabak, itu pernah diulungi amplop karo developer. Amplop ku isine 2 juta. Lah pas diulungke kuwi difoto. Nah, terus tanda tangan telah menerima dari ini. Iki apa? Aku kok entuk duit kaya ngene iki? Niki kangge badan Mbah Yai. Kon badan. Ya ora yo ora rumangsa. Ora rumangsa iki korupsi mung dikake dhuwit rek yo arep. Yo kok yo ora takok. Lah kok ngene aku iki napa yo ora teko kake dhuwit teko tampa ngono wae. Nggih apa iki? Kangge badan jenengan. Oh yo. Ternyata begitu masa tugas wis mentek digeret kabeh karo pengacara, ternyata terjadi korupsi besar-besaran di sebuah kantor termasuk Pak Kiai sing mau dadi kabak kecantol. Lah sing ini piye? Dia tidak sengaja. Ya yo memang ada orang itu tidak sengaja gitu loh. Saking le orang ngerti gitu, saking le awam. Nah, terus piye kaya ngene iki? Urusan korupsi udu urusanmu ya, Mbak Sri. Urusan korupsi kuwi urusane Pak Polisi. Urusane jaksa biar diurus pemerintah, biar diurus oleh orang yang punya wewenang. Nah, gitu. Kuwi nek korupsi ning nggon kantor, ning nek korupsi njenengan di sangoni karo bojomu digawani duit 5 juta kon blonjo ning pasar. Terus njenengan karek 5 juta kuwi suami kon ngongkon apa? 5 juta nggih apa mi suami? 5 juta yo tak gawani nduk genen tuku Lombok. Siji. Lombok kok 5 juta kok sik tak rungokno. Tuku Lombok, tuku mrica, brambang, bawang, moto, kecap, uyah, sak terasi dan seterusnya. Ya. Ternyata blonjo kaya ngene mung kanggo 1 bulan rak ya ora nganti 1 juta. Nah, turah 4 juta. 4 juta singgahke. Tekan ngomah turah ora? Ora, ora turah. Lho, tuku terasi iki 5 juta ta? Heeh. Lah ngene jenenge korupsi. Nah, terus bicara ngono iki terus terang bae. Iki mau mi suami sampean maringi duit kanggo aku 5 juta tak giblonjo entuk habis 1.250.000, sisanya 3.750.000. Nah, kita pae ya suami nggo aku. Suami mikir.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين

0: يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Hukum sholat tanpa wudu karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya. Baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.
7: Mutiara Nasihat.
8: Yang kedua apa tadi? Ya Rasulullah, apalagi amalan yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, Birrul Walidain. Birrul Walidain luar biasa. Amalan yang paling luar biasa setelah tauhid ini, Birrul Walidain. Berbakti kepada orang tua. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Bukan pinggir lagi, bukan kanan atau kiri, yang paling tengah Birrul Walidain. Rasulullah pernah bersabda, rahima anfu, celaka. Man ya Rasulullah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Kata Nabi, man adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta, salah satunya atau keduanya, tapi dirinya tak sanggup meraih surga. Bisa dipahami gitu? Ya, wong sing celaka ya iku wong sing ketunggon wong tua loro tapi dheweke gak iso mlebu surga. Haruse nek ketunggon wong tua loro, haruse kudune iso mlebu surga. Soale ketunggon wong loro itu banyak sarana. Nyeneng wong tuwa, bakti wong tuwa itu dalan nang surga. Pokok jalan itu pintune surga. Makanya penting masalah bakti pada orang tua. Ridha fi ridhal walidain wa sukhthullah fi sukhthil walidain. Ridhonya Allah ada pada keredoan orang tua dan murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Enggak ada ceritanya anak berbakti kepada orang tua kok disengsarakan Allah. Betul-betul, Pak. Betul-betul. Dan tidak ada ceritanya anak yang durhaka kepada orang tuanya terus hidupnya bahagia. Betul-betul. Pasti sengsara. Meskipun titelnya jentrek-jentrek, meskipun sekolah tinggi, meskipun sugih, tapi kalau dia durhaka sama orang tua, pasti akan sesak dadanya, pasti akan sengsara. Makanya firwali di luar biasa. Abdullah bin Abbas itu pernah didatangi orang laki-laki. Laki-laki ini pernah membunuh nyawa. Jadi ceritanya, dan ini pernah saya sampaikan dulu, ada seorang laki-laki cinta sama seorang wanita. Hatinya kesengsem sama wanita ini. Maka laki-laki ini memberanikan diri datang ke rumahnya melamar. Tapi ternyata ditolak lamarannya. Maka dia gelisah. Dunia terasa hampa. Makan gak enak, mana gak enak. Ditolak cintanya. Wah, miskin, kasihan. Setelah ditolak cintanya, ternyata datang laki-laki lain. Laki-laki lain ini ngelamar wanita tersebut. Dan laki-laki yang kedua ini diterima lamarannya. Paham ya? Mau dinikahi oleh laki-laki kedua. Berita ini kedengaran laki-laki pertama. Maka laki-laki yang pertama itu terbakar api cemburu. Ya? Terbakar api cemburu. Akhirnya laki-laki ini mendatangi wanita tersebut dan membunuhnya. Pokoknya ini awakmu gak iso dadi nggonku, gak oleh wong donya niki ngepeki awakmu. Paham ya? Kalau kamu enggak jadi milikku, enggak boleh ada laki-laki yang memiliki diri. Hanya dibunuh wanita ini. Setelah itu, laki-laki ini semakin gelap hidupnya. Semakin terasa hampa dan semakin merasa penuh dosa. Dia ini menyesal tobat. Ketika dia tobat, dia datang ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia datang ke Abdullah bin Abbas dan mengatakan, wahai sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, aku datang kepadamu minta solusi. Aku telah membunuh nyawa. Aku mencintai seorang wanita, aku lamar, tapi dia menolak lamaranku. Datang laki-laki lain melamarnya, ternyata laki-laki yang kedua itu diterima lamarnya. Maka aku dibakar api cemburu, aku bunuh wanita itu. Sekarang aku ingin tobat, bagaimana caranya? Dan sampean tahu enggak dosanya orang membunuh nyawa? Nih, ancamannya, perhatikan saya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa sengaja, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa a'dalahum 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan azab yang besar untuknya. Membunuh nyawa satu saja itu ancamannya berapa? 5. Apa yang pertama? Jahannam. Yang kedua kekal. Yang ketiga dilaknat. Yang keempat dimurkai. Yang kelima Allah sediakan azab yang besar. Membunuh satunya. Makanya bingung laki-laki ini, gelisah hidupnya. Datang kepada Abdullah bin Abbas minta solusi. Saya ingin tobat nih, bagaimana ini? Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Pertanyaannya ini, ya wahai gimana, saya mau tobat, bagaimana ini? Caranya bagaimana? Nabi bertanya balik, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka laki-laki ini mengatakan, enggak, sudah enggak ada ibunya. Maka Nabi mengatakan, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, maka Abdullah bin Abbas berkata, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta.
9: mendekatlah kepada Allah, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Allah, bertobatlah dan beribadahlah semaksimal mungkin kepada Allah. Selagi-lagi pergi. Setelah itu Abdullah bin Abbas ditanya oleh muridnya, "Wahai guruku, telah datang kepadamu orang yang membunuh nyawa. Dia ingin tobat. Dia minta solusi bagaimana caranya agar tobat. Tapi kenapa panjenengan kok menanyakan kepadanya apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya dosa mateni wong dengan ibu masih hidup? Kok kayak gak nyambung begitu loh. Kenapa panjenengan kok tanya apakah ibunya masih hidup?" Maka dijawab sama Abdullah bin Abbas, "Inni la a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah." Kata Abdullah bin Abbas, "Aku tidak tahu amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu." Jadi setelah tauhid itu amalan yang paling luar biasa diantaranya birrul walidain. Seakan-akan Abdullah bin Abbas itu pengen, seakan-akan Abdullah bin Abbas ngomong, "Nek dosamu pengen disepuro Allah, berbaktilah kepada ibu." Ini juga dalil bahwa berbakti kepada orang tua adalah cara tercepat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita ini pernah berbuat dosa besar, diantara cara menghapusnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu ada dua, Pak. Kalau orang tuanya masih hidup, caranya tiga. Kalau orang tuanya sudah wafat, caranya ada banyak. Nanti saya jelaskan bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup ada tiga cara, tiga poinnya. Kalau jenengan sudah bisa mengamalkan tiga ini, berarti panjenengan berbakti kepada orang tua. Kalau jenengan belum bisa mengamalkan tiga ini, berarti panjenengan belum berbakti kepada orang tua. Apa berbakti kepada orang tua ini? Yang pertama, al-ihsan ilaihima, berbuat baik ke orang tua, nyeneng no hati ini wong tua. Wong tua pengen nopo diberi, pokoknya nyeneng no hati ini wong tua. Ini poin yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Poin yang kedua adalah wala yudhihima, tidak nyakiti orang tua. Tidak nyakiti orang, baik dengan ucapan atau perbuatan. Nomor satu, berbuat baik, banyak yang bisa. Nomor dua, enggak mau nyakiti orang tua, banyak yang bisa. Yang paling sulit nomor tiga, apa? As-sabru ala adzahuma, sabar dari gangguan keduanya. Dia ada orang tua, orang tua kadang-kadang bocahi, ngerti nggih? Nah, itu anak kudu sabar. Ustaz, saya ini ustaz pengen bakti nang wong tua, minta apa saya turuti ustaz. Aku juga enggak mau nyakiti wong tua. Tapi ustaz, masya Allah, itu anaknya yang diunggul-unggulkan selalu yang sana. Kalau aku ini jelek-jelekkan terus. Kalau sampean sakit hati, sampean belum berbakti. Karena intinya bakti adalah kau sabar dari orang tua. Apalagi wong tua iku wis tuwa, sing paling dibutuhno adalah kesabaran anak. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Harus sabar. Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Enggak usah di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau enggak tobat. Tapi di dunia dikontan sama Allah kalau dua dosa ini dilanggar. Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama adalah al-baghy, kedoliman, melampaui batas, dolim pada orang. Ada orang enggak salah, enggak apa, sampean tuduh yang aneh-aneh. Ini ngelakoni ngini-ngini padahal orangnya enggak. Atau sampean ambil hartanya, atau sampean jatuhkan kehormatannya, berbuat dolim kepada manusia atau hartanya. Oh, enggak usah nunggu di akhirat, Pak. Di dunia percaya sama saya, dilunasi sama Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dolim akan dikontan Allah di dunia. Nah, hati-hati. Orang yang mendolimi bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang dizalimi gak bisa tidur, dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman, dan Allah akan membalas setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya sama ini, kalau dizalimi orang ya, atau kalau sampean mendolimi orang, hati-hati. Kata Rasulullah, da'watul mazlum mustajabah. Di antara doa yang mustajabah adalah doanya orang yang terdolimi. Ya, makanya hati-hati. Kok sampean hati-hati gak mendolimi orang. Nek sampean ini gak sholat, utawa sampean ini terjatuh pada minuman keras, sampean tobat dengan Allah, selesai urusannya, Pak. Meskipun dosa gede loh ya, tapi tobatnya gampang. Syarat tobat wonten pinten? Syarat tobat wonten pinten? Nek tobatnya kesalahan ini kepada Allah, lebih gampang, Pak, sampean njaluk sepuro nang Allah di sepuro. Tapi masalahnya nek sampean dolimi menungso, gak iso di sepuro karo Allah. Selama wong sing sampean dolimi gak nyepuro sampean. Syarat tobat itu ada tiga, Pak. Yang pertama an-nadam. Yang pertama adalah tarkul maksiat. Meninggalkan maksiat, total ditinggalkannya. Itu syarat bertobat, meninggalkan maksiat. Syarat yang kedua an-nadam, menyesal. Menyesal. Meninggalkan maksiat itu belum tentu tobat. Harus ada perasaan apa? Menyesal. Ada orang meninggalkan maksiat karena ada Satpol PP. Apa maksudnya? Nah, ini meninggalkan maksiat tapi bukan karena Allah. Bukan dikatakan tobat. Jadi meninggalkan maksiat plus nomor dua apa tadi? Menyesal. Nomor tiga, al-azm alla ya'ud ilal maksiat. Bertekad bulat untuk meninggalkan maksiat. Jadi syaratnya tiga. Itu kalau dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada makhluk, dosanya kepada manusia yang lain, ada syarat satu lagi. Jadi berapa? Empat. Syarat yang nomor satu adalah istihlal, minta dihalalkan. Kalau dulu pernah mengganggu kehormatannya orang, jelek-jelekin orang, ngerampas hartanya orang, ngemplang duitnya orang, meskipun sampai dikir, meskipun istighfar 1000 kali percuma, tetap gak terhapus kedoliman itu. Kedoliman itu masih ada tandanya dan akan terbalas. Itu hati, makanya jangan mendolimi orang. Ini dosa yang pertama, gitu. Tadi kan saya sebutkan ada berapa? Dua. Babani mu'ajjalani uqubatuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama dolim, yang kedua al-uqub, durhaka kepada orang. Yang nomor dua, durhaka kepada orang. Durhaka kepada orang tua ini, ya Allah. Tidak ada cerita ini, anak durhaka terus hidupnya enak. Tidak ada, pasti akan dibalas anaknya. Dan fenomena banyak terjadi seperti itu. Hanya tadi, jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Itu ya, kalau orang tuanya masih hidup, satu, berbuat baik. Kedua, enggak nyakiti. Nomor tiga, sabar. Bagaimana kalau orang tuanya sudah wafat, Ustaz? Bagaimana kita ini berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Kita melaksanakan amalan sehingga amalan itu pahalanya ngalir ke ibu kita yang sudah wafat, bapak kita yang sudah wafat. Dulu waktu bapak ibu masih hidup misalnya, belum bisa bakti. Karena masih ya serba kekurangan, hidupnya pas-pasan. Lah sekarang sudah sukses, sudah punya perusahaan, tapi bapak ibunya sudah wafat. Dulu belum sempat membahagiakan bapak ibu, dulu belum sempat berbakti. Nah sekarang sudah ingin berbakti tapi bapak sudah wafat. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Dan ini juga perhatikan, cambuk bagi kita. Kalau masih punya orang tua, pegang orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Kalau punya orang tua, saya yakin yang hadir di sini enggak semua orang tuanya ada di sini, betul? Kalau masih ada, Pak, segera sambangi wong tua. Silaturahim nang wong tua. Ustaz, tapi sibuk, Ustaz. Enggak sempat, Ustaz. Kamu kira umur hidup, kamu kira umur ibumu itu enggak bertambah? umur ibumu akan terus bertambah dan akan sampai pada waktu detik itu tidak berjalan lagi. Waktu akan terhenti, ibumu wafat. Baru kalau ibunya wafat baru bisa pulang. Untuk apa pulang? Ibumu sudah wafat. Lah mumpung ibu sampean masih ada, bapak sampean masih ada, sampean sayangi. Ustaz, iya Ustaz, aku pengen sayang nang ibu bapakku, tapi bapak ibuku itu wonge gak nyenengno ati. Tetep selama engkau gak sabar, kau belum apa tadi? Berbakti. Karena di antara unsur terbesar dari bakti adalah apa tadi? Sabar dari orang tua. Lah, kalau orang tua sudah wafat bagaimana Ustaz cara berbaktinya? Yang pertama, addu'a wal istighfar lahuma. Berdoa dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Diterangkan dalam riwayat, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang mayit diangkat derajatnya di surga. Si mayit ini merasa amalannya pas-pasan. Anni li hadza, ya Allah, dari mana ini kok aku diangkat derajatku setinggi ini? Maka Allah katakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang di dunia memohonkan ampunan untuk. Sampaian ini saat jaringi tilam, nalikani sholat, ketika sujud sholat malam, sama yang tukaan wong tua. Allahumma firli waliwa hidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Oh, itu luar biasa khasiatnya. Itu ya, itu nomor pertama. Mendoakan orang tua dan apa tadi? Memohonkan ampun.
10: Tanya jawab.
11: Satu, bagaimana kita tahu seorang pasangan yang didambakan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ketika bicara dambaan, maka akan ada harapan-harapan atau kriteria-kriteria yang dicari. Dua, bagaimana kita tahu seseorang yang kita coba hindari atau tidak didambakan bahwa ternyata ia baik menurut Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana harus bersikap?
12: Masya Allah, dua pertanyaan, tapi menurut saya dua-duanya bisa langsung terjawab sekaligus. Begini. Bagaimana kita tahu bahwa suami kita adalah suami dambaan? Kalau kita punya karakteristik dan kita yakini karakteristik itu lebih baik daripada karakteristik yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis, maka itu sudah terjadi kesalahan. Saya ulangi. Baik suami atau istri, atau calon suami atau calon istri, dia merasa punya karakteristik dambaan pasangan hidupnya. A, B, C, D, Z. Ternyata karakteristik yang dia punya, dia yakini lebih baik daripada karakteristik pasangan hidup sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadith. Maka saya sampaikan dari sekarang, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Artinya juga, kalau kita ingin punya karakteristik tertentu agar bahagia bersama pasangan hidup, maka tidak ada yang lebih baik dari karakteristik yang disebutkan tadi. Suami yang baik itu adalah suami yang tegas tapi tidak kasar atau keras. Suami yang baik itu adalah suami yang baik itu ada semuanya dari ayat, dari hadis. Jadikan itu sebagai karakteristik kita. Oh, kalau saya cari suami, maka saya cari yang seperti itu. Iya Ustaz, tapi saya enggak tahu. Saya enggak tahu dia itu baik apa tidak. Apa saya coba dulu, baru kalau kemudian sudah coba cocok, baru saya jadikan beneran? Atau bagaimana? Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang dituntunkan di dalam Islam kecuali itu adalah yang terbaik. Maka kalau kita mencari suami yang baik, jangan cari di tempat yang buruk. Cari sesuatu yang baik di tempat yang baik. Kalau cari sesuatu yang baik, mintanya begini, begini, begini, begini, enggak dapat-dapat Ustaz. Lah carinya di mana? Di diskotik, enggak ketemu. seorang laki-laki mencari pasangan hidup, calon pasangan hidup yang salihah, maka cari di tempat-tempat yang memberikan stimulus kesalihan. Begitu pula sebaliknya. Makanya kalau dahulu ya, ini bicara lebih umum lagi, dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, terutama kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah, mereka itu bahagia sekali kalau mereka bisa menikahkan putri mereka bersama orang yang salih. Rebutan itu. Bayangkanlah kalau saya seorang ayah, saya punya anak gadis, maka saya tuh mencari siapa ini calon suami anak gadis saya.
13: Masya Allah.
12: Bukan dia cari sendiri. Bukan anak gadis saya cari sendiri. Saya yang carikan. Sebentar nak, ayah carikan yang baik untukmu, ayah carikan yang saleh bagimu, insya Allah. Dia cari ini saleh. Anak muda, kamu mau nikah? Wah, tapi begini begitu. Saya bantu nikahi putri saya.
13: Masya Allah.
12: Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, tatkala dua putrinya mendapatkan akhlak mulia dari siapa?
13: Nabi
12: Musa. Hanya karena apa? Akhlak. Kemudian akhirnya Nabi Shu'aib alaihi salam menikahkan putrinya bersama Nabi Musa. Kembali kepada pertanyaan bahwa yang terbaik adalah yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mencari kebaikan itu tentu saja di tempat yang baik. Dan sekali lagi, meskipun kita sudah betul-betul memfilter semuanya, tidak ada gading yang tidak retak. Namun dengan asas ketakwaan kepada Allah, si suami menjalankan kewajibannya sebagai suami, si istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka insya Allah berbagai bentuk kekurangan di sana sini menjadi bumbu yang memperlezat masakan. Ibarat garam, kalau dikasih sedikit di masakan, maka akan menjadi gurih, menjadikannya gurih. Tapi kalau garam yang semestinya setengah sendok teh saja dimasukkan 1 kilo, ya ancur-ancuran rasanya kan. Terus. Maka semuanya proporsional sebagaimana dituntunkan di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam.
6: Jumlah kitab yang Allah turunkan. Benarkah jumlah kitab yang Allah turunkan jumlahnya ratusan? Lalu kitab itu di mana saja? Kewajiban bagi setiap muslim adalah mengimani secara global semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Allah ajarkan prinsip ini dalam Al-Quran, yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Allah juga berfirman, yang artinya, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 15. Yang dimaksud mengimani secara global adalah, kita meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya, dan meyakini kebenaran berita maupun ajaran yang ada di dalamnya. Sementara mengimani kitab-kitab langit secara terperinci, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada sebagian nabi, seperti yang Allah firmankan, yang artinya, Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran, ayat 3. Allah juga berfirman, menceritakan suhuf Ibrahim dan Musa, yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la, ayat 18 dan 19. Sementara mengenai jumlahnya, apakah sampai ratusan kitab dan apa saja namanya, selama kita tidak memiliki dalil yang sahih tentang itu, maka sikap yang benar adalah diserahkan kepada ilmu Allah. Terdapat sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syif 50 suhuf." Diturunkan kepada Nabi Ukhnuh atau Idris 30 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Status hadis. Hadis ini sangat panjang. Isinya tanya jawab antara Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kenabian dan kitab-kitab di masa silam. Namun hadis ini palsu. Di sanadnya ada perawi pendusta. Al-Haythami mengomentari hadis ini. Dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hisham Al-Ghassani. Kata Abu Hatim dan yang lainnya, dia pendusta. Karena status hadisnya palsu, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian, Allahu a'lam.
14: Mutiara doa. Sehari-hari.
15: Doa berbuka puasa. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Telah hilang dahaga dan urat-urat telah basah dan telah tetap pahala insya Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Ad-Daruqutni dalam sunannya nomor 2279. Al-Bazzar dalam Al-Musnad nomor 5395 dan Al-Baihaqi dalam As-Sukhra nomor 1390.
16: Ramuan herbal.
17: Nafas sulit karena hidung tersumbat, ingus yang mengeras dan mengeluarkannya sangat sulit, harus dengan sentakan yang ekstra. Berulang rutin hitungan jam padahal tidak sedang flu. Bagaimana hal tersebut terjadi, Bib? Disusul, apakah itu sinusitis? Bagaimana solusinya?
18: Baik. Kasus seperti ini, coba ditanyakan kepada pasiennya, apakah ada riwayat persinggungan dengan, misalnya contoh punya kucing, atau punya hewan peliharaan yang khawatirnya ini ada pertumbuhan bakteri di hidungnya
17: melalui kucingnya tadi, Bim, ya?
18: Biasanya dari aroma
17: kotorannya,
18: iya. Atau mungkin tempat lain yang memang ada bakteri yang tumbuh di
17: bersarang di hidungnya.
18: Jadi ini bisa agak fatal karena bisa nanti arahnya ke kanker nasofaring. Iya. Karena kodawal saya juga lagi nangani kanker nasofaring stadium akhir ini, subhanallah. Jadi yang memang dia punya riwayat persinggungan dengan dulu pernah jadi TKI, kemudian memelihara anjing. Jadi memang dia tugasnya tuh memang ngopeni anjing gitu dan pulang membawa kanker nasofaring. Nah, jadi itu yang dilakukan itu paling membantu, bisa dengan di, kalau ditotok ya, boleh ditotok di area sekeliling mata.
17: Iya.
18: Kemudian di area bawah mata.
17: Hmm.
18: Terus di sekitar tulang pipi ditotok. Kemudian enggak lama bisa diuap. Uapnya pakai daun sirih. Daun sirih misal 13 lembar atau 15 lembar, airnya 1,5 gayung, tambah serih. Serihnya 3 batang atau 5 batang. Geprek, rebus bareng-bareng. Kemudian nanti hisap nafas dari sana. Kalau kuat. Nanti ini bisa di gurah, tapi saya agak khawatir kalau enggak menghadap langsung. Kalau misalnya di treatment, bisa dengan treatment untuk kasus-kasus pasien kanker itu herbalnya hampir sama. Karena untuk khawatirnya itu ada pertumbuhan bakteri. Kalau saran saya, herbal probiotik bisa dimasukkan tuh.
17: Nah, kecurigaan penanya itu sinusitis tuh bedanya apa?
18: Kalau sinusitis enggak kayak gini.
17: Kalau sinusitis itu
18: dia memang bahasanya pelemahan organ paru,
17: iya,
18: sehingga ngefek ke kelenjar sinus di sini dan ada lendir, dan lendirnya itu bukan di saluran hidung ya, tapi lendirnya di bawah kulit sini, bukan di rongga hidung, dan itu terasa busuk di area depan. Kalau ini kan dia ada lendir yang bisa keluar tapi harus dengan sentakan yang ekstra, berarti kan ada lendirnya di saluran hidung,
17: terlalu kental mungkin.
18: Nah, ini kalau sudah terjadi lama loh ya, tapi kalau hanya pasca pilek, mungkin 3 bulan yang lalu pilek, ya ini sisa-sisa berarti. Dan dia biasanya kental banget, keras. Dan biasanya lendirnya sangat pekat hijau itu, terus pekat lengket sekali.
19: Bau
18: biasanya. Ini enggak apa-apa. Tapi kalau ke arah sinus, biasanya tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak ada hubungan dengan kucing, dengan bakteri, dan kemudian ini hanya hanya waktu-waktu tertentu saja. Contoh misal seminggu ini kerasa, seminggu depan enggak. Berarti itu bisa ke arah ke sinusitis.
19: Iya.
18: Dengan jenis lanjutan nanti dia ngerasain nafasnya itu bau enggak enak.
19: Yeah.
18: Dan dia ngerasa sendiri lah ya orangnya. Maksudnya kayak, dia tuh kayak ngerasa di dalam tuh kayak gak enak gitu. Nah itu treatmentnya treatment sinus.
19: Harus di diagnosa mendalam ya, Bib?
18: Betul.
19: Apa ya?
18: Tapi kalau misalnya mau dibekam, bisa dibekam di sini. Dibekam di pelipis, terus di jidat, sama di bawah mata, di belah hidung. Dibekam boleh, rutin. Jeda 5 hari atau jeda 1 minggu bisa. Insya Allah nanti kalau berkurang ya berarti sinus. Kalau saya sih memang arahnya ke sinus, cuman ketika dia mengatakan ingusnya mengeras, ini saya khawatirkan. Tapi kalau dia nggak begitu nyuwun sewu, nggak begitu parah, dalam artian tadi seminggu kerasa, tapi nanti 3 hari 4 hari kok enggak, terus nanti
19: kambuh lagi,
18: nah itu sinus kemungkinan sinus besar. Tapi kalau dia sepanjangan waktu dan udah lama, biasanya ini arahnya ke arah sana. Yang dikhawatirkan adalah nasofaring atau kanker nasofaring.
19: Berarti untuk mengetahuinya harus di ronsen ya?
18: Di ronsen biasanya, di USG ya, dimasukin kamera ke hidungnya ya. Biasanya. Tapi kalau misalnya enggak, ya alhamdulillah berarti enggak ya. Dengan ciri, nyuwun sewu, dengan ciri kalau untuk kanker nasofaring atau ke arah situ, ada benjolan di belakang atau di bawah telinga, kiri kanan biasanya muncul. Tapi kalau enggak, alhamdulillah, semoga itu tidak terjadi yang seperti itu.
19: Ya,
18: demikian.
19: Baik, wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya.

0: My favorite.
1: Tabungan untuk hari akhirat kita sesuai dengan judul kita itu berbekal untuk hari yang kekal, ya. Berbekal untuk hari yang kekal. Karena betapa kalau di dunia kita lihat, ya, seseorang berpikir untuk masa depannya, tapi masa depan yang singkat dan pendek sekali. Tapi jarang dia berpikir untuk masa depan yang panjang. Maka ketika kita orang tua menabung untuk hari depan, ya, untuk hari tua, masa pensiun, mereka persiapkan semua. Ya, mereka persiapkan, ya, apa pekerjaan nanti. Ya, begitulah kita lihat manusia untuk memikirkan masa depan. Tetapi masa depan yang pasti berakhir. Masa depan yang bagaimanapun tidak akan bertahan. Ya, seberapapun uang untuk disiapkan, tidak akan bisa menghambat dia untuk berpindah ke alam yang berikutnya. Berapa tinggi jabatan yang diraih oleh dia, tidak akan menghambat dia untuk berpindah kepada kedudukan dia sebagai seorang yang disebut dengan status al-maut. Status kita paling tinggi itu adalah kematian. Itu status orang kaya yang paling terakhir, yaitu status orang, ya, paling tinggi pangkatnya paling terakhir. Siapapun di dunia ini, kaya, miskin, muda, kecil, tua, perempuan, laki, siapapun dia, yang namanya yang satu ini adalah sama bagiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Maka apa yang telah kita persiapkan untuk hal itu? Itu yang permasalahan. Juga ada orang berpandangan kematian adalah akhir dari segalanya. Bukan, itu awal dari segalanya. Segala yang kita perbuat di dunia, segala yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi awal untuk dihisab. Awal untuk diaudit, kata orang sekarang. Makanya Umar Al-Khattab menyebutkan, ya, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang di dunia kita beramal tanpa dihisab. Tapi besok di akhirat kita dihisab tanpa ada lagi peluang untuk beramal. Maka jangan tunggu-tunggu hari di mana kita tidak punya peluang lagi untuk beramal. Bercita-cita walau sekembali ke dunia hanya satu detik saja yang akan diberikan untuk kita kembali ke dunia beramal soleh. Dan ketika ajal telah datang, kita walaupun memohon untuk diterlambatkan satu detik saja untuk ingin berinfak, pokoknya dia punya uang triliunan, ini malaikat sudah hampir datang ini, tunggu sedetik saja, saya buat takrir, saya sampai kepada anak saya mewakafkan harta saya ini, saya berikan ini, tidak ada. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, tidak akan pernah mau dimundurkan atau mau dipercepat. Dimundur untuk beramal soleh, dipercepat karena penderitaan di dunia tidak berat, juga tidak. Tidak akan bisa. Ya. Kalau urusan duniawi, ketika kita terlambat datang, ketika kita cepat semangat, mungkin ada bisa dinego. Tapi malaikat maut tidak bisa dinego. Karena sudah begitu batas. Ya, akan langsung dicabut nyawanya kalau detiknya sudah datang. Maka pernahkah kita membayangkan detik-detik kematian itu? Apa yang akan kita ucapkan saat detik-detik sakratul maut itu mencabut nyawa datang kepada kita? Apa yang kita bayangkan? Ataukah kita akan berteriak, istriku, istriku? Ataukah kita akan berteriak, anakku, anakku? Hartaku, hartaku? Mobilku, mobilku? Rumahku, rumahku? Ataukah akan yang keluar dari kalimat kita adalah la ilaha illallah? Tahukah kita yang nama kematian itu memasakkan sakratul maut? Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bagaimana sakratul maut datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ambah Allah yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala mengalami sakratul maut. Kata Aisyah, ketika itu Rasulullah SAW diletakkan di dekat beliau dengan sebuah bejana yang berisi air. Setiap panas muka beliau usap dengan itu, dengan sebuah baju juga yang dibasahkan. Lalu terakhir, belum mengatakan, ketika sudah terakhir kalimat belum katakan, la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kematian itu punya sakratul maut. Diceritakan dan dibayangkan oleh para ulama dalam tulisan-tulisan mereka. Ya, dan juga datanglah hadis Barra bin Azib mengisahkan bagaimana jiwa seorang mukmin ketika dikeluarkan malaikat dari tubuhnya, dan jiwa seorang yang tidak beriman ketika dikeluarkan dari tubuhnya. Digambarkan dalam hadis Azib bin Barra itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, bersabda, menggambarkan orang beriman, orang beramal soleh di dunia ini, hari-harinya adalah digunakan untuk bersiapkan bekal, ya, untuk hari yang kekal, bukan untuk hari yang akan sirna. Coba bayangkan, apakah anak kita akan yang manja selama ini akan menemani kita satu malam di kubur? Istri kita yang cantik, yang manja, yang molek, yang itu akan menemani kita di kubur satu malam? Apakah anak kita akan menitipkan belanja untuk kita di alam kubur ini, bawa duit 1 miliar ya ayah? Tidak. 1.000 pun tidak akan mungkin diselipkan di kafan antum. Yang antum sekarang belum ayam berkokok sudah bangun, kemudian kadang-kadang lupa sholat subuh demi mengejar tidak terlambat sampai di kantor, di tempat, di bisnis antum, di pekerjaan antum. Namun hak-hak yang kewajiban antum kepada Allah sering terlambat. Kehidupan dunia kita pacu dengan secepatnya. Sebelum matahari terbit kita harus hendaknya bahkan berkeinginan malam cepat selesai, siang cepat selesai, ingin dapat capai selesainya dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan yang selalu kita inginkan, kekayaan kita ingin kita tumpuk. Saat antum meninggal, akankah antum bawa mobil yang mewah, rumah yang megah? Rumah kita yang hakiki adalah hanyalah berapa? Tidak sampai 1,5 meter antum dibuatkan lubang. Antum beli kuburan antum 1 hektar, antum tanam dengan taman yang indah semuanya, bahkan antum pagar emas sekalipun, tidak ada yang akan tertempati lebih daripada luasnya hanya 1,5 hektar dengan lubang paling jauh 2 meter ke dalam. Dan disitulah antum akan bertanya tentang diri sendiri. Di sanalah antum akan bertanya tentang mana bekal saya. Jangankan untuk menghadap alam kubur, ketika bekerja saja terlambat istri menyelipkan, terlambat kita lupa membawa uang, betapa kita gelisahnya tidak ada bekal di dunia ini. Apalagi ke akhir, perjalanan yang begitu panjang dan tidak ada lagi setelah itu kehidupan. Di dunia saja kita pergi satu perjalanan lupa bawa bekal. Ibarat seorang petani lupa bawa nasi ke sawah, betapa dia merasakan kegelisahan dalam dirinya. Lupa bawa sambal, umpamanya nasi yang kebawa. Lupa bawa minum. Ketika antum ke kantor, lupa bawa dompet, uang enggak ada. Mau makan siang tidak ada uang. Antum gelisah. Padahal gampang sebenarnya. Hidup di dunia ini banyak solusi. Bisa pinjam uang teman. Ya kan toh? Bisa banyak solusi. Tapi di sana siapa akan meminjamkan antum? Kemana antum akan meminjam uang ketika antum tidak membawa bekal? Tidak akan ada mau meminjamkan amalnya buat antum. Tidak akan ada. Kita di sana adalah hidup sendiri-sendiri. Ketika antum dalam alam kubur, sendirian. Sendirian hakikatnya, tapi akan ada yang menemani antum. Dalam hadis Barra bin Azib, Rasulullah SAW tadi gambarkan bagaimana malaikat mencabut nyawa orang beriman yang beramal soleh di dunia ini, ketika sakratul maut datang, nyawanya keluar dari badannya seperti menetesnya air dari ujung cerek jadi ujung teko. Sangat gampang sekali. Tapi berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh, nyawanya bagaimana ketika keluar? Seperti mencabut sikat besi dari ijuk, dipaksa keluar oleh malaikat. Maka dia kejang-kejang, maka dia berteriak-teriak. Makanya dan saat itu timbullah kebiasaan di dunia yang biasa dilakukan. Jika mampu-mampukan dia minta minuman. Jika dia suka bersina perempuan, dia memanggil kekasih-kekasihnya. Semacam. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi orang beriman, datang amalnya menuntun. Kalimat yang indah keluar. La ilaha illallah. Sebenarnya Rasul katakan tadi. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kalimat saat dia berpindah dari dunia menuju kehidupan akhirat dan dia menutup kalimat-kalimat dunia ini dengan kalimat tauhid, baginya surga. Tapi apakah kalimat itu mudah diucapkan? Kalau antum sekarang tidak pernah mengucapkan kalimat itu dan tidak pernah belajar makna dan konsekuensi dari kalimat itu, jangan harap saat antum dicabut nyamanya oleh Allah SWT akan gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Justru lidahnya menjadi keluh, menjadi berat, bahkan tidak terfikir untuk mengucapkan kalimat itu. Na'udzubillah min zalik. Karena apa? Karena selama ini pikirannya apa? Yang itu yang akan hadir. Itu yang akan hadir saat itu. Pikiran antum dalam dunia ini selama 24 jam itu apa yang antum pikirkan? Dunia-dunia, dagangan-dagangan, uang-uang, jabatan-jabatan, tanah, kekayaan, apa yang antum pikir? Tapi kalau orang sekarang di dunia ini membiasakan kalimat itu diucapkan, dihayati dalam hidupnya, dipraktekkan dalam amal-amalnya, ketika beramal, makna la ilaha illallah itu muncul, dia tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia hanya beribadah kepada Allah, baru kalimat itu akan muncul di lisannya saat malaikat maut mencabut nyawanya.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Ada hal seperti ini Ustaz, ada seseorang yang meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia itu, seseorang itu masih meninggalkan hutang piutang yang sifatnya ribawi, sedangkan seluruh asetnya itu sudah dijual untuk melunasi hutang piutang yang ribawi itu, tapi ternyata hutangnya masih ada. Pertanyaannya, bagaimana nanti si mayit itu tersebut, dan apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Terima kasih Ustaz.
2: Bagaimana nanti si mayit tersebut, maksudnya bagaimana itu?
1: Maksudnya kan ada seseorang meninggal dunia.
2: Ya udah, tadi sudah paham itu. Pertanyaan terakhirnya, bagaimana nanti, terus?
1: Ya, bagaimana nanti si mayit tersebut di alam selanjutnya, padahal dia masih memiliki hutang piutang yang bersifat ribawi yang belum diselesaikan.
2: Tadi yang rumahnya, barang-barangnya disita melebihi hutang pokok atau kurang?
1: Masih kurang, masih ada hutang
2: pokok yang... Pokok ya, yang saya tanyakan pokok, bukan dengan ribanya.
1: Masih ada yang kurang Ustaz.
2: Semua hutang ribanya berapa pokoknya, umpamanya?
1: Umpamanya pokoknya itu 100 juta, sedangkan kalau dengan bunga dan sebagainya...
2: Nggak,

0: عليه فله مال فلورثته ومن مات فعليه الدين فعلي قضاؤها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika sudah di Madinah dan sudah banyak harta Baitul Mal cukup, maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang wafat meninggalkan harta dibagi untuk ahli waris, dan siapa di antara kalian wafat meninggalkan hutang, saya yang bayar. Dan Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam Sahih Muslim, karena ini hadis Sahih Muslim, beliau mengatakan ini menjadi kewajiban para pemerintahan yang memegang kekuasaan kaum muslimin setiap masa. Jelas?
1: Baik.
0: Kalau ternyata dia tidak bayarin juga, tidak ada bagi keluarganya kewajiban. Tentu dia yang akan bayar di akhirat, akan diambilkan pahala darinya. Ya. Karena Nabi SAW dalam satu hadis beliau bertanya, yang wafat ini apakah meninggalkan hutang? Iya ya Rasulullah, sallu ala sahibikum, salatkanlah saudara kalian. Lalu berdiri salah seorang sahabat Nabi SAW, huma alaiya ya Rasulullah, saya yang bayar. Kalaulah itu menjadi kewajiban ahli warisnya, tentu Rasulullah bilang, mana ahli warisnya nih? Hah, mana? Adiknya enggak ada? Anaknya? Pamannya? Kepala sukunya mana ini? Tanggung jawab. Tidak. Rasulullahnya tidak mau salatin. Dan punya yang bayar bukan ahli warisnya. Salah seorang muslimin yang hadir, ya, sampai dia bayarkan, lalu Rasulullah mengatakan, sekarang baru tenang si mayat dari bakaran neraka.

tujuh keutamaan berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dicatat mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kedua, mendapatkan salawat dan ampunan serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alayhi 'ashra salawatin wa huttat 'anhu 'ashru khathiatin wa rufi'at lahu 'ashru darajatin. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 dosa kesalahannya serta ditinggikan baginya 10 derajat. Ketiga, bersalawat termasuk adab dan sebab dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih 'azza wa jalla wa thana'i 'alayhi, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa'a." Bila salah seorang di antara kalian salat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan memuji dan menyanjung Rabb-nya 'azza wa jalla, lalu bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, terdapat anjuran untuk memperbanyak salawat terutama pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa aktsiru 'alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Sesungguhnya hari yang terbaik di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, terhindar dari sifat bakhil atau pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang bakhil adalah seseorang yang jika namaku disebut di sisinya, namun ia tidak bersalawat untukku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, salawat kita kepada Rasulullah

Rasulullah SAW akan sampai kepada Rasulullah SAW dimanapun kita berada. Rasulullah SAW bersabda, لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, bersalawat kepada Rasulullah SAW satu kali akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi ashara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepadanya 10 kali. Catatan, lafaz salawat yang paling afdal dan paling disukai oleh Nabi SAW adalah salawat Ibrahimiyah. Bahkan, lafaz salawat ini diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Lafaznya adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Yang artinya, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad SAW dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim AS dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tujuh keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
3: edisi Kamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
2: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Sofyan Khalid Rurai Hafizahullah Ta'ala
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Tahapan Penciptaan, Pencatatan Takdir, dan Akhir Kehidupan.
2: Baiklah sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang mulia dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, memasuki Al-Hadithul Rabi, hadis yang keempat. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan An-Abi Abdirrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang benar serta harus dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah pada masa 40 hari berikutnya. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging pada masa 40 hari berikutnya. Summa yursalu ilaihil malak. Lalu diutuslah kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh pada jasadnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat ini diperintahkan untuk menulis 4 catatan takdir. Bikat bi rizqihi, yang pertama menulis rezekinya. Wa ajalihi, yang kedua ajalnya. Wa amalihi, yang ketiga amalannya, apa saja yang akan dia kerjakan. Wa syaqiyyun aw sa'idun, yang keempat apakah dia celaka atau bahagia, yaitu penghuni neraka atau penghuni surga. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar selain dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi al-kitab fayakmalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada jarak lagi antara dia dengan surga kecuali satu hasta, namun dia telah didahului oleh catatan takdir, lalu dia melakukan amalan penghuni neraka, maka dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi al-kitab fayakmalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya seorang di antara kalian melakukan amalan penghuni neraka sampai tidak ada batas lagi antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, namun dia telah didahului oleh catatan takdir, dia pun melakukan amalan penghuni surga, maka dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang keempat, sebuah hadis yang berbicara tentang tahapan penciptaan manusia di rahim ibu dan pencatatan takdir. Begitu pula akhir kehidupan seseorang. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Insyaallah taala kita akan meringkas 15 pelajaran. Pelajaran yang pertama, kewajiban selalu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di awal hadis, sebelum menyampaikan hadis ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan penekanan kepada kita. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menyampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang benar serta harus selalu dibenarkan, dipercaya, diyakini kebenaran apa yang beliau sampaikan. Terutama ketika beliau berbicara tentang perkara gaib, karena beliau adalah utusan Allah, semua berita yang beliau kabarkan wajib kita benarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang disampaikan oleh Muhammad kepadamu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terlebih terkait perkara gaib, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagaimana proses penciptaan kita, kemudian kedatangan malaikat dan menuliskan catatan takdir, ini adalah perkara gaib. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kecuali ada wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang Maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridai. Maka jemaah sekalian, semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib selalu kita membenarkannya. Dan ragu terhadapnya adalah pembatal keimanan, yang diistilahkan para ulama dengan kufru syak. Kufur karena ragu. Sebab iman itu adalah keyakinan. Barang siapa yang ragu, berarti dia tidak beriman. Oleh karena itu, meragukan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, padahal ayatnya jelas dan hadisnya sahih, maka meragukannya adalah termasuk pembatal keimanan. Pelajaran yang kedua, wajib kita imani tahapan penciptaan manusia di rahim ibu seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melewati tiga tahapan. Yang pertama, 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Yang kedua, 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Yang ketiga, 40 hari berikutnya menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu setelah lengkap 120 hari atau 4 bulan, ditiupkanlah ruh padanya. Maka wajib kita imani seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti ada hikmah di balik tahapan penciptaan manusia. Tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menciptakan kita langsung saja lahir, langsung saja jadi orang dewasa. Mudah sekali bagi Allah. Tapi Allah menciptakan kita secara bertahap karena ada hikmah di dalamnya. Cuma hikmah ini kadang kita ketahui, kadang kita enggak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim yang Maha Hikmah. Maka wajib kita yakini semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah lakukan pasti mengandung hikmah. Pelajaran yang ketiga, para ulama menyebutkan tatkala penciptaan manusia di rahim ibunya baru berupa nutfah. Setetes air mani. Karena itu baru berupa setetes air mani, bolehkah digugurkan? Seperti dengan meminum obat-obatan yang mubah, bukan obat yang mengandung najis atau mengandung keharaman seperti khamar. Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang benar, tidak boleh digugurkan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ. Kami jadikan ia berada di tempat yang kuat, yaitu di rahim ibu, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi Allah sebutkan penciptaan manusia itu sejak awal berada di qararim makin, tempat yang kuat. Maksudnya adalah rahim ibu. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang Allah tentukan. Jadi Allah yang menentukan, enggak pantas kita kemudian menggugurkannya. Kecuali ada alasan darurat yang dikabarkan oleh dokter Muslim yang terpercaya. Apabila sang ibu diteruskan hamil misalkan karena ada suatu penyakit akan membahayakan jiwanya, maka saat itu boleh digugurkan pada 4 bulan yang pertama, 40 hari yang pertama, maupun 40 hari yang kedua, boleh digugurkan jika ada alasan darurat. Jika tidak, maka tidak dibenarkan. Pelajaran yang keempat, apabila terjadi keguguran, bagaimana status darah seorang wanita yang keluar dari kemaluannya ketika itu? Maka hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita tentang ini. Apabila baru di 40 hari yang pertama, maka itu bukan darah nifas. Begitu pula di 40 hari yang kedua, bukan pula darah nifas. Itu hanyalah darah penyakit atau darah yang rusak, sama dengan istihadah. Bagaimana kalau sudah masuk 40 hari yang ketiga? sudah mulai berubah menjadi mudghah, segumpal daging, maka kita lihat tatkala keguguran, apa yang keluar jika sudah berbentuk seperti manusia, maka darahnya adalah darah nifas. Jika belum, maka itu hanyalah darah biasa. Ini penting dipahami. Jadi, masuk di 40 hari yang ketiga, saat mulai berproses menjadi mudghah, itu ada dua bentuk. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat kelima. Summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Kemudian manusia itu tercipta dari segumpal daging mukhallaqah yang sudah berbentuk, wa ghairi mukhallaqah, dan belum berbentuk seperti manusia. Jadi ketika keguguran, kita lihat yang keluar dari tubuhnya, apakah sudah terlihat semacam tangannya atau kakinya atau kepalanya, berarti darahnya dihukumi sebagai darah nifas. Tapi kalau cuma segumpal daging tanpa ada bentuk sama sekali, maka itu belum menjadi darah nifas. Ini permasalahan yang keempat terkait dengan darah nifas. Permasalahan yang kelima atau pelajaran yang kelima, jika seorang wanita dalam masa iddah, karena dicerai oleh suaminya misalkan, dan dia dalam keadaan hamil, pada dasarnya masa iddah wanita hamil itu sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para wanita yang hamil masa iddah mereka sampai melahirkan. Jadi masa iddah wanita hamil bisa jadi yang paling panjang, bisa jadi yang paling cepat. Tinggal sehari mau melahirkan, dicerai oleh suaminya. Besoknya dia melahirkan, langsung bisa nikah lagi dengan laki-laki lain, karena masa iddahnya berakhir. Nah, bagaimana kalau dia keguguran? Kembali kepada dua bentuk mudghah ini. Jika yang keluar dari rahimnya belum berbentuk seperti manusia, maka masa iddahnya belum berakhir, karena dia tidak sama dengan wanita yang melahirkan. Berarti masa iddahnya bukan masa hamil. Tapi jika yang keluar sudah berbentuk seperti manusia di tahapan 4 bulan yang ketiga, 40 hari yang ketiga, maka berarti masa iddahnya berakhir. Jadi kalau keguguran di 40 hari yang pertama dan 40 hari yang kedua, itu tidak mengakhiri masa iddahnya, karena dia tidak melahirkan. Yang mengakhiri masa iddah adalah melahirkan. Lalu bagaimana kalau keguguran di 4 bulan yang ketiga? Maka jawabannya tergantung apa yang keluar dari rahimnya. Apakah mukhallaqah, segumpal daging yang sudah berbentuk, kelihatan tangannya misalkan, atau kakinya, atau wajahnya, berarti berakhir masa iddahnya. Dia sudah bisa nikah dengan orang lain. Suaminya enggak bisa rujuk lagi, kecuali dengan pernikahan yang baru. Tapi kalau keluar tidak berbentuk, hanya segumpal daging biasa, berarti itu tidak mengakhiri masa iddahnya. Pelajaran yang keenam, hadis ini menunjukkan kepada kita di masa 4 bulan ditiupkan ruh. Oleh karena itu, jika terjadi keguguran setelah masuk usia kehamilan 4 bulan, maka janin yang keguguran itu hendaklah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan diberi nama serta diakikahi. Kenapa? Karena dia sudah jadi manusia. Dengan ditiupkannya ruh, dia sudah dihukumi sebagai manusia. Jadi meskipun sudah wafat, tetap diakikahi. Dan akikah itu untuk bersyukur. Meskipun anak kita wafat, tetap saja itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis tentang orang yang wafat anaknya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia ucapkan lebih dulu alhamdulillah ketika anaknya wafat, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku tersebut rumah di surga dan namakan rumah alhamdu, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak meskipun wafat, tetap saja itu adalah nikmat Allah dan semoga memberi syafaat untuk orang tuanya kelak di hari kiamat. Jadi tetap diakikahi. Pelajaran yang ketujuh tentang hukum menggugurkan tatkala sudah ditiupkan ruh. Yang tadi kita bicarakan sebelumnya di pelajaran yang ketiga tentang hukum menggugurkan sebelum ditiupkan ruh. Maka pendapat yang lebih kuat, tidak dibolehkan jika tanpa ada alasan yang sesuai syariat. Sekarang yang kita bicarakan di permasalahan yang ketujuh, tatkala sudah ditiupkan ruh, ini permasalahannya lebih serius lagi. Karena ketika sudah ditiupkan ruh, dia sudah menjadi manusia yang sempurna, sudah sama dengan anak yang telah lahir. Maka membunuhnya sama dengan membunuh anak yang sudah lahir, dosanya sama. Lalu bagaimana hukum menggugurkannya? Kalau tidak ada alasan, itu sudah jelas haram, dosa besar. Sekarang pertanyaannya, jika ada alasan, misalkan kata dokter yang terpercaya, apabila sang ibu dibiarkan terus hamil, akan membahayakan jiwanya, akan memudaratkannya, maka bolehkah digugurkan? Padahal dia sudah menjadi manusia, sudah ditiupkan ruh padanya, Di sini jamaah sekalian ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama membolehkan untuk digugurkan, meskipun harus mengorbankan janin. Pendapat yang kedua, tidak dibolehkan. Apapun yang terjadi, meskipun memudaratkan ibunya, tidak boleh digugurkan. Pendapat yang kedua, yang dikuatkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, dengan alasan apapun, jika sudah ditiupkan ruh, sudah masuk usia 4 bulan di rahim seorang ibu, anak itu tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena dalam syariat tidak boleh membunuh seseorang untuk menyelamatkan orang lain. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Beliau berikan perumpamaan, jika ada 2 orang di tengah padang pasir hampir mati karena kehausan ataupun kelaparan, boleh enggak salah satunya menyembelih yang lain agar dia bisa minum dan makan dari tubuhnya? Maka tidak boleh. Tidak dibenarkan dalam syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan." Memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup. Itu ketika dia sudah menjadi mayit. Tubuhnya masih mulia, enggak boleh dimakan. Bagaimana lagi ketika dia masih hidup, kemudian dia dikorbankan untuk keselamatan orang lain? Maka ini tidak dibenarkan. Andai kemudian memudaratkan ibunya, maka kita enggak berdosa, karena bukan kita yang memudaratkan ibunya. Tapi kalau kita melakukan operasi untuk menggugurkan kandungan, kita berdosa karena kita yang melakukannya. Kecuali jamaah sekalian, misalkan di kemudian hari ada teknologi yang bisa memindahkan janin itu di rahim buatan sehingga dia bisa terus hidup, maka mungkin dibenarkan. Apabila jika dibiarkan terus hamil, akan sangat memudaratkan ibunya. Tapi jika digugurkan, akan menyebabkan kematian janin, dengan alasan apapun tidak boleh digugurkan apabila sudah masuk usia 4 bulan, sudah ditiupkan ruh padanya. Pelajaran yang ke-8. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu Allah tugaskan para malaikat untuk melakukan padanya hal-hal yang dia butuhkan dari sejak dia berada di rahim ibunya. Allah sudah menugaskan para malaikat demi kebutuhannya, menunjukkan kepada kita kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pelajaran yang ke-9 terkait dengan ruh. Hadis ini menunjukkan ruh itu memiliki fisik. sehingga bisa ditiupkan. Dan bukan kata kiasan. Ruh itu adalah sesuatu yang hakiki, yang ditiupkan ke badan kita. Tetapi jemaah sekalian, di sini juga mengandung pelajaran betapa sedikitnya ilmu kita. Sesuatu yang berada di badan kita saja, tapi sangat terbatas pengetahuan kita tentangnya. Dan ini telah membuat orang-orang filsafat banyak omong kosong tentang ruh. Banyak ucapan mereka tentang ruh tanpa ada dalil. Adapun kita, tidak boleh berbicara tentangnya kecuali berdasarkan ilmu yang kita ketahui. Sebagaimana juga di surat Al-Isra ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakan, ruh itu termasuk urusan Rabbku. Jadi enggak usah kita banyak bicara tentang itu tanpa ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam naik ke perahu, datang seekor burung, lalu dia mematuk ke air. Lalu kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi wassalam, tidaklah ilmu kita berdua dibandingkan dengan ilmu Allah kecuali hanya seperti air yang diminum oleh burung tersebut dibandingkan dengan lautan yang luas. Ilmu kita sangat sedikit. Ruh yang ada di jasad kita saja kita enggak tahu gimana bentuknya, seperti apa warnanya, seperti apa modelnya, segi empat kah, bulat kah, atau persis seperti jasad kita, enggak tahu. Yang jelas dia ada fisiknya, tapi bagaimana fisiknya kita tidak tahu. Apakah tebal atau halus, besar atau kecil, kita tidak tahu. Tapi hadis ini sudah cukup memberitahukan kepada kita bahwa ruh itu nyata dan ada fisiknya, dan mengingatkan kita betapa sedikitnya ilmu yang kita ketahui. Pelajaran yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita ketundukan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dikatakan, fayu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat, makhluk yang selalu taat kepada Allah tabaraka wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Padahal jemaah sekalian, malaikat itu adalah makhluk yang gagah perkasa, makhluk yang paling kuat dan sangat besar fisik mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Beliau memiliki 600 sayap dan menutupi ufuk. Jadi sangat besar malaikat Jibril. Malaikat penjaga arsy atau pemikul arsy, jarak dari daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan. Jadi malaikat hamba-hamba Allah yang sangat besar dan kuat, Dia bisa turun dari langit ke bumi, dari langit yang pertama ke bumi, hanya dalam setengah hari. Padahal itu adalah jarak 500 tahun perjalanan, menunjukkan kekuatan malaikat. Tapi bersamaan dengan itu, mereka adalah hamba yang tunduk patuh kepada Allah dan juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu jemaah sekalian, malaikat tidaklah berhak disembah. Dan apabila malaikat tidak berhak disembah, maka selain malaikat, dari makhluk-makhluk yang lainnya lebih tidak pantas lagi untuk disembah. Pelajaran yang ke-11 juga masih tentang malaikat. Hadis ini menunjukkan kepada kita malaikat itu makhluk yang nyata. Bukan makhluk khayalan, bukan pula sekedar kata kiasan. Karena ada sebagian orang, ini gara-gara pengaruh filsafat, tidak meyakini keberadaan malaikat, tidak pula meyakini keberadaan iblis. Sampai mereka juga tidak percaya adanya sihir. Padahal semua ini disebutkan dalam Al-Quran. Maka mengingkarinya sama saja dengan mengingkari Al-Quran. Tapi mereka membuat penakwilan. Kata mereka, itu cuma kata kiasan. Malaikat itu hanyalah potensi baik pada diri manusia. Sedangkan setan, iblis, hanyalah potensi buruk pada diri manusia. Maka itu tidak benar. Malaikat dan iblis adalah makhluk yang nyata, yang memiliki fisik. Dan jumlah malaikat sangat banyak. Jadi wajib kita meyakini adanya malaikat, makhluk yang nyata, yang memiliki fisik, bukan sekedar kata-kata kiasan, bukan pula makhluk khayalan. Dan ini termasuk pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Orang kafir banyak yang tidak beriman, sedangkan orang beriman mengimaninya meskipun dia tidak melihatnya. Karena beriman kepada yang gaib termasuk pembeda utama antara orang beriman dan orang kafir. Kemudian pelajaran yang ke-12, wajib kita meyakini pencatatan empat hal ini, empat catatan takdir, yaitu rezeki, ajal, amalan. Maksudnya apa yang akan dia lakukan selama hidup, itu sudah ditakdirkan. Dan yang keempat, apakah dia celaka atau bahagia? Apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka? Empat hal ini sudah ditakdirkan dan enggak akan ada perubahan. Tapi jemaah sekalian, perlu dipahami, empat hal ini bukan baru saja ditulis. Ini sudah ada di Al-Lauhul Mahfuz. Ini hanyalah penulisan ulang apa yang sudah terdapat di Al-Lauhul Mahfuz. Dan bukan hanya empat hal ini, segala sesuatunya yang terjadi pada makhluk sudah Allah tuliskan. Sebagaimana di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin." Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi ini bukan penulisan yang baru. Ini sudah ada di Al-Lauhul Mahfuz segala sesuatunya. Jadi bukan hanya rezeki dan ajal, termasuk amalan kita. Jadi siapa yang muslim, siapa yang kafir, siapa orang baik, siapa penjahat, itu sudah ditulis. Sampai siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, itu sudah ditulis, sudah ditakdirkan, dan enggak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu buat apa kita beramal? Buat apa kita berusaha? Jika sudah dituliskan seperti itu dan tidak ada perubahan, maka jemaah sekalian, pertanyaan ini pun pernah muncul dari para sahabat. Di hadis yang lain diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak seorang pun dari kalian kecuali sudah ditakdirkan apakah dia penghuni neraka ataukah penghuni surga. Sudah ditetapkan. Qalu ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nada'ul amal. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita bergantung saja dengan takdir kita, enggak perlu kita beramal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pemahaman ini. Kata beliau, la i'malu fa kullun muyassar. Tidak, beramalah kalian karena setiap orang akan diberi kemudahan, yaitu sesuai dengan amalannya. Lalu beliau membaca surat Al-Lail mulai ayat yang ke-6. Inilah kata kunci untuk memahami permasalahan ini, bahwa Allah itu maha adil. Allah menakdirkan, sama sekali tidak mengandung kezaliman kepada hamba. Untuk memahaminya, bacalah surat Al-Lail mulai ayat ke-6. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi, apakah memberi harta atau memberi ilmu atau membantu orang dengan cara apapun, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia membenarkan al husna, yaitu membenarkan la ilaha illallah dan surga, maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Lihat, dia berusaha menempuh jalan yang benar, maka Allah berikan kemudahan padanya. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, tidak suka memberi dan menyombongkan diri, tidak bertakwa kepada Allah dan mendustakan al-husna, mendustakan la ilaha illallah dan mendustakan surga, maka kata Allah, kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Jadi Allah akan membalas kita sesuai dengan amalan kita, maka tidak perlu ada kekhawatiran. Oleh karenanya jemaah sekalian, pelajaran yang ke-13, hadis ini menunjukkan kepada kita, hamba tidak mengetahui apa takdirnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengingat 4 bulan di rahim ibunya apa yang ditulis baginya. Bahkan dia sadari pun, tapi enggak diberitahu apa yang ditulis baginya. Malaikat yang Allah utus itu cuma diutus untuk menuliskan, tidak diutus untuk memberitahu kepadanya apa takdir kamu, masuk surga atau masuk neraka. Oleh karena itu jamaah sekalian, di sini tercabang pelajaran. Kita enggak usah pikirkan apa takdir kita. Kita pikirkan saja bagaimana cara kita beramal seperti yang Allah perintahkan, yaitu dengan ikhlas dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yakin Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan amalan kita. Kalau kita melakukan yang benar, melakukan yang baik, pasti Allah mudahkan kepada kebaikan. Jadi kita meyakini penghuni surga dan penghuni neraka sudah ditetapkan, jangan sampai muncul di benak kita, berarti Allah zalim dong. Sudah Allah tulis, sudah Allah pastikan siapa masuk neraka. Sama sekali Allah tidak zalim. Karena dia dimasukkan neraka itu kelak disebabkan perbuatannya. Dan Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan perbuatannya. Kalau kita meyakini orang itu terpaksa melakukan perbuatannya, kemudian dia berbuat dosa dalam keadaan dipaksa oleh Allah, lalu Allah mengazabnya, berarti kita menganggap Allah zalim. Dan itu pemahaman Jabriyah. Itu pemahaman golongan sesat yang disebut Al-Jabriyah. Mereka menganggap manusia itu hanya seperti wayang. Itu tidak benar. Manusia juga diberikan kehendak sehingga dia bisa memilih apakah dia memilih jalan yang benar atau memilih jalan yang menyimpang. Allah tidak pernah memaksanya untuk memilih jalan kesesatan, tapi dia sendiri yang memilih. Sebagaimana Allah tegaskan, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak akan terlaksana seperti yang kalian kehendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Berarti

Islam, kalau ada orang berbuat dosa karena dipaksa oleh orang lain, maka orang itu enggak berdosa. Contoh, ada orang dipaksa untuk berbuka puasa. Dia lagi puasa siang-siang, lalu dipaksa oleh orang dengan suatu ancaman berat. Kalau kamu enggak makan atau minum, kamu saya tembak mati. Akhirnya dia pun makan, dia minum. Apakah puasanya batal? Batal atau tidak? Jawabannya tidak. Puasanya tidak batal. Dan dia pun tidak berdosa. Kenapa? Karena dia dipaksa. Bahkan dia melakukan kekafiran sekalipun, dia enggak berdosa. Kalau dalam kondisi dipaksa. Sebagaimana firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman. Jadi orang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan dosa tidak berdosa. Maka itu dalam syariat Allah. Sehingga bagaimana mungkin dalam takdir Allah, Allah memaksa seseorang berbuat dosa kemudian Allah mengazabnya? Itu enggak mungkin. Maka Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk berbuat dosa, melainkan dia memilih sendiri. Tetapi apapun pilihannya, tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, pelajaran yang ke-14.

hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahwa akhir kehidupan manusia hanya ada dua. Sebagaimana juga nasib manusia setelah mati hanya ada dua, yaitu celaka atau bahagia. Celaka orang yang mendapatkan azab Allah, dan berbahagialah orang yang mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini mengingatkan kita, apabila kita terjerumus dosa, hendaklah kita segera bertobat. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Sebab hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana nasib seseorang ditentukan oleh akhir hayatnya. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Akhir kehidupan yang baik, yaitu dalam ketaatan kepada Allah, dan akhir kehidupan yang buruk, yaitu dalam keadaan bermaksiat atau belum tobat dari maksiatnya. Apalagi maksiat itu adalah dosa syirik. Meskipun dosa syirik itu dia lakukan 30 tahun yang lalu, tapi dia enggak pernah bertobat, maka jika dia mati, itu adalah seburuk-buruknya su'ul khatimah. Karena dosa syirik itu tidak terampunkan kecuali orangnya sendiri bertobat. Dan dalam banyak hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kita pentingnya mewaspadai akhir kehidupan. Beliau bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha, hanyalah amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Wa man mata yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Jadi yang menentukan adalah akhir kehidupan kita, jamaah sekalian. Oleh karena itu, janganlah kita mencoba-coba untuk berbuat maksiat. Kita tidak tahu

0: bisa jadi malaikat maut sudah mengintai kita. Jangan pula kita menunda-nunda taubat, karena bisa jadi malaikat maut sudah berada di dekat kita. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum habis masanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu akan diterima dari orang-orang yang berbuat keburukan sampai apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia berkata, saya taubat sekarang. Sudah terlambat, waktunya sudah habis. Pelajaran yang ke-15, ini yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini di kesempatan ini. Tentu masih banyak lagi pelajaran yang lainnya, namun inilah yang bisa kita pelajari. Yang ke-15 adalah bahaya riya. Dari mana kita bisa memetik pelajaran ini, jamaah sekalian? Dari hadis yang lain, tapi masih sangat berkaitan dengan hadis ini. Kan hadis ini berbicara tentang akhir kehidupan, salah satunya orang yang sepanjang hidupnya mengisi dengan ibadah kepada Allah, melakukan amalan penghuni surga. Lalu di akhir hayat dia bermaksiat, dia melakukan amalan penghuni neraka, dia pun masuk neraka. Sekarang jemaah sekalian, pertanyaannya, apakah mungkin ada orang yang sepanjang hidupnya beramal soleh lalu mati dalam keadaan su'ul khatimah? Jawabannya jemaah sekalian, jika benar amalannya adalah amalan soleh, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena akhir kehidupan seseorang itu adalah balasan atas amalannya dalam hidupnya. Jadi gak mungkin kalau amalannya benar-benar amal soleh lalu dia berakhir dengan su'ul khatimah. Itu gak mungkin. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan pasti sesuai dengan jenis amalannya. Nah, ternyata disebutkan dalam riwayat atau hadis yang lain, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, tentang orang yang melakukan amalan penghuni surga dalam sepanjang hidupnya, tapi kemudian di akhir hayat dia mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fima yabdulin nas, amal soleh yang dia lakukan itu hanya di mata manusia. Orang-orang mengira dia adalah orang soleh sebab amalannya amal soleh, tapi mereka tidak mengetahui hatinya, dia ternyata orang yang riya, sehingga amalannya itu enggak pantas disebut amal soleh. Karena sebagaimana sudah kita ketahui, amalan yang disebut amal soleh adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang Allah terima adalah apabila terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah, bukan pujian manusia, bukan pula balasan dari makhluk. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata orang yang Allah hukum dengan su'ul khatimah, meskipun kelihatan sepanjang hidupnya dia beramal baik, dia adalah orang yang suka riya. Tatkala dia beramal, dia bukan orang yang ikhlas, maka di akhir hayatnya Allah perlihatkan aslinya. Sebagaimana juga di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man sam'a sam'a Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah, yang ingin memperdengarkan amalannya supaya dipuji orang, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya. Dan barang siapa yang riya, yang ingin memperlihatkan amalannya supaya dipuji orang, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya. Dan itu baru hukuman di dunia. Hukuman di akhirat lebih dahsyat lagi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, orang yang pertama dari kalangan umat ini yang dibakar di neraka adalah para ahli ibadah. Pertama seorang ulama atau seorang pembaca Al-Quran. Yang kedua seorang mujahid yang mati syahid berjihad di jalan Allah. Yang ketiga orang yang dermawan, rajin sedekah. Ini tiga orang yang pertama dibakar di neraka. Kenapa? Karena mereka tidak ikhlas. Yang pertama, belajar ilmu agama atau belajar Al-Quran supaya dipuji sebagai orang alim, atau zaman kita sekarang ustaz besar, ustaz cerdas, ustaz berilmu, atau qari, ahli Quran. Dia ingin dipuji, ingin disebut seperti itu. Yang kedua, agar disebut pemberani. Dia berjihad di jalan Allah supaya dipuji sebagai seorang pahlawan, supaya nanti dikuburkan di taman makam pahlawan. Yang ketiga, agar disebut sebagai seorang yang dermawan, seorang yang baik hati, agar viral beritanya, dia dipuji-puji orang, makanya dia rajin sedekah. Maka jemaah sekalian, merekalah yang pertama diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahaya riya. Hendaklah kita selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah pembahasan singkat 15 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang keempat. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-14. Ini adalah yang terakhir di bab membalas jasa orang tua. Apa yang akan kita dengarkan hari ini adalah kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah athar yang sebenarnya pernah kita baca mirip dengan kisah ini pada beberapa pertemuan yang lalu. Namun hari ini kita akan menyoroti sisi yang berbeda dari kisah ini, yaitu kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengucapkan salam, untuk berpamitan kepada ibunya sebelum berangkat kerjanya dan ketika pulang dari kerjanya. Sisi pamitan inilah yang pada beberapa pertemuan yang lalu kita angkat. Kali ini kita akan mengangkat sisi yang berbeda. Sebelumnya kita akan dengarkan apa yang dikisahkan dalam asar ini. Dari saksi mata yang melihat kejadian yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yaitu Abu Murrah, beliau bercerita bahwa suatu saat beliau pernah naik kendaraan bersama dengan Abu Hurairah ila ardhihi bil aqiq, untuk menuju ke kampung halamannya di sebuah lembah namanya Al-Aqiq di Madinah. Fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi. Ketika masuk ke kampungnya, maka Abu Hurairah mengangkat suaranya mengucapkan salam, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah. Ibundaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bersama dengan Abu Murrah lagi boncengan. Jadi kalau memang suatu saat kita gak bisa turun dari kendaraan karena mungkin karena keperluan yang mendesak, maka kita diperbolehkan untuk mengucapkan salam di atas kendaraan kepada orang yang ada di bawah dengan mengangkat suara kita. Dan menariknya di sini bahwa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini bersama dengan orang lain beliau lakukan, karena ada sebagian orang itu merasa malu yang bukan pada tempatnya ketika dia bersama dengan orang lain, dengan temannya, ketemu dengan ibunya, dia malu untuk mengucapkan salam kepada ibunya. Padahal biasanya kalau lagi enggak ada temannya, dia mengucapkan salam. Tapi begitu dia sama temannya, dia ada perasaan malu yang bukan pada tempatnya. Sehingga kebiasaan mengucapkan salam kepada orang tua ini dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika beliau sendirian dan juga ketika beliau dengan orang lain, beliau tetap mengucapkan salam. Kemudian begitu mendengar salam dari anaknya ini, maka sang ibu pun mengatakan, waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, menjawab salam ibu, salam dari anaknya. Lalu Abu Hurairah melanjutkan, rahimakillahu rabbaitani saghira, wahai ibundaku, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, karena engkau telah mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Ini sisi ini yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini. Bagaimana seorang anak mengakui jasa dari orang tuanya.

0: Gak dapat kesempatan untuk melihat dengan kedua matanya, dengan kedua mata beliau, ayahnya dan ibu. Ayah ibunya sudah wafat. Ya. Nah sekarang kita sampai sebesar ini, orang tua masih ada, ya. Masih hidup. Sehingga ini karunia yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mengakui kebaikan orang tua, mengakui jasa orang tua, kemudian berupaya memaksimalkan bakti kita kepada orang tua. Bukan malah mengeluh ini dan itu, mengeluh disuruh ini, disuruh itu, alasan capek. Ini kesempatan, kesempatan emas yang tidak diberikan Allah kepada sembarang orang. Jadi kalau misalnya kita dipilih sama Allah di antara sekian banyak orang, mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup di saat orang tua kita masih hidup, itulah karunia yang luar biasa yang harus dimanfaatkan. Nah, ibunya pun juga merasa senang karena anaknya ini menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Maka ibunya pun juga kemudian mengatakan, ya bunayi, anakku, wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya ank kama barartani kabira. Nah, engkau pun aku doakan semoga mendapatkan kebaikan dan semoga Allah ridho kepadamu karena engkau telah berbakti kepadaku. Wah, ini doa yang dahsyat, ya. Didoakan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Dan ini adalah doa yang sangat mahal sekali. Di antara kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, gimana kita mendapatkan doa dari ibu kita, dari bapak kita? Nah, sekarang masih ada ayah kita, masih ada ibu kita. Seandainya mereka mau mendoakan kita seperti Abu Hurairah mendoakan, seperti ibunya Abu Hurairah mendoakan Abu Hurairah, wah itu luar biasa harta karun. Ya. Tapi orang tua akan mendoakan anaknya dengan doa yang tulus seperti ini kapan? Ketika kita juga tulus untuk melayani orang tua kita. Ketika kita juga tulus untuk membantu orang tua kita. Ketika kita juga tulus untuk mematuhi keinginan orang tua kita. Selama tidak melanggar aturan agama. Apa yang didapatkan oleh Abu Hurairah berupa ketulusan doa dari ibunya itu adalah reward. Itulah balasan. Karena Abu Hurairah juga maksimal untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr. Inilah mengenai namanya Abu Hurairah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah namanya Abdullah atau Abdurrahman. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan besok kita akan berpindah ke bab baru, ya, yaitu bab yang ketujuh, insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Pebisnis yang sukses tidak hanya berpikir tentang untung rugi, tapi juga berpikir tentang pahala dan dosa. Berpikir tentang pahala dan dosa. Tidak hanya berpikir, kalau saya ambil bisnis ini, saya akan punya uang banyak. Bukan hanya itu pertimbangannya. Tapi dia juga mempertimbangkan, apakah kalau saya ambil kesempatan bisnis ini, nantinya bisa mendapatkan pahala yang besar, ataukah justru malah terjerumus ke dalam dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa yang besar. Itu yang menjadi pertimbangan seorang pebisnis muslim yang sukses. Kita harus memikirkan akhirat kita juga. Kita harus pikirkan apakah bisnis ini, bisnis yang menguntungkan.

menguntungkan dunia dan menguntungkan akhirat kita? Kalau hanya menguntungkan dunia saja, tapi akhiratnya kita rugi, jangan diambil. Kenikmatan dunia, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang sementara, sebentar, tidak lama. Akhirnya semuanya akan mati. Akhirnya semuanya akan meninggalkan hartanya. Sangat merugi kalau kita hanya memikirkan untung dan rugi. Kita harus memikirkan juga bagaimana keselamatan kita di akhirat.

0: Ma sayyid.
1: Insafuhu wal atlu ma'ahu wa istaul khair. Untuk senantiasa bersikap dan berbuat adil, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Jadi meskipun kepada orang kafir, Islam mengajarkan kepada kita, meskipun kepada orang yang kita tidak suka, maka kita diajarkan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi Al-Quran mengatakan, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Dalam ayat yang lain, di surah Al-Mumtahanah ayat 8 misalnya, itu sangat jelas Allah tidak melarang kita berbuat adil kepada orang orang kafir atau orang beda agama atau orang non muslim. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian. Nah, di sini ayatnya menjelaskan Allah tidak melarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Apa yang tidak dilarang? Ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Yang terjemah bebasnya, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka selama mereka bukan kafir harbi. Jadi kalau kepada kafir harbi itu ada hukum lain. Maka ini selama bukan kafir harbi, silahkan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau mau berbuat baik atau berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka ini dalam masalah muamalah Islam menjelaskan kepada kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Jadi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Maka tidak sepantasnya bagi kita karena beda agama, karena tidak suka, lalu kita berbuat tidak adil. Maka hendaknya kita tetap berlaku adil meskipun beda agama. Punya karyawan muslim sama bukan muslim, maka baik yang muslim maupun yang bukan muslim, maka hendaknya berikan haknya, gajinya sesuai dengan pekerjaannya. Kenapa? Inilah nilai keadilan. Bukan berat sebelah, yang muslim gajinya lebih tinggi, yang kafir separuh saja. Nah, berarti tidak adil. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil. Kemudian juga Allah berfirman, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Dan adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi adil lebih dekat kepada takwa. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya memberikan ilustrasi kalau kita punya karyawan beda agama. Karena memang dalam agama kita boleh punya karyawan beda agama. Sebagaimana Nabi dulu pernah punya pembantu. Dan pembantu beliau itu ada beberapa, yang terkenal adalah sahabat Anas bin Malik. Nah, selain sahabat Anas bin Malik, itu adalah ada salah seorang pemuda Yahudi. Jadi yang menjadi pembantu Rasulullah. Itu salah satunya adalah seorang pemuda Yahudi. Meskipun kemudian pemuda Yahudi ini pada akhirnya masuk Islam. Tetapi awalnya ketika menjadi pembantu Rasulullah, saat itu belum masuk Islam. Ini masuk Islamnya itu ketika pemuda ini sakit. Pemuda ini sakit, kemudian ditengok oleh Rasul dan Rasul menawarkan Islam. lalu pemuda ini noleh ke ayahnya dan ayahnya mengizinkan untuk masuk Islam, maka kemudian pemuda ini masuk Islam. Dan ini adalah pemuda Yahudi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
0: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanah.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbunal 'ajilah.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadarunal akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
0: Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idinil masaq.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wala salla.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kazzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
1: Thumma dhahaba ila ahlihi yatanatta.
0: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
0: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma awla laka fa awla.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana seorang muslim memandang dunia agar tetap menjalani hidup yang optimis tanpa melupakan akhirat? Meski dari penjelasan tadi dunia itu sangat hina dibandingkan akhirat. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggariskan kehidupan kita di dunia dengan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi dan carilah fima atakallahu dari apa yang Allah berikan kepada kalian ad-darul akhirah. Ini yang menjadi landasan bahwa dunia ini yang Allah halalkan untuk kita, dunia yang Allah berikan untuk kita semuanya, jadikan itu untuk mencari akhirat. Wabtaghi, untuk mencari akhirat. Ya, kita punya harta, alhamdulillah bisa kita gunakan untuk membangun rumah. Rumah serasa nyaman. Ya, kita syukuri, alhamdulillah rumah yang nyaman. Kita bisa beribadah pada Allah, nyaman untuk sholat malam. Ya, nyaman untuk bisa baca Al-Quran, tenang, alhamdulillah disyukuri. Itu dunia mengantarkan pada akhirat. Ya, kita punya uang, bisa beli kendaraan, alhamdulillah beli kendaraan yang baik, yang bagus, yang nyaman, bisa dipakai, alhamdulillah bisa mengantarkan kepada tempat-tempat yang mulia, berangkat ke masjid, berangkat ke majelis ilmu untuk ya silaturahmi, untuk menyambung ukhuwah, alhamdulillah perkara-perkara yang mulia dengan sebab dunia tersebut, alhamdulillah. Ini yang seharusnya dunia kita jadikan untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Ya, bagian dari dunia para ulama mengatakan itu Anda punya juga dunia yang itu halal, yang itu baik, yang itu juga boleh. Artinya semua perkara yang mubah. Ya, semua perkara yang mubah di dunia ini silakan. Yang mubah pun itu bagian daripada kenikmatan dunia, namun jangan sampai yang mubah tadi mengantarkan kepada dosa dan maksiat. Jadikan yang mubah tadi tetap juga itu tujuan kita adalah akhirat. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk mengejar akhirat, untuk bersungguh-sungguh mencari akhirat, maka dunia akan ikut. Ya, demikian Allah jadikan kemudahan semuanya untuk meraih akhirat dan dunia akan mengejarnya. Dunia akan mengikutinya. Tapi seorang yang mengejar dunia, dunia akan lari, ya, dan demikian ia pun akan hina di hadapan dunia tersebut. Ya, maka pilihan kita semuanya tentu adalah kehidupan akhirat. Kaitannya dengan sifat optimis, setelah kita mengetahui kedudukan akhirat dan kedudukan dunia, dunia ada yang halal, ada yang baik, maka silakan. Silakan bersungguh-sungguh untuk bekerja, bersungguh-sungguh untuk membuka usaha, untuk buka bisnis, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia, silakan berdoa, minta sama Allah, silakan. Ya. Tapi itu semua ingat bahwa itu adalah perantara kita. Ya, sebagai wasilah kita semuanya untuk sampai kepada akhirat. Sehingga kesungguhan mencari dunia tadi benar-benar tidak melupakan akhirat. Bahkan tujuan kita adalah untuk akhirat.

7 keutamaan berzikir secara umum. Pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu diingat oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kedua, selama seseorang terus berzikir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersamainya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di tengah sekumpulan manusia, aku akan mengingatnya di tengah sekumpulan hamba yang lebih baik daripada mereka, yaitu kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih. Ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengungguli sedekah dengan emas dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal waraq wa khairul lakum min an talqaw 'aduwakum fatadhribu a'naqahum wa yadhribu a'naqakum?" Qalu bala. Qala dzikrullah. Maukah ku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci di sisi Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya? Para sahabat berkata, "Tentu mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, senantiasa berzikir kepada Allah adalah wasiat dari Allah dan Rasulnya. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku. Maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu." Beliau menjawab, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. 5. Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadzakirina Allah katsira wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang menakjubkan tentang orang yang berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit." Perbandingan antara orang yang berzikir mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak bagaikan perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Berzikir adalah metode healing yang terbaik untuk menenangkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah."

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ramuan herbal.
3: Apakah nyeri tulang itu wajar jika sudah 1,5 bulan setelah direposisi, tapi sebelum-sebelumnya jarang merasakan nyeri? Silakan.
4: Baik. Maaf untuk Ibu Salman, saran saya itu tetap perlu diterapi lagi. Kalau nyeri ataupun linu setelah pasca terapi sampai 1,5 bulan itu bukan efek samping, tapi itu masih ada yang belum benar. Atau ada yang sisi lain yang mungkin terjadi, seperti ada peradangan di sistem sendi yang itu perlu diulas dan perlu diperdalam kasusnya. Misalnya nih ada asam uratnya, itu dicek. Karena kadang ada yang seperti itu. Harusnya paling lama itu 2 minggu. Paling lama itu 2 minggu. 2 minggu itu udah maksimal sekali. Paling di, seminggu udah hilang.
3: Kalau di reposisi diapain ya, Bibi?
4: Ya ditarik, ditraksi.
3: Ditraksi.
4: Iya, ditarik, ditraksi. Jadi bukan kemudian apa namanya? Bukan kemudian terus 1,5 bulan terus sakit ini kayak efek samping, enggak lah. Pasti ada yang belum beres itu. Mungkin di sarafnya atau mungkin di ototnya atau mungkin di kalau cekot-cekot biasanya di nadinya. Nadinya ada yang belum beres, pembuluh darah belum beres. Tapi kalau kemramyas itu sarafnya. Tapi kalau linu itu di sendinya. Di sendinya ada yang belum beres.
3: Ya.
4: Kalau otot biasanya sakit kaku. Kaku sakit buat gerak. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin jadi wawasan untuk Ibu Salman tadi. Jadi kalau saran saya coba tarik terapis lagi di treatment lagi dan diperdalam kasusnya. Titiknya sebelah mana, nyerinya sebelah mana, nah kemudian dikonsultasikan. Demikian.
3: Ya, jazakallah khair.
5: Mutiara Nasihat. Kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum ajma'in. Tema kita adalah bersungguh-sungguh berbuat baik. Bersungguh-sungguh berbuat baik. Dan berbuat baik ini saya mengambil dari kitab Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedi akhlak, yang disusun oleh para ahli ilmu dunia Islam di bawah pengawasan Profesor Dr. Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Beliau menulis ensiklopedi pertama dari akhlak mulia, akhlak terpuji, akhlak mahmuda. Beliau mencantumkan al-ihsan. Dan al-ihsan itu artinya, secara ringkas artinya berbuat baik. Dan berbuat baik itu lawannya adalah berbuat buruk, al-isa'ah. Sementara menurut pengertian syar'i, al-ihsan, berbuat baik itu ada dua macam. Ihsanu fi ibadatil khaliq, berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang ditanyakan oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, rambut hitam legam. Beliau datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak ada yang tahu ini orang dari mana. Bukan penduduk Madinah, tapi juga bukan orang yang bepergian dari safar karena pakaiannya sangat bersih, rambutnya hitam legam seperti baru habis mandi, bersih. Kalau dari safar seharusnya lusuh, banyak debu, padang pasir. Kalau di penduduk Madinah tapi kita enggak ada yang kenal, ini siapa? Maka beliau bertanya tentang di antara pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal dinamakan dengan hadis Ummus Sunnah. Kalau Al-Fatihah Ummul Kitab, Ummul Furqan, karena inti sari dari Al-Quran terdapat di dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, maka sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis qaul, hadis perkataan, dari hadis fi'il, hadis perbuatan, dari hadis takrir, hadis yang ditetapkan Nabi SAW berdasarkan ucapan atau perbuatan yang dilakukan sahabat dan Nabi SAW menetapkannya. Ini puncaknya, intinya ada terdapat dalam hadis Ummu Sunnah, yaitu hadis Jibril. Nah, beliau bertanya al-ihsan, maka ihsan dalam bentuk yang sedang kita bahas ini, berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bi an ya'budallaha ka'annahu yarah, bahwa sungguh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ia melihatnya. Fa illa kun yarahu fa innallaha yarah, kalau dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini digambarkan seakan-akan, karena suatu saat bagi orang-orang beriman yang mereka masuk di surga Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan ini ada tujuan. Seakan-akan melihat Allah bukan berarti Allah tidak akan dilihat, tapi barang siapa yang meniti jalan ini, yang beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sebaik-baiknya, maka suatu saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan masuk surga dan dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang paling tinggi. Wa huwal aljiddu fil qiyami bi huquqillah, dia adalah sungguh-sungguh di dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ala wajhin nushi, dengan dari sisi dia mengamalkan dengan sebaik-baiknya, wattaqmilaha, dan dia menjalankan dengan sesempurna mungkin. Oleh karenanya beribadah, ya berusaha untuk khusyuk di masjid, mau beribadah, maka benar bagian dari ketakmir masjid yang sebagaimana di TV di layar ini, untuk menjaga anak-anak supaya tenang, dia adalah bagian dari berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bersedekah, jangan mengungkit-ungkit pemberian walaupun hanya sekedar isyarat, karena dia adalah bagian dari berbuat baik dengan sungguh-sungguh di dalam sedekah dan seterusnya. Orang dengan berbagai macam kebajikan, ada standar kebaikan yang lebih tinggi, maka berusahalah untuk terus-menerus meningkatkan kebaikan ala wajhit takmil, dari sisi sesempurna mungkin. Ini adalah bagian pertama.

0: beri makan sampai kucing itu mati. Kemudian dengan sebab itu orang itu, wanita itu masuk neraka, maka bagaimana dengan manusia? Bagaimana perlakuan manusia berbuat buruk kepada manusia? Kalau sekarang mungkin tidak sampai tidak diberi makan, tapi bahkan ada pembunuhan-pembunuhan terencana dari semenjak lalu sekian di tempat ini, di tempat itu. Na'udzubillah min dzalik. Sementara sekarang kita membahas tentang berbuat baik kepada sesama makhluk. Huwa badlu jami'il manafi min ayyi naw'in kana. Dia adalah berjuang mengeluarkan segala daya upaya untuk memberikan manfaat kepada makhluk dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, li ayyi makhlukin yakun. Makhluk apa saja dia, mau manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Walakinnahu yatafawat bitafawutil muhsan ilaihim wa haqqihim wa maqamihim wa bihasabil ihsan wa adhum mawqi'ihi wa adhimi naf'ihi bihasabi imanil muhsin wa ikhlasihi. Tetapi hal itu tentunya berbeda-beda, harus ditempatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Mengetahuinya adalah dengan rincian di dalam syariat-syariat kita. Berarti capek dong mau bertanya, mau belajar, ya karena dialah bagian dari kesempurnaan. Kalau mau wajar saja, biasa-biasa saja, standar, ya apa adanya yang didapat. Tetapi kalau mau bersungguh-sungguh, maka tentu adalah nilai lebih dari usaha yang harus kita keluarkan. Dari sisi tenaga, dari sisi pikiran, bahkan dari harta sekalipun.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa apabila diberi makan oleh orang lain.
3: Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani.
2: Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi aku makan, dan berilah minum kepada orang yang memberi aku minum. Hadis riwayat Muslim nomor 2055.
4: Tanya jawab.
5: Bismillah, bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana menjaga hati agar tetap ikhlas dan sabar dalam mendidik anak saat ada orang dekat yang membandingkan anak kita dalam hal ilmu akademis? Ya, enggak usah khawatir. Kan kita cuma ketitipan anak. Pengen kita sih anak kita kayak Utsman bin Affan. Pengen kita sih anak kita kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Ali, kayak Zubair bin Awam. Cuma kan kita enggak bisa pilih takdir anak kita, ya dia. Orang biasa yang punya banyak masalah, betul? Enggak usah khawatir. Ini cuma titipan. Kembalikan kepada hukum asalnya. Anak ini tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya dulu punya adik yang dia diuji punya anak autis. Saya masih ingat tahun 93-94. 94-95 ya. Anak itu lahiran tahun 93 kalau enggak salah ya, Om. Ya, kita tinggal di Senopati itu loh, doang banyak berkeluh kesah adik saya ini. Ya, saya hanya bisa memberikan masukan karena saya enggak merasakan. Coba kamu kembalikan pada fitrahnya, Allah ciptakan dia untuk apa? Dia juga enggak pengen lahir dalam kondisi autis. Ya, punya kelainan dalam psikologisnya gitulah. Tapi izin Allah akhirnya sekarang anak ini sudah mau S2 di Malaysia. Bahkan sudah mulai menghatamkan Quran. 80% kesempurnaannya dibanding anak yang sempurna. Tapi lihat. Ya. Sehingga orang tuanya bisa tersenyum. Ini butuh 30 tahun, nyaris 30 tahun untuk mendidik anak ini gitulah. Dan Allah ciptakan manusia itu ahsan, terbaik. Malah kadang-kadang yang sempurna malah enggak bisa baik seperti dia gitulah. Makanya jangan bersuuzon kepada Allah, kita berhusnuzon. Kita tipikal orang kalau yang enggak diuji mungkin nyembarangin Allah. Dengan ujian kita makin dekat sama Allah. Itu terjadi bukan tidak.

0: Akhirnya izin Allah sekarang ya baik, nggak ada masalah. Cuma memang nggak segampang kita mengucapkan ini ya. Kalau kita sudah dekat sama Allah, ya yang paling penting anak kita itu bisa baca Quran, syukur bisa menghafal Quran. Nanti kesempurnaannya oleh menyempurnakan batinnya insya Allah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Hukum suami mencerai istri agar tidak dapat warisan. Ada istilah maradul maut, itulah sakit yang mengantarkan kematian. Terkadang, para dokter atau orang yang sakit bisa memprediksi sakit yang dia alami merupakan sakit terakhir yang ujungnya adalah kematian. Seorang suami mengalami sakit yang mengantarkan kematian, lalu dia menceraikan istrinya dengan maksud agar istrinya tidak mendapatkan warisan. Apakah istri tetap bisa mendapatkan warisan? Para ulama menjelaskan, cerai yang dijatuhkan suami ketika sakit termasuk cerai yang sah, selama dia lakukan secara sadar. Hanya saja, maksud suami untuk menghalangi istrinya agar tidak mendapatkan warisan dianggap sebagai tujuan yang tidak dibenarkan. Karena itulah, suami dihukum dalam bentuk tujuan ini dibatalkan dan istri tetap berhak mendapatkan jatah warisan. Dalam hal ini, terdapat kaidah, siapa yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Fil Madhahib Al-Arba'ah. Ketika suami bermaksud menghalangi istrinya untuk mendapatkan warisan darinya, dengan cara dia ceraikan ketika sakit yang mengantarkan kematiannya, maka suami dihukum dalam bentuk niat dan tujuannya dibatalkan, sehingga sang istri tetap berhak mendapat warisan. Kaidah ini memberikan pelajaran mengenai larangan melakukan hilah, yaitu tindakan mengelabui syariat agar bisa mencari celah larangan dalam syariat. Di zaman Imam Ahmad, ada seorang wanita yang ingin berpisah dari suaminya, sementara sang suami tidak menghendakinya. Kemudian ada orang yang menyarankan kepada si istri, jika kamu murtad dari Islam, maka otomatis kamu cerai dari suamimu. Hingga wanita ini pun melakukan saran tadi. Mendengar hal ini, Imam Ahmad langsung marah dan mengatakan, orang yang memberi fatwa seperti ini atau mengajarkannya atau ridha dengan saran ini, maka dia kafir. Ighatsah al-Ahfan. Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang merenungkan syariat dan jiwanya diberi kemampuan memahami syariat, dia bisa melihat bahwa syariat membatalkan semua yang menjadi tujuan orang yang melakukan pengelabuhan. Dan syariat memberikan sikap kebalikannya dan menutup semua celah yang membuka pintu hillah atau pengelabuhan yang menyimpang. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa contoh hillah dan berikut hukumannya. Di antara bentuk hillah, haramnya wanita yang dinikahi di masa iddah bagi lelaki pasangannya dengan status haram selamanya. Menurut Umar bin Khattab, Imam Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Karena dia telah mencari celah untuk bisa berhubungan dengan si wanita melalui akad yang haram. Termasuk bentuk hillah, ketika ada seorang suami yang sakit, bermaksud menghalangi istrinya agar tidak mendapat warisan dengan cara menceraikannya, maka sang istri tetap mendapatkan warisan selama masih dalam masa iddah. Menurut pendapat sebagian ulama, dan menurut ulama yang lain, dia tetap dapat warisan meskipun iddahnya telah habis, selama dia belum menikah. Dan menurut ulama lain, wanita ini tetap dapat warisan meskipun sudah menikah. Ighatsatul lahafan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Stajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang berdoa dengan hati yang lalai. Berbaik sangka, yakin dikabulkan, tapi berdoa dengan fokus. Ya. Kata diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad doa. Sungguhnya aku tidak pusing tentang dikabulkan doaku, yang bagi saya kapan saya berdoa, karena kalau saya berdoa pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya cara pengkabulan tersendiri. Tapi seorang ketika berdoa kepada Allah, dia yakin, jangan dia berdoa siapa tahu dikabulkan, coba-coba deh siapa tahu, jangan coba-coba, coba-coba kalau itu manusia, kalau Allah tidak ada yang sulit bagi dia, Ya, tidak ada yang sulit bagi dia, ya. Liya'zim ahadukumul mas'alah fa innallaha la mustakriha lahu. Hendaknya kalian bulatkan permintaan kepada Allah, ya, jangan ragu, karena Allah tidak ada yang maksa dia. Allah mudah mengabulkan, tidak ada yang sulit, ya. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya tinggal apa? Kun, kun fayakun. Allah kasih ente kaya raya, enggak ada masalahnya. Enggak ada susahnya, ya. Ya, biadikal khair, pada tanganmu segala kebaikan. Kalau kita minta kepada manusia yang asetnya terbatas, kita mungkin bisa berburuk sangka. Kita minta sama dia, sekaya apapun asetnya terbatas. Minta sekali dikasih, minta dua kali dikasih, minta ketiga kali mulai wajahnya cemberut. Minta keempat kali mulai, ya, mulai marah, minta kelima diusir, ya. Padahal dia kaya raya, tapi begitulah manusia diciptakan cinta dengan dunia. Meskipun asetnya sangat banyak, dimintain terus dia pun jengkel, ya. Dia jengkel, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, aset tidak terbatas, tinggal ciptakan aset. Tinggal kun fayakun. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita? Cuma Allah mengabulkan, Allah yang lebih tahu terbaik bagi baik kita. Jadi, ketika berdoa yakin mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah. Ya. Tinggal ikuti adab-adab berdoa. Intinya jangan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ujibu da'wata da'i da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan sini maksudnya dekat dalam mengabulkan apa? Doa. Jadi Allah suruh Nabi SAW menggambarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah maha mengabulkan doa. Sangat dekat untuk mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Lah, jangankan kita, bahkan orang-orang musyrikin dikabulkan doanya. Wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Jika mereka orang musyrikin sedang berlabuh di lautan, berlayar di lautan, kemudian diterpa dengan ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah kabulkan. Falamma najahum ilal barri idzahum musyrikun. Tatkala Allah selamatkan di daratan, mereka syirik kembali. Nanti mereka dalam kondisi genting berdoa kepada Allah lagi, dikabulkan lagi. Ini musyrik aja dikabulkan, apalagi anta muwahid. Iblis saja dikabulkan. Iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yawmi ba'athun. Ya Rabku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Kau akan ditangguhkan. Ila yawmil waqtil ma'lum. Sampai waktu yang ditentukan. Bukan sampai hari kiamat, tapi hari sebelum kiamat. Kau akan dibiarkan hidup untuk menggoda manusia. Tapi doanya iblis di kabulkan oleh Allah Subhanahu. Kalau iblis dikabulkan, musyrikin dikabulkan, antum masih seutun juga. Seutun. Jangan seutun. Berdoa perlu, ya, tapi ya tadi memang kan tidak semua yang kita minta dikabulkan dalam bentuk permintaan kita. Dikabulkan pasti, tapi bentuk pengkabulan belum tentu sesuai yang kita minta. Tapi tinggal doa saja, tidak ada ruginya orang yang berdoa. Orang berdoa pertama dapat pahala. Dia pasti dapat, karena doa ibadah yang paling agung. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Orang berdoa, mau dikabulkan permintaannya atau tidak, dapat pahala enggak? Kenapa? Terbukti dia seorang, dan itu subhanallah, kata Syekh Shalih Al-Syeikh, orang yang berdoa, dia kumpulkan berbagai macam apa? Ibadah. Dia yakin ada Tuhan. Dia husnudzon kepada Allah, makanya dia minta. Dia tahu Allah maha mendengar. Dia tahu Allah maha kuasa. Dia tahu Allah maha melihat. Dia bisik-bisik, dia tahu Allah mendengar apa yang dia bisikan. Sehingga ketika dia berdoa, dia mengumpulkan banyak ibadah. Apalagi kemudian sampai menangis. Ya, dia ulang-ulang doanya. Maka meskipun tidak dikabulkan permintaannya, dapat pahala tidak? Dapat. Ya Allah, jika memang dia jodohku, mudahkanlah aku menikah dengannya. Kalau dia baik untukku, dekatkan aku apa? Kepadanya. Jika dia tidak baik untukku, jadikanlah baik untukku. Jadi, mau saya, kita berdoa mau dikabulkan, dikabulkan, dapat apa? Pahala. Cuma masalahnya pengkabulan masalah lain, ya. Yang jelas orang doa tidak ada ruginya. Kalau tidak dikabulkan permintaannya, ditunda pada hari kiamat pemberiannya. Dan lebih baik pemberian di akhirat daripada di dunia. Ya. Ini tinggal berdoa saja. Soalnya ada sebagian apa? Ya ini sekedar ada ibu-ibu yang datang kemudian dia berdoa. Dia bilang, Ustaz, saya sudah berdoa semuanya, Ustaz. Belum dikabulkan. Semua yang orang bilang berdoa, saya ikuti doanya. Ya, Saya terjaga di malam hari, saya baca zikir, kemudian saya berdoa. Belum dikabulkan, Ustaz. Hujan turun, saya berdoa. Belum dikabulkan. Saya angkat tangan, belum. Saya sholat tahajud, semuanya saya lakukan, Ustaz. Subhanallah. Tapi dia terus apa? Husnudzan. Semua yang dia lakukan tadi, sebulan, dua bulan, tiga bulan, tidak dikabul-kabulkan, itu ada pahalanya enggak? Ada. Dan Allah tahu yang terbaik bagi dia. Intinya husnudzan kepada Allah. Tidak ada susahnya Allah mengabulkan doa kita. Tidak ada berat. Tidak ada berat bagi Allah mengabulkan doa kita. Ya. 1 miliar orang minta seperti kita, Allah kabulkan, enggak ada, enggak mengurangi. Mana qasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu wahidin minkum mas'alatahu. Fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu, ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian berkumpul dari manusia pertama, sama jin pertama, siapa jin pertama? Allah alam. Sampai manusia terakhir, sampai jin terakhir, semuanya berkumpul, semuanya minta. Satu orang minta 10 jam. 10 jam, oh habis, nanti gak mau, 10-5 menit sudah habis permintaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semuanya minta dan saya kabulkan seluruh permintaan orang masing-masing, tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali. Terus ngapain kita ragu-ragu? Allah bisa enggak ya? Oh ya enggak usah. Kamu doa jangan coba-coba Allah ya. Kalau kamu coba-coba Allah enggak dikabulkan. Yakin aja, bismillah, yakin. Ya, bismillah itu. Ya, tapi yakin itu enggak sembarang. Allah tahu tingkat keyakinan kita. Allah tahu tingkat level husnudzan kita. Banyaklah, ya Allah tahu isi hati kita. Kadang kita belum minta sudah dikasih sama Allah, ya tidak. Kadang baru terlintis pingin ini. Belum kita ngomong, Allah sudah apa? Kabulkan. Kadang kita ngomong dikabul-kabulkan. Berarti ya memang Allah tahu mana yang terbaik. Buktinya apa? Sering kita tidak ngomong, tidak ada yang tahu isi hati kita, tahu-tahu Allah apa? Kabulkan. Berarti itu maslahat bagi kita. Terkadang kita minta, kita ngomong berulang-ulang sampai nangis-nangis, enggak dikabulkan atas permintaan yang kita minta tadi. Ya Allah, buat dia dekat sama aku. Allah tidak kabulkan, ya sudah. Kalau dia tidak dekat, jadikanlah aku dekat dengan dia. Pokoknya semuanya. Tapi tidak dikabulkan. Ya sudah, yakin itu tidak, bukan yang maslahat bagi kita. Jadi husnudzan ketika berdoa. Kemudian di antara husnudzan yang penting juga husnudzan ketika mencari rezeki. Mencari rezeki. Ya, kita semua butuh rezeki. Di dunia ini puluh butuh rezeki. Ya, Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Ya. Wallazi ja'alakumul ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi. Ya. Bahkan kalian bisa naik ke atas, turun ke bawah, ada lembahnya, ada gunungnya, ada pantainya, ada lautnya, ada sungainya. Famshu fi manakibiha. Janganlah kalian sampai ke dataran-dataran tingginya. Kalau perlu cari rezeki di dataran tinggi, silakan. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezekinya. Jadi banyak ayat menyuruh kita mencari rezeki. Nah, ketika kita mencari rezeki harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara cara husnudzan, jangankan kita, hewan aja dikasih apa? Rezeki. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Tidak ada satu hewan binatang melata pun kecuali Allah tahu, Allah tanggung rezekinya. Allah tahu bagaimana dia dijaninnya, Allah tahu kapan dia meninggalnya. Ada beberapa tafsir tentang ayat ini. Dan Allah tahu kemana ketika dia dalam rumah, dalam sarangnya, ketika dia keluar. Allah tahu gerak-geriknya. Karena Allah tahu gerak-geriknya, maka Allah yang tanggung apa? Rizkinya. Allah tahu tentang binatang-binatang secara detail. Semut, lebah, semuanya Allah tahu secara detail, Allah tanggung rizkinya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan binatang melata yang tidak tahu cara mencari rezeki. Hewan-hewan enggak ngerti, tidak kayak antum. Antum punya akal. Bahkan antum bisa ngakal-ngakali. Artinya hewan mana? Hewan cuma otak, pakai insting. Kalau manusia kan bisa dijadiin bisa ini, bisa jadi ahli ini, ahli anu, macam-macam, pinter. Bisa belajar ini, bisa kerja di sana, bisa kerja di sini, jago ya. Hewan saja yang tidak bisa apa-apa, Allah kasih rezeki tidak? Kasih rezeki. Dia tidak bisa ngatur rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah yang kasih rezeki kepada hewan, wa iyyakum, dan kepada kalian. Mau kita suudzon lagi. Ya. Orang-orang musyrikin dahulu mereka bunuh anak mereka karena takut tidak bisa kasih makan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami beri rezeki kepada anak-anak kalian juga kepada kalian. Kalian punya rezeki, anak kalian juga punya rezeki. Bahkan Allah mendahulukan penyebutan rezeki anak-anak sebelum rezeki kalian. Kenapa? Jangan khawatir, rezeki sudah ditanggung. Jadi harus usnudzon ya. Orang kafir Allah kasih rezeki, kita orang muslim ya, kasih, penting cari, yang penting lakukan sebab-sebab untuk mencari rezeki. Makanya di antara perkataan ini dari perkataan para ulama, bagaimana seorang ketika dia masih di janin di perut ibunya dia dapat rezeki ya, dengan ibunya makan kemudian masuklah rezeki melalui apa namanya plasenta, kemudian masuk ke dalam tubuhnya sampai dia besar, kemudian dia keluar, dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Kemudian dia disusuin sama ibunya, bapaknya cari, dia dapat rezeki sampai dia sekolah, sampai lulus SMA, sampai dia kuliah masih dibayarin sama orang tuanya. Ketika dia udah kerja, dia takut tidak dapat rezeki. Setelah semua kesiapan untuk mencari rezeki sudah ada, justru takut tidak dapat apa? Rezeki. Aneh. Kamu dulu enggak punya kekuatan untuk cari rezeki, Allah kasih rezeki. Ketika Allah sudah berikan kamu kemampuan untuk mencari rezeki, kamu takut. Gimana su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Su'udzon. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara poin yang mungkin penting untuk husnuzan. Di antaranya ketika berdosa, hendaknya husnuzan kepada Allah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Hukum asal Allah Maha Pengampun. At-Tawwab, Allah memiliki nama At-Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa annahu anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya annallaha huwa yaqbalu taubatan ibad. Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Seorang benar masalah diterimanya taubat adalah perkara gaib. Ibnu Qayyim bahas ini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Karena tapi Allah Maha penerima taubat. Kapan persyaratan taubat dipenuhi maka Allah pasti menerima taubat seorang. Tapi seorang husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha menerima taubat. Kata Nabi SAW tadi dalam hadis yang sudah disebutkan, "Laullahu arhamu bi'ibadi min hadhi biwalidi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kita kalau punya salah sama ibu, sama mama, sama umi, ya. Kita kalau nangis, umi maafkan enggak? Maafkan. Mungkin dijewer, oke, dijewer. Diomelin, tapi dimaafin enggak? Dimaafin. Mau brengsek kayak apa, mau nakal kayak apa, datang nangis, bersimpuh depan ibu, dimaafin. Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ibu kita. Kalau ibu kita bisa maafin apalagi Allah Subhanahu wa taala. Min babi aula, lebih utama. Makanya saya bilang di antara bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada daripada ibu kepada anaknya, seorang ibu terkadang marahin anaknya dulu baru dia maafin. Terkadang dia bombe anaknya. Terkadang dia ngambek tidak langsung maafkan. Terkadang dia musuhi anaknya. Meskipun dalam hatinya sayang tapi terkadang dia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kapan seorang kembali Allah langsung apa? Maafkan. Allah langsung maafkan. Terkadang seorang ibu masih dendam sama anaknya. Tapi intinya kalau kita bisa husnudzon, ibu sayang kepada kita, kalau kita punya salah kita minta maaf, ibu maafkan, pasti maafkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah berfirman tentang salah satu ayat yang dikatakan oleh para ulama arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan bagi hamba-hamba Allah, yaitu dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah, Allah suruh nabi untuk menyampaikan. Allah menyuruh para dai untuk menyampaikan. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam maksiat. Israf. Israf itu berlebih-lebihan, mubazir. Maksiatnya bukan sedikit-sedikit, benar-benar israf dalam maksiat. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, taqnatum min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Yang jadi perhatian di sini, Allah Subhanahu wa taala masih memanggil hamba-hambanya tersebut, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Padahal mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tua saking marahnya mengatakan, "Dia bukan anakku lagi." Sebagian orang seperti itu. Allah berbicara kepada hamba-hambanya yang tenggelam dalam kemaksiatan, Allah masih mengatakan, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah masih menisbahkan hamba-hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau Allah mau campakkan gampang, ya hamba-hamba Allah sangat banyak. Kita kalau tidak ada, enggak ada masalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa? Kalau antum mati, ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Bagi Al-Fatah enggak ada masalah. Apalagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya hamba Allah banyak. Kalau kita mau dicampakkan, enggak ada masalah. Allah kirim halilintar, enggak ada masalah. Tapi Allah masih menamakan hamba-hamba yang bermaksiat tadi dengan kulia ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, adnaba abdun zamban, ada seorang hamba berbuat maksiat. Faqala rabbi ghufirli, berkata, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata, ya, inna abdi alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru azam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia karena dia telah minta ampun kepadaku. Suma makatha masyaallah, kemudian hamba ini berapa lama tidak bermaksiat. Suma aznaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Mungkin sebulan insaf, kemudian setelah sebulan maksiat lagi. Kemudian dia berkata, "Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku." Kata Allah, "Alima abdi annalahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam." Hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menghukum karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian insaf lagi. 2 bulan, 3 bulan, terjerumus lagi. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian dia bermaksiat lagi. Dan dia berkata lagi, "Rabbi ighfirli." Ya Allah, ampunilah aku. Allah berkata lagi, "Alima abdi annalahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam." Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Falyaf'al abdi ma syaa, maka silakan hambaku melakukan apa yang dia sukai. Kapan dia lakukan? Dia bertobat, Allah terima tobatnya. Makanya Allah namanya Tawwab, Maha menerima tobat meskipun maksiat berulang-ulang. Al-Ghafur, Al-Ghafar, Maha mengampuni dosa sebanyak apapun dosa tersebut. Maha mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Dosa sebesar apapun Allah ampuni. Fir'aun saja yang ngaku sebagai Tuhan, Allah masih kasih kesempatan. Makanya Allah kirim Nabi Musa, bukan Nabi Harun. Dua orang Allah kirim dari hamba-hamba yang termulia. Bukan kirim ustadz ya. Allah kirim Nabi. Dengan dibekali dengan mukjizat, berbagai macam mukjizat. Supaya Fir'aun bisa apa? Tobat. Kalau dia bertobat, dia ampuni enggak? Dia ampuni. Cuma dia tambah sombong. Ya. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Allah tidak langsung kirim halilintar, habis, terbakar. Tidak. Allah masih kesempatan untuk apa? Bertobat. Jadi ketika bertobat, husnudzon, mengakui dosa-dosa. Ya Allah, hambamu lemah, tidak kuasa di hadapan maksiat, masih terjerumus, masih melakukan, belum bisa meninggalkan. Abu'u laka bidzambi, abu'u laka binikmatika. Ya Allah, aku mengaku di hadapanku, di hadapan engkau ya Allah, ada maksiat yang aku pikul, tidak bisa aku tinggalkan. Masih bergelimang dengan riba, masih bergelimang dengan macam-macam lah, ya. Di hadapan Allah minta ampun dan husnudzon ketika bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Maha mengampuni. Taib, berikutnya husnudzon ketika dapat musibah. Ketika dapat musibah ini juga sangat penting, ya. Ya, tentunya sudah ada pembahasan secara khusus, ya. Wa asa apa namanya antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci sesuatu namun ternyata lebih baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu, sementara kau tidak tahu. Kita manusia tidak tahu apa yang paling maslahat bagi kita karena ilmu kita terbatas, pandangan kita cuma di depan, mikro pandangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kita secara mujmal, secara terperinci dari segala sisi, dari masa lalu maupun masa depan, Allah tahu semuanya. Maka Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Ya. Jadi ketika seorang terkena musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Dia muji Allah. Pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisinya. Ucapkan demikian. Ucapkan juga Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku ketika terkena musibah dan ganti yang lebih apa? Lebih baik. Kan banyak cerita, baik kita baca di Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ya, bahkan tentang kisah-kisah yang kita hadapi, teman-teman hadapi, banyak hal yang kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Ya, kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Tinggal pola berpikir kita yang harus kita atur. Ketika terkena musibah, ini pasti ada kebaikan. Husnudzon. Husnudzon di saat terkena musibah luar biasa pahalanya, ibadah yang sangat sangat agung. Makanya ulang-ulangi alhamdulillahi ala kulli hal. Jangan alhamdulillah ala kulli hal, jangan gitu. Cepat tenang, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Pasti ada yang terbaik yang tidak kita ketahui, ya. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu daripada antum la ta'lamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Taib, demikian juga ketika kondisi terdesak. Yang terakhir saya sampaikan, kondisi terdesak, seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh para anbiya, justru ketika dalam kondisi sangat terdesak, maka pertolongan Allah sangat mudah datang. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha. Ya, ketika dalam kondisi sampai apa namanya, para rasul putus asa dari keimanan orang-orang tersebut, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna, ketika itu baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam kondisi terdesak sering pertolongan itu datang di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. Jadi jangan putus asa, terus selama masih ada kesempatan, terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam sudah terjebak di depannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun. Kemudian murid-muridnya sudah berkata, mana Musa, mau kemana? Innalam mudrakun, kita bakalan ketangkap. Mana janji Tuhanmu, wahai Musa? Mereka ngajak Nabi Musa. Kata Nabi Musa dengan penuh ketenangan, kalla innama ayya rabbi sayahdin. Tenang, saya Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepada. Pasti ada jalan keluar. Lihatlah Nabi SAW bersama Abu Bakar dalam Jabal Saur, dalam goa Jabal Saur, ketika kaum musyrikin sudah sampai di mulut goa terbuka, kalau mereka ngelirik ke bawah sudah kelihatan Abu Bakar dan Nabi SAW. Saya Abu Bakar ketakutan, khawatir. Abu Bakar berkata, ya, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka, kumpulan orang-orang kalau salah seorang dari mereka, dari kumpulan orang tersebut, melirik saja ke bawah, pasti sudah lihat kita dan kita bakalan ketangkap. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar, mengatakan, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau tentang dua orang, Allah yang ketiganya? Allah bersama kita, pasti kita selamat. Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi dalam kondisi terdesak tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya bertakwa akan mendatangkan solusi. Kondisi semakin kejepit, semakin sulit, tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan ketakwaan, maka akan ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura.
4: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
1: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah Persaudaraan Islam.

0: Jadi banyak keadaan seperti ini ya. Dari broken home menuju bairizan nanti. Nah ini apa namanya, cluenya, kata kuncinya adalah dari suatu yang keadaan tidak normal. Supaya normal gimana ini? Bisakah luka keluarga disembuhkan? Nah ini Masya Allah ini sebuah tema yang menarik begitu untuk kita bahas pada malam hari ini. Baik, sebelum kita lanjut atau sebelum kita lebih dalam tentang apa namanya luka keluarga ini disembuhkan apa enggak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustaz. Dari broken home menuju pension nanti ini sesuatu yang mungkin apa enggak mungkin begitu, atau dengan syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Silakan bisa dijelaskan dulu gambaran secara umum dulu Ustaz.
1: Ya, jadi pertanyaannya apa? Bisakah rumah yang broken home atau hancur ya karena perceraian ya bisa kembali menjadi baik di jannati? Ya jawabannya bisa. Ya karena ya namanya baik rumah itu tidak bukan tanpa masalah ya, disebut baik di jannati itu bukan berarti rumahnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi baik di jannati itu bukan rumah tanpa masalah, tapi rumah yang berarti tahu cara pulang, cara kembali gitu. Ketika ada masalah ya tahu cara untuk kembali, ketika ada apa namanya konflik tahu untuk cara biar konflik itu selesai, hubungan itu bisa terajut kembali. Ya yang penting tahu caranya gitu, karena apa, masing-masing punya potensi kebaikan-kebaikan ya, tinggal potensi kebaikan ini yang harus dicari gitu, gitu.
0: Caranya nanti
2: ya, jadi kalau bicara mungkin tidak dari kondisi broken home kemudian menjadi keluarga
0: baik
2: di jenati, maka ya sebagaimana yang Ustaz Turut sampaikan mungkin dan insya Allah bisa
0: ya.
2: Kalau memang kita mau berusaha ya, dan berdoa Allah. Karena Allah Azza Jalla juga berfirman, Inna Mahala yukoyiru ma yukoyin had yukoyiru ma bi anfusihim. Jadi artinya kita juga harus berusaha. Sambil kita berdoa kepada Allah, berusaha, kemudian juga mungkin mulai menata diri ya. Jangan kemudian melihat masa lalu yang mungkin kalau diingat-ingat malah justru membuat kondisi orang itu semakin terpuruk. Sudah, lalu biarkan sekarang, ya sudah, hari ini dan ke depan, seperti itu.
0: Time, Ustaz. Mungkin kita perlu definisikan dulu ya, broken home ini apa, gitu ya.
1: Iya.
0: Karena ini juga nanti akan menentukan juga ya, bagaimana, apa namanya, kembalinya kalau kita belum tahu titik nolnya. Seandainya broken home ini sampai ternyata setiap hari ribut terus misalkan begitu, atau sampai ke bisa cerai, atau mungkin dijelaskan dulu sama bagaimana kira-kira.
1: Mungkin Anda baru kepikiran gitu, jadi istilah broken home itu kayaknya memang terlalu anu ya, terlalu berat gitu ya, jadi benar-benar hancur gitu. Dan bahkan bukan apa namanya, bukan hanya yang sudah bercerai gitu, bahkan perceraian aja belum tentu broken gitu home-nya kan gitu. Bisa jadi malah itu yang terbaik kan, terbaik buat anak-anak ya, tapi bisa malah yang bertahan kadang malah itu yang broken sebenarnya gitu. Tapi ada hal yang ditutupi dan mungkin ada apa ya, ya menutupi-nutupi gitu sehingga nah, tapi dia tidak memikirkan efeknya gitu. Jadi kadang berpisah itu bisa lebih baik ketika ada maslahat-maslahatnya ya.
0: Jadi solusi.
1: Jadi solusi, bahkan anak-anak bisa lebih apa namanya merasa aman mendapatkan kebutuhan mereka. Bertahan pun kadang belum tentu itu yang terbaik itu. Kalau ternyata masalah-masalah yang ada tidak pernah terselesaikan.
0: Soalnya bisa melebar ini.
1: Ya, gitu.
0: Tapi
2: Jadi mungkin apa?
0: Gimana tadi?
2: Jadi broken home itu kalau bahasa sederhananya mungkin keluarga yang dalam artian tidak normal lah.
0: Kalau secara bahasa itu kan ada brokennya pecah, hancur gitu.
2: Tidak normal artinya banyak masalah, yang masalah itu bisa berdampak buruk untuk anak-anaknya. Seperti
0: seberapa besar Ustaz terkait dengan anak ini? Sebenarnya kan memang kadang-kadang sebenarnya kan gini ya, masalah itu umumnya suami sama istri. Jadi misalnya kan itu umumnya itu begitu. Tapi anak itu kan sebenarnya kan nggak ikut terlibat aslinya. Nah, cuman ada nggak dampak di anak ini atau bagaimana kira-kira pendapat itu?
1: Iya, kalau tadi dampak dari rumah tangga yang broken gitu ya, sebenarnya bukan karena mereka kehilangan salah satu dari sosok orang tuanya gitu, tapi dia kehilangan sesuatu yang menjadi sumber kebutuhannya gitu. Kebutuhan dalam artian bukan kebutuhan materi, fisik ya materi, tapi kebutuhan rasa aman ya kan, kebutuhan cinta ya. Karena nanti kan aku ini milik siapa sih, milik ayah atau ibu kan gitu kan. Terus kadang juga mungkin mereka merasa menjadi beban gitu ya kan, menjadi beban mungkin gara-gara saya. Nah terus apa namanya, kadang ketika berpisah ya tadi yang harusnya kemandirian itu dibentuk oleh keluarga, dia harus dewasa sebelum waktunya. Nah ini sebenarnya masalah-masalah ini yang harusnya di bukan karena berpisahnya, tapi ini rasa aman, rasa untuk dihormati,
0: rasa
1: disayangi, itu yang tetap harus ini. Nah kehilangan rasa apa kebutuhan ini yang itu yang lukanya di situ. Bukan di perpisahnya, tapi kehilangan itu.
0: Seolah kayak kehilangan yang seharusnya didapat
1: oleh anak
0: begitu ya. Yeah. Ini tambahan dari satu.
2: Jadi artinya keluarga yang broken home itu kan masalah itu memang bermula dari orang tua.
0: Dua orang tuanya.
2: Ya, tiap hari mungkin ribut, ya, cekcok dan sebagainya. Tetapi dampak itu nyerasa ke anak-anak. Karena lingkungan itu berpengaruh, apalagi anak-anak ketika di usia-usia yang apa namanya mereka berproses ya, sedang tumbuh, belajar dan sebagainya, maka lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Apalagi tiap hari ini dilihat ribut ya, tengkar tiap hari itu pasti ya. Makanya Rasulullah itu ketika di waktu kecil kenapa di asuh atau latihan di apa namanya,
1: titipkan.
2: Bukan di asing kan, apa sini apa
0: di
1: titipkan
2: di pedesaan. Di antara salah satu tujuan, salah satunya di antaranya menjaga rukunnya juga, ahlaknya juga seperti itu. Nah, makanya Nabi mengatakan man bada jafa, barang siapa yang tinggal di Badui itu ahlaknya akan keras. Karena memang lingkungan berpengaruh. Jadi kalau yang disajikan anak-anak tiap hari orang tuanya ribut, cekcok, ya seperti itulah yang terekam nanti. Dan lama-kelamaan pasti akan berdampak buruk ya. Dan autobina kalau kemudian akan terekam, sehingga anak itu nanti bisa trauma. Oh jangan-jangan nanti saya punya suami, kalau dia perempuan misalkan, ya suami, jangan-jangan suami saya seperti ayah saya, akhirnya dia mungkin tidak mau nikah. Kalau yang laki-laki mungkin dia sama, oh jangan-jangan kalau saya punya istri nanti seperti ya, seperti itu. Kalau memang ya tadi ya artinya tiap hari yang disaksikan hal-hal yang tidak baik oleh anaknya pasti akan berdampak buruk seperti itu. Wallahualam.
0: Ya, dan keluarga lah lingkungan yang terdekat dengan anak
1: yeah.
0: Yang lingkungan berpengaruh, sedangkan lingkungan terdekat adalah keluarga. Yang paling banyak interaksinya adalah keluarga. Baik, kemudian apakah menurut pendapat Ustaz, apakah perceraian orang tua berarti masa depan anak juga ikut hancur? Bagaimana kira-kira?
1: Anak tadi. Ya. Ya. Apakah perceraian berarti masa depan anak hancur? Jawabannya tidak.
0: Tidak.
1: Kan gitu. Tidak ya. Jadi yang merusak itu bukan perceraiannya, tapi cara berpisahnya. Ya kan ada cara berpisah yang buruk atau yang baik tadi. Rasa aman tadi kan gitu. Ketika perceraian tadi merusak rasa aman anak, ya itu yang menjadikan anak itu kehilangan itu tadi, menjadi apa, kehilangan rasa aman. Jadi perceraian itu ada yang aman yang dan tidak aman. Kalau yang aman ya berarti ketika ada konflik ya selesai di ruang kita orang dewasa gitu, tidak sampai ke anak-anak, nggak perlu dibawa. Terus kalau komunikasi ya langsung gitu, jangan lewat anak gitu. Kan kadang gitu kan, ada orang tua yang mengikutkan anaknya ya, atau bahkan jadikan anak-anak sebagai mata-mata kan gitu kan. Nah itu kan ya, terus saling menjelekkan citra, yang ibunya menjelekkan citra ayah di depan anak, yang ayah menjelekkan citra ibunya di depan anak. Nah ketika seperti ini ya, itu yang merusak masa depan anak itu gitu ya. Terus ketika sudah bercerai, satunya hilang. Ah ini yang agak repot kan gitu, satunya hilang. Jadi kalaupun bercerai, kalau pengen masa depan anak itu tetap terjaga, ya keduanya tetap hadir walaupun sudah tidak terikat dalam ikatan keluarga kan gitu.
0: Nah. Jadi memang secara umum gitu ya, rata-rata namanya perceraian itu mesti
1: ya. Oh ya,
0: bro gitu ya, pisahnya itu ya. Ini ya jadi
2: masalah.
0: Kebanyakannya seperti itu. Bagaimana menurut Ustaz terkait dengan masa depan anak?
2: Ya. Artinya masa depan anak tidak ditentukan dengan tadi perceraian itu. Nah, sehingga seorang anak yang mungkin ternyata orang tuanya seperti itu, maka jangan sampai kemudian berputus asa. Waduh, orang tua saya seperti itu. Sehingga apa namanya, semangat hidupnya itu berkurang misalkan. Tidak. Karena taruhlah misalkan orang tuanya berbuat sama, misalkan seperti itu, seorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Tidak akan menanggung dosa orang tuanya.
0: Masing-masing.
2: Ya, seperti itu. Dan sehingga bagi seorang anak, ya tetap, ya, walaupun mungkin orang tuanya seperti itu, ya, harus optimis. Kepada Allah, kemudian dekatkan diri kepada Allah, tetap juga hormat bagi orang tuanya. Seandainya misalkan mereka bercerai dan perceraian itu tidak dalam artian perceraian yang wajar ya, atau mungkin perceraian yang tidak baik lah, tetap dia berbuat baik kepada keduanya. Walaupun mereka tidak bersama, tetapi tetap.
0: Berarti ya kurang tepat tadi ya, ketika ada orang tua yang jangan ketemu bapakmu atau sebagainya.
2: Ya, jangan di masalah,
0: nggak boleh.
2: Tidak masalah. Jadi orang tua pun tetap dalam arti memberikan kesempatan ke anaknya untuk berbakti kepada ibunya, ibunya juga sama berbakti kepada ayahnya, walaupun mereka sudah tidak bersama lagi seperti itu. Jadi yang dilihat harus bagaimana masa depan anak-anaknya, dan kemudian masalah mereka dibawa kepada masalah anak-anak, masalah nanti.
1: Bahkan kalau bisa saling memuji gitu, artinya tidak melupakan keutamaan kebaikan dari pasangannya dulu kan gitu. Jadi jangan yang diserang malah keburukannya terus, tapi ya apa, keutamaan dari pasangannya dulu, bapak untuk gini, ibu untuk gini ya kan gitu kan. Bahkan Islam kan kalau kita lihat, Allah itu kan menggunakan tasrihun bi ihsan gitu ya, kalaupun mau pisah ya dengan cara yang baik gitu kan. Itu
0: tapi kalau solusi kalau itu,
1: iya ya. Itu gitu, jadi nggak, yang penting asal bisa, tapi tasrihun bi ihsan. Kadang kita yang penting bisa ya, padahal ada tambahannya bi ihsan gitu. Di antaranya tadi tidak melupakan keutamaan ya orang lain gitu kan. Walatan sawal
0: fadla,
1: ah betul, walatan sawal fadla
2: bainakum. Yang satu tadi yang saya sampaikan, jangan menjadi mata-mata menitiki ini aja. Itu sudah terjadi, biarkanlah. Ya. Sekarang masa depan anak yang dilihat seperti itu.
0: Dari dalamnya, Ustaz. Soalnya biasanya seperti itu enggak sehari dua hari. Maksudnya permasalahan ketika masih kumpul itu kan cukup serius gitu ibaratnya gitu. Akhirnya kan rasa apa ya, Ustaz ya? kebencian, kedongkolan itu kan seolah kayak nggak pernah terlupakan. Gimana kira-kira saat ada tuh yang kayak dan sebenarnya begitu. Sebenarnya begitu, jadi sampai istilahnya itu ya, kan saya katakan ada yang jangan ke ayahmu, ayahmu gini-gini, ya, gitu kan. Sama juga kalau yang ikut ayah jangan ke ibu, gini-gini, ya, gitu kan. Masalah kan ya. Gitu.
1: Ya kalau bagi anak yang memang mau sadar gitu ya, bahwasanya ya udah ini memang masalah yang dihadapi sebagai seorang anak ya. Artinya tentu ada luka ya. Kita enggak memungkiri kalau ketika orang tua berpisah itu mesti ada luka gitu kan. Ya. Tapi ya kita katakan ya udah ini luka yang saya harus siap ini. Dan kita harus kalau dalam psikologi itu ya di emosinya benar.

0: ada ruang
1: untuk apa namanya sukses juga masing-masing. Bagaimana pendapat Ustaz jika luka masa kecil tadi terbawa saya pernikahan? Memang kadang itu lukanya itu memang dalam. Saya pernah juga ketemu istilahnya apa ya, pelaku gitu ya. Artinya yang benar-benar mendapatkan keadaan orang tua seperti itu, sampai emosinya aja gak bisa muncul gitu, karena mungkin sangat takutnya dulunya, sampai ekspresinya aja gak ada, sampai ekspresinya aja gak ada. Jadi mau marah, mau ini tuh gak kelihatan, kayak datar gitu. Dan sampai sedemikian gitu ya. Karena kira-kira jika luka masa kecil ini ternyata saat pernikahan pun masih ada. Bagaimana kira-kira?
0: Iya. Oh, ya. Kalau ada di antara kita yang merasa punya luka seperti itu, tentu jangan dipendam sendiri gitu ya. Minta nasihat ke orang yang berilmu, ya, yang bisa memberikan nasihat gitu kan, tidak dibawa sendiri. Karena ya ini luka ini ya bukan karena pilihan dia gitu. Karena memang ya sudah takdir, ya kan? Takdir dia yang harus dihadapi, tinggal bagaimana melangkah ke depan. Dan memang kalau memang tidak punya ilmu dalam masalah ini, ya memang harus bertanya ke ahli ilmu yang mempunyai ilmu dalam masalah ini, kan gitu. Sehingga dia itu sadar, oh ya ini memang ini sudah ini takdir. Terus dia mungkin mau belajar bagaimana mengobati luka ini. Oh ini memang luka yang harus saya hadapi. Saya marah, ya lah masalah kan, namanya orang kan gitu kan, manusiawi lah ketika dia marah, malu atau punya emosi gitu kan. Nah, sambil dia terus belajar memaafkan, terus belajar, oh jadikan pelajaran, kenapa orang tua saya sampai seperti ini. Nah, maka dia cari lingkungan yang baik, kalau mau nikah pun juga nyari yang benar-benar punya ilmu lah dalam masalah ini gitu. Jadi perlu cari misal pesantren misalnya, atau yang punya latar belakang keluarga yang baik kan gitu, dan terus belajar gitu. Jadi tidak pendam sendiri ya, tapi harus ya kepada orang yang memang dia percaya gitu.
1: Siap. Ini ada tambahan dari Ustaz. Apa kan?
2: Jadi apa? Sulit apa?
1: Ya, ketika luka masa kecil ini kemudian terbawa.
0: Mau nikah.
1: Menikah pun juga akhirnya wah. Dalam tanda petik nanti nikah gimana ya?
0: Rasa takut gitu ya.
2: Iya, jadi artinya kalau dalam artian hal-hal yang dialami ketika di waktu kecil kok sampai kemudian berimbas dan membuat dewasa. trauma sampai dewasa, maka ya tadi perlu untuk dicari penyebabnya, kemudian solusinya seperti apa. Kalau dalam artian butuh tadi konsultasi dengan psikologis misalkan, ya silakan ya, jangan dibiarkan, jangan dipendam seperti itu. Nah, kemudian hal yang paling sangat terpenting juga hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah lewat itu jangan terlalu dipikirkan ya, secara berlebihan lah seperti itu.
1: Tidak boleh menyalahkan takdir.
2: Tidak boleh menyalahkan takdir. Dan syariat kita itu yang sudah mengajarkan masa-masa yang mungkin dulu tidak menyenangkan buat kita, sudah kita ucapkan qadar wa syafa'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-mahjuni fi musibati wa akhlib dukhan minha. Doakan Allah agar diberikan ganti yang lebih baik seperti itu. Dan jangan kemudian takut ketika, oh nanti saya nikah, jangan-jangan seperti itu, jangan. Ya. Kalau ada khawatir seperti itu, berarti dia harus belajar ya, tentang ilmu pernikahan, bagaimana agar nanti rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Jangan sampai kemudian sebenarnya yang pernah pernah dia ketahui seperti itu ya. Itu jadikan pelajaran, bukan dijadikan apa namanya bahan untuk malah memperpuruk kondisi, bukan. Jadikan pelajaran agar masa depannya jauh lebih baik dari yang pernah dialami seperti itu. Wallahu ta'ala.
0: Yang kalau sudah berusaha, doa, tinggal tawakal gitu. Yang itu kan rasa takut itu mesti ada, cuma kan ya kalau kita sudah berusaha, sudah belajar, ya tinggal sudah minta kepada Allah, ya sudah tawakal, nanti semoga lebih baik daripada orang tuanya kan gitu kan. Dan yang penting jangan mewariskan itu ke generasi selanjutnya gitu. Cukup udah ini luka yang saya alami bagi pelajaran biar nanti anak-anak saya kalaupun nikah tidak sampai ke anak-anak kan itu.
1: Enggak boleh setia takut nikah gitu. Enggak boleh gitu ya. Kemudian kalau ayah dan ibu sudah berpisah, bagaimana tetap menjadi orang tua yang baik? Seandainya misalkan ternyata Pak Yes betul Allah sudah terpisah antara ibu dan ayah, suami istri dipisah, kira-kira bagaimana menjadi orang tua yang baik?
0: Ya. Bagaimana menjadi orang tua yang baik ya, di antaranya tadi yang sudah kita sampaikan, jangan menjelek-jelekan pasangan gitu ya, jangan menjelekkan ayah atau ibunya apalagi di hadapan anaknya. Meskipun kan gitu,
1: dongkolnya masih ada ya.
0: Gitu, itu kan penting gitu kan, artinya ya udah berusaha untuk memaafkan, terus jangan jadikan anaknya di kurir pesan, kan mereka ke ayahmu tuh gitu kan, enggak perlu kan gitu kan. Terus mungkin ya konsisten, kalau memang ada jadwal kesepakatan ya konsisten. Disepakati bersama, hak-hak anak juga tetap diberikan ya kan, kewajiban orang tua ke anak itu tetap harus diberikan gitu.
1: Udah tambah dari
2: ya, artinya gini, orang tua apapun kondisinya, apakah mereka dalam artian masih tetap bersama dengan suaminya ataupun istrinya, maka hubungan dia dengan anak tetap ya anak.
1: Enggak ada mantan ya. Mantan ayah, mantan anak enggak ada ya.
2: Ibu. Nah, sehingga artinya walaupun mereka sudah bercerai, kewajiban mereka tetap berlaku. Ayah yang wajib nafkahi. Ya, kalau anak laki-laki sampai balik, anak perempuan sampai nikah seperti itu. Seorang ibu ya tetap harus hadir. Sehingga pendidikan anak-anaknya jangan gara-gara mereka sudah bercerai akhirnya nggak diperhatikan. Terus ditanya bagaimana sholatnya, bagaimana apa namanya, mungkin ibadah-ibadah yang lainnya tetap harus apa
0: disamakan ya, gitu ya.
2: Disamakan walaupun dalam artian mereka sudah tidak bersama lagi seperti itu, sehingga kewajiban-kewajiban itu tetap harus ditunaikan ya, sehingga mendidik anak ya tidak terhalangi walaupun mereka sudah bercerai.
0: Termasuk ini saat aturan-aturan di rumah gitu kan, di sini nggak boleh bawa HP, di sini boleh. Nah, ini kan harus sama itu. Akhirnya dia akan milih.
1: Meskipun sudah bisa. Ya?
0: Iya harusnya kan gitu. Kalau misalnya anak masih anak-anak ya kan gitu. Kamu jadwalnya di ayah gitu, di ayah lebih seneng kenapa? Wah bebas main HP. Sholatnya nggak diperhatikan, nah, dia itu dari ibadahnya harus disamakan gitu. Ibadah,
2: jadi mungkin ya harus ada tadi sepakatan.
0: Sepakatan gitu.
2: Walaupun mereka sudah bercerai, demi anak, ayolah jangan kemudian ego yang lalu tetap kita pertahankan. Sudahlah itu sudah berlalu, dan mungkin juga mereka sudah punya pasangan masing-masing seperti itu. Tapi demi anak, ayo kita samakan mungkin visi misinya seperti itu. Yeah.
1: Meskipun nggak bersama ya.
2: Yeah. Meskipun tidak bersama.
1: Samakan visi misi meskipun nggak bersama.
0: Kalau di sini ibunya bebasin naik motor, yang ayahnya ngelarang, ah dia akan milih ke salah satu. Tapi harus sama, kalau di sini nggak, misalnya belum 17 tahun belum boleh motor ya, karena disamakan. Tahu-tahu bolang kemana kan nggak tahu.
1: Meskipun sulit ya,
0: tetap harus
1: usahakan.
0: Tetap harus.
2: Ya. Demi anak tadi. Jadi jangan sampai kemudian korbannya ada dua, orang tuanya, anaknya dikorban lagi.
1: Tambah korbannya berarti ya?
2: Tambah korbannya.
1: Ada nggak sih contoh cerai yang bagus gitu?
0: Sebenarnya ada, cuma artis sih. Gak usah ya. Cuma ada, kayak gitu ada. Kan ya. Kalau dilihat sahabat itu kan juga, cerai juga ada ya kan gitu kan. Itu hal yang biasa, ya, tapi tetap memberikan haknya ke anak-anak. Contohnya karena memang
2: itu Zain.
1: Iya, nah, gitu kan. Zain juga cerai dia.
2: Istrinya dinikahi Rasulullah. Dan Zain juga nikah dengan Sobiah yang lain. Nah, jadi artinya memang sebagaimana nikah juga di situ ada kebaikan, cerai juga
0: ada kebaikan. Tasrihun bi ihsan.
2: Jadi artinya memang jangan gara-gara cerai akhirnya hubungan rusak. Ya, karena cerainya tadi untuk kebaikan ya sudah. Kalau memang dengan tidak cerai itu baik ya jangan cerai. Kalau kemudian milih cerai, ya berarti memang itu ada kebaikan. Berarti kalau memang tujuannya kebaikan ya sudah, ayo satukan. Namanya tujuan kita.
1: Enggak bisa bersama belum tentu atau enggak harus bermusuhan gitu Ustaz ya.
2: Seperti itu.
1: Seperti Zaid itu juga malah yang bilang ke istrinya tentang Rasulullah juga malah Zaidnya sendiri ya Masya Allah. Ya. Ya. Luar biasa kali ya. Masya Allah. Baik Ustaz, kalau dari sisi anak sendiri gimana kira-kira Ustaz? Ya, tadi kan dari orang tua ya. Bagaimana sebaiknya anak mensikapi apa namanya broken home ini di orang tuanya?
0: Ya tadi sudah kita sampaikan kan kalau di awal tadi ya ini adalah sudah takdir ya kan gitu kan ya, dan terus belajar aja sebenarnya ya kalau karena kan kadang ada anak ya akhirnya ketika menghadapi seperti itu yang menganggap ini kadang anak itu malah merasa bersalah, oh jangan-jangan gara-gara saya apalagi kalau orang tuanya ini gara-gara kamu tambah. Makanya tadi ketika ada masalah, ya mungkin lebih baik bertanya kepada yang ini. Ketika tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menyembuhkan luka, ya memang perlu datang ke ahli yang bisa memvalidasi gitu. Oh, saya memang. Jadi kalau ke psikolog misalnya itu, dia akan divalidasi. Perasaanmu itu, perasaan kita itu akan diakui gitu. Baru nanti dicarikan solusi gitu. Tapi kalau ke orang yang nggak tepat, itu malah disalah-salahin malah. Jadi tadi tetap. Ya itu hal yang tadi takdir gitu tadi ya, takdir yang memang harus dilewati dan terus harus belajar gitu. Dan kalau misalnya ada orang tua salah satu yang menarik ya nggak boleh gitu, dia harus berlaku adil kecuali kalau yang satu mendzalimi yang lain, nah itu mungkin dia harus membela yang terzalimi kan gitu kan, ada yang seperti itu kadang.
2: Jadi kalau anak tersebut sudah balik ya, kan sudah penalar, sudah paham seperti itu, maka jangan artinya masalah yang dihadapi orang tua menjadikan dirinya terpengaruh. Ya. Jangan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, seorang anak kalau bisa mendamaikan ya, kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Ya ketika misalnya berkunjung ke ayahnya, sampaikan bahwa ibunya sudah memaafkan, bahwa ibunya sudah seperti itu. Ketika kepada berkunjung ke ibunya pun sama seperti itu. Sehingga minimalnya ketika mereka pun sudah tidak bisa bersama lagi, tapi kebencian sudah hilang seperti itu. Itu seorang anak.
1: Awal dari kebaikan kalau
2: seperti itu, itu. Sehingga sikap anak itu dengan ayahnya sama, dengan ibunya juga sama, berbuat baik. Sehingga ketika mereka melihat anaknya seperti itu, misalkan ternyata adabnya baik, akhlaknya baik, mungkin semakin emosi itu meredah. Walaupun mungkin ya ada kecewaan karena kesalahan istrinya ataupun sebaliknya seperti itu. Tapi dengan anak yang tidak terpengaruh dengan kondisi, malah justru Masya Allah anaknya baik misalkan, itu mungkin menjadikan hubungan mereka
1: jadi baik
2: karena melihat anaknya. Itu mungkin sikap anak, sikap anak seperti itu.
1: Ini masih ada harus serta harapan sebenarnya ketika seandainya sudah broken sekalipun sebenarnya
2: ya, tunjukkan prestasi di hadapan orang tuanya.
1: Mungkin anak sudah dewasa, mereka anaknya juga merasa pengen kadang-kadang gitu ya, ibu bapaknya ini akur gitu, juga pasti ada keinginan kan.
0: Iya. Bahkan bisa jadi akurnya nanti ketika sudah tua, sudah enggak bisa ngapa-ngapain, anaknya menyatukan lagi kan. Ada itu kisah seperti itu, ada.
2: Bahkan kadang-kadang ada anak yang sukses itu berangkat dari rumah tangga yang seperti itu. Sehingga akhirnya terpacu bagaimana agar saya bisa istilahnya menjadi orang yang jauh lebih baik.
1: Bangkit ya dengan
2: kondisi iya, seperti itu. Banyak.
1: Sebenarnya bisa nggak sih luka keluarga itu benar-benar disembuhkan? atau kita hanya belajar hidup berdampingan dengan baik, artinya ya udahlah buka buka nih sudah nih kita, tapi ini gimana kira-kira pendapatnya?
0: Maksudnya nanti terus hasilnya kembali lagi gitu. Ya yang pertama ya, karena ini tentu ada masalah ya, mungkin bisa jadi terjadinya perpisahan ini kok itu ya karena dosa yang pertama ya, berarti harus taubat kan gitu kan, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu yang pertama, karena bisa jadi memang karena kesalahan kita masing-masing punya salah kan gitu, jadi harus taubat kepada Allah, kemudian memang mengakui kalau memang punya kesalahan ya, itu penting gitu, karena kalau nanti enggak sudah tidak tobat dari salahnya, enggak mau mengakui kesalahan ya, nanti ketika ketemu lagi saling mengungkit-ungkit lagi gitu. Iya gitu, terus berusaha untuk memaafkan tanpa syarat, dia dulu yang harus minta maaf, ah enggak bisa gitu, udah berusaha untuk berlomba-lomba kalau memang ingin membangun lagi, kembali lagi ya harus udah memaafkan tanpa syarat gitu, terus belajar kemarin itu masalahnya di mana sih kok. Belajar, belajar komunikasi, belajar cara bicara yang baik, mungkin karena cara ngomongnya gitu kan yang banyak kurang jadi baik kan gitu, sebetulnya akhirnya jadi konflik gitu, padahal itu hal yang mungkin biasa gitu kan, bagi yang sini ini ngomong seperti ini biasa, bagi orang Jawa Tengah ini kasar kan gitu, nah, mungkin itu yang perlu dipelajari, baru nanti bangun lagi pondasinya dari awal, bukan dengan pondasi yang lama gitu.
2: Luka bisa lama
1: artinya sebenarnya itu luka keluarga itu bisa gak benar-benar sembuh gitu. Yeah. Ada yang gini loh, ada yang bilang gelas kalau udah pecah itu udah gak bisa apa seperti semula ya, kira-kira pendapat
2: ya, kalau luka keluarga apakah mungkin bisa sembuh? Mungkin kalau kita bicara mungkin ya seperti itu, atau mungkin dari luka itu dah apa kemudian ke depannya bisa jadi baik, bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat ke belakang bagaimana kisah para sahabat dulu ya, itu mungkin banyak yang mereka dalam artian berasal dari keluarga-keluarga yang mungkin ya pekenhum tadi ya, bahkan ada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ketika sudah usianya tua, tapi ketika mereka belajar agama kondisi mereka jadi baik. Ya, kalau mungkin bicara misal contoh rukun itu ya karena mungkin satu pasangan ada yang selingkuh, berzina dan sebagainya. Ya, para sahabat dulu juga sebelum masuk Islam
1: macam-macam ya.
2: Macam-macam. Ya. Tapi ketika sudah dapat hidayah, ya, maka kondisi mereka jadi baik. Nah, sehingga artinya setiap kita itu memang ya, potensi lah terjatuh dalam kesalahan itu. Tapi jangan kemudian nafra dalam kesalahan, karena sebaik-baik orang berbuat salah itu ya bertobatnya itu sudah yang lalu biar dihapus itu dihilangkan ya, dengan tobat itu ya akan menjadikan orang itu seperti orang yang punya dosa selesai ya, sekarang ya lihat masa depan bareng-bareng ya. Kalau mereka sudah bercerai ya sudah pindah keluarga dengan ya, masing-masing seperti itu. Dan kemudian saling menjelek-jelekkan pasangannya. Kamu dengan dia paling ya nggak lama juga ajaran seperti itu.
1: Jadi kan memang itu akhlaknya yang perlu diperbaiki. Ya.

perbaiki, saling mendoakan seperti itu. Nanti kembali lagi ya, anaknya itu yang nanti akan mungkin menjalin hubungan.

0: mereka akan tetap menjadi baik ya, walaupun mereka sudah bercerai seperti itu.
1: Karena bisa sedih kalau sudah nikah lagi ya, si apa namanya pasangannya mesti nggak suka kalau berhubungan dengan yang sana. Sama-sama juga biasa berhubungan ini, padahal tetap masih ada hak-hak anak masih ada sebenarnya ya, meskipun sudah

0: Misalnya. Tapi kata kuncinya tadi adalah raihlah hidayah begitu saja. Artinya kalau hidayah sudah dapat gitu. Seperti tadi ketika para sahabat sebelumnya dapat akan dapat hidayah Islam begitu ya. Ternyata Masya Allah merubah banyak hal dalam kehidupan bahkan sampai hubungan rumah tangga gitu saja. Ya.
1: Bahkan jauh lebih baik dari yang dulu seperti.
0: Taruhlah seandainya kemarin itu rusak ya. Karena belum tahu apa-apa tentang agama ya. Di antara kuncinya adalah
2: pondasinya dibangun ya, diperbaiki.
1: Terjadi agama
0: itu banyak agama ya. Salah satu kunci sebenarnya. kemudian apakah maafkan orang tua berarti membenarkan kesalahan mereka? Kalau bukan, kalau seperti apa bentuk memaafkan yang sehat? Jadi kan tadi kan punya salah masing-masing apa ketika apa namanya memaafkan orang tua itu berarti membenarkan kesalahan mereka, gimana kira-kira pendapat
2: ya? Memaafkan itu kan bukan membenarkan, karena mungkin ya kalau ketika orang lain, apalagi itu orang tua ya, melakukan kesalahan ke kita ya, menimbulkan luka kita, ya bisa jadi orang tua itu karena nggak cukup ilmu tadi kan, ya, ilmunya kurang. Ya kalau sekarang kan ilmu kan banyak ya, kalau sekarang itu parenting kan banyak. Zaman dulu orang tua itu kan nggak ngerti parenting gitu kan, parenting ala VOC atau apa kan sekarang lah, ya kayak gitu. Jadi ya kita maafkan orang tua ya karena memang mereka tidak cukup ilmu, kondisi mereka tidak memungkinkan mereka untuk merawat kita, mendidik kita dengan seharusnya gitu. Ya itu. Sehingga apa? Ketika kita maafkan, kita bisa mengobati luka itu, menutup biar tidak sampai ke generasi selanjutnya. Gitu. Jadi memang harus dimaafkan. Tapi kalau masih menyimpan rasa dendam ini, nggak mau maafkan orang tua, ya nanti bisa jadi kembali ketika dia punya anak, anaknya juga nggak akan memaafkan dia.
0: Iya, ngefek gitu.
2: Iya, al-jaza'u min jinsil amal. Jika
0: ada orang yang berbuat buruk pada ayahnya, apa namanya, anaknya berbuat buruk pada dia, dulu ayahnya ternyata berbuat buruk pada ayahnya.
2: Iya, harus di-stop gitu.
0: Kan ada tanggapan dari Ustaz Abu Madan.
1: Ya, jadi artinya memaafkan kesalahan orang tua itu
0: bukan berarti
1: membenarkan perbuatannya. Ya, jadi maafkan itu dalam artian kita tidak membalas. Apakah tadi misalkan orang tua berbuat buruk kepada kita, ya, mendzalimi misalkan, kita maafkan. Dalam artian kita tidak membalas.
2: Wa in dzalamah gitu dalam hadis kan itu ya.
1: Tapi tetap kita tidak membenarkan perbuatan yang salah tadi seperti itu. Atau mungkin orang tua melakukan kesalahan lah, bukan terkait dengan kita, ya, pernah berbuat kemaksiatan lah, dan itu mencoreng aib keluarga misalkan. Kita tidak kemudian membalas, ya, kemudian menghakimi orang tua kita, kemudian mungkin ya menjelek-jelekan, tidak. Tapi kita maafkan, artinya kesalahannya, tetapi yang salah salah. Seperti itu, tetap kita ingatkan itu nggak boleh seperti itu.
0: Maafkan bukan berarti
1: membenarkan kesalahannya. Tetap yang salah, ya kita katakan salah, harus diperbaiki. Tapi apa kemudian harus dibalas, ya, dihukum? Ya tidak, seperti itu.
0: Ya, misalkan orang tuanya ini sudah nggak beres, misalkan melakukan tadi lah ya, anaknya sudah mulai kenal mungkin belajar agama, nggak masalah tadi kita sampaikan, bapak ini sebenarnya sudah kurang pas, boleh nggak kira-kira? Atau ibu ini sebenarnya di sisi-sisi misalnya sebenarnya dia tahu, seandainya dia tahu permasalahannya, boleh nggak kira-kira?
1: Ya memang gini, artinya memberikan nasihat kepada orang tua itu tidak seperti ketika kita memberikan nasihat dengan teman kita. Kalau teman kita salah, saya sampaikan, antum salah, mungkin selesai. Dan orang tua itu memang bahasanya harus dirubah, ya, jangan dengan bahasa menasihati, tegur, menyalahkan, jangan. Itu justru nasihat kita akan ditolak, ya. Tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin ya modelnya seperti kita bertanya, ya, oh, setahu saya kata Pak Ustadz ini nggak boleh ya, benar nggak sih? Ya sebenarnya kita ingin mengingatkan itu salah, cuma ya tadi ya, dengan bahasa kita seolah-olah bertanya kepada orang tua, orang tua kita, seperti itu. Ya. Sehingga ya tadi mungkin apa namanya, ya, ketika orang tua kita mungkin keliru ya, tetap kita nasihati dengan cara yang tadi baik.
0: Tetap ya,
1: cari waktunya yang tepat
0: dengan cara yang baik.
2: Iya, gitu. Tetap. Justru mungkin malah dengan lisanul hal tadi ya, semakin bakti, semakin berbakti, oh kita tambah ilmu, semakin berbakti sama orang tua mungkin tertarik ya untuk belajar seperti kita, mengetahui kesalahan-kesalahannya.
0: Ya tadi bisa dikan karena memang dulu-dulunya nggak tahu ya.
2: Iya, nggak tahu.
0: Paham, karena website ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Yang pertama, saya dibesarkan oleh ayah yang keras dan jarang menunjukkan kasih sayang. Sekarang saya sudah menjadi ayah. Saya ingin menjadi anak dengan lembut. Tapi ketika anak melakukan kesalahan, tanpa sadar saya justru berbicara dengan cara yang sama seperti ayah saya dulu. Bagaimana cara menghentikan pola pengasuhan yang sebenarnya tidak ingin saya ulang?
2: Tadi belajar untuk memaafkan dulu ya, tentu yang pertama kita belajar dulu. Kalau dulu orang tua kita mungkin mendidik kita dengan cara keras ya, karena mungkin ilmunya ya sampai di situ aja gitu, belum paham ya. Yang pertama ya kita harus belajar, dan belajar itu butuh proses. Kalaupun kita melakukan kesalahan itu hal yang wajar ya, karena kadang kita itu melakukan sesuatu bukan ya karena sudah terekam di sini gitu kan, apa yang sudah terbiasa ini kita ikut ke bawah gitu. Tapi bukan berarti terus kita membenarkan, ah ini kan memang sudah jadi karakter saya akhirnya, enggak. Ini yang saya wariskan dari orang tua, enggak bisa. Tetap kita harus belajar, dan itu memang butuh proses.
0: Soalnya seolah-olah benar tapi sebenarnya kurang pas ya. Saya itu memang orangnya gini.
2: Nah, itu mencari pembenaran kan gitu. Mencari pembenaran kita gitu. Harusnya kan ya belajar gitu kan. Dan insyaallah itu bisa dirubah, tapi memang butuh usaha yang lebih. Gitu. Jadi butuh waktu bertahun-tahun, sehingga anak itu akan merasa, oh, ternyata ayahku dulu gini, sekarang udah berubah dengan dia belajar. Gitu, so. Jadi memang harus terus belajar gitu. Parenting itu bukan sekali pertemuan ikut pelatihan terus sudah gitu, habis itu. Butuh latihan terus gitu, butuh latihan. Sekarang sudah nahan emosi, udah berhasil, besoknya melakukan lagi, jebol. Ya udah dilatih terus, nanti lama-lama insya Allah akan, ya memang harus dengan sabar gitu ya, dengan tasabur gitu ya, kayak gitu kan gitu.
0: Iya, ada tambahan dari Ustaz, aku ngerti
1: ya, benar tadi butuh latihan ya. Sebenarnya yang mengatakan nomornya tasabur, Yusuf, biru. Jadi barang siapa yang ingin punya sifat sabar, dia belajar. Artinya dengan itu punya penanaman.
0: Jadi dia udah paham ya,
1: orang tuanya dulu mendidik dia seperti itu. Dan sekarang dia mendidik anaknya, jangan sampai kemudian seperti didikan orang tuanya kepada didiknya yang dia sendiri merasa itu kurang tepat. Nah, perkara kemudian kadang-kadang terjatuh, ya, itu ya memang harus tetap dilatih terus. Jika terjatuh lagi, ya harus sadar lagi terus seperti itu. Nah, kalau kemudian diusahakan terus, dilawan terus, insya Allah jadi mudah. Dan ini juga mungkin sedikit mungkin peringatan bagi para orang tua itu dalam kondisi se-emosinya, jangan sampai kemudian ucapan-ucapan kotor itu terlontar. Karena kadang ucapan orang tua itu walaupun itu buruk atau mungkin ya lagi emosi, kadang itu doa. Nah, kita mengatakan anak kita mungkin sulit diatur, tidak sesulit diatur, ya akhirnya anak jadi sulit diatur. Udah selalu diajari ya nggak nyangkolan.
0: Hanya kalau
1: bodoh.
2: Iya, betul.
1: Itu gara-gara orang tua yang tidak menjaga lisan.
2: Makanya kalau kita lihat dakwah Nabi itu kan, walaupun sebejat-bejatnya umatnya gitu kan, kalau lihat Nabi Lut ya kurang apa lagi ya. Tapi kan yang dinganu hanya bukan orangnya tapi
0: perbuatannya.
2: Amalikum gitu kan, perbuatan kalian ini ya, bukan orangnya gitu. Aku benci perbuatan kalian, bukan menghukumi kalian itu ini gitu. Bukan, gitu kan.
0: Iya.
2: Buruk gitu. Gitu. Tapi benar-benar ini apa namanya? Memilih gitu, memilih kata yang tepat. Bahkan Allah sendiri kan juga ketika menegur Nabi Nuh tentang Kanan gitu kan, ini anak saya innahu laisa min ahlik, bukan mengatakan ini bukan anakmu tapi laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih gitu, amalnya bukan gitu, jadi perbuatannya aja yang jadi harus hati-hati memilih gitu ya. Jadi kalau sudah jadi doa kan malah kayak Nabi Musa gitu kan, mendoakan akhirnya benar-benar disesatkan selama 40 tahun, bayangkan kan gitu, hanya karena keceplosan saking emosinya kan gitu. Tapi ya Nabi Musa walaupun keceplosan dia tanggung jawab selama 40 tahun ditemenin gitu kan, hukuman itu benar-benar ditemenin sampai meninggal gitu kan ya, ya tanggung jawab gitu. Kadang kita orang tua keceplosan tapi enggak mau tanggung jawab.
0: Nah Ustaz, berikutnya Ustaz, saya dan istri pernah bertengkar cukup keras di depan anak. Setelah itu kami merasa sangat bersalah. Anak kami bahkan bertanya, ini pertanyaan anaknya ini, ayah sama ibu mau cerai? Cerai gitu anaknya. Apa yang sebaiknya kami lakukan setelah kejadian seperti itu agar anak tidak membawa luka tersebut sampai dewasa?
2: Ya, kita kembali ke hadis Nabi, itaqillaha haitsuma kunta wa atbi isayyatal hasanata tamhuha. Ya, tadi itu untuk kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, termasuk dalam mendidik anak ya, termasuk di depan anak-anak kita kan itu. Nah, ketika keceplosan itu kan sayyi'ah gitu ya. Ya, harus diiringi dengan hasanah. Hasanahnya harus yang senilai. Ketika keceplosan seperti itu ya berarti ya kita harus
0: disampaikan ke anaknya.
2: Ya, disampaikan ke anaknya terus kita melakukan amalan yang nilainya sama dengan kebaikannya, itu bisa menghapus pertengkaran itu dengan menunjukkan kasih sayang kedua orang tua. Ternyata orang tua saya sayang, tetap sayang dan seterusnya kan itu. Oh, yang lain itu ternyata sudah dimaafkan. Ya, gitu. Jadi tetap harus dibalas dengan kebaikan yang serupa. Ketika salah dengan lisan ya memperbaiki dengan lisan. Ketika dengan tangan ya berarti hasanahnya juga dengan tangan kan. Itu mungkin lebih efeknya lebih terasa gitu. Ya.
0: Mantap. Ini tambah dari satu.
1: Artinya kalau misalnya sudah kejadian gitu, yeah, seperti itu, maka ketika anak kita sudah dalam hati bernalar, sudah paham, maka orang tua jangan malu-malu. Datangi anak kemudian sampaikan minta maaf. Nak, Abi maaf ya tadi bertengkar dengan ibu. Ya, kedepannya insya Allah tidak akan melakukan lagi seperti itu. Jangan malu-malu seperti itu.
0: Gak boleh gengsi.
1: Kemudian jalin hubungan dengan istri semakin harmonis. Sehingga akhirnya mungkin kejadian satu hari dua hari itu akan terhapus dengan ya, keadaan kedua orang tuanya yang tadi harmonis ya, seperti itu. Ya, kalau memang dalam artian tanpa asalnya itu agar tidak berpengaruh terhadap masa depan anaknya, maka orang tua harus merubah seperti itu keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan akan menghapuskan tadi seperti itu. Tunjukkan kasih sayang kepada suaminya, suaminya kepada istrinya seperti itu, dan dengan anak-anak ya, seperti itu. Sehingga anak akan melihat, oh ternyata
0: kemarin itu mungkin hanya
2: ya, memang
1: seperti itu,
0: enggak sungguhan ternyata.
1: Bahkan ya, mungkin anak akan bisa mengambil pelajaran, oh ternyata memang dalam rumah tangga ya ada seperti ini.
2: Ya.
1: Ketika kemudian melihat anak itu orang tuanya menyelesaikan masalah seperti itu,
0: oh ya, tidak, itu gitu ya. Ya,
1: seperti itu.
0: Pelajaran
1: apa lagi tadi, orang tua tidak malu kemudian minta maaf kepada anaknya. Nanti anak juga akan terekam.
0: Ketika salah ya, dia juga akan berani untuk minta maaf begitu. Saya bisa jawab lah karena kesal itu. Ya, ini ada pertanyaan di luar. Ini pertanyaan. Keluarga saya ada yang nonis dan meninggalnya diminta dikremasi. Bagaimana dari sudut pandang Islam perihal tulang ekor ajbul janab ya, tulang ekor yang akan dibangkitkan berdasarkan tulang ekor jika dikremasi hancur lebur gimana caranya? Ada yang ingin?
2: Iya, ya kalau anda pernah dengar penelitian gitu, ada yang mengatakan bahwasanya ajabul dhanab itu tidak akan hancur gitu walaupun sudah dibakar. Wallah alam ya, memang belum pernah lihat penelitiannya. Tapi sebagai seorang mukmin kita mengimani berita itu gitu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya nanti masih tersisa aja berita Nabi itu.
0: Ini tambah dari
1: Nah, artinya kita muslim itu harus yakin dengan khabar yang memang khabar itu ya sahih. Perkara kemudian ketika dibakar kok kita tidak melihat tunatnya, kita harus yakin tetap. Mungkin ya, tidak terbakar tapi kita tidak mengetahui. Ya, kita kan nggak tahu seperti itu. Sehingga kewajiban kita itu harus beriman dengan apa yang memang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu.
0: Karena banyak yang hal yang sebenarnya kita juga masih belum tahu ya, secara sains belum semuanya terungkap juga.
1: Kalau kita timbang dengan akal-akal itu banyak hal yang kadang-kadang kita bertanya-tanya nanti. Ketika orang dikuburkan kemudian didudukkan ditanya, bagaimana orang yang dibakar tadi? Berarti di alam kubur di mana? Nah itu sudah beda alamnya, alam kubur itu beda.
0: Alamnya sudah beda.
1: Jadi dijamu dengan akal kita seperti itu. Jadi dahulukan keimanan seperti itu.
0: Mungkin ada 9 saat. Mungkin ada closing statement terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu dari broken home menuju ke desain nanti. Bisakah melukat warga disembuhkan? Disilakan.
2: Karena tema podcastnya kan Baiti Jannati. Baiti Jannati itu bukan rumah tangga yang tanpa masalah. Mesti ada masalah gitu.
0: Mesti ada masalah.
2: Ya, masih ada masalah. Ya bukan bukan rumah tangga yang tanpa masalah, tapi rumah tangga yang bisa mengatasi masalah dengan cara yang benar. Bahkan ketika sudah berpisah pun, kalau masih memungkinkan untuk kembali, tapi dengan syarat tadi, pondasinya harus dibangun dari awal yang baik. Yang dulu mungkin pondasinya kurang baik, ya hanya karena yang penting saling suka kan itu kan. Karena lihat dari casing luarnya udah enu gitu kan, ternyata kok sudah ketika sudah masuk dalam rumah tangga banyak masalah gitu kan. Ya, tapi nanti ketika berpisah, ketika memang mau bangun lagi masih memungkinkan. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat ya tadi. Pondasinya dikuatkan dulu gitu. Kita nikah untuk apa kan gitu kan? Ya, karena nikah itu kan ya harus saling menerima, saling memberikan kebaikan ke pasangan, bukan saling nuntut gitu. Kan kalau nikah, kalau fikih nikah itu kalau kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad itu, fikih nikah yang di kitab-kitab fikih itu dibutuhkan ketika di depan hakim, ya, al-hukuk wal-wajibat itu, karena saling nuntut gitu. Tapi kalau di depan apa namanya, kalau di keluarga itu ya harusnya ya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Saling berlomba-lomba gitu dalam kebaikan, nggak mau kalah gitu, nggak nuntut. Aku kan udah gini kan, nah, itu. Jadi mungkin itu pondasinya yang harus dibangun kembali sehingga bisa menjadi Baiti Jannati, keluarganya menjadi qurrata ayun. Nah itu kan sudah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini tambahan dari atau closing-nya
1: saja. Jangan balas keburukan orang tua dengan keburukan yang sama. Jadi seburuk-buruknya orang tua atau mungkin pernah berbuat buruk terhadap kita seorang anak, tetap kita wajib berbakti kepada mereka, perlakukan mereka dengan cara baik. Dan kemudian dulu seperti ini saya nggak mau berbakti, ya tetap kita wajib berbakti ya, apapun kondisi orang tua kita seperti itu. Wallahu ta'ala.
0: Masya Allah, luar biasa diskusi kita malam hari ini di acara podcast ini. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Umar, Ustaz Nurdin, atas sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang disebutkan tadi, Baiti Jannati. Demikian para pemirsa dengan dimanapun berada, kita cukupkan jumpa kita malam hari ini. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan di hari Kamis malam insya Allah ta'ala. Kita akhiri satu kelompok majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
1: Radio Mutiara Quran
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Tanya jawab.
6: Bagaimana cara menasihati suami agar lebih mengutamakan ibadah? Pertama, doakan suami agar dia mengutamakan ibadah, perhatikan ibadah. Kedua, istri terus nasihati. Iya, ada caranya kan istri itu dengan kelemah lembutannya nasihati suaminya, ya, supaya dia apa? Beribadah, ya. Kemudian dikhidmati dengan baik, didoakan. Dan para suami juga harus punya rasa malu. Dia yang harus menuntun istrinya untuk taat dan ibadah kepada Allah. Jangan sebaliknya. Ya, harus malu. Pemimpin itu harus dia berusaha lebih baik daripada orang-orang yang dia pimpin. Dan istri itu jangan berhenti. Dan pahalanya besar. Ya, menemani suami ya ibadah kepada Allah sampai nanti kita bertemu di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah para wanita, pahala ini sangat besar berkhidmat kepada suami di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah istri ngambek sama suami karena suami kurang greget untuk beribadah? Misal salat enggak tepat waktu atau salat tidak ke masjid, suami beralasan karena capek baru pulang kerja. Ya, justru apanya suami istri dia ngambek, artinya marah, tidak suka dengan itu, artinya dengan cara dia sebagai wanita itu menunjukkan kebaikan, ya, kecuali dia ngambek karena tidak dikasih hadiah atau uang, pulus dan sebagainya. Ya, sabarlah kalau suami itu tidak bisa memberi. Tapi kalau ini luar biasa, ya, istri harus tidak suka dalam hati kalau suaminya melalaikan ibadah seperti sholat. Nah, tinggal sekarang bagaimana sikap dia kepada suami, apakah dengan tetap lembut, yang tentunya dia harus mengajak kepada ibadah tersebut dengan cara yang baik. Dan istri itu insya Allah kalau terus berdoa untuk suaminya, Allah akan bukakan bagi dia cara yang terbaik untuk dia mendekatkan suaminya di dalam ibadah kepada Allah. Juga suami, ya, dekatkan dia suami ini dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, lingkungan yang baik. Jangan justru dekat suami kita itu dengan laki-laki yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik. Itu akan punya pengaruh. Ya, kalau ingin kita bahagia sebagai seorang istri, lihat suami kalian, bantu suami kalian agar dia berteman dengan teman yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, artinya orang yang soleh. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Hukum istri menolak ajakan suami karena tidak ada air. Tidak ada air bukan penghalang bagi seseorang untuk menghindari hadas, baik besar maupun kecil. Karena Allah telah memberikan pengganti cara bersuci bagi mereka yang tidak memiliki air atau tidak mampu menggunakan air, yaitu dengan tayamum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan tiga bentuk bersuci. 1. Wudu sebagai alat bersuci untuk hadas kecil. 2. Mandi besar sebagai alat bersuci untuk hadas besar. 3. Tayamum sebagai cara bersuci, pengganti wudu, dan mandi bagi mereka yang tidak memiliki air, seperti karena safar, atau tidak mampu menggunakan air, seperti karena sakit. Kita tidak pernah diajarkan bahwa seseorang diminta untuk menahan kentut gara-gara tidak memiliki air wudu. Karena ketika tidak ada air, orang yang mengalami hadas kecil bisa tayamum. Demikian pula, tidak ada anjuran untuk menghindari hadas besar, yaitu hubungan badan, disebabkan tidak ada air. Karena ketika tidak ada air, mandi besar bisa digantikan dengan tayamum. Di masa silam, tidak semua rumah memiliki kamar mandi, sehingga mereka hanya bisa mandi di tempat pemandian. Terkadang ada sebagian orang yang tidak memiliki uang untuk biaya masuk ke pemandian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini. Pertanyaan tentang wanita yang diajak berhubungan badan suaminya, sementara tidak memungkinkan baginya untuk masuk ke pemandian karena tidak memiliki uang untuk bayar biaya masuk atau karena sebab yang lain. Apakah dimakruhkan bagi suaminya melakukan jima dengannya dalam kondisi semacam ini? Jawaban Syekhul Islam, alhamdulillah, orang yang junub, baik lelaki maupun wanita, ketika tidak ada air atau dikhawatirkan membahayakan dirinya ketika menggunakan air atau tidak bisa masuk pemandian karena tidak memiliki biaya atau karena sebab lainnya, maka dia bisa sholat dengan tayamum. Demikian pula, tidak dimakruhkan bagi suami untuk mengajak hubungan badan istrinya. Dia boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya sebagaimana boleh bagi suami untuk melakukan hubungan badan ketika safar dan sholat dengan tayamum. Majmu' Fatawa.
0: Saya mau tanya, olahraga apa yang cocok untuk penderita nyeri sendi lutut, Bib?
8: Baik, silakan. Olahraga yang paling cocok untuk orang sendi lutut, renang. Renang, nggak harus renang yang kayak atlet, pernah sih nggak? Yeah. Nyelup aja, asal nyelup di air itu sudah nanti akan membantu. Nanti jalan-jalan, ngambang kesana kemari. Jadi tujuannya apa sih? Daging itu kalau di air itu ngambang. Ketika nanti di air itu, maksudnya beban tulang itu berkurang, maka dia akan mengurangi efek nyerinya. Satu, ionisasi di air itu bagus untuk proses regenerasi sel, maka itu akan membantu mengurangi nyeri. Ditambah lagi, sering konsumsi kolang kaling, bukan sekali semangkok sana, enggak. Bikin aja kolang kaling, kemudian taruh di kulkas, pagi 5 butir, sore 5 butir, atau 3 kali sehari boleh sekali makan 5 butir atau 4 butir, silakan. Rutin itu, seperti itu. Itulah salah satu, ya tadi Allah juga menyukai amalan yang sedikit tapi istiqomah. Sama, pengobatan pun juga harus gitu, sedikit tapi istiqomah. Karena regenerasi selnya ini butuh apa? Butuh waktu. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Demikian. Ada lagi?
0: Iya, Bib, kalau pakai ya kayak penghangat balsam gitu enggak apa-apa ya?
8: Boleh. Kalau balsam itu termasuk treatment luar, enggak ada masalah. Enggak mau ada pakai masalah. Balsam, mau pakai koyo, enggak ada masalah.
0: Itu sifatnya bisa apa?
8: Hanya memanipulasi saraf. Jadi hanya mengurangi rasa nyeri.
0: Tidak mengembalikan.
8: Tidak untuk meregenerasi, tidak untuk memperbaiki, enggak.
0: Oh, gitu.
8: Beda. Kalau untuk meregenerasi nanti saya bongkar di sini, di sini nanti tekniknya untuk meningkatkan atau memperbaiki.
0: Mutiara Tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang durhaka kepada orang tua. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang berbakti kepada orang tua, kenapa hari ini kita membahas tentang durhaka? Padahal kedurhakaan itulah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Kenapa kita membahas sesuatu yang buruk? Jawabannya, sesuatu yang buruk itu dibahas untuk dihindari, sesuatu yang baik dibahas untuk diamalkan. Jadi ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang baik. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Jadi dalam agama kita bukan hanya diajarkan yang baik, tapi juga diajarkan yang buruk. Tapi tujuannya berbeda. Yang baik diajarkan untuk dipraktikkan, yang buruk diajarkan untuk dihindari. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, hadis nomor 15 halaman 28. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakrah. Jangan kebalik, ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalatha. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar itu masih bertingkat-tingkat lagi. Dosa besar masih berlevel-level lagi. Di antara yang besar-besar ini ada yang paling besar. Berarti ini yang paling bahaya. Kemudian Nabi mengulangi ucapan ini 3 kali. Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Jadi Nabi SAW ingin menyedot perhatian yang hadir saat itu. Karena kadang-kadang orang hadir, tubuhnya belum tentu hadir apanya? Belum tentu hadir pikirannya. Sehingga Nabi SAW mengulang sampai 3 kali. Supaya yang hadir di situ betul-betul hadir lahir dan batin. Maka diulang sama Nabi 3 kali. Yang masih ngalamun supaya enggak ngalamun, yang masih ngantuk supaya apa? Bangun ya. Setelah semuanya fokus, baru kemudian Nabi SAW sebelum menjawab, para sahabat menjawab dulu, mau enggak kalian? Kan kayak gitu kan pertanyaannya, mau enggak kalian ku kasih tahu? Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Ini etika. Jadi kalau ditanya, jawab. Ya, jangan sampai kita ditanya, diem aja. Mau enggak? Mau. Tentu wahai Rasul. Sudah. Ketika mendengarkan jawaban seperti ini, berarti kan orang-orang sudah pada fokus. Ya, orang-orang sudah pada konsentrasi. Baru Nabi menyampaikan. Jadi jangan ngomong, orang-orang lagi enggak tahu pada kemana, ngomong terus enggak. Maka Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban dari para sahabatnya, tentu wahai Rasul, kami pengen dikasih tahu. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidin. Dosa besar yang paling besar adalah mensekutukan Allah, syirik, dan durhaka kepada orang tua. Jadi di sini Nabi menyebutkan dua jenis dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada sesamanya. Dipilih oleh Nabi SAW kejahatan yang paling jahat, baik itu kejahatan kepada Allah maupun kejahatan kepada sesama. Kejahatan yang paling jahat kepada Allah adalah syirik. Ini lebih jahat daripada orang gak sholat. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak puasa. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak membayarkan zakat, yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan, ingat ada kejahatan yang lain, yaitu kejahatan kepada sesama. Dari sekian banyak kejahatan kepada sesama, yang paling jahat adalah ketika ada seorang anak berani durhaka kepada orang tuanya. Jadi kejahatan durhaka kepada orang tua itu lebih jahat dibandingkan korupsi sekalipun. Kenapa? Karena di sini disebutkan oleh Nabi SAW pertama kali setelah syirik. Berarti itulah level yang tertinggi. Maka kita harus waspada. Karena bukan hanya dosa besar. Durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar. Tapi dosa besar yang paling besar setelah syirik kepada Allah SWT. Sudah? Kemudian wajalasa wa kana muttaqia. Ketika Nabi SAW menyebutkan dua dosa besar tadi, syirik dan durhaka kepada orang tua, Nabi SAW posisinya sedang bersandar. Entah bersandar seperti ini atau bersandar sambil setengah tiduran. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengubah posisi beliau menjadi duduk tegak. Awalnya tadi apa? Sandaran. Terus Nabi SAW mengubah posisi menjadi duduk tegak tanpa bersandar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dosa besar yang ketiga. Tadi berarti sudah berapa? Dua kan ya? Syirik. Terus apa? Durhaka kepada orang tua. Nabi SAW menyebutkan yang ketiga. Sebelum menyebutkan yang ketiga ini, beliau mengubah posisinya. Setelah beliau mengubah posisinya, para sahabat semakin fokus lagi. Karena tadi terlihat agak santai, sekarang Nabi SAW terlihat serius. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qawluz zur. Berikutnya adalah dusta. Berikutnya adalah sumpah palsu. Kemudian bohong. Ya, Nabi SAW menyebutkan itu. Dusta. Ucapan dusta, ucapan bohong. Wa ma zala yukarriruha. Dan Nabi SAW mengulang-ulang terus. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Bohong, bohong, bohong. Diulang-ulang sama Nabi SAW. Hatta qult. Sampai Abu Bakrah yang hadir saat itu, beliau mengatakan, laitahu sakat. Andaikan Nabi SAW berkenan untuk berhenti mengulang-ulang itu. Kenapa? Karena saking seremnya perasaan yang ada di hati para sahabat. Karena Nabi SAW mengulang-ulang dan seakan-akan gak berhenti-berhenti.

Mereka pikir itu biasa aja. Bahkan sering itu dijadikan sebagai bahan candaan. Kamu menyembunyikan sendalku enggak? Enggak. Padahal menyembunyikan. Bohong. Kamu pakai ya pulpenku? Oh, enggak. Bohong. Baru setelah disalah, kamu benar ya? Iya, bercanda. Enggak boleh. Ya. Sumpah palsu, bohong, dusta, walaupun bercanda enggak boleh. Itu termasuk dosa besar. Karena diremehkan oleh banyak orang, dianggap itu biasa. Akhirnya Nabi SAW merasa perlu untuk memberikan penegasan dengan cara mengubah posisinya dari kelihatan santai menjadi serius, kemudian mengulang-ulang ucapan tersebut berkali-kali sehingga para sahabat mereka ketakutan dan mengatakan laitahu sakat. Andaikan Nabi SAW berkenan untuk menghentikan ucapannya, berhenti karena kami sudah takut dan khawatir dengan perbuatan buruk tersebut. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab durhaka kepada orang tua. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanda munafik yang kedua, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik, mereka menyangka telah menipu Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan, menampakkan keimanan padahal dalam hatinya mereka menyimpan kebencian dan kedengkian kepada kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka, membiarkan mereka seolah-olah Allah enggak tahu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tanda-tandanya adalah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka tidak akan mau beribadah kepada Allah, dan kalaupun toh mereka beribadah kepada Allah, mereka melaksanakan salat qamu kusala, mereka akan melaksanakan ibadah tadi dengan malas-malasan. Nah, ini tandanya ikhwati fillah, cara ciri-ciri dari seorang munafik atau seorang mukmin yang terjangkit penyakit nifaq, malas beribadah. Allah yang menyampaikan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Yuraunan nas, kenapa mereka melaksanakan tadi dengan malas-malasan? Harapannya adalah supaya dilihat manusia, oh mereka beribadah seperti kita beribadah. Sejatinya mereka malas, tidak mau beribadah. Tapi karena dilihat orang, oh saya pengen dibilang beribadah seperti kaum mukminin umumnya, akhirnya mereka beribadah. Hanya pengen ingin dilihat orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka juga tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah, lalai. Dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Tapi sedikit. Kalau seandainya harinya sudah fokus mengejar dunia, ya dia fokus pada kerjaannya mengejar dunia. Kalau harinya mengejar hiburan dunia semata, ya dia fokus kepada hiburan semata. Tidak ada dia ingat di perjalanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam satu tempat, kok dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gampang? Kalau mau ceramah di masjid aja. Mengkhususkan seolah-olah agama itu hanya ada di masjid, Allah itu hanya ada di masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan semua hal kehidupan manusia. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita introspeksi diri apa yang ada di dalam hati kita.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kemudian hari ini insya Allah kita akan membahas juga beberapa sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh para pengikut beliau SAW. Di antaranya adalah sunnah saat memakai pakaian baru. Saat kita punya baju baru, saat kita punya pakaian baru, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus berdoa. Berdoa minta keberkahan, berdoa minta kebaikan dari pakaian tersebut,

0: dan berdoa agar kita dijauhkan dari keburukan pakaian tersebut. Maka dari itulah ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW memiliki pakaian baru atau memakai sorban baru atau juga memakai gamis baru atau memakai rida atau selendang baru, maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Maka di antara doa Rasulullah ketika memakai pakaian baru adalah beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Engkaulah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Artinya kita mengakui bahwa pakaian adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Makanya ketika kita belajar di bangku sekolah kita, ada tiga kebutuhan primer kita. Yang pertama adalah sandang, yang kedua adalah pangan, yang ketiga adalah papan. Nah, ini tiga kebutuhan primer yang selama ini kita pelajari. Termasuk diantaranya adalah sandang, pakaian. Maka kita harus menyadari bahwa pakaian ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih, Allah yang beri. Maka jangan sampai pakaian itu justru membuat kita jadi sombong, jadi lupa daratan, jadi lupa diri. Jangan sampai pakaian itu membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Maka dari itulah pakaian ini harusnya bisa mengantarkan kita untuk semakin meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah perintahkan kepada kita kalau kita mau berangkat salat di masjid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian kalau kalian mau berangkat ke masjid. Artinya kalau mau ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang ala kadarnya. Kalau bapak ibu punya pakaian yang paling bagus, kira-kira dipakainya kapan? Pas jagong, pas resepsi, pas kondangan, gih badan? Ya, pas ke masjid pakainya kaos oblong, masya Allah. Ini kebalik. Kalau kemudian pas kondangan, pas resepsi, kita bisa pakai pakaian yang bagus, maka ke masjid minimal pakaian kita nggak kalah bagus. Maka dari itulah, harusnya pakaian itu, kita menyadari pakaian itu bagian dari nikmat. Dan nikmat itu harus bisa kita pergunakan untuk semakin meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, dan menunjang ibadah dan ketaatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Pakaian bagi diri kita yang pertama punya potensi untuk semakin meningkatkan iman kita dan takwa kita. Saat kita punya pakaian bagus, kita pakai buat salat. Saat kita misalnya pergi ke tempat pakaian, atau bapak ibu satu hari berangkat ke tanah suci, ke Mekah atau Madinah, beli gamis di Mekah atau Madinah, maka niatkan itu sebagai sarana untuk menunjang ibadah bapak ibu sekalian misalnya. Atau yang kedua, pakaian juga berpotensi menjadi sesuatu yang mencelakakan diri kita. Yaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada satu pakaian disebut dengan libasu syuhrah, pakaian yang dengan itu seseorang berbangga diri. Dia merasa lebih baik dari orang lain dengan pakaian itu untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang kaya misalnya, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang yang punya kedudukan, punya segalanya misalnya. Dan dia merasa bahwa dengan pakaian itu dia merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal di dalam Islam bapak ibu, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat tampang kalian, seberapa ganteng kalian, seberapa glowing kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah melihat juga kepada harta kalian. Seberapa tajir kalian, seberapa sultannya kalian. Tetapi Innallaha yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Tetapi Allah hanya melihat hati-hati kalian dan melihat amal perbuatan kalian. Maka sekali lagi kembali kepada pembahasan kita, yang utama adalah saat Rasulullah SAW punya baju baru, beliau pertama kali langsung mendoakan baju itu dengan berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, ya Allah segala puji hanya milik engkau, engkaulah yang memakaikan aku dengan pakaian ini, as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu, ya Allah aku meminta kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada pada pakaian ini, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku juga memohon keburukan dari pakaian ini dan keburukan yang ada pada pakaian ini. Nah, terkait dengan dua kalimat terakhir di penggalan doa ini, doa ini bisa dibaca setiap kita punya sesuatu yang baru. Punya mobil baru, punya motor baru, punya HP baru, punya kacamata baru, punya peci baru, punya rumah baru, punya istri baru, gitu Pak ya. Ya, kalau punya istri doanya juga seperti ini. Jadi setelah akad nikah itu masuk kamar jangan langsung, sabar Mas, nyantai aja. Ya. Jadi pertama kali ajak sholat dua rakaat, setelah sholat dua rakaat kemudian dicium keningnya, kening istrinya, dan didoakan dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma suni'a laha, ya Allah aku meminta kebaikan istriku ini dan kebaikan apa yang ada pada diri istriku ini, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma suni'a laha, dan aku juga berlindung dari keburukan istriku ini dan keburukan yang ada pada dirinya. Jadi punya apa saja, punya jam baru, sepatu baru, baju baru, yang pertama kali kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dan berdoa. Maka jangan sampai kita kalah sama anak kecil. Kalau anak kecil punya baju baru gimana kira-kira Bu? Anak kecil kalau punya baju baru kan katanya baju baru alhamdulillah, tidak baru tak apa-apa, kan katanya gitu ya. Ya. Nah, anak kecil saja kalau punya baju baru itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kalah sama anak kecil, kita punya baju baru langsung foto-foto, update status, tidak bersyukur dulu, tidak berdoa dulu. Nah, ini bagian dari bentuk cara kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnah Nabi yang pertama yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh kita sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam.
1: Tanya jawab.
2: Berikutnya izin bertanya Ustaz, bagaimana bentuk bakti anak perempuan yang sudah menikah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Bagaimana kiat suami istri bisa saling mendukung dalam berbakti kepada kedua orang tua masing-masing tanpa mengabaikan kewajiban keduanya? Masya Allah. Harusnya demikian ya jamaah rahimakumullah, karena pasangan suami istri itu tidak hanya pasangan di dunia, bahkan mereka adalah pasangan di surga. Ya, suami istri itu bukan hanya pasangan di dunia, tapi pasangan tersebut cinta dan kasih sayangnya, sakinah, mawaddah, warahmah itu semua dibawa dalam kehidupan dunia sampai masuk di dalam surga. Dan sama-sama tahu, sama-sama berilmu bahwa di antara sebab untuk masuk dalam surga, jalan yang sangat mudah adalah berbakti kepada orang tua. Maka suami dan istri hendaknya saling, ya, saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi, saling menyupport, ya, agar suami benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya, istri juga demikian, bantu apa yang mampu dari masing-masing suami dan istri. Ya, istilahnya memang harus bergandeng tangan antara suami dan istri untuk masuk di dalam surga, dan di antara pintu-pintu surga tersebut adalah berbakti kepada orang tua, ya. Kalau dua-duanya sama-sama mengilmui, sama-sama memahami perkara ini, insya Allah, ya insya Allah tidak ada hak dan kewajiban yang diabaikan. Apalagi itu kewajiban yang paling besar, seorang anak berbakti kepada orang tua. Adapun seorang istri, hak yang paling besar adalah hak kepada suami. Tapi itu tidak mengabaikan juga untuk tetap menunaikan kewajiban kepada kedua orang tuanya.
3: Janin gugur usia 2 bulan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Ada beberapa hadis menerangkan keutamaan yang didapat orang tua yang mendapat musibah ditinggal wafat anaknya sebelum usia balig. Berikut hadisnya. Pertama, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balig, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Ketiga, masih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balig, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu.
4: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita
5: Bapak dan Ibu penghujung dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang menjadi
4: semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal.
5: Dan mempertahankan
4: kami
5: hidayah taufik.
4: Terima kasih atas perhatian
5: yang memudahkan
4: dan kebersamaannya.
5: Dan jazakumullahu
4: khairan katsiran. Wabarakallahu fiikum.
5: Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan
4: kita jumpa lagi esok
5: ibadah
4: hari.
5: Kita.
4: Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur
5: doa
4: diri.
5: Itu adalah
4: selamat beristirahat.
5: Ibadah.
4: Wassalamualaikum
5: dan
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Termasuk yang paling disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dapat hidayah itu di dalam amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan, yaitu dalam salat kita

Doa itu adalah silah mukmin, senjata orang beriman. Kalau antum sedikit berdoa, berarti sedikit bawa senjata. Padahal musuh setiap hari di sekeliling kita mengintai kita. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu, kan ini musuhnya, melihat kalian, mengawasi kalian dari tempat yang kalian tidak lihat. Ini musuh tidak kelihatan. Makanya kita punya silah, punya senjata yang menjaga kita untuk tetap di jalan istiqamah, di jalan hidayah. Makanya keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Syaitan saling berteriak sesama mereka, kaifa bika billazi qad uqiya wa hudi. Bagaimana kau nak ganggu orang yang sudah dilindungi dan sudah diberi hidayah? Subhanallah. Doa keluar rumah membuat kita dibimbing, dipelihara, diberi hidayah. A'udzubillahi an adilla au udalla. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah.

minta perlindungan kepadamu dari menzalimi atau dizalimi. A'udzubika an azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan. A'udzubika an ajhala au yujhala alayya, berbuat jahil atau dijahili. Nah, syaitan mengatakan kaifa bika billazi qad uqiya wa hudiya, bagaimana kita bisa mengganggu orang yang sudah dapat hidayah dan sudah dapat perlindungan dari Allah SWT. Nah, doa itu semuanya membuat kita semakin kuat memegang hidayah. Makanya sebelum tidur kita juga berdoa. Nah, siapa yang membaca doa itu mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan hidayah. Mata anil islam. Allahumma aslam tuwajib.

ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فمن مات من ليلته مات على الإسلام. Siapa yang mati ketika tidurnya setelah membaca doa ini, maka mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, karena tidak masuk surga kecuali yang mati dalam keadaan Islam. Masalah orang sekarang berdebat sekarang ni. Orang mati dalam keadaan kafir masuk surga atau tidak? Boleh tak dikatakan masuk neraka atau tidak? Ya, daripada berdebat itu, pastikan antum mati dalam keadaan. Biarlah orang berdebat itu, kita jangan. Yang penting saya harus mati dalam keadaan Islam. Maka banyak berdoa pada Allah Tabaraka wa ta'ala supaya hidayah itu senantiasa bersama kita. Sebab mudahnya tak lepas. Makanya sering-sering kita membaca doa juga pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, a'udzubika min azabi al-qabr, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, a'udzubika min fitnatil min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, dan seterusnya.

0: kepada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabashshir ibadilladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan. Itu perkataan Allah, perkataan Rasul. Fayattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti perkataan yang terbaik itu, perkataan Allah dan Rasul. Apa balasannya? Ulaika
1: mutiara Quran.
0: Ulaika alladzina hadahumullah. Merekalah orang yang Allah berikan hidayah. Oh, ternyata taat pada Allah menambah kokoh dalam hidayah. Jadi dengarkan apa kata Allah, dengarkan apa kata Rasulullah, kemudian taati. Jangan dibantah. Tapi kalau sudah ada keraguan, makanya unsur
2: baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana cara menasihati suami agar lebih mengutamakan ibadah? Pertama, doakan suami agar dia mengutamakan ibadah, perhatikan ibadah. Kedua, istri terus nasihati. Ya, ada caranya kan istri itu dengan kelemah lembutannya nasihati suaminya, ya, supaya dia apa? Beribadah, ya. Kemudian dikhidmati dengan baik, didoakan. Dan para suami juga harus punya rasa malu. Dia yang harus menuntun istrinya untuk taat dan ibadah kepada Allah. Jangan sebaliknya. Ya, harus malu. Pemimpin itu harus dia berusaha lebih baik daripada orang-orang yang dia pimpin. Dan istri itu jangan berhenti, dan pahalanya besar. Ya, menemani suami, ya, ibadah kepada Allah sampai nanti kita bertemu di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah para wanita, pahala ini sangat besar berkhidmat kepada suami di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah istri ngambek sama suami karena suami kurang greget untuk beribadah? Misal sholat gak tepat waktu atau sholat tidak ke masjid, suami beralasan karena capek baru pulang kerja. Ya, justru apanya suami istri dia ngambek, artinya marah, tidak suka dengan itu, artinya dengan cara dia sebagai wanita itu menunjukkan kebaikan. Ya, kecuali dia ngambek karena gak dikasih hadiah atau uang, pulus dan sebagainya, ya sabarlah kalau suami itu tidak bisa memberi. Tapi kalau ini luar biasa, ya, istri harus tidak suka dalam hati kalau suaminya melalaikan ibadah seperti sholat. Nah, tinggal sekarang bagaimana sikap dia kepada suami, apakah dengan tetap lembut, yang tentunya dia harus mengajak kepada ibadah tersebut dengan cara yang baik. Dan istri itu insya Allah kalau terus berdoa untuk suaminya, Allah akan bukakan bagi dia cara yang terbaik untuk dia mendekatkan suaminya di dalam ibadah kepada Allah. Juga suami, ya, dekatkan dia suami ini dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, lingkungan yang baik. Jangan justru dekat suami kita itu dengan laki-laki yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik. Itu akan punya pengaruh. Ya, kalau ingin kita bahagia sebagai seorang istri, lihat suami kalian, bantu suami kalian agar dia berteman dengan teman yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, artinya orang yang soleh, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hukum istri menolak ajakan suami karena tidak ada air. Tidak ada air bukan penghalang bagi seseorang untuk menghindari hadas, baik besar maupun kecil. Karena Allah telah memberikan pengganti cara bersuci bagi mereka yang tidak memiliki air atau tidak mampu menggunakan air, yaitu dengan tayamum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah."

0: Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan tiga bentuk bersuci. 1. Wudu sebagai alat bersuci untuk hadas kecil. 2. Mandi besar sebagai alat bersuci untuk hadas besar. 3. Tayamum sebagai cara bersuci, pengganti wudu, dan mandi bagi mereka yang tidak memiliki air, seperti karena safar atau tidak mampu menggunakan air, seperti karena sakit. Kita tidak pernah diajarkan bahwa seseorang diminta untuk menahan kentut gara-gara tidak memiliki air wudu. Karena ketika tidak ada air, orang yang mengalami hadas kecil bisa tayamum. Demikian pula, tidak ada anjuran untuk menghindari hadas besar, yaitu hubungan badan, disebabkan tidak ada air. Karena ketika tidak ada air, mandi besar bisa digantikan dengan tayamum. Di masa silam, tidak semua rumah memiliki kamar mandi, sehingga mereka hanya bisa mandi di tempat pemandian. Terkadang ada sebagian orang yang tidak memiliki uang untuk biaya masuk ke pemandian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini. Pertanyaan tentang wanita yang diajak berhubungan badan suaminya, sementara tidak memungkinkan baginya untuk masuk ke pemandian karena tidak memiliki uang untuk bayar biaya masuk atau karena sebab yang lain. Apakah dimakruhkan bagi suaminya melakukan jima dengannya dalam kondisi semacam ini? Jawaban Syekhul Islam, Alhamdulillah, orang yang junub, baik lelaki maupun wanita, ketika tidak ada air atau dikhawatirkan membahayakan dirinya ketika menggunakan air atau tidak bisa masuk pemandian karena tidak memiliki biaya atau karena sebab lainnya, maka dia bisa sholat dengan tayamum. Demikian pula, tidak dimakruhkan bagi suami untuk mengajak hubungan badan istrinya.
1: Padang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah,
1: Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna.
0: Memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku, denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini.

0: في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.
1: Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wal-shahada, fatir al-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau
0: wala fis sama وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan.
0: Dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus.
0: Rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih.

0: وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Jumat 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Landepe Ilat Ngungkuli Welat.
1: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sedaya puja pangalembana dalasan puji hastuti konjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun kepareng maringi kathah kanugrahan kanikmatan tanpa petungan tanpa wilangan. Selawat sarta salam mugi tansah tumedhak tumanduk dumateng panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng para kulawangsanipun, para sahabat lan sedaya pendherekipun ingkang tansah setya tuhu nindakaken sunnah lan piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma amin. Natian kita sedaya sami nglenggana Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik bilih tiang ingkang gegondhel lan dumateng sunahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dipun tresnani dening Allah ananging awrat sangganipun, abot sanggane. Bebasan disane pakake dening para ulama kaya dene tiyang kanthi sabar kuat nadyan dimengsai dening seperangan manungsa digedhingi diganggu gawe dening seperangan manungsa digedhingi diganggu gawe piyambakipun tetep kemawon setya tuhu ngaji sunnah ngamalake sunnah lan getok tularaken afdhalu min darbis suyu fi sabilillah. Kautamanipun langkung ageng tinimbang manggul sanjata soroh nyawa li'ila ikalimatillah kagem ngunggulake asmanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Lan sunah ingkang paling kathah dipun lirwakake dinten punika inggih menika sunah arupi njaga lan ngreksa lisan. Kata-kataipun manungsa ngumbar lisanipun nggih langap-langap waton ngucap muni nuruti karepe udele dhewe. Mboten gotra, mboten menggalih, mungguh kepiye rasane manungsa sing tak undamana, sing tak omong iki rasa pangrasane ketaton apa ora. Simbah-simbah kala rumiyin nuturi wong iki nek ketak ketiban tatu mergo kebacok petel utawa kepecok pacul niku tatinipun saged mantun gerahipun saged mantun sewulan kalih wulan. Kula pun mbuktekke kiyambak tiba nggih dawah mboten saged melampah kalih wulan niku pun pulih malih Bapak Ibu. Ning nek menungso niku ketaton krana pangucap kula panjenengan sedaya, tatu kala wau kadang kala diindit, digembol, digawa nganti tumekaning pati. Mboten saged ical. Gelas niku nek pecah dilem saged mboten? Saged. Ning nek ati pun pecah, ampun lara ati, kecocok penggalihipun kadang kala ngantos tumugining pecah. Piyambakipun mboten saged pikantuk tamba, mboten saged waloya jati jati temahing nirmala. Waloyane pisan mawon, Pak. Ini ndak kesenengan gitu. Waloya disebut mawon. Bapak Ibu, mila Allah Subhanahu wa taala dawuh nerangake kaitanipun takwa kalian tiyang ingkang ngreksa lan jaga lisanipun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman, ittaqullah, takwa sira marang Allah. Wa qulu qawlan sadida. Lan ucapno tetembungan sing sarwa becik sarwa endah. Aja gawe lara atine menungsa liya. Menawi kita sampun iman, didhawuhi dening Allah kongkon takwa. Menawi sampun takwa, didhawuhi dening Allah kongkon ngucapake tetembungan ingkang sarwa sae. Yuslih lakum a'malakum. Allah paring janji dumateng tiang-tiang ingkang ngreksa ilat lan lisanipun, yuslih lakum a'malakum. Allah bakal dandani amal-amalmu. Nomor kali janji ini pun Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, yuslih lakum a'malakum. Allah bakal dandani amal-amalmu. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang sinubo ing pakurmatan winengku ing karaharjan, mila mboten wonten cariyosipun tiyang ingkang iman, tiyang ingkang takwa, ning nuwun sewu lisanipun elek, muni tetembungan ingkang mboten sae. Lha apa-apa ki kan sing penting atine becik to, perkara lambe ku nyacret ki ra ya wis beda urusan. Niku mboten leres, mboten jumbo. Sebab teko porong utawi kendi ingkang dipun isi banyu teh niku nek diturke napa ingkang medal saking cucuke porong niku. Porong diisi teh, dicurke, sing medal saking cucuke porong napa? Nggih teh. Nek diisi susu sing medal nggih susu. Nek diisi endrim sing medal apotas, Pak. Mila nek enten menungso niku atine becik, sing metu saka lambene mesti perkawis-perkawis ingkang ugi sae. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam paring pengendikan, la yastaqimu abdin hatta yastaqima qalbuhu. La yastaqimu imanu abdin, ora bakal jejeg imane menungso iku hatta yastaqima qalbuhu, nganti jejeg atine. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, lan atine manungsa ora bakal jejeg nganti lisane kuwi jejeg leres lan lurus. Imane manungsa ora bakal lurus nganti atine lurus. Atine manungsa ora bakal lurus nganti lisane dadi lurus. Mila pangucap niku tetembungan nggih sekelimah tindak sepecak niku pinangka gambaraning ati Bapak Ibu. Tiang-tiang ingkang winasis dawuh nek awakmu nembe lungguh bebarengan karo para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, tiang-tiang ingkang duweni kawruh, mingkemo, menengo, supaya we ora konangan nek dadi wong sing bodho. Man sakata man somata naja. Nabi ngendika, sapa wonge mingkem selamat. Wonten tetembungan mulutmu adalah harimaumu. Lambemu ku ya macanmu sing bakal gawe cilakane awakmu. Tiang ingkang kendel niku malah aman, Pak, mboten konangan. Iki wong pinter apa wong bodoh? Wong takwa apa wong jahat? Jenengan ngaji moro tenggene calon moro tua niku oke ana mingkem wae. Selamat enggak? Sampean rene ngapa, Mas? Lho kok omahe pundi? Bisu sampean. Selamat supaya mboten konangan nek Bu bodoh. Ning niku kebablasan niku, Mas. Dados mboten sedanten sikap kendel niku sae. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, bebayanipun tiyang ingkang tansah ngumbar lisan natoni atine tiyang kathah. Nadyan piyambakipun mboten nglegewa diterangake dening Nabi wonten hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Saking hadis Abu Hurairah, Kanjeng Nabi dawuh, "Innal abda, tenane manungsa iku layatakallamu, ngecolake tembung bil kalimah kanthi tembung min ridwanillah." Tembung iku diridhoi dening Allah. La yulqi lahabalan. Nalika ngeculke tembung niku dheweke mboten gotra, mboten pati gagas. Ning tembunge niku sae. Damel ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Dadi jalaran Allah ngangkat marang derajati. Wa innal abdalan tenane manungsa iku layatakallamu bil kalimah ngucolake tembung min sukhtillah nggih sing gawe murkane Allah Subhanahu wa taala la yulqilahabalan ning dheweke mboten pati gagas nalika ngeculke tembung kala wau yahwi biha finnari jahannam sak tembung tembung sekecap kalimah sekelimah niku diucapke dening menungsa mboten pati digagas dadi jalaran dheweke kecemplung neraka jahanam. Mila kita ketah tansah ngagengaken pengati-ati gedhekke kawaskitan ampun ngantos nguculake tembung ingkang dadi jalaran kita sedaya nampi kacilakan lan kacintrakan. Ketah tansah iling, ketah tansah imut mliginipun dumateng ibu-ibu, Mbah Putri, Budhe, Bulik, Mbak Yu, adik-adik remaja putri ingkang asring ngumbal lisan diwacake hadis Nabi ora tedas malah pecucap-pecucap.

0: Au uskut an su'in taslam. Utawa ngampeto saking tembung sing Allah, awakmu bakal selamat. Wa illa ning nek ora fa'lam annaka satandam, mangertiyo awakmu bakal getun keduwung. Niki Ibnu Abbas nembe nuturi sinten? Nuturi sinten? Ibnu Abbas nembe nuturi? Nuturi ilate dhewe. Nembe nuturi awake dhewe. He ilat, uculna tembung sing becik, kowe bakal bejo. Ampeten saka tembung sing Allah, kowe bakal selamat. Nek ora, awakmu bakal getun selawas-lawase. Ibnu Abbas nembe nuturi ilatipun piyambak. Dipun pirsani dening sinten? Ibnu Buraidah. Pinangka piwucal kagem kula panjenengan sedaya. Bil khusus ibu-ibu, kula ngerti wong wadon iki seneng cerewet. Wong wadon iku kabeh cerewet. Wong lanang ya hooh. Kejaba sing mboten gitu. Ning seneng ngendikan, seneng ngumbar omongan niku kedah dipun kendaleni. Kula maosaken ayat, maosaken hadis pituturipun para sahabat. Niku supados dipun midhangetaken kanthi sae, dipun penggalih, dipun angen-angen, lajeng dipun dadosaken kaca benggala, pepeling. Supados kita mboten kalebet tiyang ingkang tansah ngumbar omongan wonten pundi-pundi papan. Punapa melih gawe getunipun tiyang sanes. Islam niki setunggalipun agami ingkang maringi piwucal kita kedah tansah ngrekso lan jaga rasa pangrasane wong liya. Enten tiyang tiga nggih, sing kalih iki nembe guneman alon-alon. Sing siji mboten diajak ngomong. Niki kira-kira loro ati mboten sing siji niki. Loro ati. Nabi melarang nek eneng wong telu, sing loro kok omongan dhewe. Oh, sing nomor telu iki ora krungu ateges panjenengan tiyang kalih niki nembe natoni sedulure. Ning nek ten kumpulan ngeten niki jenengan bisiki kupinge kancane mboten apa-apa. Ning eneng wong loro jenengan teko sing siji mbok bisiki ngene. Niku jenengan pun natoni tiyang nomor 3. Niku dipun larang dening Nabi. Cobi. Mbok menawi jenengan ora pati gagas perasaane kono ning ten akhirat ternyata patrap lagak lagu lelagehan model ngoten niku dadi jalaran jenengan diuncalke wonten sak lebeting neraka jahanam. Mboten sebae ning neraka lho. Jahanam niku neraka ingkang paling jero. Ateges ngumbar lisan niku pinangka dosa gedhe. Carane dicemplungke kok mboten lewat ondo timik-timik mboten, Pak. Yukabbu ala manakhirihim, diseret jempalik, Pak. Nggih, dadi sirahe ten ngisor, sikile ten dhuwur terus diseret. Nggih, raine kena geragal-geragal watu geni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Krana napa? Asring natoni. Asring gawe larane ati wong liya. Mila landhepe ilat ngungkuli welat. Pirsa welat mboten? Welat niku napa, Pak? Napa? Deling. Deling niku napa? Pring dinapake. Pring niku dibacok terus disembret kulite. Kulite pring niku landhep mboten? Landhep. Nek simbah kakung kula riyin jaman tesih kula tasih halit niku dinggo dedel usus pitik niku di dedel ngagem napa? Ngagem welat. Zaman biyen bocah ditetak niku ditetaki nganggo welat, Pak. Jadi telale gajah niku dijepit gitu. Digeret terus diiris nganggo welat, Pak. Coba wong tetak zaman biyen niku kok nganggo welat ben ora infeksi. Nek nganggo lading kadang kala nek tayenge barang infeksi. Ning nek welat niku napa? Ampun steril, Pak. Wong niku gawan alam gitu. Napa-napa niku nek alami malah aman. Lho sakniki rak do jumedul to wong bakul pola kependem. Nggih napa mboten? Riyen pola pendem ra payu senengane roti. Nggih digawe ecret-ecret niku. Ning sakniki tiyang kepengin kembali kepada alam. Angger isuk-isuk wonten yo kimpul, yo kentang, terus mbili, uwi, telo, macam-macam niku. Polo kependem. Jari supaya mboten kepencokan dia betes. Kados niki putian mawon ngeten niki malah alami, Mak. Mboten ngangge gula, bismillah. Ning kok polo pendeme ra ono. Polo pendem niku biasane jumedule wayah esuk-esuk niku. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, wekdal ingkang tasih wonten kawula badhe ngaturaken seperangan perkawis ingkang saged bubrahake lisan kula panjenengan sedaya. Bubrah ten mriki bubrah mungguhipun Allah, nadyan menungsa orang ngarani bubrah, ngene basane piyayi klego mriki menungsa sing cangkeme elek. Niku elek mungguhipun Allah. Napa niku ingkang sepisan asyirku billah. Sing paling bubrah akilisane menungso niku mboten wonten kejawi ngucapake tetembungan syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali ngendika, "Inna ma'siyatan nutqi yakti ma'siyate lisan yadkhulu fiha syirku iku bisa dileboni dening kesyirikan." Wa huwa a'dhamud dzunubi indallahi azza wajal. Ing kamangka kesyirikan iku dadi dosa sing paling gedhe ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihal qawlu 'ala Allah bighairi ilm. Lan wong sing ngucalake tembung syirik ateges dheweke kandha ngandhakake babakan Allah kanthi ora linambaran ngelmu kang gumathok. Jadi enten tiyang niku ngucalke tembung sekelimah niku dadi jalaran dheweke niku murtad saka agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Sebab wonten kesyirikan rupa pangucap, Bapak Ibu. Kamangka Allah ngendika, "Innallaha la yaghfiru an yusyraka bih." Allah ora maringi pangapura marang wong sing tumindak syirik. Wong sing ngucapake syirik ngantos dumugi sedo kok mboten mertobat. Mboten badhe diapura dosa kaluputanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Nek enten wong niku kupinge mboten sekeca, enten wong misuh-misuh, kedae kita pinangka umat Islam, kupinge luweh ora penak nalika midanget krungu swara-swara ingkang mambu kesyirikan. Lan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku paling antipati, Pak, dumateng tetembungan ingkang ngemot ngandut unsur-unsur kesyirikan. Nadyan tiyang ingkang ngucapake niku mboten gadahi niat kesyirikan. Ning nek tembunge mengandung syirik, Nabi niku paling mboten remen. Antawisipun wonten setunggal riwayat Nabi niku nembe lelenggahan, nembe leyeh-leyeh. Dumadaan wonten lari-lari alit putri niku mlebet sinambi ngucolake syair, Bapak Ibu. Cara jaman sakniki kados maca pat ngeten niku. Macane papat, papat. Antawis isine syair, bocah-bocah niku bengok, "Wa nahnu nabiyun wa indana nabiyun ya'lamu ma fi ghadin." Awake dhewe umat Islam duweni nabi sing weruh sadurunge winarah ngoten niku. Kanjeng Nabi nembe leyeh-leyeh niku ndengangak, Pak. Iki tembung sing ora pener nadyan sing ngucapake bocah cilik. Nabi lajeng maringi pitutur, "La ya'lamu ma fi ghadin illallah." Genduk-genduk cilik padha sumurupa, ora ana sing mangerteni kedadean sing bakal tumeka kejaba namung Allah. Ora ana sing weruh sadurunge winarah kejaba Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa, Bapak Ibu? Menawi panjenengan mitadosi mitayani percaya ana menungsa weruh sadurunge winarah mengetahui perkara gaib kejadian yang akan datang, ateges panjenengan sampun ngucolake tembung syirik. Sebab Allah ngendika, "Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Dawa Muhammad, ora ana makhluk langit ora ana makhluk bumi sing weruh barang gaib kejaba namung Allah. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sawijining jiwa ora nyumurupi ana ing jagat ngendi dheweke bakal mati. Mboten enten menungsa sing weruh kejadian masa yang akan datang. Tukang ramal, tukang dukun niku kabeh ngapusi. Ngoyoworo gedebus kerincing. Lha niku ningali enten siaran televisi ten tanah Arab niku ngomongi cara Arab niki. Enten dukun ditekoni kalih penyiar. Ngendikane jenengan niku weruh sak durunge winarah mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Dukune muni, "Nggih, kula niki wong sing lantip ing panggrahita bisa nyumurupi kejadian-kejadian yang akan datang." Kalih penyiar niku langsung ditapuk Pak Raine, pok ngoten niku. Dukune niku langsung ditapuk, pok niku terus ndelosor. Terus penyiare muni, "Nek sampean mengetahui kejadian yang akan datang, kudune iso endo?" Ah tak tapuk ndelosor ngono berarti kowe ngapusi. Berarti ngapusi to nggih? Dia tidak mengetahui kejadian yang akan datang. Kula nggih nate marang Mbah Makaping kula aturke. Ketemu karo wong aku jare weruh kejadian yang akan datang, weruh barang-barang gaib. Kula tantang, "Pak, mang tebak sempak kula rupane apa? Apa abang apa ijo? Apa kuning? Ngerti apa ora? Meneng wae dhewe. Jenengan bethek napa mawon salah wong aku ora nganggo aku." Lho niku barang sing cedhak nggih to. Napa melih meramalkan barang gaib kejadian yang akan datang. Kok ana umat Islam isih mentolo percaya marang wong-wong sing jare weruh sadurunge winarah. Ainal aqlu wa ainal fahmu wa ainal idrak. Terus akale dibuang ten pundi? Kawruhipun dibuang ten pundi? Ngelmunipun disalahke ten pundi? Kok ana menungsa percaya marang tukang ramal? Napa melih ngantos diuculke lumantar tembung niku pinangka tembung ingkang si syirik Bapak Ibu. Sebab panjenengan menempelkan sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk yang bukan Tuhan. Berarti jenengan menuhankan makhluk. Eneng makhluk bisa mengetahui perkara gaib, jenengan sudah menuhankan makhluk niki. Sebab jenengan menempelkan sifat Tuhan kepada makhluk. Mongko sifat Tuhan niku sing duwe sinten? Nggih namung Allah. Sanesipun Allah mboten wonten. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados kesyirikan, tembung-tembung ingkang mengandung kesyirikan niki prayogi ampun ngantos dipun uculake saking lisan kejawi dalam rangka caos pepiling dumateng tiyang sanes. Wonten riwayat sanesipun dipun sebat sahabat Nabi niku ngendika terngarsanipun Nabi matur, "Masya Allahu wa syi'ta." Kanjeng Nabi, perkawis niki dumadi karono karso panjenengan lan karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Perkawis niki dumadi karono karsanipun Allah lan karso panjenengan Kanjeng Nabi. Nabi niku terus ketinggal pasuryan ingkang duka. Piyambakipun dawuh, "Aja'altani lillahi niddan." Apa kowe iki duweni karep bakal ndadekake aku pinangka tandingan kanggo Allah Subhanahu wa taala? Kul masya Allah wahdah. Aturno perkara iki dumadi krana kersane Allah tok til. Ewandene aku Muhammad ora duweni panguwasa apa-apa. Jadi sahabat niki nggadahi niat tumindak syirik napa mboten? Mboten. Mboten nggadahi niat ngucolke tetembungan syirik. Ewan dini semantan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetep maringi pepiling dumateng sahabat. Lah kok kowe ngucolke tembung kaya mengkono kuwi apa duwe karep bakal ndadekake aku pinangka tandingan kanggo Allah Subhanahu wa taala? Ngemupi wucal Nabi niku paling mboten seneng, paling mboten remen Nek enten menungso ngucolake tembung ingkang ngandut unsur-unsur kesyirikan. Nadyan sing ngucapi niku mboten gadahi niat syirik. Ning niku pinangka pangreksanipun Nabi dumateng wibawanipun dakwah tauhid ampun ngantos dipun regeti supados kalimat syahadat niki tetap murni, resik lan becik, boten kelunturan, boten kelepetan, boten keceprotan maneka warna kesyirikan. Allah ngendika, alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu wong-wong kang padha iman lan orang regeti keimanane kanthi kezaliman, ulaika lahumul amnu, wong kang kaya mangkono iku bakal diparingi keamanan, penguripan sing tentrem ayem, wa hum muhtadun lan bakal diparingi hidayah. Nalika midanget tumurunipun ayat niki, seperangan sahabat matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu, duh Kanjeng Rasul, sinten menungsane sing boten nate tumindak zalim niku. Kanjeng Nabi dawuh, laisa kadzalik, dudu kaya ngono kuwi karepe. Ning sing disebut zalim ana ing ayat iki maknane ya kuwi kesyirikan. Afalam tasma'u qaulallahi ta'ala, apa awakmu ora ngrungokake dawuh pengendikane Allah, inna syirka ladzulmun adzim. Kesyirikan niku pinangka kezaliman sing paling gedhe. Mila Bapak Ibu, duk nalika kita sampun lila legawa dadi umat Islam, keimanan kita niki, tauhid kita niki ampun dipun regeti kanthi maneka warna pangucap ingkang mengandung unsur kesyirikan. Lola lalini pun muspro ilang sekabeh ngamal saleh awake dhewe. Amilatun nasibah tasla naron khamiyah. Kesel nindakke maneka warna ibadah, tasla naron khamiyah, ananging kecemplung wonten salebetipun geni neraka. Lho kok amale akeh kok nyemplung neraka? Nggih, sebab lisane keceprotan syirik, kelepetan tembung sing mengandung unsur syirik. Lha kok Allah kok mboten adil? Lah mboten adile pripun? Lho swidak taun salat menggoro syirik sak tembunge kok ilang kabeh ngamale. Niku mun hukum alam Bapak Ibu. Mun hukum alam. Enten ngalam donya nggih ngoten, pun nyambut gawe ten pabrik ma taun-taun gawe kesalahan siji dipecat. Niku pun hukum alam. Hukum alam ugi ngendikaake gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ora nek aku ya ora, mosok susu segentong mung karo upase ula sing setetes kok terus susune diguwak. Nek aku ya emane mantak ombe susune. Susu kecampur racun king kobra setetes diombe mergo eman-eman. Efek sampinge ngantuk, tangi-tangi, man robuka. Sopo pangeran sesembahamu? Nggih to? Mila tiyang ingkang sregep ngibadah ning mboten jaga lisanipun saking tetembungan syirik, cilaka selawas-lawase. Naudzubillahi min. Kalau wau wonten ngajeng kula sampun ngaturaken setunggal hadis nggih. Ana menungsa ngucolake tembung sing ora pati digagas dadi jalaran dheweke kecemplung neraka jahanam. Mila dumateng Bapak Ibu ingkang midhanget tembunge bocah-bocah, oh aku kok pengin dadi Doraemon kok duwe kantong yang bisa mengabulkan semua permintaan. Niku syirik mboten niku? Syirik, Pak. Ngajari bocah njaluk pitulungan marang kantong ajaib. Kantong ajaib e Doraemon niku senter pembesar, senter pengecil. Cah cilik di senter dadi cilik. Nggih, cah cilik di senter dadi gede. Niku film ketoke lucu disenengi bocah ning aja ditonton. Sebab niku mengajarkan praktek-praktek kesyirikan. Kok kaya-kaya barang mati bisa nduweni daya linuwih kaya dene Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang wicaksana mboten seneng anake nonton film model ngoten niku. Aluwung jenengan wenehi otok-otok utawa dijak main bendrik. Mirsa bendrik? Bendrik mirsa? Napa enten wong dolanan bendrik jaman sakniki? Bocah cilik ini dolanane HP mawon malah marahi brand root. Brand niku utek, root niku ngesut. Nggih. Dadi pikirane dadi ngesut, Pak. Gara-gara kakean dolanan HP. Aluwong jenengan dolani layangan, aluwong jenengan jak golek iwak ten kali, tinimbang bocah niku nonton ngucapake tetembungan-tetembungan si syirik. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, perkawis nomor kalih ingkang bubrahake lisan, nggih menika al-qaulu 'alallah bighairi ilmin. Ngendikan babakan Allah ananging kanthi linandesan ngelmu. Carane napa? Maneka warna niku. Sepisan atasarruk bil ifta bighairi ngilmin. Nggih, buru-buru maringi fatwa ning boten linandesan dalil-dalil agama. Nek dokter niku salah nulis resep, bahaya mboten? Bahaya. Sing mati tiyang pinten? Setunggal, Pak. Ning nek jenengan ngendikan agama mboten linambaran, mboten linandesan dalil-dalil saking ayat-ayat kintoko suci Al-Quran hadis pengendikanipun Kanjeng Nabi, mung ngawur nuruti hawa nepsu, niku sing sesat wong pirang-pirang, Bapak Ibu. Ustadz, mung gue panjenengan Islam niki negara napa? Negara kafir. Sebabe napa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sapa wonge ora nindakake hukume Allah, dheweke wong kafir. Eneng Indonesia nek eneng wong zina ora dirajam. Ana wong nyolong ora diketok tangane. Indonesia iki negara kafir. Nek negara kafir njur pripun? Ha kudu dilawan, dibom, gawe negara anyar. Bahaya mboten nggih, Pak? Bahaya. Ngebom sing mati wong 200 niku nyawane menungso niku. Ning sing dibom kok malah yo enten Cirebon riyen tiyang nembe Jumatan niku dibom, alasane wong-wong ning masjid wis kafir kabeh, dibom. Bahaya mboten niku. Niku bahayanipun tiyang berfatwa dengan tanpa ilmu. Islam ngerti? Ngerti. Islam niku napa? Isak, subuh, luhur, asar, maghrib ngoten. Niku nggih tanpa ilmu. Nomor kali al-i'tiradu 'alan nususi bil akli. Ngeyel marang dalil mung mergo ora cocok karo isine akal. Ana Kanjeng Nabi niku kok dawuh nek ana laler mencok ning wedang kok nyemplungke, nek aku ya wegah, ora masuk akal, jijiki. Niku kelebu tiyang ingkang bubrahake lisan. Mboten purun bangun miturut dumateng dawuhipun Allah lan Kanjeng Nabi. Wong wedok gur nang omah ngurusi rumah tanggane, aku ya ora, wong wedok ya padha karo wong lanang. Wong lanang nyambut gawe, wong wedok kudu nyambut gawe. Wong lanang dadi polisi, wong wedok dadi polisi. Wong lanang dadi bong supit, wong wedok ya iso ngebong, pamane ngoten. Niku jenenge kebah blasen. Lagek wujude mawon benten nggih. Wong lanang niku rasa, wong wedok niku ring ringke. Wong lanang niku sempurna akalipun piantun setri dingendikake dening Nabi, naki satu aklin wadin, lemah akal lan pikiranipun. Mila supados kita selamat niku, nek panjenengan midanget ayat lan hadis ampun dieyeli. Sing salah senes Allah, sing salah awake dhewe, ngelmune durung gaduk. Sakniki penelitian modern ngendikake, kena ngapa kok laler mencok dibledheske niku. Niku pun wonten penelitian modern, sayapipun laler niku sing sawiji mawa wisa, mawa racun, mawa lara, sayap ingkang sawiji niku mawa tamba. Wonten siswa SMK Bapak Ibu, mendhet tamba ingkang jumedul ten sayape laler niku didadekke tamba malaria napa-napa, lan dia menang lomba lomba ilmu pengetahuan untuk tingkat anak-anak SMK gara-gara meneliti sayapnya laler, Bapak Ibu. Ning para sahabat riyin, mpun pirsa napa dereng mpun duwe mikroskop dereng? Dereng. Senadyan dereng gaduk ngelmu lan kawruhipun, para sahabat sedaya matur samikna wa atokna. Dadi nek awake dhewe dereng gaduk ngelmune, aja mbok eyeli dalile kuwi dul. Matur marang Allah, sami'na wa atokna. Ora kok malah diayahi. Menyulutku ora kelebu nalar. Ora kok ora kelebu nalar, nalarmu sing durung gaduh. Allah Maha pinter, awake dhewe menungso bodoh. Saking bodhone ora ngerti cacahe idep sing disawang saben dina. Nggih napa mboten? Idepe jenengan niku sing disawang ten ngarep mata niku cacahe pinten niku? Enten sing pirsa? Niku ra nundukke awake dhewe bodho to nggih? Miturut kula swidak lembar niku. Mboten percaya mangitung. Nek kula wegah. Al-qaulu 'alallahi bighairi ilmin, ngucapake babakan Allah kanthi tanpa ilmu salajengipun meriwayatkan hadis-hadis palsu, Pak. Diakokke iki pengendikane Kanjeng Nabi, mongko miturut para ulama hadis niku hadis ingkang dhaif maudhu. Ila dumateng bapak-bapak mubalek, nggih, ustaz-ustazah, ngati-ati ngethok tularake hadis Kanjeng Nabi. Kita dipun pirsani ulama sapa sing mensahihkan. Contoh hadis palsu sing kondang misur, utlubul ilma walau bisin, menuntut ilmulah sampai ke negeri Cina. Kok menuntut ilmu ning negeri Cina ki arep sinau apa gawe bakso apa? Apa arep gawe napa niku resep babi guling? Kok menuntut ilmu ke negeri Cina? Niku hadis palsu, Bapak Ibu. Mboten leres. Melih wonten hadis palsu meneh, tola al badru alaina min saniyatil wada. Ngene enten ustaz teko nggih, ustaz teko terus ditabu ini kok ndelangkun tak tola al badru alaina, tola awis jumedul al badru sosodoro manjer kawur yan alaina ning ngarepe awake dhewe. Jadi Kanjeng Nabi niku rawuh saking Mekah tumuju Madinah, disane pakake kaya bulan purnama sing jumedul saka desa jenenge Saniyatul Wada. Riwayat niki lemah, Bapak Ibu. Dilemahake dening Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebab wonten perawi sing boten kuat. Nomor kalih Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah paring keterangan wonten kitab Zadul Ma'ad. Nek nyoto-nyoto Nabi niku rawuh saking Mekah tumuju Madinah, ora bakal lewat desa Saniyatul Wada. Dudu jurusane. Desa Saniyatul Wada kuwi jurusan kutha Madinah tumuju negara Syam. Ning nek saka Mekah tumuju Madinah ora bakal lewat Saniyatul Wada. Berarti syair Tola Al-Badru niku digawe dening uang ning kurang pono. Kurang mudeng ya, Pak. Kok Nabi datang hijrah dari Mekah ke Madinah melalui Saniyatul Wada terus digawe Tola Al-Badru alaina min Saniyatil Wada. Niku keliru, mboten mungkin Nabi liwat Saniyatul Wada nek rawuh saking kutha Mekah. Dados selinan desan perkara cacah kalih niku kalebet hadis ingkang ringkih, ingkang lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, perkawis sing bubrahake lisan nomor 3 menika ghibah. Menika napa? Ghibah. Allah ngendika wonten surat Al-Hujurat ayatipun 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, lan aja padha nindakake ghibah antarane siji lan liyane. Ayuhibbu ahadukum, apa salah sewijining sira iku kepengin an yakula lahma akhihi mayita, mangan daginge kancane kanthi kahanan mati. Kancane wis mati nggih, jenengan duduk kuburane terus diiris daginge terus jenengan dahar. Na'udzubillahi min dzalik. Fakarihtumu, awakmu mesti gila, awakmu mesti wegah. Wattaqullaha, mula padha takwa marang Allah. Innallaha, yakti Allah iku tawabun nampa tobatmu, rahimun lan Allah maha welas asih. Tiang ghibah niku mbubrahake tatanan penguripan ten ngalam donya. Wonten prastawa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi niku mirsani wonten tiang-tiang kaum, sawijining kaum. Lahum adfarun min nuhas, sing duweni kuku saka waja, Bapak Ibu. Jadi kukune niku saka waja. Napa X-Men Ustaz? Senes. Nek nah, X-Men niku saking mriki. Nggih, jumbo dulu saking mriki. Wolverine niku lho. Pirsa Wolverine? Ora ngerti ya ora dosa kok. Niku kukune niku saking waja dawa-dawa, terus dheweke niku nyakari raine dhewe, ngrawuti raine nganti ajur mumur dedel lan duel. Tumuli Kanjeng Nabi niku mundut periksa dumateng Jibril. Jibril, gek kae iki menungso gawe dosa apa rikala urip ning alam donya? Kok raine kok dicakar-cakar nganti ajur dedel duel, dadane ya dedel duel dicakari nganggo kuku saka waja muk kaya mangkono. Nggih? Terus Jibril niku mangsuli, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Niku Kanjeng Nabi, para menungso sing seneng mangan daging sedulure, sing seneng nindakake ghibah, wa yaqauna fi a'radihim, terus mbubrahake kehormatane kancane. Tiang-tiang ingkang minulya, tiang-tiang ingkang sae, niku disebutke alane cacate eleke diumbar ten pundi-pundi papan. Tiang model ngeten iki dipun wastani ahli ghibah. Dosa gedhe dipidana cemplungke neraka, diparingi kuku terus ngerusak rai lan dadane dhewe. Nalika sampun telas diparingi rai, dada sing anyar dirusak meneh, dicakar-cakar, ngrasakake pasiksan pidana ingkang boten wonten tundha lan telasipun. Ibu-ibu jenengan midanget kene iki. Aja percaya karo film-film horor sing ten televisi. Barang siapa suka ghibah, matinya ngo ilate modot pamane ngoten. Sapa ahli ghibah kuburane jedhot, metu peluhe, metu genine. Niku nak mboten enten dalilipun nggih. Kok nggon kula niku kok enten ustaz anu, mati niku ustaz kok kuburane kobong metu genine niku pripun nggih? Napa niku ustate ahli ghibah nih jaman biyen? Mboten. Jadi kuburan jedot metu genine niku mboten nuduhake azab kubur. Azab kubur niku perkara gaib. Lho kok jedot metu genine? Mbok menawa enten gas, api di dalam tanah. Nggih. Kok metu peluke? Mbok menawa ten kuburan niku wonten kandungan belerang. Metu peluke kemelus niku. Ora kok jenengan suudzon, oh kuwi pancen ahli maksiat disiksa kubur. Siksa kubur niku mboten ketok. Nggih. Oh ten kuburan ini metu ulone karang yang kuwi sarange ula tok duduk ya ulone bekus-bekus ngopo golek ya aku ngono kira-kira. Ora kok sing disalahke napa? Mayite mboten pareng. Jenengan malah gibah wong sing mati. Amit-amit jabang bayi tuki yang mungkin dikubur iki anu kuburane metu genine. Mangko niku mbok menawa biyen bar dinggo ngembu gedang karbite keri, Pak. Terus ketiban rokok mubal metu genine, rumangsane malaikat mungkar nakir. Menika kelentu niku ghibah meleh. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Petanono awakmu dhewe sadurunge metani wong liya. Tiang-tiang ingkang remen nyacat dumateng sanak kadang tangga tepalihipun niku ahli ghibah niku jumedul merubul, Pak, nalika usum tiang gadah mantu. Wah niku wong ghibah akeh tenan niku. Cerewet lambene. Tanggane wah mantu niku dicelathu. Nggih. Si Tuki yang ki amit-amit ewah mantu kok ya nyuguh dayah ya ora berjanji. Aku ki mara dayah rono ya ngamplop ya 100.000 lho. Wedange kuwi kaya uyuh jaran. Suguhane jadae kelet ngalor ngidul ora enak. Gek gawane kuwi mung sarimi ngoten niku. Niku enten mboten model omongan ngoten niku. Kok kula saged crita ngeten iki sebab kuping kula niki krungu. Mula kula aturke jenengan aja ditiru. Kula tak fotokopi nggih Ustaz malah ngono. Ampun ditiru niku jenenge nggih ghibah. Ning sing kula aturke niku nggih nyata lho Ustaz. Nggih ghibah niku nyata. Nek mboten nyata niku jenenge buhtan. jenenge napa? Buhtan. Bahasa Indonesia ini fitnah. Oh, tukim kayak cekil padahal asline loman. Lah niku jenenge buhtan. Oh, tukim dek nyuguh kula wedange kaya uyah jaran niku nggih sak estu lho, Ustaz. Anjenan wis tau ngombe uyah jaran. Kok iso kandha sak estu niku lho. Niku jenenge buhtan melih. Memfitnah. Milo poro ahli gibah tukang rasani tonggo jenengan mang tobat mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane nyuwun pangapura dumateng tiang ingkang sampun dipun gibah luwih becik isin ning alam dunya tinimbang cilaka ten alam neraka selawas-lawase. Naudzubillahi min dalik. Nomor pinten sakniki? Sekawan. Aliyaminul ghamus, sumpah palsu. Nggih, penganut sekte Dobolodon. Terutama para bakul-bakul niku lho. Pitike pinten budhe? 200, Mas. Mbok 180 amit-amit jabang bayi Mas niku wau dinyang 190 ora tak kekeki. Padahal mboten enten wong kenyang, Pak. Aja kok menungso demite ra nyedhak. Ning dheweke wantun muni iki mau wis dinyang 190 mboten kula kekke lah kok jenengan ngenyang 180 niku jenenge sumpah palsu. Gek sumpah palsu niku Bapak Ibu, maksiat niku mboten bakal nambahi jatah rejeki panjenengan. Menawi awake dhewe nggadahi panyong kok aku nek sregep ngapusi duitku bakal okeh, kleru. Sebab rezeki sampun tinaker tinulis lan ginaris. Wa ma min dabatin fil ardi, ora ana sawijining makhluk sing urip sak lumahing jagat illa alallahi rizquha. Kejaba wis dijamin rezekine dening Allah. Jujur ora bakal nyudo rezeki, goroh ora bakal nambahi rezeki. Syekh Utsman Al-Khamis niku ngendika? Niku wong-wong sing korupsi miliaran, triliunan. Niku nek dheweke nindakake korupsi ora bakal tambah rezekine. Mboten bakal tambah. Nek dheweke ngampet saka korupsi nadyan wis ditawani, ya ora bakal nyuda rezekine. Pak jenengan tanda tangan 2 miliar, ora ana sing konangan. Aja, Mas. Aku nampik duit 2 miliar iki. Yakin ora bakal nyudo rezekiku. Nek 2 miliar iki dadi jatah rezekiku, tanpa korupsi dheweke bakal teko marang aku. Yo niku wong sing iman ngoten niku Bapak Ibu. Nggih mboten Ustaz, miturut kula secara teori ilmiah matematika, nek korupsi 1 triliun ya entuk 1 triliun. Korupsi 2 triliun ya entuk rezeki 2 triliun. Jare sapa 2 triliun sing mbok korupsi tok singgah kineng lemari urung sempat mbok pangan kowe dibabat KPK. Meringis mboten niku? Meringis mboten? Mboten, Pak. Merongos. Na'udzubillahi min dzal. Sebab kuwi dudu rezekimu. Nggih. Nek dudu rezekimu diubro kaya ngapa ora bakal teko. Nadyan kekejer kaya manuk beranjangan. Mubat mabit kaya petit ula. Tapak angin. Ora bakal teko rezeki niku. Aja kok sing ten lemari to sing pun dimplok niku bakal muntah meleh. Lah kula niku kalih kanca niku bibar mawon jajan, enak Pak, sate gule Pak. Enak mboten niku? Mungguwe wong kados kula niku enak niku. Sate gule. Lah kok bibar niku mlaku ter motor kula kobong. Endinge napa? Jualan niku munggah. Kula nuntun motor niku wonten bronjongi kiwa tengen, wonten boke mburi ngarep enten tase. Abot mboten niku? Abot. Dalane nanjak. Kanca kula kula surungen aku ngono kuwi, disurung ngetek ngeden-ngeden niku sing banter dol aku kesel. Iku wis disurung. Tekan dhuwur niku dheweke semrepet Pak, muntah-muntah satene gulene metu kabeh. Jobi. Niku pun dipangan nek dudu rezekine bakal melayu. Alhamdulillah sate kula wutuh, Pak. Kanca kula le mlukok-mlukok. Iki wong menungsane ya teko rene ya, Wan. Na'udzubillahi min dzalik. Pun nyambut damel ingkang sak madya, jangan sumpah palsu, aja goroh, aja ngapusi, ora bakal sudo rezekimu. Wong jujur bakale makmur. Ning wong saiki sesantine beda. Wong jujur bakale ajur. Niku sesantinipun setan. Setan sing nyilih ilate menungso kanggo mbubrahake ilat menungso. Para ulama dawuh wal yaminul ghamus lan al yamil ghamus, sumpah sing kelelep. Summiyat bidzalika, diwenehi jeneng sumpah sing kelelep, li annaha taghmisu sahibaha fil ism, sebab patrap sing goroh iku mbledhesake nglelepake pelakunipun wonten sak tengahing dosa. Nauzubillah min dan dadah jenengan nek dodolan iku mboten sah goroh, mboten sah ngapusi. Sarunge jenengan iki enten bolonge? Wah, mboten enten, Pak. Sarung kula niku wutuh kabeh. Sing tuku malah ra sida, sarung kok ora ning bolonge ning nganggo kepiye? Nggih. Nek enten cacate nggih diterangke. Niki pangapunten wedhus kula niki enten sanglire. Monggo ajeng ngersake pinten ning kula dek wingi tumbase kalih yuta. Jenengan badani sekedhik. Niki wedhus sanglir. Ora kok niki kok sanglir to mboten niku ndoke mung kademen ndlesep sithik. Niku mungkin nek panas menjedul meneh ngoten. Niku ngapusi mboten niku. Ngapusi niku blantik. Sing senengane ngapusi ora bakal nambah rezeki, malah gebledes wonten sak tengahing dosa. Solusinipun ingkang pungkasan, kita kedah tansah nelesi lisan lan ilat kita kanthi zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Pinangka pangreksa panjaga kita dumateng lisan, supados lisan niku kulino digunakake kanggo zikir, mboten kulino ngucapake tetembungan ingkang elek sing landhepe kaya welat. Natoni Allah Subhanahu wa taala gawe murkane Allah kanthi kesyirikan, natoni tiyang kathah kanthi gibah lan pangucap ingkang mboten sae. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate paring pangandikan, man sapa wonge kala muni hina yusbih nalika esuk, wa hina yumsi nalika lan nalika sore, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, mi'ata marratin kaping 100 ambal 100 khutat khotoyah, bakal digogrokake dosa lan kaluputane. Wa in kanat mithla zabadil bahr, nadyan dosa kaluputane iku jembare akeh kaya dene untuk ana sak tengahing segara. Menungsa ingkang nglenggana nglegewa dheweke tansah kulak dosa adol memala, aja malah ngumbar lisan. Meksa jiwa lan raga meperbabahan hawa sanga, dipeksa lisan niki maos zikir subhanallahi wa bihamdih ambal 100 wayah esuk lan wayah sonten, nadyan dosane sak kebaing segara. Monggo Bapak Ibu panjenengan ketah pirsa, segara kalih daratan niku amba pundi? Amba segara. Jadi jagat niki luweh akeh segarane tinimbang daratane. Kok ana menungsa dosane ngebaki segara luluh sirna ilang sauger dheweke rajin zikir marang Allah subhanallahi wa bihamdih ambal 100 saben dintenipun. Alhamdulillah. Ibu-ibu semanten ugi nek menganut sekte wong wadon kudu muculke tembung 30.000 setiap 30.000 kata setiap hari, nggih kata sing diuculke kata zikrullah, tembung sing diuculke maos kitab suci Al-Qur'an, maos hadis Kanjeng Nabi, supados kita kalebet tiyang-tiyang ingkang bejo kemayangan sebab gelem ngrekso ilat lan lisanipun. Mekaten lan semanten Bapak Ibu pengajian ingkang saged kita aturaken, omah kula adoh dhewe, mila kula pungkasi dumugi semanten, mugi-mugi wonten guna paedahipun, wonten lepatipun atur, solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani ing penggalih, kula nyuwun halal dalu punika. Mboten sah ngenteni lebaran nggih. sebab dereng mesti awak dhewe tesih saged urip lebaran tahun punika. Wonten lepatipun atur kula nyuwun sih lumunturing samudra pangaksama kita pungkasi kanthi maos doa kafaratul majlis. Guna paedahipun napa? Sadangunipun kita lenggah wonten majlis niku nek lisan niku gawe dosa niku diapura dening Allah. Sadangunipun kita nutup majlis kalawau kanthi doa kafaratul majlis. Monggo kita bungkasi majlis punika kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang durhaka kepada orang tua. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang berbakti kepada orang tua, kenapa hari ini kita membahas tentang durhaka? Padahal kedurhakaan itulah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Kenapa kita membahas sesuatu yang buruk? Jawabannya, sesuatu yang buruk itu dibahas untuk dihindari, sesuatu yang baik dibahas untuk diamalkan. Jadi ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang baik, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Jadi dalam agama kita bukan hanya diajarkan yang baik, tapi juga diajarkan yang buruk. Tapi tujuannya berbeda.

akbar al-kabair thalatha. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar itu masih bertingkat-tingkat lagi. Dosa besar masih berlevel-level lagi. Di antara yang besar-besar ini ada yang paling besar. Berarti ini yang paling bahaya. Kemudian Nabi mengulangi ucapan ini 3 kali. Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Jadi Nabi SAW ingin menyedot perhatian yang hadir saat itu. Karena kadang-kadang orang hadir, tubuhnya belum tentu hadir apanya? Hah? Belum tentu hadir pikirannya. Sehingga Nabi SAW mengulang sampai 3 kali. Supaya yang hadir di situ betul-betul hadir lahir dan batin. Maka diulang sama Nabi 3 kali. Yang masih ngalamun supaya enggak ngalamun, yang masih ngantuk supaya apa? Bangun ya. Setelah semuanya fokus, baru kemudian Nabi SAW sebelum menjawab, para sahabat menjawab dulu, mau enggak kalian? Kan kayak gitu kan pertanyaannya, mau enggak kalian ku kasih tahu? Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Ini etika. Jadi kalau ditanya, jawab. Ya, jangan sampai kita ditanya, diem aja. Mau enggak? Mau, tentu wahai Rasul. Sudah. Ketika mendengarkan jawaban seperti ini, berarti kan orang-orang sudah pada fokus. Ya, orang-orang sudah pada konsentrasi. Baru Nabi menyampaikan. Jadi jangan ngomong orang-orang lagi enggak tahu pada kemana, ngomong terus enggak. Maka Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban dari para sahabatnya, tentu wahai Rasul, kami pengen dikasih tahu. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah mensekutukan Allah, syirik, dan durhaka kepada orang tua. Jadi di sini Nabi menyebutkan 2 jenis dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada sesamanya. Dipilih oleh Nabi SAW kejahatan yang paling jahat. Baik itu kejahatan kepada Allah maupun kejahatan kepada sesama. Kejahatan yang paling jahat kepada Allah adalah syirik. Ini lebih jahat daripada orang enggak sholat. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak puasa. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak membayarkan zakat. Yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan. Ingat ada kejahatan yang lain. Yaitu kejahatan kepada sesama. Dari sekian banyak kejahatan kepada sesama, yang paling jahat adalah ketika ada seorang anak berani durhaka kepada orang tuanya. Jadi kejahatan durhaka kepada orang tua itu lebih jahat dibandingkan korupsi sekalipun. Kenapa? Karena di sini disebutkan oleh Nabi SAW pertama kali setelah syirik. Berarti itulah level yang tertinggi. Maka kita harus waspada. Karena bukan hanya dosa besar. Durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar. Tapi dosa besar yang paling besar. Setelah syirik kepada Allah SWT. Sudah. Kemudian wajalasa wa kana muttaqia. Ketika Nabi SAW menyebutkan 2 dosa besar tadi, syirik dan durhaka kepada orang tua, Nabi SAW posisinya sedang bersandar. Entah bersandar seperti ini atau bersandar sambil setengah tiduran. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengubah posisi.

posisi beliau menjadi duduk tegak. Awalnya tadi apa? Sandaran. Terus Nabi SAW mengubah posisi menjadi duduk tegak tanpa bersandar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dosa besar yang ketiga. Tadi berarti sudah berapa? Dua kan ya? Syirik. Terus apa? Durhaka kepada orang tua. Nabi SAW menyebutkan yang ketiga. Sebelum menyebutkan yang ketiga ini, beliau mengubah posisinya. Setelah beliau mengubah posisinya, para sahabat semakin fokus lagi. Karena tadi terlihat agak santai, sekarang Nabi SAW terlihat serius. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qawluz zur, berikutnya adalah dusta, berikutnya adalah sumpah palsu, kemudian bohong. Ya, Nabi SAW menyebutkan itu, dusta, ucapan dusta, ucapan bohong. Wa ma zala yukarriruha, dan Nabi SAW mengulang-ulang terus. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Bohong, bohong, bohong. Diulang-ulang sama Nabi SAW. Hatta qult, sampai Abu Bakrah yang hadir saat itu, beliau mengatakan, laitahu sakat, andaikan Nabi SAW berkenan untuk berhenti mengulang-ulang itu. Kenapa? Karena saking seremnya perasaan yang ada di hati para sahabat. Karena Nabi SAW mengulang-ulang dan seakan-akan gak berhenti-berhenti. Kenapa Nabi SAW mengulang-ulang? Apakah artinya bohong itu lebih parah daripada apa? Syirik. Apakah artinya bohong itu lebih parah dari durhaka kepada orang tua? Bukan. Nabi mengulang-ulang itu karena banyak orang menganggap ringan bohong, sehingga Nabi SAW perlu untuk mengulang-ulangnya supaya orang gak meremehkan bohong. Orang merasa bahwa bohong, sumpah palsu, dusta, mereka pikir itu biasa aja. Bahkan sering itu dijadikan sebagai bahan candaan. Kamu menyembunyikan sendalku enggak? Enggak. Padahal menyembunyikan. Bohong. Kamu pakai ya pulpenku? Oh, enggak. Bohong. Baru setelah disalah, kamu benar ya? Iya, bercanda. Enggak boleh. Ya. Sumpah palsu, bohong, dusta, walaupun bercanda enggak boleh. Itu termasuk dosa besar. Karena diremehkan oleh banyak orang, dianggap itu biasa. Akhirnya Nabi SAW merasa perlu untuk memberikan penegasan dengan cara mengubah posisinya dari kelihatan santai menjadi serius, kemudian mengulang-ulang ucapan tersebut berkali-kali, sehingga para sahabat mereka ketakutan dan mengatakan, laitahu sakat, andaikan Nabi SAW berkenan untuk menghentikan ucapannya, berhenti, karena kami sudah takut dan khawatir dengan perbuatan buruk tersebut. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab durhaka kepada orang tua. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanda munafik yang kedua, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik, mereka menyangka telah menipu Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan, menampakkan keimanan padahal dalam hatinya mereka menyimpan kebencian dan kedengkian kepada kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka, membiarkan mereka seolah-olah Allah enggak tahu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tanda-tandanya adalah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka tidak akan mau beribadah kepada Allah, dan kalaupun toh mereka beribadah kepada Allah, mereka melaksanakan salat qamu kusala, mereka akan melaksanakan ibadah tadi dengan malas-malasan. Nah, ini tandanya ikhwati fillah, cara ciri-ciri dari seorang munafik atau seorang mukmin yang terjangkit penyakit nifaq, malas beribadah. Allah yang menyampaikan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Yuraunan nas, kenapa mereka melaksanakan tadi dengan malas-malasan? Harapannya adalah supaya dilihat manusia, oh mereka beribadah seperti kita beribadah. Sejatinya mereka malas, tidak mau beribadah, tapi karena dilihat orang, oh saya pengen dibilang beribadah seperti kaum mukminin umumnya, akhirnya mereka beribadah hanya pengen ingin dilihat orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, mereka juga tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah, lalai, dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, tapi sedikit. Kalau seandainya harinya sudah fokus mengejar dunia, ya dia fokus pada kerjaannya mengejar dunia. Kalau harinya mengejar hiburan dunia semata, ya dia fokus kepada hiburan semata. Tidak ada dia ingat di perjalanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam satu tempat, kok dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gampang? Kalau mau ceramah di masjid aja. Mengkhususkan seolah-olah agama itu hanya ada di masjid, Allah itu hanya ada di masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan semua hal kehidupan manusia. Maka ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, kita introspeksi diri apa yang ada di dalam hati kita.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kemudian hari ini insya Allah kita akan membahas juga beberapa sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sunnah saat memakai pakaian baru. Saat kita punya baju baru, saat kita punya pakaian baru, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus berdoa. Berdoa minta keberkahan, berdoa minta kebaikan dari pakaian tersebut, dan berdoa agar kita dijauhkan dari keburukan pakaian tersebut. Maka dari itulah ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW memiliki pakaian baru atau memakai sorban baru atau juga memakai gamis baru atau memakai rida atau selendang baru, maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Maka di antara doa Rasulullah ketika memakai pakaian baru adalah beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Engkaulah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Artinya kita mengakui bahwa pakaian adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Makanya ketika kita belajar di bangku sekolah kita, ada tiga kebutuhan primer kita. Yang pertama adalah sandang, yang kedua adalah pangan, yang ketiga adalah papan. Nah, ini tiga kebutuhan primer yang selama ini kita pelajari. Termasuk diantaranya adalah sandang, pakaian. Maka kita harus menyadari bahwa pakaian ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih, Allah yang beri. Maka jangan sampai pakaian itu justru membuat kita jadi sombong, jadi lupa daratan, jadi lupa diri. Jangan sampai pakaian itu membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Maka dari itulah Pakaian ini harusnya bisa mengantarkan kita untuk semakin meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah perintahkan kepada kita kalau kita mau berangkat salat di masjid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian kalau kalian mau berangkat ke masjid. Artinya, kalau mau ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik. Bukan pakaian yang ala kadarnya. Kalau Bapak Ibu punya pakaian yang paling bagus, kira-kira dipakainya kapan? Pas jagong, pas resepsi, pas kondangan. Gih, badan? Ya, pas ke masjid pakainya kaos oblong. Masya Allah. Ini kebalik. Kalau kemudian pas kondangan, pas resepsi, kita bisa pakai pakaian yang bagus, maka ke masjid minimal pakaian kita enggak kalah bagus. Maka dari itulah, harusnya pakaian itu, kita menyadari pakaian itu bagian dari nikmat. Dan nikmat itu harus bisa kita pergunakan untuk semakin meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, dan menunjang ibadah dan ketaatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Pakaian bagi diri kita yang pertama punya potensi untuk semakin meningkatkan iman kita dan takwa kita. Saat kita punya pakaian bagus, kita pakai buat salat. Saat kita misalnya pergi ke tempat pakaian, atau Bapak Ibu satu hari berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah atau Madinah, beli gamis di Mekah atau Madinah, maka niatkan itu sebagai sarana untuk menunjang ibadah Bapak Ibu sekalian, misalnya. Atau yang kedua, pakaian juga berpotensi menjadi sesuatu yang mencelakakan diri kita. Yaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada satu pakaian disebut dengan libasu syuhrah. Pakaian yang dengan itu seseorang berbangga diri. Dia merasa lebih baik dari orang lain dengan pakaian itu untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang kaya misalnya, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang yang punya kedudukan, punya segalanya misalnya. Dan dia merasa bahwa dengan pakaian itu dia merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal di dalam Islam Bapak Ibu, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat tampang kalian, seberapa ganteng kalian, seberapa glowing kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah melihat juga kepada harta kalian. Seberapa tajir kalian, seberapa sultannya kalian. Tetapi innallaha yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Tetapi Allah hanya melihat hati-hati kalian dan melihat amal perbuatan kalian. Maka sekali lagi kembali kepada pembahasan kita. Yang utama adalah saat Rasulullah SAW punya baju baru, beliau pertama kali langsung mendoakan baju itu dengan berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau. Engkaulah yang memakaikan aku dengan pakaian ini. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku meminta kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada pada pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku juga memohon keburukan dari pakaian ini dan keburukan yang ada pada pakaian ini. Nah, terkait dengan dua kalimat terakhir di penggalan doa ini bisa dibaca setiap kita punya sesuatu yang baru. Punya mobil baru, punya motor baru, punya HP baru, punya kacamata baru, punya peci baru, punya rumah baru, punya istri baru, itu Pak ya. Ya, kalau punya istri doanya juga seperti ini. Jadi setelah akad nikah itu masuk kamar jangan langsung, sabar Mas, nyantai aja. Ya. Jadi pertama kali ajak sholat dua rakaat, setelah salat 2 rakaat kemudian dicium keningnya, kening istrinya, dan didoakan dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a laha. Ya Allah, aku meminta kebaikan istriku ini dan kebaikan apa yang ada pada diri istriku ini. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma suni'a laha. Dan aku juga berlindung dari keburukan istriku ini dan keburukan yang ada pada dirinya. Jadi punya apa saja, punya jam baru, sepatu baru, baju baru. Yang pertama kali kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dan berdoa. Maka jangan sampai kita kalah sama anak kecil. Kalau anak kecil punya baju baru gimana kira-kira, Bu? Anak kecil kalau punya baju baru kan katanya baju baru alhamdulillah, tidak baru tak apa-apa, kan katanya gitu ya. Ya. Nah, anak kecil saja kalau punya baju baru itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kalah sama anak kecil, kita punya baju baru mas, langsung foto-foto, update status, tidak bersyukur dulu, tidak berdoa dulu. Nah, ini bagian dari bentuk cara kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnah Nabi yang pertama yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh kita sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Tanya jawab.
4: Berikutnya izin bertanya Ustaz, bagaimana bentuk bakti anak perempuan yang sudah menikah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Bagaimana kiat suami istri bisa saling mendukung dalam berbakti kepada kedua orang tua masing-masing tanpa mengabaikan kewajiban keduanya? Masya Allah. Harusnya demikian ya jamaah rahimakumullah, karena pasangan suami istri itu tidak hanya pasangan di dunia, bahkan mereka adalah pasangan di surga. Ya, suami istri itu bukan hanya pasangan di dunia, tapi pasangan tersebut cinta dan kasih sayangnya, sakinah, mawaddah, warahmah itu semua dibawa dalam kehidupan dunia sampai masuk di dalam surga. Dan sama-sama tahu, sama-sama berilmu bahwa di antara sebab untuk masuk dalam surga, jalan yang sangat mudah adalah berbakti kepada orang tua. Maka suami dan istri hendaknya saling ya saling mendukung, saling menguatkan, saling memotivasi, saling menyupport ya, agar suami benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya, istri juga demikian, bantu apa yang mampu dari masing-masing suami dan istri. Ya, istilahnya memang harus bergandeng tangan antara suami dan istri untuk masuk di dalam surga, dan di antara pintu-pintu surga tersebut adalah berbakti kepada orang tua ya. Kalau dua-duanya sama-sama mengilmui, sama-sama memahami perkara ini, insyaallah ya, insyaallah tidak ada hak dan kewajiban yang diabaikan. Apalagi itu kewajiban yang paling besar, seorang anak berbakti kepada orang tua. Adapun seorang istri, hak yang paling besar adalah hak kepada suami. Tapi itu tidak mengabaikan juga untuk tetap menunaikan kewajiban kepada kedua orang tuanya.
5: Janin gugur usia 2 bulan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Ada beberapa hadis menerangkan keutamaan yang didapat orang tua yang mendapat musibah ditinggal wafat anaknya sebelum usia balig. Berikut hadisnya. Pertama, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balig, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Ketiga, masih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balig, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya, apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Mundiri serta Al-Albani. Jika kita perhatikan hadis-hadis tentang syafaat anak di atas, menyebutkan dengan kata-kata al-walad. Dalam bahasa Arab, istilah al-walad biasa digunakan untuk menyebut janin yang telah berusia 4 bulan ke atas, karena pada usia itulah ruh ditiupkan kepadanya. Sehingga keutamaan yang dijelaskan oleh hadis di atas hanya berlaku untuk janin yang gugur setelah usia 4 bulan sampai usia anak mencapai belum balig. Usia janin yang gugur di bawah 4 bulan tidak berlaku keutamaan yang disinggung dalam hadis di atas. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya, jika seorang wanita keguguran sebelum janin ditiupkan ruh, apakah janin gugur ini dapat memberikan manfaat, yaitu syafaat untuk orang tuanya di hari kiamat? Jawaban Syekh, janin yang gugur sebelum usia 4 bulan tidak disebut walad. Disebut walad jika janin telah memasuki usia 4 bulan, setelah ditiupkan ruh kepadanya, dimandikan dan disolatkan, dan janin tersebut sudah bisa disebut anak yang bisa diharapkan syafaatnya. Adapun sebelum usia itu, maka janin belum bisa disebut manusia, belum bisa disebut mayat, dan tidak dikatakan anak. Tidak juga dimandikan dan disolatkan. Meski janin gugur itu telah berwujud daging yang ada wujud jantungnya. Fatwa Nur al-Darb. Namun, meski tidak mendapat keutamaan syafaat yang disebutkan dalam hadis di atas, bagi para orang tua yang mendapat musibah ini, jangan berkecil hati. Karena ada jalan lain yang juga menghasilkan pahala sangat besar, yaitu bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, yang menjadi sebab kita kokoh dalam mendapatkan dan mempertahankan hidayah taufik yang memudahkan kita mengikuti dan menaati adalah doa. Subhanallah, Allah SWT menjadikan doa itu sebagai ibadah kita. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan dia termasuk yang paling disenangi Allah SWT. Bahkan setiap ibadah kita disyariatkan di dalamnya doa. Bahkan doa untuk tetap dalam hidayah itu, dapat hidayah itu, di dalam amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwajibkan, yaitu dalam salat kita di setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, berikan saya hidayah untuk tetap di jalan yang lurus. Siapa jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka, yaitu para nabi, para siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Oleh sebab itu kaum muslimin, jangan anggap enteng doa.
7: Doa itu adalah silahul mu'min, senjata orang beriman. Kalau antum sedikit berdoa, berarti sedikit bawa senjata. Padahal musuh setiap hari di sekeliling kita mengintai kita. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu, kan ini musuh kita, melihat kalian, mengawasi kalian dari tempat yang kalian tidak lihat. Ini musuh tidak kelihatan. Makanya kita punya silah, punya senjata yang menjaga kita untuk tetap di jalan istiqamah, di jalan hidayah. Makanya keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah.